0: Barat, Jawa Barat, 200.000 bibit ikan nilem ditebar di Waduk Saguling, wilayah Desa Cikande, Kota Baru Parahyangan, Minggu siang. Pas District Governor Lions Indonesia, Tony Suparman menyebut, aksi tebar ikan digelar sebagai bentuk dukungan dalam menjaga ekosistem lingkungan di Waduk Saguling.
1: Dan ini merupakan rangkaian acara terakhir yang kita kemas dalam bentuk Baksos Environment. Jadi untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah ini kita melakukan Baksos Environment ini berupa penyebaran bibit ikan nilem sebanyak 200.000. Juga memberikan jala dan juga sembako kepada nelayan sekitar.
2: Ini juga insya Allah akan berdampak sangat besar untuk bagi para nelayan, bagi masyarakat di sekitar pengguna perairan umum. Jadi manakala perairan ini kita tertarikkan, restocking ya istilahnya, kita restocking. Kemudian nanti para nelayan juga hidup dari sana, ikan-ikan lestari ada di sini, kemudian masyarakat di sekitar menjadi hidup.
0: Selain tebar ikan, acara pun diisi dengan pemberian bantuan jala dan sembako kepada para nelayan di sekitar Waduk Saguling. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ketegangan pecah pasca laga Persib lawan Persija di Samarinda, Kalimantan Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjaga asa mempertahankan gelar juara Liga Indonesia setelah pada pertandingan penting melawan rival Persija Jakarta meraih kemenangan. Adam Alis menjadi bintang kemenangan tim Maung Bandung dengan mencetak brace di laga tersebut.
1: Laga klasik antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung harus berlangsung di Stadion Segiri Samarinda setelah tidak mendapatkan izin digelar di Jakarta. Pada laga yang berlangsung minggu sore itu, Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persib dengan skor akhir 1-2. Sempat unggul lewat gol Aladin Ajarai, gawang Persija justru kebobolan lewat brace yang dicetak Adam Alis. Dengan kemenangan ini, Persib memuncaki klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 75 poin. Sementara Persija tak beranjak dari posisi ketiga dengan 65 angka.
2: Oke, pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin dan kita fokus ke 2 game berikutnya untuk menjadi juara.
3: Timun Jepala ya, Basha Kabis, Trabalhai, Iskiri, Iskiri, Iskiri, Iskiri, Iskiri, Iskiri, Iskiri,
1: Sementara itu,

0: seusai pertandingan, suasana mencekam sempat terjadi saat rombongan tim Maung Bandung hendak bertolak menuju Bandara Sepinggan Balikpapan. Sejumlah supporter mengadang pemain dan ofisial Persib yang hendak meninggalkan stadion. Dan demi keamanan, para pemain dan ofisial Persib Bandung terpaksa keluar dari Stadion Segiri Samarinda menggunakan 5 unit kendaraan lapis baja dari TNI dan Polri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita bergeser ke Jawa Timur, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Lamongan kembali menggelar Festival dan Kejuaraan Olahraga Tradisional tahun 2026. Sementara di Trenggalek, antusias ikuti lomba balap dayung di Pantai Karongsong dilaksanakan.
2: Kemeriahan Festival Olahraga Tradisional ini terlihat di Gedung Olahraga Sport Center Kota Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Ratusan pelajar tingkat sekolah dasar sederajat bersaing dalam berbagai cabang olahraga tradisional. Ajang tahunan ini menampilkan cabang olahraga tradisional seperti egrang, lari balok, dan gobak sodor. Cabang gobak sodor menjadi primadona dengan diikuti oleh 18 tim putra dan 16 tim putri. Antusiasme tinggi pada peserta terlihat saat mereka saling adu strategi dan ketangkasan untuk menembus pertahanan lawan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Lamongan, Siti Rubika, menyatakan kegiatan ini merupakan wadah pembinaan agar generasi muda mengenal dan mencintai identitas budayanya. Selain melatih fisik, olahraga tradisional juga mengajarkan kerjasama tim dan kekompakan. Melalui kejuaraan ini, Pemkab Lamongan berharap dapat menjaga eksistensi permainan rakyat di tengah arus modernisasi sekaligus mencetak atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.
3: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang menarik adalah yang gobak sodor diikuti oleh 18 peserta putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten Lamongan. Dan juga tadi ada pagi-pagi ada apa namanya egrang dan juga ada lari balut.
4: Upaya pembinaan untuk tingkat nasional seperti apa?
3: Upaya pembinaan kita ikuti pelatihan-pelatihan nanti rutin insya Allah kedepannya, karena memang kita nanti harus mengikuti tingkat provinsi di Surabaya.
2: Kemeriahan juga terjadi di Pantai Karanggongso, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 3 hari terakhir. Lomba balap dayung menggunakan perahu kunting merupakan salah satu rangkaian labuh laut dan bersih desa di Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Total ada 17 tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengayuh dayung di lintasan perlombaan. Event ini sudah diadakan sebanyak 5 kali dan bertujuan untuk menarik wisatawan ke pantai selatan. Kepala Desa Tasikmadu menyebutkan event lomba balap dayung ini karena memang banyak nelayan di wilayahnya yang masih menggunakan perahu tradisional.
5: Nelayan juga di Dusun Karanggosok juga mencari ikan, ada yang masih tradisional menggunakan kapal dayung yang mungkin menjadi dikonsepkan menjadi perlombaan.
6: Ada berapa jumlah nelayan di Pantai Karanggosok?
5: Kurang lebih ada 500 nelayan.
2: Sementara itu, peserta Darmaji yang berusia 45 tahun mengaku sudah 4 kali mengikuti perlombaan ini. Kunci keberhasilannya, meraih finish terlebih dahulu di babak 8 besar, terletak pada kecepatan dalam mendayung dan konsentrasi.
7: 3 kali, 4 kali.
8: Bapak gimana Pak tadi, untuk kesulitannya apa Pak? Selama...
7: Kesulitannya itu untuk belok itu loh.
2: Dalam lomba ini, tim juga harus menjaga kekompakan mendayung sehingga perahu kunting sebutan masyarakat sekitar ini bisa melaju dengan cepat di garis finish. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jasa fotografer jalanan di kawasan Asia Afrika dan Braga, Bandung masih bertahan di tengah masifnya penggunaan ponsel maupun tren foto booth. Para fotografer ini pun membangun strategi tersendiri agar tetap diminati pengunjung.
9: Puluhan fotografer tersebar di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung menawarkan jasa foto dengan berbagai angle ciamik. Meski teknologi ponsel yang semakin canggih, jasa ini masih mencuri daya tarik wisatawan untuk berfoto. Biasanya, para fotografer ini mulai menawarkan jasa sejak pukul 2 siang hingga 11 malam pada hari biasa. Di akhir pekan, mereka bisa hadir

0: di lokasi sejak pukul 6 pagi. Dalam sehari, sekitar 20 pelanggan bisa mereka layani. Jasa ini meningkat pesat di setiap akhir pekan. Meski demikian, tantangan tetap dirasakan para fotografer di kawasan ini.
1: Jadi tantangan juga sih kalau buat fotografer.
2: Boleh jelas.
1: Kalau tantangannya ya kita lebih pinter-pinter aja buat ngambil foto hasil ya, dari hasil ya.
0: Kreativitas, kualitas hasil gambar dan harga yang murah adalah kunci agar tidak tergerus zaman. Bagi sebagian pengunjung, berpose dan difoto oleh fotografer dengan latar ikonik menyuguhkan ciri khas dari kota Bandung itu sendiri.
3: Soalnya nggak ada yang bisa fotoin.
4: Terus kayak ciri khas di Bandung gitu, difotoin sama fotografer.
5: Ya, mau nyoba, ya mau tahu hasilnya gimana.
0: Bergeser ke kawasan Braga, terdapat puluhan komunitas fotografi yang mulai beroperasi pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam pada hari biasa, dan pukul 6 pagi hingga pukul 1 malam pada akhir pekan. Kawasan Braga menyuguhkan lebih banyak spot menarik hingga jasa fotografer pun cukup banyak tersebar. Tantangan utama para fotografer adalah memaksimalkan titik pengambilan gambar tanpa mengganggu pejalan kaki. Bagi mereka, persaingan foto ponsel maupun tren foto booth bukanlah penghalang.
6: Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kan kita menyediakan jasa foto. Kita juga bisa melakukan foto-foto yang mereka request, maunya kayak gimana, maunya sambil kayak gimana, gimana pemandangan itu kita bisa lakuin. Kan kalau foto booth cuma satu tempat kayak gitu, dan smartphone juga kan kalau malam enggak terlalu terang tuh. Yeah, yeah. Karena kita memiliki alat-alat yang proper untuk foto malam.
0: Jasa fotografer ini unggul dalam penggunaan alat profesional, kemampuan teknis, serta harga terjangkau mulai dari Rp5.000. Pengalaman yang ditawarkan pun memberi kesan tersendiri bagi para pelanggan.
7: Sepertinya berdua, jadi nggak ada yang fotoin nih. Kalau pakai HP kayaknya aku juga nggak bawa tripod gitu. Terus juga harganya juga murah. Jadi aku memilihnya sama fotografer.
0: Adaptasi dan kreativitas terbukti mampu menjaga eksistensi fotografer jalanan di kota Bandung. Meski teknologi terus berkembang, jasa ini tetap memiliki pasar tersendiri bagi pengunjung yang ingin membawa pulang kenangan yang lebih autentik. Yogi Prayoga, Bandung, Jawa Barat.
8: Festival Rujak Ulek yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 kembali digelar di Surabaya Expo Center Sabtu malam. Sementara itu dari dunia seni, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery, Sanur.

0: Beginilah kemeriahan saat ratusan warga Surabaya tumpah ruah dalam acara Festival Rujak Ulek terbesar di Indonesia Sabtu malam. Bernuansa bak Stadion Piala Dunia, warga memadati Surabaya Expo Center untuk menyaksikan Festival Rujak yang bertajuk Rujakporia. Mengusung tema pesta sepak bola dunia, serta tampil mengenakan jersey tim nasional berbagai negara, lengkap dengan aksesoris dan atribut supporter. Lupa, yel-yel dan atribut pendukung serta tiupan trompet turut menambah kemeriahan acara. Tak hanya menonjolkan cita rasa rujak, setiap tim juga berlomba menampilkan kreativitas dan keunikan tampilan dan penyajian rujak yang diusungnya.
1: Kita menggunakan tema Piala Dunia. Dan tadi saya tanya, responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, ini tumplek-plek Pak. Karena hari ini, sing melong ulak, itu mulai pengurus hotel, ada yang RW, ono sing SWK, jadi tumpek-plek warga Surabaya, ono kampus perguruan tinggi, jadi ini pesta rakyat betulan.
0: Festival Rujak Ulek 2026 menjadi salah satu rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733. Selain menjadi ajang pelestarian kuliner khas, festival ini juga menjadi wadah kebersamaan dan kreativitas warga kota pahlawan. Lokasi berbeda, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santriar Art Gallery Sanur. Salah satu seniman mengaku pameran lukisan Vernal Artistic yang menampilkan karya kolaborasi 4 rupa di Bali menjadi ruang validasi terhadap transformasi dirinya selama 5 tahun terakhir.

0: dengan memamerkan 7 karya seni lukis tunggal dan panel. Ia mengaku karya yang dihasilkan merupakan gambaran polemik kehidupan yang dialaminya, baik di rumah maupun di lingkungan luar. Pencarian artistik serta evaluasi setiap karya dan gagasan yang telah dilalui pun menghasilkan karakter baru yang segar, hangat, dan penuh semangat.
1: Saya ingin ketika penikmat seni itu ingin merasakan bahwa sebuah kebahagiaan dalam karya saya, tidak ada lagi ketakutan di dalam karya saya seperti itu. Karena dari pengalaman saya dulu, memang dia suka lihat karya saya, tapi ketika dia anggap baru bangun pagi itu dan karya saya, energinya
2: kuat nih.
1: Ya gitu, tak ada energi negatif, jadi hilang.
0: Pameran lukisan yang berlangsung hingga Juni 2026 nanti pun diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi visual serta jembatan komunikasi seniman untuk menyampaikan ide maupun gagasannya. Liputan CNN Indonesia.
3: Di banyak kota besar, pasar berlahan terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan belanja daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota. Queen Victoria Market, pasar bersejarah ini menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne. Dan simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi.
4: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100 tahun. Dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
5: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. Suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
4: Nah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju. Tapi ternyata ada bazar buku dan rata-rata murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan. Ada musik, ada beli baju sekalian. Tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
5: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti. Yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting. Bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
4: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Oke, kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini. Bisa nyicip-nyicip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

Serangan udara Israel di kota Tura, Lebanon Selatan sebabkan kerusakan besar di kawasan pemukiman warga. Informasinya sesaat lagi, usai jeda.

0: di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Aksi demonstrasi anti perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
1: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
2: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation. We have to resist ethnic cleansing. We have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
1: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
3: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years. The demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
1: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
0: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan besar di kawasan pemukiman warga. Sementara militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan, di mana serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
4: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
0: Dan menjelang FIFA World Cup 2026, sebuah tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Ada sebuah jalan di kawasan Villa Isabel yang disulap jadi kanvas raksasa penuh warna.

0: sebagai bentuk dukungan untuk timnas Brazil. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan, baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil Ancelotti, serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.

0: Petugas Kul Karmat Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur mengevakuasi jari manis seorang anak perempuan yang tersangkut ke dalam celah kursi milik sebuah kedai minuman di Jalan Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Dengan alat berupa gerinda kecil, petugas memotong kursi untuk melepas jari manis korban yang sudah membengkak. Menurut keterangan petugas damkar Sektor Duren Sawit, pelapor yakni ibu korban tengah membeli minuman dan sang anak menunggu di kursi pengunjung. Setelah kembali dari kasir, ibu korban mendapati jari sang anak sudah tersangkut dan membengkak. Setelah lebih 15 menit, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi jari manis korban.
1: Untuk korban, alhamdulillah masih baik-baik aja. Untuk pembekakan hanya sedikit dan kelecetan pun tidak ada. Kita mengerahkan 4 personil dengan 1 unit rescue. Untuk kendala kita tidak ada, semua berjalan lancar.
0: Untuk mencegah insiden serupa, petugas damkar mengimbau para orang tua agar anak-anak tetap dalam pengawasan selama berada di luar rumah. Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning. Senang sekali pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda di Good Morning bersama saya, Alfian Raharjo.
3: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren, ratusan warga di Mesuji, Lampung membakar bangunan pondok pesantren. Dalam kasus ini, sejumlah santriwati diduga menjadi korban.
1: Dan di Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan berusia 19 tahun menjadi perhatian warga saat menemukan bayi di tengah sawah dan meminta ibunya untuk mengadopsi. Namun setelah diperiksa polisi, bayi yang ada di sawah itu ternyata merupakan anak dari perempuan muda itu sendiri.
2: Kobaran api membakar bangunan pondok pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Jumat malam lalu. Bangunan ponpes itu sengaja dibakar oleh ratusan warga yang mendatangi ponpes dan merusak sejumlah fasilitas ponpes. Aksi brutal itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid, MFS, terhadap belasan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut.

0: Menurut warga, kasus yang ditangani oleh Polres Pesuji itu berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas. MFS sebelumnya sempat meninggalkan wilayah Pesuji dan menetap di Pulau Jawa selama 1 tahun saat kasus asusila itu mulai mencuat pada tahun 2025. Namun, kepulangannya baru-baru ini dan keputusannya untuk kembali menggelar pengajian justru menyulut emosi warga yang menganggapnya tidak tersentuh hukum hingga berujung aksi massa. Pada Minggu, situasi di lokasi kemudian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali beraksi. Sementara itu, MFS dan keluarganya telah dievakuasi oleh polisi. Pemerintah setempat membenarkan kejadian itu dan telah mengimbau massa untuk tetap tenang.
1: Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini diminta keluar dari desa ini. Dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar, namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, itu nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu.
0: Di Blitar, Jawa Timur, sebuah video menunjukkan seorang perempuan warga Kanigoro menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok Jumat lalu. NN yang berusia 19 tahun itu memberikan informasi kepada polisi jika dia menemukan bayi di tengah sawah dengan ari-ari yang masih menempel. Namun, polisi melihat sejumlah kejanggalan kemudian memeriksa NN di kantor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak jika bayi yang ditemukan NN ternyata adalah anak dia sendiri. Kasus ini bermula saat NN memberitahu ibunya jika dia menemukan bayi di sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayi tersebut. Merasa bingung dan janggal, sang ibu melapor ke aparat desa dan diteruskan ke polisi hingga berujung pemeriksaan polisi. Berdasarkan keterangan polisi, NN akhirnya mengakui jika bayi itu dia lahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam kondisi kosong. Kasus ini dalam pemenangan Satreskrim Polres Blitar Kota, sementara sang bayi kini dirawat keluarga NN. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah dalam sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka.
3: Ya, jika ada warga harus antri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Namun pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah orang justru menimbun BBM dengan menampung BBM dengan cara modifikasi mobil mereka.
4: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
5: Rata memburu pertama sama pertama. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
4: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
6: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax. Nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan perubahan ketinggian harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU.
4: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
4: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor

0: palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah yang diduga WNA Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono yang erupsi.
2: Jasad kedua korban dibawa ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya dua jasad WNA asal Singapura ini serta satu jasad pendaki WNI, operasi SAR di Gunung Dukono resmi dihentikan.
3: Akibat-akibat yang lain yang bisa risiko lebih berbahaya.
4: Di tengah tingginya aktivitas vulkanik, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah yang diduga merupakan pendaki warga negara asing asal Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Kedua jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh lantaran tertimbun material batu dan abu vulkanik. Tim SAR gabungan hanya berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah karena diduga terpapar material panas saat Gunung Dukono erupsi. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo guna proses identifikasi. Sebelumnya, insiden erupsi Gunung Dukono juga memakan korban seorang pendaki bernama Angel Chrisella Pradita asal Indonesia yang sudah lebih dulu ditemukan tim SAR pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Angel diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang Idul Adha, seorang pedagang memanfaatkan fitur live streaming di media sosial untuk memasarkan hewan kurbannya.
1: Kita simak ragam cara unik pedagang meningkatkan nilai jual hewan kurban usai jeda Good Morning.

0: Apa kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies.
3: Ya, sementara itu masih soal satwa. Kali ini Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyeludupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
4: Ini juga tarik, ini karena ini jempol begini. Kacang-kacang ambil batu juga.
5: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
6: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
7: Oh, langsung menerkam begitu?
6: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
5: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat.
8: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
9: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
8: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
5: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
10: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
5: Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana

0: Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Surabaya yang didominasi para lansia kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat berhaji. Padahal kartu nusuk menjadi bagian penting sebagai akses bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.
1: Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Selain kartu nusuk, gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.
2: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah hingga area Armusna saat puncak haji. Namun di Embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
3: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah, digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
2: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam anti karat tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
4: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
2: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, beragam cara dilakukan oleh para pedagang hewan kurban untuk menggait pembeli.
1: Ya, ada yang memanfaatkan fitur live streaming di media sosial sebagai tempat berjualan. Ada juga yang memberikan perawatan premium kepada hewan kurban agar saat dijual nanti kondisinya paling prima.
2: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk meningkatkan penjualan jelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan Fendik, peternak kambing asal Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ia memanfaatkan media sosial untuk memasarkan kambing kurban secara daring melalui siaran langsung atau live di media sosial. Di era digital saat ini, strategi tersebut dinilai lebih efektif karena dapat menjangkau pembeli dari berbagai daerah. Jenis kambing yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Jawa Randu, Etawa, hingga kambing khas Senduro dengan harga 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Untuk menarik minat konsumen, Fendik juga memberikan layanan gratis ongkos kirim ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
5: Bakalan itu dimulai dari 2 juta sampai 3 juta lah. Itu di usia dari 4 bulan sampai 6 bulanan. Itu.
6: Mas, untuk pembelinya sendiri dari mana saja ini?
5: Untuk pembeli merata ya. Kebanyakan kita jual seluruh Pulau Jawa, Mas.
2: Selain

0: aktif melayani pembelian secara daring, Fendik tetap memperhatikan kebersihan kandang dan kualitas pakan untuk menjaga kesehatan hewan kurban miliknya. Di Ponorogo, Jawa Timur, peternak sapi kurban menyiapkan pelayanan khusus untuk menarik minat pembeli. Danang Saputro, warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, memberikan perawatan ekstra pada sapi-sapi kurban miliknya. Peternak yang juga merupakan dokter hewan ini memilih bibit unggul, memberikan pakan berkualitas, serta menjaga kebersihan kandang secara rutin. Untuk menjaga kondisi ternak agar tetap fit, Danang juga memberikan vaksinasi, obat cacing, serta vitamin dan suplemen secara berkala. Di peternakan ini juga tersedia ragam jenis sapi, mulai dari sapi Bali, Simmental, Limousin, hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai 1 ton. Harganya pun bervariasi, mulai dari 23 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi.
1: Karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga, yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga, kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas.
0: Untuk menambah kenyamanan konsumen, penjual juga menyediakan layanan perawatan gratis hingga hari penyembelihan serta jasa pengiriman ke lokasi tujuan. Hal ini menjadi daya tarik bagi warga yang ingin berkurban tanpa harus repot merawat hewan sementara waktu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Usai jeda kami hadirkan rekomendasi hidangan yang menggugah selera.
3: Nah, siap-siap ya dibikin ngiler sama olahan lobster. Yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi kuliner, bagi Anda pecinta hidangan laut nih, ada rekomendasi hidangan laut dengan rasa pedas yang menggugah selera. Ini di Bandung ya adanya, ada lobster yang disajikan dengan sambal tradisional Taliwang.
1: Waduh, meskipun Bandung agak jauh dari laut, tapi ternyata hidangan lautnya atau lobsternya luar biasa ya, gokil banget. Nah, sementara itu kalau di Pangkal Pinang, ada kuliner khas Bangka, yaitu namanya lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Wah, dirasanya pasti ada asem-asemnya nih, enak banget ya. Dan resep yang satu ini ternyata memang masih dipertahankan secara turun-temurun.
2: Bagi penikmat hidangan laut, lobster pastinya menjadi sajian mewah yang kenikmatannya sudah tidak diragukan lagi. Di banyak tempat makan, lobster biasanya disajikan dengan saus manis gurih atau hanya dibakar sederhana menggunakan butter. Namun, di kedai yang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini, lobster disajikan dengan rasa pedas menggunakan sambal khas Nusa Tenggara Barat, yaitu sambal Taliwang. Cita rasa nikmat sambal Taliwang tentunya perpaduan dari bumbu rempah yang sudah di blender, dimasak dengan campuran aneka cabai. Selanjutnya, lobster dimasak dengan bumbu sambal hingga meresap. Lobster sambal Taliwang pun siap disajikan.
3: Perpaduan rasa hewan laut yang mewah ini dipadukan dengan cita rasa lokal yang berani, semakin nikmat setiap suapannya, apalagi lobsternya ini benar-benar segar, ada manisnya juga, dicampur dengan sambal Taliwang yang pedas, nampol, gurih, ini semakin nambah selera makan. Nikmat.
2: Jika biasanya bumbu Taliwang identik diolah dengan ayam, kedai ini berinovasi menggunakan seafood sebagai bahan utamanya.
4: Jadi untuk ciri khas Nusa Tenggara Barat itu dipaduin sama lobster, membuat cita rasanya tuh lebih kayak Nusantara gitu.
2: Selain lobster, aneka hidangan laut lainnya diracik dengan beragam bumbu di sini. Untuk lobster sambal Taliwang, sajian dihargai Rp67.000 per onsnya. Nah, sajian selanjutnya bisa jadi inspirasi cara mengolah daging kurban saat Idul Adha nih. Ini dia resep tradisional khas Kepulauan Bangka Belitung, yaitu lempah kuning iga sapi pucuk kedondong. Untuk mengolah sajian ini, haluskan seluruh rempah-rempah serta siapkan daun kedondong muda. Selanjutnya, masak bumbu rempah dengan air hingga mendidih dan masukkan iga sapi. Jangan lupa masukkan daun kedondong yang menjadi kunci cita rasa khas sajian ini.
5: Resep lempah kuning ini kami jaga, kami dari turun menurun, kami jaga sampai sekarang.
6: Kalau bumbu sama
5: kayak lempah kuning? Sama kayak lempah kuning ikan.
2: Masak daging iga hingga empuk dan meresap. Warga Bangka biasanya menyantap lempah kuning iga sapi dengan lalapan sayuran dan sambal terasi.
7: Rasanya tuh asem, pedes, bumbunya tuh berasa lekuh banget gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar balance sama di mulut gitu.
8: Untuk cocok dengan lidah kakak gitu?
7: Sangat-sangat cocok, ini enak banget sih, best.
8: Untuk tekstur dagingnya seperti apa?
7: Tekstur daging dari iga itu lembut banget, lunak dan gak alot sama sekali.
2: Nah, bagi Anda yang bosan dengan cara mengolah daging hewan kurban dengan cara itu-itu saja, tidak ada salahnya mencoba resep yang satu ini. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
1: Di banyak kota besar, pasar ini memang perlahan sudah mulai terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan juga belanja secara daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota.
0: Ya, Queen Victoria Market. Pasar bersejarah ini menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne. Simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi.
9: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100 tahun. Dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
10: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
9: Wah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju. Tapi ternyata ada bazar buku dan tak terasa murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan. Ada musik, ada beli baju sekalian. Tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
10: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti, yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting, bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
9: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Oke, kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini, bisa icip-icip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di dua lokasi berbeda pada Minggu malam. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 3 orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan.
1: Sementara di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan yang sedang merayakan kemenangan tim mereka.
2: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter yang diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota.
3: Kami melakukan pelayanan nobar antara Persib dengan Persija, lokasinya di Bajawa, Imam Bonjol, Karawaci. Tadi sempat ada miss sedikit, namun tidak sampai bergesekan, karena kami sudah melakukan penyekatan 3 pilar di pertigaan Imam Bonjol dan juga di pertigaan Tanah Gocap.
2: Di Kabupaten Sukabumi, dua kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga di sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, 3 orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban, awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka dihadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini pun langsung memicu bentrokan.
4: Karena kita defense untuk jaga diri, ya kita turun juga dong. Nggak mungkin kita kalau diserang, kita diem kan. Akhirnya ya pada masuklah seperti batu, botol kaca, kayu, bambu. Ya, pada masuk.
2: Polisi hingga Minggu malam masih bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam CCTV saat mencuri sekarung beras dengan alasan butuh biaya untuk perbaiki motor.
1: Dari lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara dan viral di media sosial.
5: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Tampak pelaku berinisial AH mengamati situasi sekitar sebelum mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi tanpa menyadari aksinya terekam CCTV hingga viral di media sosial. Namun demikian, pihak keluarga yang merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Pada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar hutang usai memperbaiki sepeda motornya.
6: Jadi yang tadi ini berasnya kau jual berapa?
7: Jual 400.000, Pak.
6: 400.000 kau pakai apa?
7: Beras 460, ya, beras 60 buat bayar hutang.
6: Hutang apa itu?
7: Hutang yang pinjam itu, Mang.
6: Hah?
7: Hutang yang pinjam utang itu, Mang.
6: Apa buat apa di temanmu?
7: Uangnya kemarin pinjam.
6: Buat?
7: Ongkos motor itu, Pak.
6: Ongkos motor. Ya. Sisanya buat apa?
7: Iya.
6: Sisanya buat apa?
7: Buat beli dan makanan, Pak. Apa?
2: Sementara itu, polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan aksi pencurian lain di daerah yang sama. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Terlihat dua remaja yang berboncengan sedang melintas tiba-tiba dikepung oleh 4 orang pelaku yang datang dengan 2 sepeda motor. Para pelaku tergolong nekat lantaran tega menendang sepeda motor yang tengah dikendarai 2 remaja hingga tersungkur. Pelaku pun

0: langsung menggasak sepeda motor korban di bawah ancaman senjata tajam. Ditemui pada Minggu sore, Kapolsek Penjaringan membenarkan adanya kasus pembegalan yang terjadi pada Selasa dini hari lalu.
1: Memang korban dengan inisial RF melaporkan bahwa ada kejadian pembegalan. Awalnya mereka dipepet, kemudian ditendang hampir sampai terjatuh, kemudian diancam dengan sebilah parang, untuk kemudian kendaraannya dirampas.
0: Hingga kini, unit reskrim Polsek Penjaringan masih mendalami kasus pembegalan tersebut dan optimis dapat segera meringkus keempat pelaku yang identitasnya mulai teridentifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Fenomena badai siklon ekstratropis memicu munculnya buih laut yang menutupi area pesisir Argentina.
3: Nantikan informasi seputar mancanegara usai jeda. Kami segera kembali.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: sumber yang kompeten.
1: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Wilayah pesisir Argentina dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon ekstratropis yang memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai.
4: Sementara banjir melanda lembah Gamtus, Afrika Selatan hingga membuat ratusan warga mengungsi.
5: Pantai di Keken tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar. Badan Pengamat Cuaca setempat melaporkan siklon ekstratropis terbentuk dari adanya interaksi antara massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan atmosfer yang rendah. Reaksi dari ketiga hal tersebut memicu terjadinya angin kencang, hujan lebat, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara tiba-tiba. Di Mar del Plata, badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Sementara banjir bandang terjadi di Kuga, Afrika Selatan pada Jumat. Banjir bandang mendesak ratusan warga sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir diduga dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kota Kuga beberapa hari sebelumnya. Hujan yang melanda menyebabkan sejumlah sungai dan bendungan di kota tersebut meluap dan menggenangi Kuga yang baru-baru ini mendekati status bencana kekeringan. Otoritas berwenang masih melakukan penghitungan kerusakan akibat banjir. Pemerintah juga mengimbau warga untuk menghindari rute banjir dan mengikuti pembaruan informasi darurat seputar cuaca karena curah hujan tinggi kemungkinan masih terjadi dalam beberapa hari mendatang.
3: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabatieh, Lebanon dan menewaskan 3 orang.
4: Sebelumnya militer Israel juga menggempur kamp pengungsi di Gaza.
5: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabatieh, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hezbollah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya, militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga melanda kamp pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
3: Sejumlah negara di Eropa merayakan hari kemenangan ke-81 dengan melakukan pawai dan ziarah ke makam pahlawan Perang Dunia Kedua.
4: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
3: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
4: Sampai jumpa.
5: Ratusan ribu orang berkumpul dalam pawai resimen abadi di Rusia dan sejumlah negara yang dulunya merupakan bagian dari Soviet untuk merayakan peringatan hari kemenangan yang ke-81. Perayaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tentara yang gugur dan

dalam medan perang saat Perang Dunia Kedua. Sejumlah kota di Rusia menggelar pawai di jalan kota dengan membawa atribut seperti bendera dan foto-foto dari tentara serta kerabat mereka yang berjuang saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya di Rusia, sejumlah negara bekas Soviet lainnya juga turut merayakan hari kemenangan dengan melakukan pawai dan tabur bunga sebagai bentuk tradisi tahunan. Sementara ratusan orang di Beograd, Serbia, 9 Mei kemarin juga menggelar pawai resimen abadi. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul di alun-alun Vukarasik melakukan pawai menuju pemakaman Beograd untuk melaksanakan ziarah kepada ribuan tentara Yugoslavia yang tewas saat pembebasan Beograd tahun 1944 dimakamkan. Tahun ini menandakan peringatan 81 tahun Hari Kemenangan memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada pasukan Sekutu pada tahun 1945. Hari Kemenangan dirayakan di Rusia dan sejumlah negara bekas Soviet pada 9 Mei. Namun sejumlah negara di wilayah barat merayakannya pada 8 Mei karena mencerminkan perbedaan waktu saat penyerahan Jerman mulai berlaku.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Bentrokan antar supporter klub sepak bola terjadi di dua lokasi yang berbeda pada Minggu malam. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tiga orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan.
1: Sementara di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter karena diduga memprovokasi supporter lain yang sedang merayakan kemenangan tim mereka.
2: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter yang diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota.
3: Kami melakukan pelayanan nobar antara Persib dengan Persija, lokasinya di Bajawa, Imam Bonjol, Karawaci. Tadi sempat ada miss sedikit, namun tidak sampai bergesekan, karena kami sudah melakukan penyekatan tiga pilar di pertigaan Imam Bonjol dan juga di pertigaan Tanah Gocap.
2: Di Kabupaten Sukabumi, dua kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga di sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, tiga orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban, awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka dihadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini pun langsung memicu bentrokan.
4: Karena kita defense untuk jaga diri, ya kita turun juga dong. Nggak mungkin kita kalau diserang, kita diem kan. Akhirnya ya pada masuklah seperti batu, botol kaca, kayu, bambu, ya pada masuk.
2: Polisi hingga Minggu malam masih bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Mangaran, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat sore.
0: Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Puluhan orang di lokasi judi ayam kocar-kacir ke area persawahan saat digerebek.

0: polisi berpakaian preman. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik menyebut penggerebekan merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga.
1: Selain menangkap 5 orang terduga pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan ayam aduan. Hingga minggu pagi barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo, sementara para terduga pelaku masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Situbondo.
2: Kenakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu sabung ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga.
1: Sementara militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada 9 Mei waktu setempat. Serangan menewaskan 7 orang dan belasan terluka.
3: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
1: Seorang wanita diperiksa polisi karena pura-pura menemukan bayi yang ternyata adalah anaknya sendiri diduga hasil hubungan di luar nikah.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
4: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat.

0: Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji, Lampung dibakar massa. Diduga akibat lambatnya penanganan kasus asusila yang dilakukan pemilik pondok pesantren terhadap belasan santriwati.
2: Sementara itu, seorang wanita di Blitar, Jawa Timur diperiksa Polres Blitar Kota setelah sempat berpura-pura menemukan bayi yang ternyata bayi ini adalah anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Ratusan warga di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung merusak dan membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jadid pada Jumat malam. Aksi anarkis masa itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid. Pemilik ponpes diduga telah berbuat asusila terhadap belasan santriwati. Kasus asusila yang telah ditangani Polres Mesuji tersebut dikabarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum. Pada Minggu, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali bertindak anarkis. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menggerebek sebuah bangunan semi-permanen di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Minggu siang. Bedeng tersebut diketahui menjadi tempat penimbunan sepeda motor hasil kejahatan sebelum dikirim ke luar provinsi. Petugas menemukan 3 unit sepeda motor yang sudah termuat di atas mobil bak dan tertutup rapat terpal plastik. Rencananya kawanan ini akan membawa kendaraan curian tersebut menuju daerah Lampung. Pengungkapan kasus ini bermula saat salah satu korban melacak posisi kendaraannya melalui GPS. Petugas yang menerima laporan langsung mencegat mobil bak saat keluar dari lokasi pengepulan dan menemukan barang bukti disembunyikan di bawah tumpukan terpal. Tersangka berikut barang bukti kini telah diamankan ke Polres Metro Tangerang Kota guna menjalani pemeriksaan. Polisi masih memburu anggota sindikat lainnya yang bertugas sebagai eksekutor pencurian di lapangan.
4: Hari ini, Bi.
3: Panik karena melahirkan bayi di luar nikah, seorang gadis di Blitar, Jawa Timur berpura-pura menemukan bayi yang dilahirkannya di tengah sawah kepada sang ibu. Aksinya terbongkar saat polisi yang menerima laporan ibu pelaku. Setelah diinterogasi polisi, pelaku akhirnya mengakui bayi tersebut merupakan anaknya. Pelaku mengaku melahirkan bayinya di rumah saat dalam keadaan kosong. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Blitar Kota. Sementara sang bayi kini dirawat keluarga pelaku. Kasusnya dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Blitar Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada Minggu sore.
2: Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Inilah 321 orang pelaku sindikat judi online jaringan internasional diamankan dalam operasi gabungan di Jakarta Barat. Para pelaku WNA yang diamankan terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan. Selanjutnya akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan, Jakarta Selatan.
1: Dan berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku memiliki peran bervariasi mulai dari telemarketing, customer service, hingga admin. Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku.
5: Mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
2: Upaya memberantas judi online termasuk jaringannya terus dilakukan. Pada Jumat lalu, Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online yang berkantor di Jakarta Barat. 320 warga negara asing diamankan beserta barang bukti kejahatan.
1: Dan judi online semakin berkembang selain karena jaringannya yang luas melibatkan dunia internasional, peminatnya juga banyak. Banyak warga menghalalkan segala cara untuk bisa berjudi online. Lantas seperti apa langkah

0: untuk memerangi judi online?
1: Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap 320 warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada Jumat lalu. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Judi online sudah merasuk ke seluruh sendi lapisan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pecandu agar bisa bermain judi online, dari melakukan aksi kejahatan sampai menggunakan dana bansos. Laporan PPATK menyebutkan pada tahun lalu, putaran judi online dari dana bansos mencapai 1 triliun rupiah.
2: Jadi kita cocokin nicknya, ternyata memang ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol.
1: Ancaman judi online yang sudah sangat serius membuat pemerintah melakukan upaya memutus mata rantai, dari menumpas jaringan penyedia sampai menghukum warga pelanggar.
3: Nah, dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bansosnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita evaluasi.
1: Meski upaya pemberantasan terus dilakukan, judi online terus marak dan terus memakan korban. Pemerintah diharap perlu melakukan sinergi lebih erat antar instansi dan melibatkan peran serta warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kecelakaan beruntun 2 truk dan 3 mobil di Padang, Sumatera Barat merenggut nyawa 3 orang.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Tiga orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat.
4: Sementara itu, kecelakaan beruntun juga terjadi di jalur nasional Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan besar itu sempat membuat kemacetan panjang di lokasi.
11: Kalau kencang ndarete yo.
1: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Akibat kecelakaan beruntun itu, 3 orang tewas, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Polisi menduga

0: kecelakaan dipicu kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
1: Ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan nanti kami infokan.
0: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengamankan sopir truk yang terlibat kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Sementara proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan besar terjadi di Jalur Nasional Kecamatan Babat Lamongan Jawa Timur pada Sabtu malam. Kecelakaan bermula saat truk tronton yang melaju dari arah Tuban menuju Babat mendadak oleng hingga masuk ke jalur yang berlawanan. Pada saat bersamaan, sebuah truk dan bus meluncur dari arah berlawanan sehingga tabrakan beruntun tak terhindarkan.
2: Bisa awal bahwasanya ada truk tronton dari arah Tuban arah ke Lamongan, kurang konsentrasi pengemudinya kemudian pindah jalur ke arah berlawanan, dan di saatnya berlawanan ada truk dan ada bus yang sedang melaju bersamaan, kemudian terjadi kecelakaan.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi setempat mengalami kemacetan panjang. Lalu lintas kembali normal setelah petugas Satlantas Polres Lamongan berhasil mengevakuasi seluruh kendaraan dari badan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, seorang bocah berusia 13 tahun menjadi jamaah haji termuda asal Provinsi Bali.
4: Ya, Fardan Aruna Syafizani Wibowo berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menjalankan amanah dari sang ayah yang telah meninggal dunia.

0: Fardan Aruna Syafjani Wibowo yang masih berusia 13 tahun tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersama ibunya Siska Aprilia Wahyu Andrianti. Di antara rombongan, Ardan terlihat paling menonjol dibanding jemaah haji lainnya yang sudah dewasa. Sikap khas anak-anak tak bisa ia sembunyikan. Keberangkatan Fardan menjadi perhatian karena usianya yang masih sangat muda. Namun hal ini dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan usia minimal jemaah haji dari sebelumnya 17 tahun menjadi 13 tahun. Bagi Fardan, perjalanan haji memiliki makna mendalam. Selain beribadah, ia juga menjalankan wasiat ayahnya yang meninggal dunia akibat kanker.
1: Teman-teman, haji ini baru usia 13,5 bulan. Pelimpahan dari ayahnya almarhum. Jadi karena itu, ini kok sudah 13 tahun sudah berangkat. Bukan berarti 1 tahun daftar berangkat, tidak. Jadi ini orang tuanya dulu sudah mendaftar haji, kemudian kapundut orang tuanya sehingga adiknya yang menggantikan.
0: Di tengah persiapan haji, Fardan siswa kelas 7 dan pasar ini terpaksa meninggalkan kegiatan sekolah sementara waktu. Namun pihak sekolah memberikan kelonggaran dengan mengatur ujian kenaikan kelas sebelum dan sesudah ibadah haji.
2: Cuma kemarin dia 2 minggu sebelum berangkat, akhirnya harus ngerapel ujian-ujian dulu gitu. Karena kan waktu pulang nanti 19 Juni itu sudah selesai penerimaan lapor. Cuman ada sebagian ujian yang nanti setelah pulang, jadi dibikin 2 sama soalnya supaya nggak memberatkan anaknya.
0: Fardan yang bercita-cita menjadi hafiz Al-Quran ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei 2026 bersama kelompok terbang 71 melalui Embarkasi Surabaya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan kita ke informasi lainnya, ini Alfian dan juga pemirsa, memiliki kesabaran seluas samudra dan telaten merawat sesama, ternyata bukan cuma soal pengabdian saja.
4: Iya, karena kita tahu ya, di era sekarang ini caregiver atau pramurukti telah bertransformasi menjadi profesi yang mendatangkan cuan dan juga membuktikan kalau empati bisa berbuah pundi-pundi. Kira-kira seperti apa ya lika-liku profesi menjadi seorang caregiver? Berikut liputannya dalam segmen Metropolitan.

0: Sudah 1 tahun lamanya, ibu 3 anak ini banting setir dari karyawan marketing properti menjadi seorang caregiver. Nama Siti bahkan tenar di media sosial setelah rajin mengunggah lika-liku pekerjaannya menangani, mengasuh, dan merawat klien. Siti mengaku ia banyak menerima pesanan karena mematok tarif murah. Untuk layanan jasa caregiver, perempuan 30 tahun asal Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini memasang tarif mulai dari Rp30.000 per jam. Mengawali profesinya dengan 1 klien dalam sebulan, kini jadwal Siti Mariam dalam 1 bulan sudah padat. Dalam 1 hari, Siti Mariam bahkan bisa menangani dan merawat hingga 4 klien di kawasan Jabodetabek. Lingkup jasa yang ditawarkan sarjana ekonomi ini pun beragam, mulai dari mengurus dokumen, menjadi personal assistant, hingga merawat pasien dan menemani ibu hamil berkonsultasi ke dokter.
1: Happy, senang itu alhamdulillah sekarang udah bisa punya pemasukan sendiri, sekarang lebih inilah hidupnya ada arahnya kita mau kemana. Ya namanya kita orang sakit kan kalau nggak sembuh ya diambil yang nggak kuasa gitu. Kalau udah nggak ada itu kan diambil udah meninggal ya sedih juga ikut sedih kan keluarganya juga. Sedih, saya juga yang jagain juga ikut sedih gitu.
2: Lihat dari FYP TikTok, jadi saya coba-coba hubungin buat awalnya gak apa bantuin 7 bulanan, acara 7 bulanan. Terus lanjut lagi apa pas saya dirawat di IGD, saya juga panggil Mbak Mariamnya buat temenin saya karena suami saya lagi di luar kota. Enak, orangnya baik, humble, terus tepat waktu juga. Kayak nyaman jadinya.
0: Siti Maria menyebut caregiver tidak hanya membantu secara fisik, namun juga memberikan dukungan emosional kepada sang klien. Menjaga kepercayaan serta etika tinggi, mutlak dilakoni demi menjaga pundi-pundi rupiah terus terisi.
1: Yang susah, sebenarnya semua juga susah, harus hati-hati kita ya yang layaninnya. Cuma kalau susah itu kalau udah pasien cancer, karena kan seluruh badan tuh kan sakit ya, jadi saya bingung. Kalau kita ganti pampers, agak miring, dia bilang aduh gitu. Terus kalau kita pegang, dia aduh, jadi bingung gitu. Kalau yang pasien biasa kan ganti pampers ya diganti. Paling harus hati-hatinya benar-benar, karena mereka sakit semua badan kan gitu.
0: Selain caregiver mandiri seperti Siti Mariam, ada pula profesi caregiver yang direkrut secara profesional. Seperti Yulia Ningsih, caregiver di salah satu pusat program hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia yang masih aktif di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. 4 tahun sudah Yulia menekuni profesi ini. Latar belakang pendidikan di sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan menjadi bekal melakoni pekerjaan ini.
3: Jadi ada memiliki sertifikat dan skill. Itu ada sertifikat caregiver with demensia. Terus pelatihan bantuan hidup dasar, pelatihan komunikasi terhadap senior dengan demensia, dan pelatihan manajemen perilaku dengan demensia. Dan harus memiliki soft skill yang empati, rasa sabar, dan mendengarkan aktif adalah fondasi utama yang dibutuhkan oma atau opa dengan sepenuh hati.
4: Nah, istri bapak saya.
0: Di tempat yang sudah berdiri sejak 2024 ini, hanya tenaga profesional tersertifikasi khusus yang diizinkan merawat dan mendampingi pasien penderita demensia. Layanan pendampingan dan perawatan di rumah juga disediakan oleh pengelola.
5: Kami melihat ada senior demensia yang masih aktif, tapi tidak memiliki ruang yang tepat. Dan di sini kami lahir, kami bentuk. Bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi kami coba untuk memberikan lingkungan yang aman, yang kondusif, juga memberikan ruang yang tepat, yang bukan hanya fokus terhadap kesehatan fisik mereka, tapi juga untuk menghidupkan kembali jiwa mereka.
0: Bagi Yulia, mendampingi dan merawat pasien demensia membawa suka duka tersendiri.
3: Dia marah-marah ke kita nggak apa-apa, kita tetap tempel, temenin. Kalau misalkan ada satu staff yang di kayak gitu, kita switch. Jadi bergantian, dan cara tanganinnya itu diikuti nanti, udah diikutin, pelan-pelan diajak komunikasi dan dialihkan dengan kegiatan yang beliau sukai.
0: Layanan hunian menetap khusus untuk lansia dengan demensia ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah. Saat ini ada 10 orang lansia aktif mengikuti terapi dan menggunakan jasa caregiver. Profesi caregiver memerlukan kesabaran ekstra, empati, dan keterampilan khusus agar para pasien mendapatkan pendampingan serta perawatan terbaik. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
6: Ribuan pelari berpartisipasi menaklukkan medan perbukitan dan tanjakan curam dalam ajang lomba lari yang digelar di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi.
7: Ya, sementara itu di lokasi yang berbeda, kali ini ada petugas pemadam kebakaran di Duren Sawit, Jakarta Timur yang menolong seorang anak perempuan karena jari manisnya tersangkut di lubang kursi kedai minuman.
0: Jari manis anak perempuan ini tersangkut di lubang kursi milik sebuah kedai minuman di Jalan Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Menurut petugas rescue damkar sektor Duren Sawit, ibu sang anak meminta pertolongan damkar karena melihat jari anaknya sudah membengkak karena tersangkut. Sebelumnya sang anak sedang duduk di kursi pengunjung sambil menunggu ibunya membeli minuman. Saat sang ibu kembali dari kasir, jari buah hatinya ini sudah tersangkut di lubang kursi. Setelah berupaya selama 15 menit, petugas akhirnya bisa membebaskan jari sang anak dari lubang kursi. Sejumlah warga konsumen apartemen melaporkan pengembang sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan. Menurut kuasa hukum korban, 5 orang kliennya masing-masing telah menyetor uang 600 juta rupiah pada tahun 2021 dan dijanjikan akan menerima unit apartemen pada 2022. Namun hingga saat ini janji tersebut belum juga ditepati, bahkan proyek pembangunan apartemen justru mangkrak. Jumlah kerugian yang dialami para konsumen apartemen ini mencapai 2,5 miliar rupiah. Yang membuat para pelapor kaget, bangunan apartemen ini sudah dilelang oleh salah satu bank. Hingga saat ini masih belum ada pernyataan dari pihak pengembang apartemen.
8: Untuk yang menjadi kejanggalan di sini adalah pada tahun 2023 ternyata unit apartemen tersebut disita dan dilelang oleh pihak bank. Nah, dalam perjanjian dengan konsumen klien ini tidak ada klausul satupun developer boleh menjaminkan apartemen tersebut ke pihak lain.
9: Kemudian kita cek di tahun 2022 itu belum selesai bangunan dan pekerjaan tidak ada sama sekali. Nah, terus kita berbicara dengan pihak developernya di tahun 2023 tidak ada tanggapan sama sekali, di 2024 juga tidak ada tanggapan sama sekali, sampai akhirnya kita udah menempuh jalur hukum.
0: Minggu pagi sekitar 5.000 pelari berpartisipasi dalam ajang Bogor Run Sentul City di kawasan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ada 3 kategori yang dipertandingkan, yaitu 5 km, 10 km, dan 20 km. Acara pun diikuti pelari dari dalam dan luar negeri. Lintasan dengan kontur perbukitan dan tanjakan curam jadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Penyelenggara pun mengklaim nuansa alam pegunungan di Sentul jadi daya tarik utama bagi peserta.
10: Ya itu memang dari awal memang Sentul ini kan membedakan dari tempat-tempat lain atau ini karena di sini kan kita hilly, berkontur, dan kita juga sudah masuk ke dalam daerah pegunungan. Nah inilah kita menjadi daya tarik tersendiri untuk Bogoran dibanding event-event lari lainnya. Karena memang di sini itu tanjakannya cukup pedes dan cukup menjadi favorit juga untuk teman-teman yang sedang berlari atau berlatih untuk stamina dan lain-lainnya.
0: Tidak hanya menjadi pesta olahraga, ajang tahunan ini juga diklaim berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sentul. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dan kami akan mengajak Anda menyusuri Queen Victoria Market, pasar bersejarah sekaligus identitas kota Melbourne, Australia.
7: Informasi selengkapnya dalam segmen Jalan Pagi akan kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
11: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
12: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
14: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports,

0: Di banyak kota besar, pasar perlahan terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan juga belanja daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota.
1: Ya, Queen Victoria Market, pasar bersejarah ini menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne. Simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi.
2: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100 tahun. Dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
3: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. Suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
2: Nah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju. Tapi ternyata ada pasar buku dan rata-rata murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan. Ada musik, ada beli baju sekalian. Tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
3: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti. Yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting. Bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
2: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Oke, kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini. Bisa nyicip-nyicip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

0: Informasi lainnya, dua jenazah pendaki asal Singapura berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari puncak Gunung Dukono. Sementara itu, minibus yang diduga pelangsir BBM terbakar di Kabupaten Toraja Utara. Akibatnya sopir minibus menderita luka bakar.
1: Dan informasi Indonesia 24 jam ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah yang diduga warga negara asing di kawasan puncak Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh usai terkena material panas saat erupsi besar pada Jumat 8 Mei lalu. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua jenazah yang diduga pendaki asal Singapura itu dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum daerah Tobelo untuk proses identifikasi medis. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan jasad pendaki lain bernama Angel Krishala Pradita pada Sabtu lalu.

0: Video pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah siswi SMA terhadap seorang siswi SMP ini beredar luas di warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelum penganiayaan terjadi, terduga pelaku dan korban sempat cekcok. Ironinya, perbuatan tak terpuji ini malah jadi tontonan pelajar lain di lokasi. Menurut polisi, penganiayaan terjadi karena para terduga pelaku diduga tersinggung dengan unggahan korban di akun media sosialnya. Akibatnya, korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena menderita luka di sejumlah anggota tubuh. Korban pun disebut telah melapor ke polisi.
1: Kalau dari laporan atau hasil pemeriksaan yang saya baca bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan atau mengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP ini karena merasa tersinggung dikata-katai atau ada ucapan yang tidak wajar yang disampaikan oleh.
0: CCTV merekam dua pencuri sepeda motor ketika menggasak sebuah sepeda motor di perumahan Cakung Residence 2, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi 7 Mei 2026. Namun sesaat setelah mencuri motor incarannya, aksi para pelaku dipergoki seorang anak yang sedang bermain sepeda. Diduga panik dan takut sang anak berteriak memanggil warga, kedua maling ini kemudian meninggalkan motor curian dan melarikan diri.
2: 6 pagi itu, dia masuk, dan jam 6 lewat 2 itu kan dia ke sini kan, dia nggak berhasil di sini, karena pertama dia ngeliat anak kecil, mungkin dia panik juga, dan kemungkinan dari luar ada warga yang mau keluar juga, jadi panik, dia pergi, dan motor ditinggal di sini.
0: Meski peristiwa itu terekam jelas kamera pengawas, pemilik kendaraan memilih untuk tidak melapor ke kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, pencurian uang kotak amal musola di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak uang Rp250.000 dengan merusak gembok kotak amal menggunakan gunting beton. Nah, sementara itu, seorang pemuda terekam kamera pengawas saat mencuri setumpuk biji kakao yang tengah dijemur di halaman masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Seorang laki-laki melakukan aksi pencurian kotak amal di Musola Al-Ikhwan di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Cetak, Kecamatan Bungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis dini hari lalu.

0: lalu. Pelaku beraksi seorang diri dan membekali diri dengan gunting beton untuk membobol kotak amal. Pelaku dengan leluasa melancarkan aksi pencuriannya karena kondisi musola yang sepi. Pelaku menggasak uang Rp250.000 dari dalam kotak amal. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan kepolisian Resor Magelang. Saat dijumpai Sabtu siang, korban mengaku baru menyadari aksi pencurian tersebut ketika hendak mengumpulkan biji kakao karena cuaca yang mendung. Akibat aksi pencurian ini, korban menelan kerugian sekitar Rp2 juta.
1: Tadi ngambil anak-anak, kita mendung begini. Yeah.
2: Saya ke rumah. Tanya nih. Saya tanya ke korban. Mana kita lempar? Tidak ada, Pak. Kita cari sana. Masuk di WC, di dalam bekasnya juga ada.
0: Kasus sudah dilaporkan ke polisi karena korban sudah 4 kali menjadi korban pencurian. Aksi pencurian kabel listrik milik PLN terjadi di jalur Pantura Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Pelaku terdiri dari dua orang yang saling berbagi tugas untuk membongkar kabel dari gardu listrik. Pelaku menggasak kabel listrik sepanjang 36 meter. Pasca pencurian, petugas PLN sudah datang ke lokasi untuk mengecek kondisi gardu dan jaringan listrik. PLN juga sudah melaporkan kasus pencurian kabel ini ke polisi. Selain mengganggu jaringan listrik, pencurian kabel ini juga menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Kepolisian Sektor Bangil kini sedang memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara itu, aparat Polsek Gubeng, Surabaya telah meringkus pelaku curanmor lintas kota setelah menjebaknya dengan menyamar sebagai pembeli motor lewat media sosial Facebook. Nah, sementara itu, di lokasi lain di Jakarta Pusat, pelaku penjamretan bertato naga ditangkap usai merampas ponsel milik warga yang tengah berolahraga.

0: Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku Jonathan, 23 tahun, saat mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya di sebuah rumah makan di Surabaya. Saat korban sibuk melayani pembeli, pelaku keluar dan membawa kabur motor setelah mengetahui letak kunci kontak yang disimpan di dalam lemari. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung menjual motor tersebut pada hari yang sama melalui Facebook dengan harga yang murah. Mengetahui hal itu, polisi menyamar sebagai pembeli dan mengatur transaksi di kawasan Peloso Tambak Sari. Saat bertemu di lokasi, pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku sudah berulang kali melakukan aksi serupa di Surabaya, Lamongan, Sleman, hingga Bali.
1: Cara cari kerjaan melalui Facebook, kemudian bekerja sehari, dua hari, habis itu sasaran baru diambil motor dibawa kabur.
2: Untuk motor-motor curiannya dijualnya kemana?
1: Jadi untuk motor curian ini dijual melalui Facebook. Jadi anak ini memang tergolong orang anak yang cerdas karena dia tidak mau ketemu sama dengan penadahnya. Dia lewat Facebook, jadi sistemnya dengan sistem COD.
0: Modusnya pelaku berpura-pura melamar kerja lalu mencuri motor teman kerja atau majikan. Kini pelaku ditahan dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kamar hotel di Jalan Samudra dan menangkap 3 pelaku curanmor beserta 2 airsoft gun. Ketiga tersangka berinisial FR, MS, dan HS, sedangkan satu pelaku lain masih buron. Mereka ditangkap setelah polisi menyelidiki laporan pencurian motor Honda Scoopy milik warga di kawasan Tambak Sari. Dari penggeledahan, polisi menyita airsoft gun jenis Glock, kunci T, mata kunci modifikasi, dan sejumlah barang bukti lainnya.
3: Jadi dia setiap beraksi itu menggunakan airsoft gun jenis Glock. Jadi kalau ditanya ini untuk apa? Ini untuk jaga-jaga. Pokoknya kalau sampai nanti pada saat main itu apa namanya korban atau ada warga yang teriak-teriak dan sebagainya, nah itulah mau di lawan pakai dengan airsoft gun yang dia pegang itu.
0: Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di lokasi lain, seorang pria bertato naga merintih kesakitan saat dikirim ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Usai terlibat kecelakaan di Jalan Imam Bonjol pada Sabtu pagi. Awalnya petugas mengira insiden tersebut hanya kecelakaan biasa. Namun, kedok pelaku terbongkar saat seorang warga yang sedang berlari

0: lagi meneriakinya sebagai penjamret. Pelaku bersama seorang rekannya yang kabur baru saja merampas ponsel milik korban di perempatan Jalan Imam Bonjol. Saat melarikan diri ke arah Bundaran HI dengan melawan arus, motor pelaku menabrak kendaraan lain hingga terjatuh. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit ponsel milik korban serta sebuah kunci letter T.
1: Pertama tadi yang terjadinya laka lantas awal itu ada laporan dari anggota Brigadir Manalu melaporkan bahwa ada laka lantas di TL Imam Bonjol. Setelah di cross check ternyata ada kejadian tindak pidana penjamretan handphone. Anggota meluncur ke TKP, ternyata kecelakaannya disebabkan oleh lawan arah dari TLKPU yang dilawan oleh pelaku penjamretan. Kemudian tersangka diamankan oleh anggota dan diserahkan ke Polsek Menteng.
0: Sebelumnya pelaku dibawa ke Puskesmas Menteng untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi lain, pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis saat ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Di lokasi lain di Jawa Timur, tim gabungan karantina dan Polda Jatim telah menggagalkan penyelundupan belasan ekor burung maleo dan rangkong tanpa dokumen.
0: Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pelaku perdagangan organ satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipirong, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Saat ditangkap, pelaku sempat menolak dibawa oleh petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan aktivitas jual-beli organ satwa dilindungi melalui media sosial. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan menangkap pelaku saat transaksi di sebuah kafe. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa tersebut dan menjual organnya dengan harga jutaan rupiah.
3: Yaitu yang berisi sisi terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa biasanya pelaku ini menjual sisik terenggiling dalam keadaan kering itu seharga Rp1.800.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tanduk kambing hutan itu dijual seharga Rp700.000 per pasang. Kemudian untuk kulit kambing hutan itu dijual dengan harga Rp1.000.000.
0: Kini pelaku ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim penegak hukum karantina Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan satwa langka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menemukan 16 ekor burung maleo dan 6 ekor burung rangkong, satwa endemik Sulawesi di dalam sebuah truk yang baru turun dari kapal laut. Seluruh satwa dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun dokumen resmi. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sopir truk. Pemeriksaan mendalam pun dilakukan hingga ditemukan satwa dilindungi dalam kondisi memprihatinkan. Petugas sempat melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan hingga titik penyerahan. Namun saat akan diamankan, terduga penerima menolak dibawa oleh petugas.
4: Dari hasil pemeriksaan tim karantina didapat 3 peti kayu yang berisi total 6 ekor burung rangkong dan 4 keranjang plastik putih berisi 16 ekor burung maleo. Adapun barang bukti tersebut didapatkan di kabin truk. Selanjutnya sopir saat itu ditangkap tangan maksud saya gitu ya. Dan saat

0: Berikutnya, petugas Lapas dan BNN Kabupaten Blitar Jawa Timur telah menggelar tes urin terhadap puluhan pegawai Lapas kelas 2B Blitar. Sejumlah barang terlarang ditemukan dan dimusnahkan. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tugas gabungan menggelar razia narkoba di Lapas kelas 2B Purwodadi.
1: Puluhan pegawai lapas kelas 2B Blitar, Jawa Timur menjalani tes urin akhir pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas bersih dari penyalahgunaan narkoba. Petugas BNN Kabupaten Blitar memeriksa setiap sampel urin secara teliti. Hasilnya seluruh pegawai dinyatakan negatif dari kandungan zat terlarang. Pihak lapas juga melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan warga binaan. Dari hasil razia, sejumlah barang terlarang ditemukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.
2: Terus juga kita telah mengadakan penggeledahan. Ini hasil hari ini, penggeledahan hari ini, dan akan kita musnahkan bersama hasil penggeledahan yang bulan lalu. Jadi kita habiskan semua hari ini, kita bakar. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan baru kita untuk menjadi lapas Blitar yang bersih.
1: Sebelumnya, Lapas Blitar sempat menjadi sorotan terkait dugaan praktik sewa kamar sultan bagi narapidana korupsi. Kini tiga oknum pegawai masih menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Aparat gabungan bersama Polres dan Kodim Grobogan menggelar razia di seluruh ruang tahanan lapas kelas 2B Purwodadi. Setiap sudut kamar diperiksa untuk mencari ponsel ilegal dan narkoba yang berpotensi digunakan mengendalikan kejahatan dari dalam lapas. Selain razia, petugas lapas dan warga binaan kasus narkoba juga menjalani tes urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif dari penyalahgunaan narkoba.
3: Alhamdulillah tidak ditemukan narkoba, tidak ditemukan handphone, yang ada hanya alat-alat logam, korek api, dan beberapa tali, yang mana ini sudah kita laksanakan secara intensif juga setiap satu minggu dua kali untuk pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, dan tentunya kami melibatkan teman-teman aparat penegak hukum yang lain.
1: Pihak lapas menegaskan razia dan tes urin akan terus dilakukan secara rutin sebagai komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan ponsel ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing terkait dengan kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi memanfaatkan sistem digital lintas negara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usajeda, tetaplah bersama kami.
4: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Berikutnya, akibat ulah dua sopir truk trailer melawan arus di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara, berujung tindakan polisi. Kedua sopir diberi sanksi tilang dan kedua truk dikandangkan selama 14 hari. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Video seorang warga memberhentikan bus pariwisata viral di media sosial. Pengemudi bus dan penumpangnya turun beramai-ramai dan nyaris berujung bentrokan fisik. Polsek Tasikmalaya memastikan peristiwa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada November lalu. Video unggahan dengan narasi terjadi pungutan liar yang ternyata tidak benar.
2: Jadi kejadiannya itu bukan pungli, jadi saudara Edi itu kan memakai mobil bak ya, bersimpangan sama mobil bis pariwisata, kemudian nyenggol, goreslah sedikit. Bis itu berhenti si mobil bak tersebut, mengejar mobil bis tersebut, dicegatlah di tengah jalan.
1: Dua sopir truk trailer yang melawan arah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis akhirnya diamankan petugas.
3: Bahaya, bahaya. Ada penyelaporan, tar. Bahaya, ayo.
1: Video menjadi viral pasca kedua sopir truk tetap melawan arah walau dihadang warga. Petugas Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara kemudian mencari dua sopir tersebut dan mengamankannya di wilayah Pademangan pada Jumat malam. Kedua sopir kemudian diberi sanksi tilang dan dua truk trailer ditahan sebagai barang bukti. Kedua truk dikandangkan selama 14 hari di Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Utara.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Dipicu kekalahan dalam pertandingan sepak bola, bentrok antar dua supporter terjadi di dua lokasi berbeda. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah yang diduga WNA Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono yang erupsi. Sedikitnya 3 orang tewas dalam serangan udara militer Israel yang menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat Nabatieh, Lebanon Selatan. Bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu malam. 3 orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan. Sementara di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan yang sedang merayakan kemenangan tim mereka.
1: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter yang diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota.
2: Kami melakukan pelayanan nobar antara Persib dengan Persija, lokasinya di Bajawa, Imam Bonjol, Karawaci. Tadi sempat ada miss sedikit, namun tidak sampai bergesekan, karena kami sudah melakukan penyekatan 3 pilar di pertigaan Imam Bonjol dan juga di pertigaan Tanah Gocap.

0: Di Kabupaten Sukabumi, dua kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga di sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, tiga orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban, awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka dihadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini pun langsung memicu bentrokan.
1: Karena kita defense untuk jaga diri, ya kita turun juga dong. Nggak mungkin kita kalau diserang, kita diem kan. Akhirnya ya pada masuklah seperti batu, botol kaca, kayu, bambu, ya pada masuk.
0: Polisi hingga Minggu malam masih bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren, ratusan warga di Mesuji, Lampung membakar bangunan pondok pesantren. Dan dalam kasus ini sejumlah santriwati diduga menjadi korban.
3: Kobaran api membakar bangunan pondok pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Jumat malam lalu. Bangunan ponpes itu sengaja dibakar oleh ratusan warga yang mendatangi ponpes dan merusak sejumlah fasilitas ponpes. Aksi brutal itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid MFS terhadap belasan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut. Menurut warga, kasus yang ditangani oleh Polres Mesuji itu berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas. MFS sebelumnya sempat meninggalkan wilayah Mesuji dan menetap di Pulau Jawa selama satu tahun saat kasus asusila itu mulai mencuat pada tahun 2025. Namun, kepulangannya baru-baru ini dan keputusannya untuk kembali menggelar pengajian justru menyulut emosi warga yang menganggapnya tidak tersentuh hukum hingga berujung aksi massa. Pada Minggu, situasi di lokasi kemudian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali beraksi. Sementara itu, MFS dan keluarganya telah dievakuasi oleh polisi. Pemerintah setempat membenarkan kejadian itu dan telah mengimbau massa untuk tetap tenang.
4: Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini diminta keluar dari desa ini. Dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, itu nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu.
3: Di Blitar, Jawa Timur, sebuah video menunjukkan seorang perempuan warga Kanigoro menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok, Jumat lalu. NN yang berusia 19 tahun itu memberikan informasi kepada polisi jika dia menemukan bayi di tengah sawah dengan ari-ari yang masih menempel. Namun, polisi melihat sejumlah kejanggalan, kemudian memeriksa NN di kantor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak jika bayi yang ditemukan NN ternyata adalah anak dia sendiri. Kasus ini bermula saat NN memberitahu ibunya jika dia menemukan bayi di sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayi tersebut. Merasa bingung dan janggal, sang ibu melapor ke aparat desa dan diteruskan ke polisi hingga berujung pemeriksaan polisi. Berdasarkan keterangan polisi, NN akhirnya mengakui jika bayi itu dia lahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam kondisi kosong. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polres Blitar Kota, sementara sang bayi kini dirawat keluarga NN. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jika ada, warga harus antre berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Dan pada saat yang sama ketika warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
0: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
5: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
6: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
7: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan penaikan perubahan kepingan harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke sedulur-sedulur.
6: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
8: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
6: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah yang diduga warga negara asing Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono yang erupsi. Informasi sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: setelah sukses di dua kota besar. Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
9: Tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah yang diduga warga negara asing Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono yang erupsi. Jasad kedua korban dibawa ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi.
10: Akibat-akibat yang lain yang bisa risiko lebih berbahaya.
11: Di tengah tingginya aktivitas vulkanik, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah yang diduga merupakan pendaki warga negara asing asal Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Kedua jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh lantaran tertimbun material batu dan abu vulkanik. Tim SAR gabungan hanya berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah karena diduga terpapar material panas saat Gunung Dukono erupsi. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo guna proses identifikasi. Sebelumnya, insiden erupsi Gunung Dukono juga memakan korban seorang pendaki bernama Angel Crisela Pradita asal Indonesia yang sudah lebih dulu ditemukan tim SAR pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Angel diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sejumlah jemaah haji di embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat berhaji. Kasus kehilangan kartu nusuk dinominasi oleh lansia yang lupa atau tidak menyadari kehilangan kartu. Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di tanah suci.
1: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah, hingga area Armusna saat puncak haji. Namun di embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
2: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua. Satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah, digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
1: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam anti kara tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
3: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
1: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jumlah mutasi keluar yang mempengaruhi keberangkatan jemaah di Embarkasi Haji Surabaya terpantau meningkat akibat berbagai faktor. Dari total 99 mutasi keluar hingga 10 Mei 2026, 57 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk.
4: Hingga hari ke-20 masa operasional pemberangkatan haji, PPIH Embarkasi Surabaya mendata 99 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jamaah. Dari jumlah tersebut, 57 kursi kosong berhasil diisi kembali oleh 19 jamaah dari daftar belum berkloter dan 38 jamaah dari kloter lain yang dialihkan. Dua dari 57 jamaah yang akhirnya berangkat berkat skema mutasi masuk ini adalah Mufid Ismun dan Siti Nurholili. Setelah sempat tertunda akibat masalah kesehatan, sehingga tertinggal dari kloter asalnya. Keduanya kini tinggal menanti jadwal keberangkatan meski harus berpindah kloter. Siti Nurholili dan suaminya Suripto Arsad, yang awalnya tergabung di kloter 57, akhirnya dipindah untuk mengisi kursi kosong ke kloter 73. Warga lansia asal Simpang Prambon Sidoarjo ini mengaku sangat bersyukur meski keberangkatannya sempat tertunda karena masalah kesehatan.
5: Karena saya sakit. Sakit dikit aja buat masalah enggak boleh ikut.
6: Oh, apa-apa Bu, yang penting sehat saat ini.
5: Semangat saya.
6: Tapi kan kepisah kali sama teman-teman dari kloter aslinya.
5: Iya, aslinya.
6: Perasaannya gimana sekarang?
5: Saya sudah enakan. Saya senang sekali. sudah bertemu Bapak ini.
7: Alhamdulillah, teman-teman saya alhamdulillah, saya syukur.
4: Menurut Khoirul Prasetyo yang mendampingi Suripto dan Lili selama di Asrama Haji Surabaya, pengurusan mutasi masuk kedua orang tuanya tergolong mudah. Terjadi karena berbagai faktor, mulai dari batal berangkat karena sakit, hamil, pindah kloter atau pendamping yang ikut menunda keberangkatan. Meski tergolong tinggi, data PPIH Embarkasi Surabaya menunjukkan berkat skema mutasi masuk, hingga 9 Mei, sisa open seat tinggal 42 kursi. Jatah kursi kosong biasanya akan dimasukkan di kloter Pamungkas atau kloter 116 di Embarkasi Surabaya dan diisi oleh jemaah haji cadangan yang telah mengonfirmasi pelunasan BP berdasarkan urutan teratas. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, banyak warga juga memanfaatkan momen ini sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.
8: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
9: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
10: Oh gitu?
9: Iya.
11: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
10: Oh ya, gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
11: Iya, kan? Dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
12: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
10: Main ke sapi?
12: Iya, lihat sapi.
10: Kenapa mau lihat sapi ini?
12: Seru.
10: Seru aja. Apa yang seru?
12: Ya kayak setahun sekali apalagi kalau di Jakarta. Ya,
10: excited banget.
13: Excited. Kan bau ya?
10: Iya kan bau banget. Terus
13: tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
8: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang nih tentu saja, seperti apa?
14: Oke, cara melihatnya yang pasti dia sehat ya, sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
8: Tidak cacat. Tidak cacatnya kayak gimana?
14: Ya contoh dia bertanduk.
8: Oke.
14: Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah well.
8: Well itu apa?
14: Ada opak giginya.
8: Oh, jangan ditarik bang, saya takut.
14: Gak apa-apa.
8: Gak apa-apa ya. Masih.
14: Kedua dari kelaminnya yang pasti harus jantan untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan

0: membersihkan badan selepas dari lepak hewan.
1: Lihat-lihat Sabina, memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa. Dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
2: Sedikitnya 3 orang tewas dalam serangan udara militer Israel yang menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabatieh, Lebanon Selatan. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dengan dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan Sabtu kemarin. Insiden serangan menewaskan 3 orang. Sebelumnya, militer Israel juga menggempur kamp pengungsi di Gaza Jumat 8 April. Serangan udara memicu kerusakan sejumlah infrastruktur bangunan.
6: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabatieh, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hezbollah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya, militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga melanda kamp pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
5: Wilayah pesisir Argentina dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon ekstratropis.

0: Kondisi tersebut memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Pantai di Keken tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar. Badan Pengamat Cuaca setempat melaporkan siklon ekstratropis terbentuk dari adanya interaksi antara massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan atmosfer yang rendah. Reaksi dari ketiga hal tersebut memicu terjadinya angin kencang, hujan lebat, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara tiba-tiba. Di Mar del Plata, badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Sementara banjir bandang terjadi di Kuga, Afrika Selatan pada Jumat. Banjir bandang mendesak ratusan warga sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir diduga dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kota Kuga beberapa hari sebelumnya. Hujan yang melanda menyebabkan sejumlah sungai dan bendungan di kota tersebut meluap dan menggenangi Kuga yang baru-baru ini mendekati status bencana kekeringan. Otoritas berwenang masih melakukan penghitungan kerusakan akibat banjir. Pemerintah juga mengimbau warga untuk menghindari rute banjir dan mengikuti pembaruan informasi darurat seputar cuaca karena curah hujan tinggi kemungkinan masih terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati patokan harga eceran tertinggi. IHSG bergerak di zona merah dan jatuh di bawah level psikologisnya 7.000 di tengah fenomena sell in May dan jelang rebalancing MSCI yang akan berlangsung besok. Di tengah krisis energi, raksasa minyak dunia Saudi Aramco melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 25 pada kuartal pertama 2026, yakni mencapai lebih dari 550 triliun rupiah.

0: Kenaikan biaya admin dan program gratis ongkir di sejumlah marketplace kini menjadi keluhan para seller online. Seller disebut tak hanya harus menanggung biaya komisi dan promosi, namun juga mengikuti sistem algoritma platform agar produk tetap muncul di halaman pencarian. Kondisi ini dinilai menekan margin UMKM dan mengancam daya tahan seller kecil.
1: Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan, setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Meski dinilai memberatkan, kebijakan ini disebut telah disosialisasikan kepada seller jauh hari sebelum diterapkan. Di tengah kenaikan biaya tersebut, sejumlah seller mulai membangun website dan kanal penjualan sendiri. Namun Nadia menilai, marketplace masih menjadi pilihan utama bagi seller untuk berjualan. Karena memiliki traffic besar serta dukungan sistem pemasaran, logistik, hingga pembayaran yang terintegrasi. IDEA menegaskan kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan persaingan digital yang semakin ketat.
2: Kalau Mbak datang ke marketplace ya, pas tanggal terkembar 55 atau 66 atau 44, itu akan selalu ada promo. Promo itu bukan berarti hanya promonya saja ya, tapi komunikasi.

0: si promonya juga itu perlu biaya gitu. Di zaman-zaman dulu bisa lebih kecil itu karena pembiayaan pada marketplace itu cukup besar. Tapi sekarang kita tahu sama tahu lah dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali kepada uangnya itu kepada penanam modalnya gitu. Dan usaha untuk jadi sehat itu, itulah biaya admin, biaya promo yang seperti itu yang dia lakukan oleh e-commerce.
1: Anggota DPR RI Darmadi Duryanto menilai pola bisnis platform digital saat ini membuat seller harus mengeluarkan biaya tambahan agar produknya tetap terlihat dan bersaing di marketplace. Menurutnya, sistem algoritma platform membuat visibilitas produk bergantung pada besaran biaya promosi yang dikeluarkan seller. Darmadi menyebut, seller tak hanya menanggung komisi dan biaya layanan, namun juga harus menyiapkan dana untuk iklan dan subsidi promo. DPR menilai, total potongan biaya yang ditanggung seller saat ini dapat mencapai 15% hingga 25%. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan cash flow dan margin usaha, terutama bagi UMKM dan seller skala kecil.
2: Ini bukan lagi marketplace, ini pay to survive system. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling kuat bakar margin. Dan ironisnya, semakin kamu jualan, semakin kamu harus keluar biaya. Kalau sistem seperti ini terus jalan, maka UMKM bukan tumbuh, tapi disaring.
1: Meski demikian, Darmadi menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap platform digital, namun agar tercipta keseimbangan ekosistem antara marketplace, seller, dan konsumen. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Masyarakat mengeluhkan harga minyak kita yang terus naik melewati batokan harga eceran tertinggi. Di salah satu pasar di Jakarta, harga minyak kita per liter dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter. Jauh dari harga eceran tertinggi senilai Rp15.700. Dan berikut laporan Teddy Zuhari dalam Update on Location.
4: Saya ada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Sejak saya pagi tadi datang, ada beberapa toko kelontong yang saya datangi untuk mengecek ketersediaan dan juga harga dari minyak kita, apakah tersedia, kemudian berapa harganya.
5: Dari pantauan ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat pagi, banyak toko kelontong di pasar ini yang saat ini tak menjual minyak kita. Alasannya beragam. Seperti harga awal dari penyalur yang sudah naik hingga khawatir barang menumpuk karena sepi pembeli. Harga minyak sesuai harga eceran tertinggi yang jadi patokan dan tercantum pada kemasan adalah Rp15.700 per liter. Namun, kini dijual antara Rp22.000 hingga Rp24.000 untuk kemasan 1 liter. Selisihnya antara Rp6.300 hingga Rp8.300. Sementara label harga HET pada kemasan 2 liter tertera Rp31.400. Kini dijual antara Rp44.000 hingga Rp45.000. Pengakuan dari penjual, harga minyak kita sudah naik bertahap sejak sebelum perayaan Idul Fitri Maret lalu. Kenaikan harga minyak kita otomatis jadi keluhan para konsumen yang mayoritas dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.
6: Gimana?
7: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
8: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
9: CNN Indonesia Breaking News.
3: Langsung saja kita mengikuti konferensi pers Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menjawab persoalan isu fiskal terkini.
10: Private sector. Menarik sih, mereka tertarik sekali kita kasih challenge untuk jadi concern saya begini. Waktu Januari sampai April itu kan rupiah melemah 400 perak dan yang keluar dari bermarket cuma 21 triliun, kan kecil. Kalau saya jaga di situ aja pasti rupiahnya akan melemahnya nggak terlalu signifikan. Itu yang saya coba jaga. Minggu ini kita akan mulai masuk.
11: Oh, lagi?
12: Itu tadi udah dua kali.
11: Suaranya gede nih. Apa?
12: Masalah utang
6: utang di Supermart itu kan udah naik 2,9.

0: kewajiban dari yang Desember 9.7
1: triliun utang pemerintah, Pak. Utang pemerintah naik 2.9
2: per Maret 2026, ini naik dari yang Desember. Waktu itu Februari lalu tuh saya pernah nulis, saya juga pernah nanya Bapak, Bapak bilang ini masih aman lah gitu. Itu Februari ya, Pak. Nah, kalau sekarang gimana, Pak?
3: Kan acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh. Kenapa lu nanya lagi? Iya, masih aman, masih sekitar 40-an ke 40 lebih sedikit. Jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180%. Malaysia 60% lebih. Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang, apa Jepang 275. Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan gak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat sisi komparatif. Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mengembangin usahanya, dia bisa utang kan? Tapi perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta udah susahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, gak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP seperti itu kira-kira ya. Utang dibagi dengan gitu kira-kira. Jadi yang utamanya kita cuma dibilang ini cukup Mas, berita pajak nanti malah ketutup yang lain. Jadi ngomong yang lain, jadi dilarang nih ngomong yang lain. Jadi gini, pada dasarnya ya, pajak nggak ada kebijakan yang kita buat untuk mengganggu dunia bisnis. Noise-noise yang kemarin terjadi akan kita hilangkan ke depan. Langkah-langkah baru pajak hanya diumumkan oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak lagi ke depannya. Oke, nanti kalau setiap publikasi di homepage-nya pajak akan diperiksa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublish. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baru saja Anda saksikan tadi Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memberikan sejumlah statement terkait dengan pertanyaan dari awak media, salah satunya terkait dengan rasio utang terhadap PDB. Purbaya masih optimis bahwasanya rasio utang Indonesia masih rendah sekitar 40% jika dikonversikan dengan beberapa negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, bahkan Singapura. Kemudian terkait dengan pajak, belum ada statement pemerintah terkait ada rencana tax amnesty maupun kebijakan penambah nilai pajak kepada wajib pajak, dan nantinya ke depan pengumuman terkait dengan pajak tidak melalui Dirjen Pajak tetapi harus melalui kebijakan daripada Departemen Keuangan, di mana nanti semua data informasi akan diaudit dan statement tersebut harus memiliki approval atau memiliki persetujuan dari Kementerian Keuangan. Demikianlah Breaking News CNN Indonesia, kita akan lanjutkan ke CNN Indonesia Business selanjutnya.
5: CNN Indonesia Breaking News.
4: Indonesia Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo mewaspadai potensi turunnya kinerja industri manufaktur nasional pada awal kuartal 2 tahun 2026. Apindo mencermati data Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang jatuh di level 49,1 pada April 2026 harus segera ditangani oleh pemerintah agar ekspansi dunia usaha dapat terjaga.
6: Dunia usaha nasional mulai merasakan dampak perang Iran melawan Israel dan Amerika. Di tengah euforia pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB kuartal 1 2026 sebesar 5,61%, terdapat kerikil tajam berupa data Purchasing Manager Index PMI atau Indeks Manajer Pembelian yang tidak baik. PMI sebagai indikator ekonomi yang menilai lingkungan bisnis dengan mensurvei manajer pembelian di perusahaan sektor swasta tentang harapan mereka terhadap pesanan, produksi, lapangan kerja, dan pengiriman pemasok, ternyata tidak sebaik data ekonomi dan manufaktur lainnya pada bulan April 2026. Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyatakan, terjadi paradok data pertumbuhan ekonomi. Di Januari, Februari, dan Maret 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sangat baik di angka 5,61%, disusul indeks kepercayaan industri di bulan keempat tahun 2026 juga berada di level ekspansi 51,75. Sementara indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur IKBM kuartal 1 tahun 2026 juga berada di level 51,37. Namun, data gemilang capaian tersebut ternoda PMI manufaktur dari S&P Global yang mengalami kontraksi di angka 49,1 pada bulan April tahun 2026.
7: Bulan April itu indeks keyakinan industri juga mengalami penurunan sebenarnya. Memang betul masih angka 51,75, tapi sebenarnya itu mengalami penurunan dari sebelumnya 51,86. Artinya, Mas Agung, bahwa ada beberapa indikator ekonomi yang memasuki fase kuartal kedua ini cenderung mengalami pelambatan dan bahkan penurunan.
6: Ajib menjelaskan dunia usaha melihat tingginya PDB kuartal 1 2026 ini cenderung terjadi akibat fiscal overheating atau kondisi pertumbuhan ekonomi terlalu cepat akibat stimulus kebijakan fiskal dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah membelanjakan anggarannya terlalu banyak dan cenderung dipaksakan di awal tahun di antara sempitnya ruang fiskal di APBN 2026. Oleh karena itu, Apindo memprediksi tingginya angka pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tersebut tidak berlanjut di kuartal 2 dan 3. Tren penurunan dua indeks manufaktur yaitu PMI dan IKI ini harus dimitigasi lebih dini oleh pemerintah mengingat survei Apindo menunjukkan 50% perusahaan di asosiasi tidak ada rencana untuk ekspansi dalam 5 tahun ke depan. Serta 67% perusahaan tidak berniat untuk melakukan rekrutmen karyawan baru. Menanggapi turunnya Purchasing Manager Index tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah mengakui adanya penurunan PMI manufaktur pada bulan April 2026 lalu. Namun pihaknya masih menaruh harapan tinggi, karena data Pro-Manufacturing Index atau PMI dari Bank Indonesia masih tinggi.
8: Di manufaktur memang ada penurunan, tetapi dari PMI-nya BI masih di atas 52, jadi masih ada optimisme terhadap sektor manufaktur.
6: Terpisah, pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Aswaibi menjelaskan, penurunan PMI manufaktur Indonesia di bulan April 2026 ini adalah efek rentetan dari kenaikan harga minyak dunia sehingga menahan pelaku usaha di dalam negeri untuk berekspansi. Efek pemblokiran Selat Hormuz membuat terjadi ketidakpastian pasar ekspor dunia sehingga jalur logistik ekspor dan bahan baku seperti plastik dan bahan baku lainnya menjadi terhambat sehingga menekan kinerja industri manufaktur Indonesia.
9: Nah, terhentinya minyak mentah ini membuat harga minyak sempat mengalami kenaikan di atas $121 per barel. Nah, kenaikan ini yang membuat apa? Membuat kebutuhan global ini bermasalah sehingga apa dampaknya transportasi kemudian harga-harga minyak dan turunannya ini pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
6: Ibrahim menyarankan pemerintah harus segera mengatasi tren turunnya kinerja industri manufaktur nasional agar pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dan 3 2026 bisa lebih terjaga. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.
4: Ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak global membuka peluang besar bagi sebagian industri dalam negeri. Pelaku industri kawat baja menilai kondisi ini menjadi momen emas untuk memperkuat posisi sebagai pemain regional di pasar internasional. Direktur BK Wire Indonesia Ardion Herman menyebut situasi geopolitik global saat ini memang menantang, terutama dengan melonjaknya harga minyak dunia yang naik dari kisaran $40 menjadi di atas $100 per barrel maupun nilai tukar dolar terhadap rupiah. Namun di balik tekanan tersebut, kenaikan biaya transportasi global justru memberikan keuntungan bagi pemain regional seperti BK Wire Indonesia karena distribusi di kawasan Asia Tenggara dan Oseania menjadi lebih efisien dan murah. Kondisi ini membuat produk dari dalam kawasan menjadi lebih kompetitif dibandingkan impor dari negara seperti China maupun Meksiko yang memiliki biaya logistik lebih tinggi. Momen ini merupakan kesempatan emas bagi industri regional untuk menguatkan posisi di pasar global yang belum tentu akan terulang kembali.
10: Kalau seperti kita tahu, tantangan geopolitik sekarang ini mungkin lumayan challenging dengan adanya rising.

0: fuel cost, sudah kita tahu harga dolar dari 40 dolar ke mungkin 100 sekian dolar. Cuman ini sebetulnya membuat suatu tantangan tapi juga suatu opportunity dan kesempatan yang luar biasa untuk Indonesia. Dengan keadaan geopolitik dan harga minyak yang naik tadi, menurut saya pribadi, regional player seperti BK Wire akan sangat-sangat diuntungkan. Karena cost untuk transportasi di Southeast Asia dan Oceania itu akan bisa kita penuhi karena lebih murah untuk shipment antara regional dibandingkan misalnya let's say beli dari Tiongkok atau beli dari Meksiko, itu akan sangat-sangat mahal untuk cost transportation. Jadi regional player ini sebetulnya sangat bagus dan ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang kedua kali.
1: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia menegaskan kondisi ekonomi nasional masih terjaga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim terus menurun seiring pemutakhiran data bantuan sosial dan penyaluran bantuan yang dinilai lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan.
8: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemerintah terus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Saat ini, lebih dari 70 ribu operator data desa telah terhubung melalui aplikasi untuk mempercepat pembaruan data dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga mencatat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru mendapatkan bantuan pada triwulan kedua tahun 2026.
9: Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama.
8: Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim berada di angka 0,78%. Untuk garis kemiskinan rumah tangga nasional di angka Rp3.053.000.
10: Sampaikan juga adalah bahwa garis kemiskinan rumah tangga itu berbeda-beda di setiap provinsi. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan ataupun penentuan garis kemiskinan itu tergantung dari konteks wilayahnya. Misalnya di DKI Jakarta akan berbeda dengan di Kalimantan Utara. Di DKI Jakarta misalnya garis kemiskinan rumah tangga adalah sebesar 4,5 juta rupiah per rumah tangga per bulan, sementara kalau di Papua itu sekitar 5,3 juta rupiah per rumah tangga per bulan. Nah, jadi sekali lagi garis kemiskinan tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kemiskinan per kapita per bulan, tetapi harus per rumah tangga per bulan.
8: Pemerintah menargetkan pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia.

0: global dan memanasnya konflik Timur Tengah. Perry menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat. Hal ini terlihat dari nilai tukar rupiah yang masih terjaga, inflasi yang terkendali, serta masih masuknya investasi asing ke Indonesia. Untuk menjaga kondisi tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai kebijakan dan berkoordinasi dengan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
1: Konsisten dari bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, sebagaimana kita ketahui, sudah kita umumkan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI rate pada bulan Februari, Maret, April 4,75%. Ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan moneter tersebut untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan, kemarin dulu sudah saya umumkan 7 langkah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, di antaranya melakukan intervensi baik di dalam negeri, tunai, spot, dan domestic non-delivery forward maupun transaksi di luar negeri non-delivery forward di berbagai pusat.
0: Bank Indonesia melakukan langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat anjlok ke Rp17.500 per dolar Amerika. Salah satunya dengan memperketat batas pembelian dolar AS dari semula $50.000 Amerika per bulan per orang menjadi $25.000 per bulan per orang.
2: Bank Indonesia bersiap memperketat pembelian dolar AS hingga maksimal $25.000 Amerika Serikat per bulan per orang. Rencana ini diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam konferensi pers di Istana Negara Selasa malam 5 Mei 2026. Kebijakan ini digodok untuk menahan laju pelemahan rupiah yang dinilai tengah mengalami overshooting.
3: Ya, yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100 ribu menjadi 50 ribu, kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi 25 ribu. Sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25 ribu itu harus pakai underlying. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri.
2: Overshooting pada nilai tukar rupiah artinya fenomena di mana rupiah mengalami pelemahan terlalu dalam atau terlalu cepat dalam waktu singkat, melampaui nilai fundamental atau keseimbangan barunya. Pelemahan rupiah saat ini masih bersifat sementara dan mirip dengan fase overshooting yang pernah terjadi pada tahun 2013, 2015 hingga masa pandemi. Ekonom Trimega Sekuritas Fahrul Fufian menilai kebijakan pembatasan tersebut hanya instrumen pendukung untuk menekan volatilitas nilai tukar guna mengurangi lonjakan permintaan spekulatif dari dalam negeri. Langkah utama yang saat ini lebih berperan adalah kebijakan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang ditujukan untuk menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia. Dengan catatan, pemerintah dan Bank Indonesia harus segera menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengembalikan kepercayaan pasar.
4: Kalau punya dolar dan tidak ada kebutuhan untuk bayar-bayar pakai dolar, waktunya jual dolar Anda, pindahkan ke rupiah. Oh iya, tentunya importir akan terdampak secara administrasi, kehidupannya akan lebih ribet secara administrasi ya. Secara administrasi, karena itu kita sama berharap mudah-mudahan ini nggak lama, karena setelah kondisi normal, seharusnya kebijakan ini bisa dibagi oleh Bank Indonesia. Ini kita lihat bukan kebijakan permanen, tapi kebijakan sementara sampai fase rupiah overshooting ini selesai.
2: Meski demikian, pelaku usaha dan importir diperkirakan akan terdampak dari sisi administrasi. Sebab pembelian dolar dalam jumlah besar harus disertai dokumen underlying atau bukti kebutuhan transaksi. Mulai dari kebutuhan impor, pembayaran, hingga belanja modal. Namun secara umum kebijakan baru Bank Indonesia dinilai tidak terlalu berpengaruh ke money changer. Sebab batas pembelian $25.000 AS per bulan untuk nasabah sebenarnya sudah lama diterapkan di money changer. Dampak yang lebih terasa justru ada di sektor perbankan. Karena sebelumnya nasabah bank masih bisa membeli hingga $100.000 AS, lalu diturunkan menjadi $50.000 AS dan kini diarahkan ke $25.000 AS. Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan masyarakat lebih banyak menjual dolar dibandingkan membeli, sehingga tekanan permintaan di money changer juga tidak terlalu besar.
5: Kebanyakan sih.

0: Ada aja yang seperti itu, cuman kebutuhan perusahaan sih biasanya kalau misalkan lebih dari 25.000 USD. Tapi kalau untuk perorangan sendiri ya mungkin mereka untuk liburan dan segala macam itu batasnya hanya 25.000, bahkan mungkin cuma 10.000 ataupun 15.000 sih paling banyak.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Itu ada rekornya ya? Kalau dihitung per bulan itu ada rekornya?
0: Ada rekornya langsung kita. Misalnya contohnya hari ini dia beli 5.000, atau mungkin 2 minggu kemudian dia beli lebih dari 30.000 misalkan, itu pasti akan kerekod.
2: Bank Indonesia menegaskan kebijakan pembatasan pembelian dolar ini bersifat sementara. Otoritas moneter berharap langkah ini dapat menahan tekanan jangka pendek terhadap rupiah sambil menunggu stabilitas global serta kebijakan ekonomi domestik kembali selaras. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Kinerja industri fashion dan kriya nasional tumbuh positif, peningkatan investasi serta kinerja ekspor yang terus menguat menjadi penopang pertumbuhan sektor ini. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta menilai industri kuliner memiliki peran strategis dan penguatan kolaborasi serta inovasi pelaku industri kuliner agar masakan Nusantara mampu bersaing di pasar global.
4: Peningkatan produk domestik bruto dan pertumbuhan di sektor fashion dan kriya pada triwulan pertama tahun 2026 terjadi karena didukung adanya peningkatan investasi di sektor ini. Data dari Kementerian Perindustrian, pada triwulan pertama tahun ini, investasi penanaman modal dalam negeri mencapai 4,83 triliun rupiah. Sedangkan penanaman modal asing mencapai 9,38 triliun rupiah. Sehingga total investasi di sektor fashion dan kriya mencapai 14,21 triliun rupiah. Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor juga menunjukkan perkembangan positif. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut, industri fashion dan kriya nasional masih memiliki daya saing yang kuat di tengah dinamika pasar global.
5: Demikian pula kalau kita bicara soal growth dari industri fashion dan kriya, pada tahun 2025 ini tercatat growth-nya, pertumbuhannya sangat positif 4,93%.
4: Sementara itu dalam Chef Expo 2026 yang digelar di Nice Peak 2, Ketua Kadin DKI Diana Dewi menegaskan pentingnya kemajuan industri kuliner nasional. Dalam sambutannya, Diana Dewi menyebut, ajang yang digelar Indonesian Chef Association atau ICA ini bukan sekedar pameran kuliner, melainkan bagian penting dari penggerak ekonomi kreatif nasional. Diana menilai industri kuliner memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian karena mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mendukung sektor pariwisata.
6: Berarti kita punya kuliner ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita harus lanjutkan terus dan kita akan berbicara bahwa kuliner itu bukan hanya sekedar makan, tapi kita punya sejarah untuk itu. Nah, bagaimana kuliner ini bisa masuk di dalam dunia internasional, ini menjadi PR kita bersama, khususnya para chef yang sekarang ini kita tahu mereka adalah chef-chef yang melegenda.
7: Tahun ini
4: Kadin DKI Jakarta pun memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri kuliner guna meningkatkan inovasi dan standar kualitas masakan Nusantara agar mampu menembus pasar global. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ketegangan geopolitik global membuat pasar keuangan bergerak semakin agresif. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat mendorong lonjakan volatilitas di pasar forex dan emas dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
8: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu tidak pernah

0: diam, jangan ikut campur tuh gak pernah.
1: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
1: Memasuki bulan Mei, IHSG kembali dibayangi sentimen klasik sell in May and go away. Di tengah ketidakpastian global, isu MSCI hingga arus dana asing yang masih keluar, pergerakan pasar berpotensi tetap volatile. IHSG ditutup melemah tajam 2,86% ke level 6.969 pada perdagangan Jumat lalu. Kombinasi antara probabilitas siklus sell in May, depresi rupiah, sentimen MSCI, dan kerentanan bursa AS memvalidasi perlunya sikap defensif menunggu arah kebijakan bank sentral domestik maupun yang lainnya. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat siang Pak Hans. Pak Hans, mungkin kita sedikit mereview ya Pak perdagangan pekan lalu di mana pada Jumat saham-saham komoditas ini mulai dari batubara, nikel, semua turun signifikan pada perdagangan sesi kedua. Nah, kalau pemberatnya ini kita bisa melihat Barito Renewables Energy atau Brin dan Dian Swastika nih Pak, DSSI yang masing-masing menyumbang 20,29 poin dan minus 20,28 poin. Nah, apa yang bisa Bapak review terkait dengan perdagangan pekan lalu Pak?
2: Ya, kalau kita lihat memang pasar kita akhir pekan melemah gitu. Pertama memang kalau kita lihat salah satunya rencana pemerintah ya menaikkan royalti untuk perusahaan pertambangan karena perusahaan-perusahaan pertambangan mendapatkan windfall profit ya karena situasi global yang panas saat ini menyebabkan sebagian harga komoditas bergerak naik. Nah, pemerintah Indonesia memang membutuhkan tambahan dana karena kita memberikan subsidi ya atas BBM migas ya, minyak dan gas kita. Jadi butuh tambahan dana di sana sehingga salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah kenaikan royalti dari akibat dari kenaikan harga dari komoditas tadi. Nah, ini menyebabkan pasar merespon dengan mengalami tekanan turun pada beberapa saham komoditas. Kemudian kalau kita lihat pasar juga antisipasi karena tanggal 12 Mei besok itu ada pengumuman dari MSCI. Jadi sebenarnya itu yang menyebabkan pasar terkoreksi. Padahal dari Senin sampai Kamis pasar kita relatively menguat. Dan pekan lalu sebenarnya kalau kita cermati asing itu melakukan net buy gitu ya. Itu lumayan cukup besar ya sampai 11,42 triliun gitu. Biarpun dalam setahun itu memang mereka masih jual 37,61 triliun di pasar kita.
1: Kalau bicara mengenai MSCI besok nih yang menarik kalau kita bicara mengenai saham-saham yang berbobot yang cukup tinggi ini akan mungkin bisa terlempar atau turun. Bagaimana Anda melihat Pak? Karena memang waktu perdagangan cuma 3 hari, data MSCI itu keluar besok, sepertinya akan jadi sentimen terhadap perdagangan kita sepanjang pekan ini Pak.
2: Ya, nah ini yang pasti dicermati besok ya di MSCI. Sebenarnya tanggal 20 April 2026 MSCI udah keluar statement gitu dan besok pengumuman rebalancing yang mereka lakukan gitu ya. Nah, pertama kalau kita lihat mereka mengapresiasi ya reformasi yang dilakukan oleh otoritas kita ya OJK dan SRO gitu. Nah, tetapi dalam pengumuman mereka sebelumnya yang akan dilakukan 12 Mei ini gitu ya, kalau kita lihat nanti pengumumannya 12 Mei, efektifnya adalah 1 Juni 2026 gitu. Artinya fund-fund yang memakai MSCI itu punya waktu dari 12 Mei setelah pengumuman sampai dengan 1 Juni untuk menyelesaikan portofolio mereka. Tetapi kalau passive fund biasanya mereka akan memakai tanggal terakhir gitu ya, mungkin sekitar 29 Mei, akhir-akhir Mei mereka melakukan penyesuaian atas bobot saham-saham mereka. Nah, yang kita lihat yang pertama di sana dari MSCI itu yang pertama adalah FIF ya, Foreign Inclusion Factor dan number of share itu nggak akan mengalami kenaikan gitu ya. Jadi artinya kalau ada tambahan free float karena pemilik menjual saham itu dia akan nggak akan melakukan penambahan di sana. Tetapi pengalaman kita sebelumnya mungkin penurunan bisa diakomodir di situ ya. Itu jadi harus kita lihat lagi gitu. Kemudian tidak ada member baru dalam MSCI, gitu ya. Artinya tidak ada saham baru kita yang akan masuk dalam MSCI baik small maupun standar, gitu. Nah, tetapi waktu kemarin ada yang keluar, ya. Waktu itu yang masuk nggak ada, tapi bisa keluar sesudah itu. Nah, tetap yang berikutnya tidak ada kenaikan, ya. Promosi tidak ada dari small cap ke standar, itu tidak ada. Kemudian saham yang masuk dalam HSC itu pasti akan dicoret, gitu ya. Artinya kita lihat dari Jumat dan hari ini tekanan terjadi pada saham Brent dan DSSA karena kemungkinan mereka udah hampir pasti akan keluar dari MSCI, gitu. Nah, kemudian MSCI akan menggunakan kemungkinan menggunakan 1% sell holder dengan 39 kategori saham kita, gitu, dan meminta masukan. Nah, kalau kita lihat yang hampir pasti terpental keluar itu adalah Brent dan DSSA, itu hampir pasti. Nah, tetapi kalau kita melihat lagi pada aturan MSCI yang mengatakan full market size mereka sampai 3.800 juta US dollar, gitu ya, kurang lebih kalau di kurs 17.400 itu 66 triliun, dan float market cap itu 1.900 juta US dollar, itu kurang lebih kalau kita lihat itu adalah 33 triliun, maka ada potensi saham lain itu tergusur juga pada pengumuman besok, yaitu saham Goto, AMRT, Cuan, dan Cepin, gitu ya. Itu bisa aja turun dari standar ke small cap. Ada 4 saham tersebut selain yang 2 tadi.
1: Konsekuensinya seperti apa, Pak? Untuk saham-saham yang kemungkinan akan turun atau terdepak dari list di MSCI ini, Pak? Dan bagaimana market menyikapinya, Pak?
2: Ya, kalau kita lihat yang sekarang tertekan turun itu ya ada Brent dan DSSA, karena ini hampir dipastikan, sehingga ya pasti ada kepanikan di pasar sedikit, mereka pasti jual ya, antisipasi gitu. Tetapi kalau kita lihat sesudah pengumuman tanggal 12 Mei tadi, kemungkinan pasti fundnya itu butuh waktu untuk adjust ya, mereka keluar dari barang tersebut. Nah, tadi saya sampaikan kemungkinan mereka baru melakukan melepas dua saham tadi secara lebih besar itu terjadi pada akhir Mei gitu. Sehingga kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, mungkin pasar cuma adjustment di jangka pendek saja gitu. Jadi kemungkinan tekanan turun yang sangat masif itu nggak akan terjadi pada jangka pendek. Tapi pasti pelaku pasar juga antisipasi gitu ya, sehingga ada tekanan turun terhadap saham-saham tersebut.
1: Kita coba melihat sentimen eksternal, Pak. Sejauh ini seperti apa Anda melihat dengan eskalasi politik di mana agreement antara Amerika Serikat dan Israel sepertinya dengan Iran masih menemui jalan buntu, kemudian juga data-data Amerika cukup menjadi driven untuk perdagangan pada pekan ini yang cuma 3 hari, lalu kita juga melihat inflasi di China seperti itu. Bagaimana dengan kondisi secara internal Indonesia dari data-data internasional ini, Pak?
2: Ya, pertama kalau kita di dalam negeri, perdagangan kita karena cuma 3 hari, kemungkinan orang akan lebih wait and see ya, karena perdagangan cukup pendek, sehingga orang akan sedikit wait and see. Kemudian yang kedua, data global ya. Nah, ini masih konflik AS dengan Iran gitu ya. Nah, ini pasar agak sedikit negatif responnya, karena AS kembali menolak proposal perdamaian Iran gitu ya. Jadi mereka tukar-tukaran proposal gitu ya, dan ternyata AS menolak gitu. Kemudian pasar juga sedikit hati-hati karena ada Inggris dan Prancis ya yang menggelar pertemuan, mereka ingin membuka Selat Hormuz gitu. Dan ini sudah diperingati

0: kan oleh Iran gitu ya tentang bahaya tersebut. Kalau mereka masuk takutnya ada konflik di sana gitu. Kemudian ada pertemuan antara Trump dan Xi Jinping. Nah, ini kelihatannya jadi satu momentum di mana diperkirakan Trump akan memberikan tekanan pada Xi Jinping dan Tiongkok dalam hal ini agar mendukung proses perdamaian dengan Iran gitu. Kemudian kalau kita lihat pasar juga sedikit khawatir karena dari pekan lalu itu kan terjadi tembak-menembak gitu ya, ada drone gitu ya, terjadi di Selat Hormuz gitu ya, dan Uni Emirat Arab juga kena serangan di sana. Tetapi yang positif adalah baik Amerika maupun Iran itu sama-sama mengatakan mereka tetap ingin dalam gencatan senjata gitu. Nah, kemudian memang kalau kita lihat faktor lain adalah memang data dari Tiongkok yang akan keluar gitu ya, itu diperhatikan pasar. Kemudian ada data penting lain, besok itu ada IHK ya, indeks harga konsumen US yang nampaknya diperkirakan mulai merangkak naik gitu ya. Jadi inflasi US itu mungkin sekitar 3,7 dari sebelumnya 3,3 gitu ya. Inflasi inti dari bulan ke bulan juga akan naik dari 0,2 ke 0,3 gitu. Sehingga kalau kita lihat ini bukan sesuatu yang cukup bagus ya. Artinya kalau inflasi US mulai bergerak naik, potensi Federal Reserve melakukan pemotongan bunga menjadi relatif lebih kecil. Selain itu ada pergantian ketua Fed ya, ini juga dinantikan pelaku pasar. Tapi kemungkinan calon yang naik juga tidak bisa memberikan perubahan kebijakan bunga dalam waktu cepat ya, mengingat inflasi global yang bergerak naik pasca perang antara AS dan Iran ini.
1: Pak, kalau kita bicara sell in May, go away, ini merupakan fenomena yang acap kali menjadi momok ya bagi pasar di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat kondisi global, kemudian ada yang royalty terhadap sejumlah komoditi mineral seperti itu. Dan juga kalau kita melihat krisis komoditi ini, ada yang mengatakan seperti krisis minyak di tahun 1973 dan menjadi momok nih pada bulan Mei ini. Bagaimana Anda menjawab fenomena ini, Pak?
0: Ya, ini fenomena yang sudah berkembang sangat lama gitu ya. Jadi kalau kita lihat abad 18 dan 19 gitu. Dan tapi ini dari London gitu ya. Dulu mereka itu di bulan Mei biasanya jualan karena musim panas, kemudian liburan. Nah, nanti baru di akhir tahun yaitu di Oktober mereka balik lagi ke pasar gitu. Nah, fenomena ini setelah diteliti ternyata memang pasar saham itu di bulan Mei sampai Oktober itu kinerjanya kalah dibandingkan dari Oktober sampai dengan April gitu. Jadi ini yang harus menjadi dasar istilah sell on May and go away gitu. Nah, di Indonesia kalau kita perhatikan dari heat map bulanan, memang bulan Mei itu 63%-an itu melemah bulan Mei dalam 10 tahun terakhir ya. Hanya 36% menguat gitu. Jadi kalau kita lihat 2016, kemudian 2018, 19, kemudian 21, 22, 23, 24, rata-rata melemah. Cuman 2025 kita menguat kencang bulan Mei, 6% gitu. Nah, kalau di dalam negeri juga kalau kita lihat bulan Mei ini ada beberapa hal yang menjadi penekan kita. Pertama adalah bulan Mei itu biasanya pasca dividen gitu ya. Jadi orang udah terima dividen, tidak banyak katalis gitu, sehingga pasarnya relatif tertekan. Yang kedua, kalau dividen diterima besar, orang outflow dari Indonesia ya, investor asing, sehingga ada tekanan pada rupiah kita gitu. Kemudian kalau kita lihat juga ada laporan keuangan kuartal 1 ya, biasanya selesai di April, sehingga kalau kita lihat tidak banyak katalis di bulan Mei gitu. Jadi memang secara historical Mei itu relatif tertekan, apalagi situasi global yang kurang mendukung.
1: Pak Hans, dengan tidak banyaknya katalis di perdagangan bulan Mei, kemudian ada fenomena sales on Mei seperti itu dan go away-nya, ini pasti menekan pasar. Tapi Anda pasti tetap punya rekomendasi saham apa yang menarik yang mungkin tetap masih bisa kita kolek ataupun bisa kita pertahankan dan boleh jadi kita beli, Pak?
0: Ya, kalau saham mungkin saat ini ya kita harus sedikit wait and see dulu ya, karena ya pertama saham-saham komoditas yang biasanya cukup diuntungkan pada waktu konflik ini sedang menghadapi masalah royalti, sehingga kita menunggu mereka agak consolidation dulu gitu. Kemudian kalau kita lihat saham-saham perbankan kita gitu ya, itu mungkin ini yang agak menarik bagi kita ya. Jadi beberapa bank cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat BCA cukup tertekan turun, harusnya cukup menarik.

0: kemudian Mandiri dan BRI gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi saham emas ya, memang emas ini selama periode konflik itu cenderung tertekan gitu. Tetapi kami agak meyakini bahwa sebenarnya bulan Mei ini mungkin akan menjadi periode terakhir konflik gitu ya. Jadi kemungkinan AS dan Iran akan menemukan kesepakatan di bulan Mei ini gitu. Nah, oleh karena itu kemungkinan saham-saham berbasis emas itu cukup menarik menurut kita, seperti Antam, Arci gitu ya, ada emas dan saham yang terkait dengan emas tadi mungkin bisa kita lakukan collection, biarpun mereka pasti juga terpukul karena ada masalah royalti. Jadi lebih bagus periode untuk buy on weakness terhadap saham-saham tersebut.
1: Baik, buy on weakness dan wait and see di tengah sell in May ini menjadi salah satu kata kunci ya Pak. Semoga para pelaku pasar bisa sedikit bertahan, jangan terlalu FOMO dan berhati-hati mengingat memang kondisi global, internal juga perlu ada adjustment terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonominya. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini, salam sehat selalu Pak.
0: Ya, terima kasih Pak, selamat pagi.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Di tengah ketegangan global yang makin memanas, raksasa energi Shell membawa kabar mengejutkan. Sementara itu, di saat dunia cemas akibat blokade Strait Hormuz, perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, justru pamer kekuatan finansial.
4: Shell baru saja merilis laporan keuangan kuartal pertama dengan laba bersih menembus 6,92 miliar dolar Amerika Serikat atau 112,45 triliun rupiah. Angka ini sukses membungkam prediksi para analis. Laba ini melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan ini dibayangi awan mendung. Efek domino dari perang AS Israel melawan Iran mulai terasa. Produksi minyak dan gas Shell anjlok 4%. Tak hanya itu, pabrik gas Pearl yang dioperasikan Shell di Qatar dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat serangan rudal. Perbaikannya diprediksi memakan waktu hingga 1 tahun penuh. Akibat dari kejadian ini, hutang Shell membengkak. Rasio gearing perusahaan melompat ke angka 23,2%. Saudi Aramco resmi merilis laporan kuartal pertama dengan laba bersih yang fantastis, yakni 32,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 564,36 triliun rupiah. Angka fantastis ini melonjak 25% dibandingkan tahun lalu. Strategi Aramco yang bergerak cepat di tengah perang AS Israel melawan Iran menjadi alasan dari untungnya perusahaan minyak Timur Tengah ini. Di saat Selat Hormuz diblokade, mereka punya jalur alternatif yang sangat ampuh. Pipa raksasa East West milik Saudi kini bekerja rodi dalam kapasitas penuh. Jutaan barel minyak dialirkan langsung ke pelabuhan Yanbu Arab Saudi di Laut Merah, menghindari zona perang dan memastikan pasokan dunia tetap terjaga, tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal. Berkat lonjakan harga dan volume penjualan, kini total pendapatan Aramco meroket hingga 115,49 miliar dolar Amerika Serikat atau menyentuh sekitar 2.000 triliun rupiah.
1: Harga bahan bakar minyak atau BBM diesel naik gratis. Di SPBU swasta, harga darah yang menggunakan BBM solar bisa menghabiskan jutaan rupiah buat

0: isi BBM.
1: Buat ngisi full tank untuk jenis mobil diesel yang membutuhkan puluhan liter solar. Seperti Muhammad Aditya Fauzi, pemilik kendaraan diesel yang juga bapak dua anak ini, mengaku dirinya kepincut menggunakan mobil diesel karena ukurannya yang besar, tenaganya kuat, serta bahan bakarnya yang irit. Tapi seiring harga BBM solar yang terus melonjak tinggi, kini Adit tinggal berharap agar harga BBM solar bisa kembali normal. Karena bagi Adit, kenaikan ini cukup mengganggu kantongnya.
2: Kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun.
3: Tolong untuk pakai mobil diesel.
2: Karena kan bertenaga juga ya. Terus lebih irit juga sekarang. Terus mobilnya juga segala medan. Terus juga mantep lah pokoknya mobilnya kalau diesel ya. Gitu. Luas juga gitu. BBM kalau bisa normalin lagi lah harganya ya. Kalau bisa dinormalin lagi harganya. Lonjakan BBM lumayan pak. Sekarang ini ya mengganggu kantong ya. Bener banget gitu.
1: Adit hanya bisa menyimpan mobil dieselnya untuk saat ini. Dan menggunakan mobil berbahan bakar bensin guna aktivitas sehari-hari sampai harga BBM solar kembali normal.
2: Jarang-jarang dipakai aja paling. Paling itu sih tipsnya. Pakai mobil yang lain atau enggak ya motor lah paling. Paling buat saat ini sih untuk dieselnya kita simpen dulu ya. Sampai BBM kembali normal untuk solarnya kita pakai guna mobil yang lain dulu. Yang bensin ya yang lebih irit lah. Disimpen aja dulu. Sampai harganya normal lagi. Nanti kita pakai lagi mobil.
1: Sementara itu, Agung Binarko, pemilik showroom mobil bekas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengaku penjualan mobil diesel juga ikut terdampak akibat kenaikan harga BBM solar. Agung juga tidak memungkiri harga jual mobil diesel mengalami penurunan harga.
4: Untuk mobil-mobil jenis diesel pasti mas ya terimpact. Jadi konsumen itu kaget lah dengan harga Pertadek yang sedemikian tinggi. Namun juga masih ada beberapa konsumen yang memang hobi dengan diesel itu menyimpan sih mas sebenarnya. Jadi untuk penjualannya sendiri karena kagetnya pasar dan ekonomi jadi menurun. Namun juga harga jual mobil diesel menurun tapi sekarang sudah mulai bergerak lagi mas. Karena memang sebenarnya kan banyak diesel yang masih bisa menggunakan biosolar. Jadi kalau 20% terkoreksi sih ada mas. 20% terkoreksi ada untuk mobil jenis diesel tertentu ya. Kecuali yang memang rare item gitu kan dengan tipe-tipe tertentu itu masih mencoba bertahan. Tapi kalau untuk yang global sih 20% ada mas. 10-20% ada.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam forum alumni IPB University Sabtu sore kemarin menyebutkan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun yang selama ini sebagian besarnya masih dipenuhi melalui impor. Untuk menekan ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong percepatan program biodiesel berbasis crude palm oil yang diolah menjadi FAME yang saat ini berada pada tahap B40 dan akan ditingkatkan menjadi B50. Pemerintah juga menyebut, jika implementasi B50 bisa berjalan optimal, maka kebutuhan impor solar untuk konsumsi segmen transportasi berpotensi dihentikan secara bertahap.
5: Kenapa? Pasti tanya lo, apa urusannya IPB dengan minyak? Biodiesel 2016 dengan roadmap B10 sampai dengan sekarang B40 dan di bulan Juli besok menjadi B50, itu adalah cara untuk mengkonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50 di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar. Nah, itu untuk solar. Yang kita impor adalah CN51. Tapi yang untuk subsidi-subsidi yang untuk industri yang untuk alat berat sebagian itu pakai CN48. Itu semua sudah dalam negeri.
1: Hari ini, tanggal 5 Mei 2026, harga Pertamina DEX Series atau BBM jenis solar sudah menyentuh di angka Rp27.900 per liter. Dan untuk SPBU swasta seperti Vivo dan juga BP sudah di angka Rp30.890 per liternya. Jimmy Chandra, Indra Hadi, Jakarta.
0: Inovasi transportasi udara berbasis listrik kini mulai memasuki tahap pengujian nyata. Kendaraan ini pun diharapkan dapat menjadi alternatif mobilitas yang lebih cepat, senyap, dan ramah lingkungan. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari.

0: Saya Yudi Dawan. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Dari kota New York, Amerika Serikat, sebuah sejarah baru tercipta saat taksi udara listrik milik Joby Aviation berhasil melakukan demonstrasi penerbangan dari Bandara JFK menuju pusat kota Manhattan. Penerbangan dari bandara menuju pusat kota ini diklaim menjadi momentum penting karena belum pernah dilakukan di kota manapun di dunia.
2: An electric air taxi flight from an international airport to a downtown heliport has never been seen before anywhere in the world, and it's exactly the sort of operation that's going to become commonplace under the EIPP program.
1: Berbeda dengan helikopter, taksi udara dengan 6 baling-baling ini memiliki desain sayap khusus yang memungkinkannya terbang lebih efisien dan senyap. Teknologi ini menjadi kunci dalam menghemat penggunaan daya baterai selama di udara.
3: Instead of hopping in your car this afternoon after the event for perhaps maybe more than an hour on the Bell Parkway, I could just be zipping to Lower Manhattan. Those applications, along with many others, are exactly what we'll be working with our partners on in the coming months. These are not decades away. We are doing it right here, right now, and we're once again leading the way.
1: Selangkah lebih maju, solusi ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Warga kini tak perlu lagi terjebak dalam kemacetan panjang di jalan raya hanya untuk menuju ke pusat kota.
4: Because when it's on the wing, the aircraft generates lift. And with lift, that means that the batteries don't have to produce as much power for the propellers because the wings are holding it up. It gives us further duration. And furthermore, it's quieter.
1: Dengan keberhasilan uji coba ini, New York kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam adopsi transportasi udara berkelanjutan. Bagi pihak pengembang, penerbangan ini adalah bukti bahwa masa depan mobilitas udara cerdas telah dimulai.

Senin pagi, tim DVI Polda Maluku Utara bersama dengan tim dokter forensik mulai mengidentifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan di Gunung Dukono. Kedua jenazah diduga kuat merupakan warga negara Singapura. Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji. Ada yang sedang viral nih di Madinah. Para jemaah haji tak melewatkan untuk menikmati segarnya es krim mawar di tengah cuaca panas kota Madinah.

0: Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali informasi dari sebuah mobil SUV terguling di ruas jalan Raya Cimaung, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten, usai menghantam tiga pejalan kaki pada Minggu sore. Sementara itu, tiga orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat.
1: Pajero, baru 2 bulan.
2: Rekaman video amatir warga merekam pasca kecelakaan yang memperlihatkan mobil Pajero putih terbalik di tengah jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah, sebelum akhirnya dievakuasi warga dan petugas. Saksi mata menyebut kendaraan melaju kencang dari arah Cikesal menuju Puspemkab Serang. Diduga karena jalan yang sempit dan kurangnya konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga tak dapat dikendalikan sang supir.

0: Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Di saat bersamaan, tiga warga yang sedang berjalan kaki tak sempat menyelamatkan diri. Ketiganya terhantam badan kendaraan hingga terpental dan mengalami luka.
1: Jam berapa kejadiannya, Bang?
2: Kurang lebih jam sekitar 6 pagi, Pak.
1: Itu mobil apa?
2: Mobil Pajero Sport.
1: Pajero Sport, ya?
2: Iya.
1: Dari arah mana datangnya?
2: Dari arah Serang mau ke arah Cikusa. Kayaknya mau arah pulang, deh. Kayaknya orang Cikusa. Kayaknya mau orang mau pulang.
1: Oh, mobil itu diduga karena apa tuh bisa berbalik dulu?
2: Kayaknya mungkin tahu hilang kendali atau gimana. Cuman pada siang jam, warna katanya ya gitu, oleng, katanya mobil.
0: Identitas korban diketahui bernama Suwarni, 41 tahun, serta dua anak di bawah umur, Nadifa, 12 tahun, dan Neisha, 9 tahun. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Cikesal. Polisi masih mendalami unsur kelalaian maupun gangguan teknis dalam insiden tersebut.
3: Kalau kencang anda retirio.
0: Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Akibat kecelakaan itu, tiga orang tewas, sementara empat lainnya mengalami luka serius. Polisi menduga kecelakaan dipicu kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
4: Ada kecelakaan mengakibatkan lima kendaraan, dua truk, tiga pengemudi, tiga mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP, seperti itu, apabila ada penambahan jumlah kendaraan, kami infokan.
0: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi dua jenazah yang diduga WNA Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono yang erupsi. Jasad kedua korban dibawa ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi.
6: Akibat-akibat yang lain yang bisa risiko lebih berbahaya.
7: Di tengah tingginya aktivitas vulkanik, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah yang diduga merupakan pendaki warga negara asing asal Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Kedua jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh lantaran tertimbun material batu dan abu vulkanik. Tim SAR gabungan hanya berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah karena diduga terpapar material panas saat Gunung Dukono erupsi. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo guna proses identifikasi. Sebelumnya, insiden erupsi Gunung Dukono juga memakan korban seorang pendaki bernama Angel Chrisella Pradita asal Indonesia yang sudah lebih dulu ditemukan tim SAR pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Angel diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi selanjutnya, bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu malam. Tiga orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan. Sementara di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan yang sedang merayakan kemenangan tim mereka.
8: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter yang diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota.
9: Kami melakukan pelayanan nobar antara Persib dengan Persija, lokasinya di Bajawa, Imam Bonjol, Karawaci. Tadi sempat ada miss sedikit, namun tidak sampai bergesekan, karena kami sudah melakukan penyekatan tiga pilar di pertigaan Imam Bonjol dan juga di pertigaan Tanah Gocap.
8: Di Kabupaten Sukabumi, dua kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga di sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan

0: ini 3 orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban, awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka dihadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini pun langsung memicu bentrokan.
1: Karena kita defense untuk jaga diri, ya kita turun juga dong. Nggak mungkin kita kalau diserang, kita diem kan. Akhirnya ya pada masuklah seperti batu, botol kaca, kayu, bambu, ya pada masuk.
0: Polisi hingga minggu malam masih bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan asusila di lingkungan pondok pesantren, ratusan warga di Mesuji, Lampung membakar bangunan pondok pesantren. Dalam kasus ini sejumlah santriwati diduga menjadi korban. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan berusia 19 tahun menjadi perhatian warga saat menemukan bayi di tengah sawah. Namun setelah diperiksa polisi, bayi di sawah itu ternyata merupakan anak dari perempuan muda itu.
3: Kobaran api membakar bangunan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Jumat malam lalu. Bangunan ponpes itu sengaja dibakar oleh ratusan warga yang mendatangi ponpes dan merusak sejumlah fasilitas ponpes. Aksi brutal itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid, MFS, terhadap belasan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut. Menurut warga, kasus yang ditangani oleh Polres Mesuji itu berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas. MFS sebelumnya sempat meninggalkan wilayah Mesuji dan menetap di Pulau Jawa selama 1 tahun saat kasus asusila itu mulai mencuat pada tahun 2025. Namun, kepulangannya baru-baru ini dan keputusannya untuk kembali menggelar pengajian justru menyulut emosi warga yang menganggapnya tidak tersentuh hukum hingga berujung aksi massa. Pada Minggu, situasi di lokasi kemudian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali beraksi. Sementara itu, MFS dan keluarganya telah dievakuasi oleh polisi. Pemerintah setempat membenarkan kejadian itu dan telah mengimbau massa untuk tetap tenang.
4: Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini. Dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini. Namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi. Itu nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu. Tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu.
3: Di Blitar, Jawa Timur, sebuah video menunjukkan seorang perempuan warga Kanigoro menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok, Jumat lalu. NN yang berusia 19 tahun itu memberikan informasi kepada polisi jika dia menemukan bayi di tengah sawah dengan ari-ari yang masih menempel. Namun, polisi melihat sejumlah kejanggalan, kemudian memeriksa NN di kantor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak jika bayi yang ditemukan NN ternyata adalah anak dia sendiri. Kasus ini bermula saat NN memberitahu ibunya jika dia menemukan bayi di sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayi tersebut. Merasa bingung dan janggal, sang ibu melapor ke aparat desa dan diteruskan ke polisi hingga berujung pemeriksaan polisi. Berdasarkan keterangan polisi, NN akhirnya mengakui jika bayi itu dia lahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam kondisi kosong. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polres Blitar Kota, sementara sang bayi kini dirawat keluarga NN. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam CCTV saat mencuri sekarung beras dengan alasan butuh biaya untuk perbaiki motor. Sementara di lokasi yang berbeda, CCTV juga merekam aksi komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Dan video ini viral di media sosial.
0: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Tampak pelaku berinisial AH mengamati situasi sekitar sebelum mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi tanpa menyadari aksinya terekam CCTV hingga viral di media sosial. Namun demikian, pihak keluarga yang merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku membuat pelaku akhirnya

0: menyerahkan diri ke kepolisian. Pada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar hutang usai memperbaiki sepeda motornya.
1: Jadi yang tadi ini berasnya kau jual berapa?
2: Jual 400.000.
1: 400.000 kau pakai apa?
2: Beras 450. Ya, beras 50 buat bayar hutang.
1: Hutang apa itu?
2: Hutang yang pinjam teman.
1: Hah?
2: Hutang yang pinjam hutang ke teman.
1: Apa buat apa di temanmu?
2: Buatnya kemarin pinjam.
1: Buat?
2: Ongkos motor juga.
1: Ongkos motor. Sisanya buat apa?
2: Iya.
1: Sisanya buat apa?
2: Buat beli makanan Pak apa?
0: Sementara itu, polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan aksi pencurian lain di daerah yang sama. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Terlihat dua remaja yang berboncengan sedang melintas tiba-tiba dikepung oleh empat orang pelaku yang datang dengan dua sepeda motor. Para pelaku tergolong nekat lantaran tega menendang sepeda motor yang tengah dikendarai dua remaja hingga tersungkur. Pelaku pun langsung menggasak sepeda motor korban di bawah ancaman senjata tajam. Ditemui pada Minggu sore, Kapolsek Penjaringan membenarkan adanya kasus pembegalan yang terjadi pada Selasa dini hari lalu.
3: Memang korban dengan inisial RF melaporkan bahwa ada kejadian pembegalan. Awalnya mereka dipepet, kemudian ditendang hampir sampai terjatuh, kemudian diancam dengan sebilah parang untuk kemudian kendaraannya dirampas.
0: Hingga kini, unit Reskrim Polsek Penjaringan masih mendalami kasus pembegalan tersebut dan optimis dapat segera meringkus keempat pelaku yang identitasnya mulai teridentifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal dunia di Tanah Suci terus bertambah, pemirsa. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dan guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tidak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah

0: Terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
1: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan almusnah.
0: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 di antaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Mendekati puncak ibadah haji tahun 2026, tim Satgas Operasi Armusnah bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan sidak langsung ke kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina pada Minggu. Langkah ini diambil guna menjamin kenyamanan 221.000 jemaah haji Indonesia saat melaksanakan wukuf. Hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan fasilitas yang cukup signifikan di dalam tenda Arafah. Petugas memasang lantai tambahan berlapis karpet tebal, lengkap dengan kasur serta bantal baru untuk para jemaah haji. Petugas juga memastikan sistem pendingin ruangan berfungsi dengan maksimal. Selain itu, pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis turut ditingkatkan demi menjamin keamanan jemaah haji selama prosesi ibadah. Jumlah toilet jongkok dan duduk pun ditambah guna menekan antrian panjang. Terdapat pula penambahan urinoir khusus pria serta fasilitas ramah disabilitas yang menjadi prioritas bagi jemaah haji pada tahun ini.
3: Ini alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu begitu semangat maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100%.
2: Lebih dari 125.000 jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah. Assalamualaikum Lukman. Lukman, bagaimanakah kesiapan dan juga persiapan jemaah haji jelang pelaksanaan armusnah, dan bagaimanakah kondisi para jemaah haji di tengah tantangan cuaca terik di Mekah dan juga Madinah?
4: Waalaikumsalam Freddy, selamat siang para pemirsa Indonesia di tanah air. Benar sekali, bisa kami laporkan mendekati puncak haji atau armusnah nanti insya Allah tanggal 26 ini, persiapan dan pematangan terus dikebut ya. Jadi Kementerian Haji dan Umroh kemarin itu melakukan pemantauan atau sidak ke wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Beberapa hal yang disidak ini diantaranya adalah terkait fasilitas kelayakan tenda jamaah haji Indonesia yang berada di Arafah dan Musdalifah serta di Mina. Petugas menyisir sejumlah lokasi tepatnya di dalam tenda, dan hasilnya diketahui ada peningkatan cukup signifikan ya, ada peningkatan kualitas fasilitas yang cukup signifikan, diantaranya adalah kasur, selimut, dan bantal itu disediakan, telah disediakan baru. Jadi jemaah haji nanti ketika mabit di Musdalifah atau di Mina atau di Arafah itu nanti akan ada fasilitas baru berupa kasur, selimut, dan bantal. Tidak hanya itu, karpet tenda juga diganti dengan yang baru. Artinya kebersihan untuk para jamaah haji Indonesia yang akan melakukan puncak

0: diperbaiki. Bahkan ada yang diperbarui juga. Jadi jemaah haji Indonesia yang insya Allah nanti akan melaksanakan wukuf di Arafah, ketika ingin membuang hajat atau buang air kecil, tidak perlu lagi untuk mengantri, karena memang jumlah kapasitasnya juga ditambah dan fasilitas kebersihannya juga dijaga. Selain itu, Freddy, persiapan juga dilakukan di beberapa sektor lainnya, yakni di sektor kesehatan. Tim kesehatan juga akan menempatkan posko-posko kesehatan ini untuk mengantisipasi para jamaah haji yang kelelahan, yang terserang penyakit mendadak, itu nanti akan langsung terlayani dengan baik di posko-posko kesehatan di wilayah Ar-Musna. Terus kemudian persiapan yang paling penting lainnya adalah karena ini cuaca lagi sangat terik, suhu antara 40 sampai 42 derajat Celcius, maka Kementerian Haji dan Umroh dan PPIH telah menyiapkan AC atau air conditioner, pendingin ruangan yang nanti akan ditaruh di dalam tenda. Hal ini untuk memberikan rasa nyaman kepada para jamaah haji yang ingin beristirahat di dalam tenda karena di luar itu sangat panas sekali. Jadi jamaah haji besok ketika melaksanakan Arafah, puncak haji, jika kelelahan, kepanasan, hidrasi, mengalami dehidrasi, bisa beristirahat di dalam tenda dengan fasilitas yang cukup lengkap. Jadi ada AC, terus kemudian kasur, ada juga toilet, kamar mandi, tentunya dengan nanti akan juga diberi fasilitas konsumsi atau makanan catering yang benar-benar memanjakan lidah jamaah haji Indonesia, yakni berselera Nusantara. Sementara itu terkait persiapan di Mina sendiri, saat ini masih terus dikerjakan ya, perbaikan-perbaikan, renovasi terus dikerjakan, dan insya Allah ini nanti akan selesai sebelum puncak haji tiba. Saat ini progresnya masih antara 60 sampai 70%. Insya Allah nanti menjelang dekat-dekat puncak haji akan dikebu, dan insya Allah pas waktu Ar-Musna diusahakan selesai. Ferdi, terkait kondisi cuaca di Tanah Suci sendiri saat ini terpantau terik ya. Thermal Early Warning System pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa suhu bisa mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celcius di siang hari. Oleh karena itu, para jamaah haji yang tidak punya kepentingan itu dihimbau agar tidak keluar ruangan atau tidak keluar hotel ya. Kalaupun terpaksa harus keluar hotel untuk beribadah umroh atau beribadah sunnah lainnya, bisa menyesuaikan dengan membawa peralatan pelindung diri seperti topi, payung, kacamata, sunblock, terus kemudian alas kaki, dan tentunya obat-obatan serta air mineral agar sewaktu-waktu ketika dehidrasi bisa diminum. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Terus terkait dengan kondisi kesehatan jamaah sendiri, hingga saat ini sejumlah jamaah kurang lebih ada 30-an itu masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi ya. Para jamaah ini rata-rata terserang penyakit komorbid, dan jamaah lansia serta jamaah yang mempunyai kesehatan beresiko tinggi. Mereka dirawat agar nanti ketika puncak mereka bisa kembali fit dan bisa melaksanakan ibadah di puncak haji besok. Seperti itu, Ferdi.
1: Baik, terima kasih Lukman Rozak atas laporan Anda. Tadi ada sempat singgung terkait persiapan dan juga optimalisasi fasilitas, setelah itu juga kondisi cuaca di sana, serta juga layanan kesehatan sudah dipersiapkan terkait posko-posko juga untuk menangani ataupun juga memberikan layanan terbaik untuk jemaah haji. Terima kasih Lukman Rozak, jurnalis Transmedia. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda. Pemirsa, petugas embarkasi Jakarta Bekasi menemukan sejumlah kemasan air zam-zam dalam kondisi rusak dan juga bocor saat ribuan liter air zam-zam tiba di embarkasi Jakarta Bekasi. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, ribuan paket air zam-zam telah tiba di embarkasi Solo, di mana 3.000 di antaranya sudah mulai dikirim ke daerah.
2: Sebanyak 20 liter air zam-zam

0: yang dikemas dalam galon berukuran 5 liter tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi pada Minggu. Air zam-zam kemasan ini ditempatkan di Gedung Musdalifah Embarkasi Jakarta Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahridas, yang meninjau kedatangan air zam-zam tahap pertama, mendapati belasan kemasan air zam-zam dalam kondisi rusak. Satu botol di antaranya nyaris kosong akibat bocor. Petugas akan memeriksa sejumlah air zam-zam yang kemasannya rusak. Apabila tidak layak konsumsi, PPIH Provinsi Jawa Barat akan meminta penggantian kepada pihak maskapai.
1: Jika pada saat pengiriman ditemukan ada air zam-zam yang rusak, akan diganti oleh pihak penerbangan sesuai dengan jumlah yang rusak.
2: Saat ini ada berapa yang rusak?
1: Untuk pengiriman pertama ada 16 dus yang rusak, namun ketika diperiksa kemasan, hanya rusak kemasan dan satu yang bocor.
0: Ruang penampungan air zam-zam ini akan dijaga ketat petugas lantaran khawatir terjadinya kehilangan. Sebanyak 12.300 dus atau sekitar 61.500 liter air zam-zam ditargetkan telah tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi sebelum masa pemulangan jemaah haji. Sejumlah petugas melakukan bongkar muat ribuan kemasan air zam-zam yang tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu. Pada tahap awal, PPIH Embarkasi Solo telah menerima 8.000 galon, di mana 3.000 diantaranya sudah mulai dikirim ke daerah. Pihak Embarkasi mengimbau jemaah haji agar tidak membawa sendiri air zam-zam di dalam koper saat kepulangan. Hal ini merupakan aturan tegas untuk menghindari cairan berlebihan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
3: Dan ini nanti karena cuma posisi masih ada yang sudah sampai di Arab Saudi dan masih ada yang belum berangkat, ini posisi nanti kita serah terima dengan tugas daerah di masing-masing kabupaten kota.
0: Petugas memastikan seluruh jemaah akan menerima air zam-zam setibanya di daerah masing-masing, termasuk bagi jemaah yang wafat di Tanah Suci yang akan diserahkan kepada pihak keluarga. Setiap jemaah akan mendapatkan 5 liter air zam-zam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai AloPay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan AloPay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Later, pas buat kamu.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin pagi. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini dihadiri oleh kedua orang tua Nadiem dan sejumlah pesohor diantaranya adalah Christine Hakim dan Jajang Chenur. Sejumlah pendukung Nadiem yang terdiri dari keluarga, kerabat hingga sejumlah pengemudi ojek online juga tampak memadati ruang sidang. Di hadapan Hakim, Nadiem mengaku siap mengikuti sidang meski kondisi fisiknya masih dalam perawatan untuk persiapan operasi pada Rabu nanti. Nadiem sebelumnya didakwa korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2019-2022 dengan nilai kerugian negara Rp2,18 triliun. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pengadaan Chromebook dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada hari ini. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat siang Dika. Dika, bagaimanakah jalannya sidang hari ini? Apa saja poin sorotan yang dibahas dalam agenda sidang kali ini, Dika?
11: Ya, selamat siang Freddy. Sidang lanjutan dugaan perkara korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tadi dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Tetapi sebelum pemeriksaan terdakwa dimulai, tadi hakim sempat bertanya tentang bagaimana kondisi fisik Nadiem mengingat dia memang mengalami sejumlah permasalahan medis sejak beberapa waktu lalu. Dan Nadiem mengatakan dirinya meskipun tidak dalam kondisi yang sepenuhnya sehat, tetapi ia sanggup untuk mengikuti persidangan hari ini. Ia juga menyatakan tengah dalam persiapan untuk menjalani operasi kelima yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tadi Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengkonfirmasi langsung hal tersebut kepada perwakilan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang diwakili oleh Dr. Bramasta dan Dr. Inol Yen Panjaitan yang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait dengan kondisi medis dari Nadiem Makarim, apakah yang bersangkutan dinyatakan siap menjalani persidangan dan seperti apa kelanjutannya serta waktu yang dibutuhkan setelah operasi dilakukan tadi. Dan tadi pihak dari rumah sakit juga memberikan keterangan yang kurang lebih sama keterangannya dengan Nadiem Makarim, artinya sesuai, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Dan kemudian sidang dilanjutkan tadi oleh Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi yang langsung bertanya tentang kepemilikan Nadiem di PT AKAB atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan juga PT Gojek Indonesia serta keterkaitan Nadiem dengan sejumlah perusahaan yang diduga terkait dengan dua perusahaan tersebut. Kita tahu bahwa sidang Nadiem Makarim ini sudah berlangsung cukup lama sejak Januari lalu dan sudah banyak sekali saksi yang diperiksa, bahkan sudah ada dua terdakwa yang juga sudah dijatuhi vonis. Dan rencananya sidang ini memang sudah masuk ke fase akhir, artinya ini bisa jadi merupakan sidang pemeriksaan terdakwa di fase yang sudah final begitu, karena setelah ini akan masuk ke fase penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan sidang replik, duplik, dan kemudian nanti akan ditutup dengan sidang vonis. Nah, berbicara tentang vonis sendiri, kita tahu bahwa selain Nadiem, sebetulnya ada tiga terdakwa lain dalam kasus dugaan pengadaan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2019-2022, yaitu Mulyatsah dan Sri Mulyaningsih yang merupakan anak buah Nadiem Makarim di Kemendikbud Ristek pada saat itu, serta IBAM atau Ibrahim Arif yang juga ditetapkan sebagai terdakwa. Dan dua diantaranya yaitu Mulyatsah, Direktur SMP, dan juga Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar di Mendikbud Ristek, sudah dijatuhi vonis pada sidang yang digelar 30 April lalu. Masing-masing diberikan vonis hukuman penjara 4 tahun dan juga 4 tahun 6 bulan. Dan menariknya pada sidang vonis tersebut bisa menjadi gambaran, karena di sana disebutkan bahwa kedua terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsidiar, bukan primer, Freddy. Dan selain itu dalam amar putusannya juga disebutkan bahwa ada nilai kerugian Rp2,18 triliun sesuai dengan amar dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Apakah putusan dari dua terdakwa tersebut bisa menjadi gambaran pada sidang vonis Nadiem nanti pada akhir bulan ini ataupun juga bulan depan, karena akan melihat lagi bagaimana situasi atau dinamika jalannya persidangan serta kondisi fisik atau kondisi medis dari Nadiem itu sendiri. Dan untuk sidang hari ini memang tadi adalah agendanya terkait dengan pemeriksaan terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Nanti pasti akan ada tanya dan jawab, dan juga mungkin akan ada hal-hal baru yang nanti akan kita ketahui dalam persidangan ini, baik terkait dengan kerugian negara, aliran dana, ataupun juga keterkaitan Nadiem dengan sejumlah sangkaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Kita akan melihat seperti apa jalannya persidangan, apakah Nadiem nantinya akan divonis bersalah seperti halnya dua anak buahnya, yang kita tahu bahwa Nadiem selama persidangan ini didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana pasal 2 ini terkait dengan korupsi atau penerimaan dana ataupun juga janji, sementara pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang. Kalau kita melihat lagi tadi vonis dari dua ex anak buah Nadiem, mereka dijerat dengan pasal 3 atau pasal subsidiar. Apakah hal ini juga akan menjadi gambaran untuk vonis Nadiem nanti atau tidak? Kita tentu akan sama-sama menantikan jalannya persidangan. Kembali ke Anda, Freddy.
4: Baik, Dika, sidang masih berjalan. Kita nantikan hasil sidang kali ini terkait pemeriksaan dan juga keterangan lebih lanjut dari Nadiem Makarim. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Mardika Utama, koresponden CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi soal hewan kurban. Sapi yang akan dikurbankan biasanya memiliki keunikan tersendiri. Tak terkecuali sapi-sapi yang akan dikurbankan milik Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Ada seekor sapi menarik perhatian karena namanya unik, yaitu Blacky Gemar Dimandikan. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, sapi persilangan jenis Simental dan PO yang dibeli oleh Presiden Prabowo memiliki bobot lebih dari 1 ton.
12: Inilah Parikesit, sapi jantan berbobot 1 ton 13 kg yang terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi jumbo berwarna coklat ini berusia 4 tahun dan merupakan hasil budidaya Kuncoro, pemilik Mulyani Rezeki Farm di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto. Sapi peliharaan Kuncoro menjadi langganan pilihan kepala negara sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Kuncoro, tidak ada rahasia khusus dalam memelihara sapi miliknya. Kuncinya terletak pada pemberian pakan teratur dengan komposisi protein tinggi serta menjaga kebersihan kandang secara telaten.
13: Itu peranakan sini, Pak. Ya, ini peranakan sini dari hasil inseminasi buatan para mantri-mantri terbaik di Kabupaten Sukoharjo.
14: Pak, kalau dibeli Pak Prabowo sendiri, mungkin baru kali pertama atau udah berapa kali atau gimana,
13: Pak? Kalau untuk Pak Presiden Prabowo, dua kali ini.
14: Iya.
12: Sapi kurban pesanan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan dikirim ke Masjid Darussalam di kawasan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Berwarna hitam pekat dan memiliki bobot lebih dari 1 ton, inilah Blacky, satu dari 7 sapi yang rencananya akan dikurbankan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Selain bobotnya yang fantastis, sapi yang dibeli dari seorang peternak di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, seharga 118 juta rupiah ini juga memiliki kegemaran yang unik. Blacky yang diberi nama sesuai tubuhnya yang hitam pekat juga gemar mandi. Blacky pun tampak nyaman saat sekujur tubuhnya diguyur air hingga digosok menggunakan sikat. Sang peternak pun mengaku bangga lantaran sapi yang sudah 2 tahun ia pelihara terpilih menjadi sapi kurban presiden. Ia mengaku sengaja memberikan perawatan khusus agar Blacky masuk nominasi sapi yang dipilih presiden.
15: Tanya nih,
16: senang lah.
15: Senang bagaimana?
16: Pokoknya apalagi sapinya kan bisa diambil dengan siapa? Bapak Prabowo.
15: Ada
16: kebanggaan sendiri.
12: Selain pemberian pakan ekstra agar bobot tubuh Blacky bisa maksimal, memandikan secara rutin 2 kali sehari juga dilakukan sehingga Blacky tampil gagah dan sehat. Sejak terpilih menjadi sapi kurban presiden, warga pun bergiliran melakukan ronda malam menjaga Blacky untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20% hingga 30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga hewan kurban juga terjadi di Klaten.

0: Harga sapi kurban meningkat antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor.
1: Kadapi penjual sapi kurban di Kampung Cisereh, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sapi, Purwakarta, Jawa Barat, mengeluhkan penurunan penjualan sapi kurban. Menurut Kadapi, dibandingkan tahun lalu, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 1 hingga 4 juta per ekor. Akibat kenaikan ini, pembelian sapi menurun 20 hingga 30%. Meski mengalami kelesuan penjualan, Kadapi tetap optimis dia bisa menjual hingga 60% dari total 25 sapi yang dia miliki tahun ini.
2: Untuk tahun ini kita sedia 24 ekor, Pak. Kita ada jenis dari limosin, simental, ada sapi lokal Madura juga. Di total kita ada 24 ekor untuk tahun ini dari bobot paling besar 800 kilo, kemudian yang paling kecil sekitar 250 kilo.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban juga merangkak naik. Harganya meningkat dari 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Di Pasar Hewan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban dijual antara 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung pada jenis dan bobot tubuh sapi. Wanto, salah seorang pedagang sapi, mengaku permintaan mulai meningkat sejak 1 bulan terakhir. Hingga kini, ia telah menjual lebih dari 50 ekor sapi yang dipesan oleh konsumen dari luar daerah seperti Purwodadi hingga Ungaran, Semarang.
3: 50. Paling jauh dari mana, Pak?
4: Purwodadi.
3: Purwodadi, Semarang?
4: Semarang suka Ungaran.
3: Ungaran. Untuk harga sapi kurban, Pak, ini udah ada peningkatan atau belum, Pak?
4: Udah.
3: Per ekor berapa?
4: 2-3 sampai 30-an.
3: Per ekor berapa naiknya?
4: 2 jutaan.
3: 2 jutaan.
1: Hal senada juga diungkapkan pedagang lain, Antoro. Ia menyebut permintaan paling tinggi berada pada rentang harga 24 juta hingga 25 juta 500 ribu rupiah per ekor. Hingga saat ini, dirinya sudah menjual sekitar 30 ekor sapi kurban.
4: Belum naik, naik ya 1,5 sampai 2 juta. Udah naik.
3: Per ekornya?
4: Per ekor, iya. Kalau untuk permintaan yang paling kencang, itu yang di harga seribu 24 sampai 25.500. Itu yang paling kencang,
3: iya,
4: permintaan.
1: Pihak pedagang memprediksi permintaan sapi kurban akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk menggait para pembeli. Ada yang memanfaatkan fitur live streaming di media sosial sebagai tempat berjualan. Ada juga yang memberikan perawatan premium kepada hewan kurban agar saat dijual dalam kondisi paling prima.
5: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk meningkatkan penjualan jelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan Fendik, peternak kambing asal Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ia memanfaatkan media sosial untuk memasarkan kambing kurban secara daring melalui siaran langsung atau live di media sosial. Di era digital saat ini, strategi tersebut dinilai lebih efektif karena dapat menjangkau pembeli dari berbagai daerah. Jenis kambing yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Jawa Randu, Etawa, hingga kambing khas Senduro dengan harga 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Untuk menarik minat konsumen, Fendik juga memberikan layanan gratis ongkos kirim ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
6: Bakalan itu dimulai dari 2 juta sampai 3 juta lah. Itu di usia dari 4 bulan sampai 6 bulanan. Itu.
7: Mas, untuk pembelinya sendiri dari mana saja ini?
6: Untuk pembeli merata ya. Kebanyakan kita jual seluruh Pulau Jawa, Mas.
5: Selain aktif melayani pembelian secara daring, Fendik tetap memperhatikan kebersihan kandang dan kualitas pakan untuk menjaga kesehatan hewan kurban miliknya. Di Ponorogo, Jawa Timur, peternak sapi kurban menyiapkan pelayanan khusus untuk menarik minat pembeli. Danang Saputro, warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, memberikan perawatan ekstra pada sapi-sapi kurban miliknya. Peternak yang juga merupakan dokter hewan ini memilih bibit unggul, memberikan pakan berkualitas, serta menjaga kebersihan kandang secara rutin. Untuk menjaga kondisi ternak agar tetap fit, Danang juga memberikan vaksinasi, obat cacing, serta vitamin dan suplemen secara berkala. Di peternakan ini juga tersedia ragam jenis sapi, mulai dari sapi Bali, Simmental,

0: limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai 1 ton. Harganya pun bervariasi, mulai dari 23 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi.
1: Karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga, yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas.
0: Untuk menambah kenyamanan konsumen, penjual juga menyediakan layanan perawatan gratis hingga hari penyembelihan serta jasa pengiriman ke lokasi tujuan. Hal ini menjadi daya tarik bagi warga yang ingin berkurban tanpa harus repot merawat hewan sementara waktu. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
2: Ribuan warga di jalur Gaza Tengah turun ke jalan, namun bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang maraton. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
10: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pada Sabtu 9 Mei, wilayah pesisir Argentina dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon ekstratropis. Kondisi tersebut memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai. Sementara banjir melanda lembah Gamtus, Afrika Selatan pada Jumat kemarin. Banjir mendesak ratusan warga mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman.
1: Pantai di Keken tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang pembatas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar. Badan pengamat cuaca setempat melaporkan siklon ekstratropis terbentuk dari adanya interaksi antara massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan atmosfer yang rendah. Reaksi dari ketiga hal tersebut memicu terjadinya angin kencang, hujan lebat, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara tiba-tiba. Di Mar del Plata, badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Sementara banjir bandang terjadi di Kuga, Afrika Selatan pada Jumat. Banjir bandang mendesak ratusan warga sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir diduga dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kota Kuga beberapa hari sebelumnya. Hujan yang melanda menyebabkan sejumlah sungai dan bendungan di kota tersebut meluap dan menggenangi Kuga yang baru-baru ini mendekati status bencana

0: keringat. Otoritas berwenang masih melakukan penghitungan kerusakan akibat banjir. Pemerintah juga mengimbau warga untuk menghindari rute banjir dan mengikuti pembaruan informasi darurat seputar cuaca karena curah hujan tinggi kemungkinan masih terjadi dalam beberapa hari mendatang.
1: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabati, Lebanon Selatan pada Sabtu kemarin. Insiden serangan menewaskan 3 orang. Sebelumnya, militer Israel juga menggempur kamp pengungsian di Gaza pada Jumat 8 Mei. Serangan udara memicu kerusakan sejumlah infrastruktur bangunan.
0: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabati, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hezbollah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya, militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga melanda kamp pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
1: Ribuan warga di jalur Gaza tengah kembali turun ke jalan, bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengikuti ajang Palestine International Marathon ke-10. Acara yang sempat terhenti akibat perang ini, kini menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi warga Palestina.
2: Suasana haru dan semangat mewarnai jalanan di Gaza Tengah pada Jumat. Sekitar 1.900 peserta mulai dari anak-anak, perempuan, hingga lansia turut serta dalam ajang Maraton Internasional Palestina. Yang menarik perhatian adalah kehadiran para peserta disabilitas dan korban perang yang kehilangan anggota tubuh. Dengan menggunakan kruk dan kursi roda, mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap bermimpi. Bagi penyelenggara, pesan utama dari kegiatan ini adalah menegaskan hak untuk hidup dan hak untuk memiliki harapan bagi anak-anak di Gaza.
3: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقترب حوالي 1900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات وسيدات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموت.
2: Setelah 3 tahun terhenti akibat konflik yang berkepanjangan sejak Oktober tahun 2023, kemenangan dalam ajang ini terasa lebih emosional. Halil Al-Tarabin berhasil menjadi yang tercepat dan meraih juara utama dengan penuh perjuangan.
4: محروم من 3 سنوات من بداية الحرب من بداية 7 أكتوبر لحديت اليوم كانت اليوم أول بطولة أول فعالية كبطولة دولية كانت تشمل غزة والضفة لماراثون بيت لحم الحمد لله رب العالمين حصلت على مركز أول بكل جدارة وبكل عزيمة بتمنى التوفيق لجميع اللاعبين اللي حابين.
2: Dengan membawa poster bertuliskan We Run for Gaza, para peserta berharap ajang olahraga ini menjadi titik balik bagi pemulihan mental dan fisik warga Gaza di tengah situasi yang masih sulit.
1: Selanjutnya, pemirsa CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Ndar Boy Gang, raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar, tempat terbatas. Jogja Run the City, Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masalahnya
8: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Nggak kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
7: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Yudawan. Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada Minggu sore. Dari 321 tersangka, satu diantaranya merupakan warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Inilah 321 orang pelaku sindikat judi online jaringan internasional yang diamankan dalam operasi gabungan di Jakarta Barat. Para pelaku WNA yang diamankan terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan, selanjutnya akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan Jakarta Selatan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku memiliki peran bervariasi, mulai dari telemarketing, customer service hingga admin. Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku.
10: Mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
7: Pada Jumat lalu, Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online yang berkantor di Jakarta Barat. Judi online semakin berkembang, selain karena jaringan yang luas, melibatkan dunia internasional, peminatnya pun juga banyak. Banyak warga menghalalkan segala cara untuk bisa berjudi online. Lantas seperti apa langkah memerangi judi online?
11: Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap 320 warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada Jumat lalu. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Judi online sudah merasuk ke seluruh sendi lapisan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pecandu agar bisa bermain judi online, dari melakukan aksi kejahatan sampai menggunakan dana bansos. Laporan PPATK menyebutkan pada tahun lalu, putaran judi online dari dana bansos mencapai 1 triliun rupiah.
12: Jadi kita cocokin nicknya, ternyata memang ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol.
11: Ancaman judi online yang sudah sangat serius membuat pemerintah melakukan upaya memutus mata rantai. Dari menu

0: lepas jaringan penyedia sampai menghukum warga pelanggar.
1: Nah, dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bansosnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita evaluasi.
0: Meski upaya pemberantasan terus dilakukan, judi online terus marak dan terus memakan korban. Pemerintah diharap perlu melakukan sinergi lebih erat antar instansi dan melibatkan peran serta warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, sebuah mobil SUV terkuling di ruas jalan Raya Cimaung, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Usai menghantam 3 pejalan kaki pada Minggu sore. Sementara 3 orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat.
3: Pajero, baru 2 bulan.
4: Rekaman video amatir warga merekam pasca kecelakaan yang memperlihatkan mobil Pajero putih terbalik di tengah jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum akhirnya dievakuasi warga dan petugas. Saksi mata menyebut kendaraan melaju kencang dari arah Cikesal menuju Puspemkab Serang. Diduga karena jalan yang sempit dan kurangnya konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga tak dapat dikendalikan sang supir. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Di saat bersamaan, 3 warga yang sedang berjalan kaki tak sempat menyelamatkan diri. Ketiganya terhantam badan kendaraan hingga terpental dan mengalami luka.
5: Jam berapa kejadiannya, Bang?
6: Kurang lebih jam sekitar 6 pagi, Pak.
5: Itu mobil apa itu?
6: Mobil Pajero Sport.
5: Oh, Pajero Sport ya?
6: Iya.
5: Dari arah mana datangnya?
6: Dari arah Serang mau ke arah Cikusa. Kayaknya mau arah pulang deh. Kayaknya arah Cikusa. Kayaknya mau orang mau pulang.
5: Oh, mobil itu diduga karena apa tuh bisa terbalik dulu?
6: Kayaknya mungkin tahu bilang kendali, tahu gimana. Cuman pada siang jam, warna katanya ya gitu, oleng katanya mobil.
4: Identitas korban diketahui bernama Suwarni, 41 tahun, serta 2 anak di bawah umur, Nadifa, 12 tahun, dan Neisha, 9 tahun. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Cikesal. Polisi masih mendalami unsur kelalaian maupun gangguan teknis dalam insiden tersebut.
7: Kalau kencang darete dio.
4: Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Akibat kecelakaan itu, 3 orang tewas, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Polisi menduga kecelakaan dipicu kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
8: Ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP, seperti itu apabila ada penambahan jumlah kendaraan kami infokan.
4: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih soal satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet, marmoset, hingga sejumlah kadal. Dan informasinya kami sampaikan berikut ini.
9: Ini juga tarik, ini karena ini jempol begini.
10: Oke.
9: Kita acang-acang ambil batu juga.
11: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
12: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
13: Oh, langsung menerkam begitu?
12: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
11: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Tugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
10: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
13: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
10: Sangat mungkin, maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya, ya, karena anjing yang satu kemarin kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
11: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
14: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasi itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
11: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Orang tua korban dugaan kekerasan di Deker LA minggu pagi mengikuti psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta. Para orang tua ini dikumpulkan untuk memastikan kondisi psikis serta mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma.
15: Berada di ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, orang tua korban daycare LA Kota Yogyakarta dikumpulkan kembali untuk diberikan psikoedukasi. Psikoedukasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini bagian dari trauma healing bagi para orang tua. Psikoedukasi ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini. Psikoedukasi ini menjadi langkah penting karena masih banyak orang tua yang menyimpan trauma mendalam dan seringkali menyalahkan diri sendiri setelah kasus tersebut mencuat.
16: Ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Aris.
17: Penting ya untuk penguatan.
16: Sangat penting karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu. Kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan seperti itu.
15: Setidaknya 94 psikologi digandeng untuk mendampingi orang tua korban daycare LA. Bahkan pendampingan psikolog telah dilakukan sehari pasca penggerebekan daycare LA.
18: Pemulihan ya, hak-hak anak dan juga orang tua tentunya yang sebetulnya jadi korban juga kan merasa trauma juga. Saya juga sebagai seorang ibu, saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan seperti itu. Dan ya, saya berharap bahwa kasus ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, terutama mengutamakan hak korban. Ya, anak-anak ini harus terpenuhi haknya sebagai korban. Selain juga memang pelakunya juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal menurut saya, karena menurut saya kejahatan anak adalah, kekerasan pada anak adalah kejahatan yang luar biasa.
15: Pemkot Yogyakarta juga melakukan proses transisi bagi anak-anak yang sebelumnya dititipkan di daycare LA. Ada sebanyak 88 anak telah dipindahkan ke 39 daycare pengganti maupun kelompok bermain lain di Kota Yogyakarta. Biaya di daycare pengganti bakal ditanggung Pemkot Yogyakarta selama 2 bulan sejak Mei hingga Juni mendatang. Tim Liputan CNN Yogyakarta.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jenazah yang diduga WNA Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono yang erupsi. Jasad kedua korban dibawa ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi.
19: akibat-akibat yang lain yang bisa risiko lebih berbahaya.
11: Di tengah tingginya aktivitas vulkanik, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah yang diduga merupakan pendaki warga negara asing asal Singapura di kawasan puncak Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu. Kedua jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh lantaran tertimbun material batu dan abu vulkanik. Tim SAR gabungan hanya berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah karena diduga terpapar material panas saat Gunung Dukono erupsi. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo guna proses identifikasi. Sebelumnya, insiden erupsi Gunung Dukono juga memakan korban seorang pendaki bernama Angel Chrisella Pradita, asal Indonesia, yang sudah lebih dulu ditemukan tim SAR pada Sabtu dalam kondisi meninggal dunia. Angel diketahui berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan bekerja di salah satu perusahaan di Ternate. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Senin pagi, tim DVI Polda Maluku Utara bersama tim dokter forensik mulai mengidentifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan di Gunung Dukono. Kedua jenazah diduga kuat merupakan warga negara Singapura yang dilaporkan hilang saat mendaki di tengah situasi erupsi. Kedua warga asing tersebut diduga terjebak material panas saat Gunung Dukono memuntahkan abu vulkanik beberapa waktu lalu. Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun menyebut kondisi jenazah sudah tidak utuh dan hanya tersisa serpian tulang. Meski demikian, petugas masih menemukan bagian rahang yang menjadi petunjuk vital dalam proses identifikasi. Kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak keluarga guna mendapatkan data DNA sebagai pembanding. Hasil pemeriksaan ini akan memastikan apakah kedua korban adalah Heng Weng Kiang Timothy dan Shanin Mures bin Abdul Hamid. Saat ini petugas masih menunggu dokumen medis dari Singapura guna mempercepat proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Dengan ditemukannya dua jasad WNA asal Singapura serta satu jasad pendaki WNI, operasi SAR di Gunung Dukono resmi dihentikan dan dilanjutkan dengan proses identifikasi. Lalu bagaimana perkembangan dari proses identifikasi? Kita akan menanyakan langsung kepada Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun. Selamat siang Pak Wakapolda. Pak, bisa adakah informasi terkini dari proses identifikasi selain tadi ditemukan rahang dari kerangka jenazah di Gunung Dukono? Seperti apa Pak perkembangannya sejauh ini Pak?
20: Ini bermula dari erupsi besar di Gunung Dukono pada tanggal 8 Mei 2026, pada Jumat, pukul sekitar pukul 7.41 WIB telah terjadi erupsi besar yang menghasilkan debu vulkanik dan material vulkanik kurang lebih 10 meter ke atas dan mengakibatkan korban 3 orang, sementara 17 orang berhasil kita selamatkan. Sebagian besar adalah juga warga negara Singapura, di mana hari ini kita telah melakukan DVI, sudah melakukan identifikasi, di mana ini merupakan standar prosedur bagaimana di dalam scientific identification kami harus melakukannya. Dan 3 orang yang meninggal, satu besar ya, yaitu Angel, saudara Angel sudah berhasil mengidentifikasi dengan cepat karena jasadnya cukup utuh. Sedangkan untuk yang dua, yang dimati dan lagi mulai itu, ini masih di dalam proses karena kami bisa melakukan proses identifikasi yang melalui akar atau biji yang ada. Sehingga pada hari ini tim DPI setelah berupaya ini memutuskan bahwa dan berkonsultasi dengan beberapa dokter-dokter forensik memutuskan bahwa kita harus melakukan, tetap harus melakukan tes DNA. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan bahwa tes DNA akan kita lakukan untuk memastikan identitas daripada kedua korban ini.
2: Kemudian, ya, terkait dengan tes DNA, pastinya kita membutuhkan data ataupun hasil DNA dari pihak keluarga korban. Sejauh ini seperti apa, Pak? Kendalanya seperti apa dan membutuhkan proses berapa lama, Pak?
20: Ya, untuk keluarga dari salah satu korban ini sudah ada di apa namanya di Tokyo bersama dengan kami, ada di Maluku Utara ini, dan kami masih mengupayakan untuk satu lagi keluarga korban untuk mengambil sampel DNA-nya yang akan kami teruskan nanti ke Jakarta dan kurang lebih memakan waktu 2 minggu.
2: Dengan waktu 2 minggu seperti itu, ada koordinasi dengan pihak lain Pak, selain dari pihak Polres Halmahera Utara, tim DVI maupun mungkin dari RSUD sendiri Pak?
20: Ya baik, dalam hal ini kami berkoordinasi tentunya dengan Puskesmas Mabes Polri, di mana di sana ada tim yang akan menangani proses DNA ini, karena yang kami akan kirimkan nanti adalah menurut apa namanya tim DVI kami, bahwa kita akan segera kirimkan baik itu contoh apa namanya sampel rahang dan susunan giginya dan demikian juga tulang yang kita bisa jadikan sampel DNA yang masih memenuhi persyaratan untuk itu.
2: Sementara ini untuk kelengkapan alat pemeriksaan tenaga medis di RSUD Tobelo apakah cukup memadai Pak untuk melakukan identifikasi terhadap korban Pak?
20: Ya sangat memadai, khususnya terkait dengan kemampuan sumber daya manusianya. Ya kebetulan di rumah sakit Tobelo sendiri ada seorang dokter yang memang ketua dari himpunan dokter gigi di Maluku Utara, yang juga kapabel dan juga punya basic forensik, sehingga kami sangat terbantu sekali di DVI ini dengan bekerja sama dengan rumah sakit Tobelo dan juga dengan perlengkapannya. Jadi kami pikir secara kemarin.
2: Ya, Pak, ini terkait dengan kondisi Gunung Dukono ya Pak. Tadi pagi masih tercatat adanya erupsi dengan kolom letusan teramati kurang lebih dari 2000 meter dari atas puncak gunung. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana, warga dan menghindari adanya pendakian lagi? Sampai berapa lama Pak ini akan proses clearance di daerah itu Pak?
20: Ya, semoga tanggal 7 Mei kemarin dari PPMBG sudah mengeluarkan peringatan untuk gunung Dukono ini memasuki level 2. Dalam arti ketika masuk ke level 2 ini, maka kami tidak mengizinkan untuk pendakian. Dari Polres, dari PPMBG dan pihak-pihak terkait itu sudah membuat larangan pendakian. Namun demikian, dari pemandu maupun tim yang 20 orang kemarin yang terjebak di dalam abu vulkanik maupun material vulkanik yang meletus ya, yang cukup besar, yang mencapai 10 km dan ini termasuk terbesar sepanjang gunung ini aktif, karena gunung ini mulai aktif sejak tahun 1933 dan terus berfluktuasi dan hari ini menurun 2 km. Namun demikian tetap kami tidak mengizinkan untuk gunung ini didaki karena statusnya tetap masih di level 2. Sewaktu-waktu bisa meletus lebih besar dan kami juga punya pos pemantauan di mana bisa melihat dari sana keaktifan gunung ini. Dan termasuk juga para pendaki yang 20 kemarin itu seharusnya juga berhenti dulu di pos pemantauan itu untuk bertanya kepada petugas-petugas yang ada, tapi mereka tidak melakukan itu, sehingga akhirnya terjadilah yang tidak kita harapkan.
2: Ya Pak Wakapolda, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelanggaran, kalau kita melihat adalah ilegal ya pendakian di sana, karena memang sudah dalam status waspada Gunung Dukono. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak yang diperiksa, karena ini melibatkan korban meninggal dunia dan ada pelanggaran terhadap proses pendakian gunung tersebut Pak?
20: Ya, langsung ditangani oleh Polres, saya persilakan Pak Kapolres.
1: Terima kasih. Setelah terjadinya kejadian di Gunung Dukono, dari Satreskrim Polres Halmahera Utara langsung mengamankan terduga pelaku dan kami lakukan pemeriksaan. Sudah ada 7 saksi yang kami periksa dan status daripada kasus ini masih dalam penyelidikan. Jadi status daripada yang kami periksa masih dalam saksi dan dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk naiknya ke penyidikan. di mana di lembaran itu akan ditentukan pasal-pasal apa saja yang dapat disangkakan kepada terduga pelaku.
2: Iya, Pak Kapolres mungkin bisa sedikit memberikan kronologi seperti apa peran terduga pelaku tersebut, Pak. Karena memang ini kan gunungnya adalah dalam status waspada. Seperti apa mereka bisa membuka open trip untuk

0: setelah sudah terkumpul di satu tim, mereka berangkat ke tiga gunung. Jadi di sini ada tiga gunung yang menjadi open trip, Gunung Gamonora, Gunung Ibu, dan terakhir Gunung Dubono. Dimana kalau Gunung Dubono ini statusnya sudah level 2, jadi tidak boleh ada kegiatan apapun dalam radius 4 km. Di situ terduga pelaku sudah melakukan pelanggaran dan juga kejahatan, di mana terduga pelaku juga tidak memiliki sertifikasi di bidang pencarian dan pertolongan. Di mana kalau di dalam undang-undang tentang pencarian dan pertolongan, ada di situ dicatat penyedia jasa pariwisata yang mengandung risiko keamanan dan keselamatan harus memiliki sertifikasi di bidang pencarian dan pertolongan. Demikian.
1: Baik. Pak Kapolres, terakhir sedikit, ini ada himbauan tidak Pak untuk para pelaku usaha yang memberikan jasa pariwisata, mendaki gunung, menikmati keindahan alam di Halmahera Utara, seperti apa? Mungkin Bapak Wakapolda terakhir bisa memberikan himbauan terkait ini, Pak.
0: Ya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada pihak-pihak khususnya dari komunitas pendaki dan juga fasilitasi untuk pendakian untuk tetap mengikuti aturan yang ada, khususnya ketika sudah memasuki level berbahaya. Seperti yang sudah ditekankan sejak 17 April, sudah diperingati bahwa Gunung Dubono memasuki level 2. Ketika masuk ke level 2, ketika kita mengikuti ketentuan itu, maka kami percaya itu akan aman. Tapi ketika ini coba-coba, kita tidak ada yang pernah tahu alam ini berfluktuasi kapan, khususnya hal yang besar. Karena kemarin bebatuan yang jatuh atau batu-batu vulkanis yang jatuh itu bisa mengetar. Ini dan juga yang menimpa rekan-rekan kita khususnya dari warga negara Singapura dengan panasnya sekitar 700 derajat lebih. Ini merupakan kesaksian juga dari saudara Reza yang memandu wisata yang saat ini sedang didalami oleh Polres.
1: Baik, terima kasih Bapak Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun dan juga Bapak Kapolres Halmahera Utara KBP Erickson Pasaribu. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya. Salam sehat selalu, Pak.
0: Oke.
1: Selalu ada aktivitas seru yang bisa dilakukan saat berkunjung ke Kota Bandung. Nah, salah satunya ini seru-seruan di foto booth atau bilik foto di sepanjang Jalan Braga sambil mengabadikan momen kebersamaan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
2: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan. Koresponden Yogi Prayoga akan mengajak Anda untuk menikmati kekhasan Kota Bandung dalam segmen Ada Apa di Kotamu.

0: seru banget. Nah, memang belakangan di sepanjang jalan Braga ini terdapat kemunculan banyak foto booth seperti ini yang menawarkan berbagai tema dan konsep yang menarik. Saya akan mencoba beberapa booth lainnya dan saya juga akan mengajak Anda untuk berkeliling ke seputar kota Bandung untuk mengunjungi titik-titik yang seru ya. Tetap bersama saya dalam segmen Ada Apa di Kotamu.
1: Kawasan Braga selalu menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke kota Bandung. Lokasi yang lengkap untuk menikmati suasana arsitektur tempo dulu, kuliner lezat, juga berbagai aktivitas yang menyenangkan. Belakangan, salah satu yang menjamur dan banyak yang dicari wisatawan ketika jalan-jalan di Braga adalah berfoto di photo booth. Selain menawarkan berbagai konsep dan tema menarik, foto yang dihasilkan pun berlatar jalanan Braga yang ikonik. Inilah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Cukup membayar rata-rata Rp50.000 saja, pengunjung bisa mendapatkan foto dengan ukuran besar lengkap dengan tema unik yang dipilih seperti konsep newspaper vintage yang ditawarkan di booth yang satu ini.
2: Ini unik banget ya. Soalnya baru nemu foto book kayak gini. Iya.
3: Itunya koran. Bentuknya koran.
0: Background jalan Braga.
3: Iya, betul.
1: Meski terdapat puluhan booth foto di sepanjang jalan Braga ini, setiap akhir pekan wisatawan yang ingin mencoba berfoto selalu mengular.
4: Antusias banget ya, kebanyakan mayoritas itu luar Bandung. Jadi kita yang dipoto itu wisatawan semua kak, biasanya. Akhir pekan itu biasanya di angka 200 apa 300 orang. Kita konsepnya ngambil konsep vintage koran kayak gitu. Jadi si papernya juga memang benar-benar koran. Jadi memang kita konsepnya ngambil konsep koran kayak gitu sih.
1: Selain foto booth, ada pula foto box dengan berbagai tema yang bisa dicoba, seperti foto box dengan konsep vintage yang ada di sebuah kedai kopi di Jalan Baranang Siang, tak jauh dari kawasan Braga. Menghadirkan suasana tempo dulu lengkap dengan berbagai ornamen dan properti jadul, kita serasa kembali ke rumah nenek tempo dulu. Foto box ini sistemnya self-service. Pengunjung memilih konsep yang diinginkan, lalu membayar biaya melalui QR Code yang disediakan, kemudian bisa berfoto dengan gaya suka-suka. Ya, di sini hasil foto bisa dicetak dan dijadikan gantungan kunci berbentuk roll film, juga kaleng celengan mini. Bahkan, ada pula kaleng mini dengan konsep dan desain kaleng biskuit.
0: Habis jalan-jalan, foto-foto di Braga, waktunya makan nih karena saya capek banget, lapar lagi. Dan katanya di kawasan Istiqomah ini ada cuangki khas Bandung yang enak dan lagi viral. Nah, yang ini nih, kita coba langsung pesan aja ya.
1: Cuangki atau akronim dari cari uang jalan kaki khas Bandung, umumnya dijual keliling, disajikan dengan kuah gurih dan sambal merah. Namun, sebuah kedai di kawasan Istiqomah, Kota Bandung, menghadirkan inovasi baru dengan menggunakan sambal hejo sebagai pelengkap utama. Yang menjadi daya tarik adalah cuanki ini mengkombinasikan aneka topping yang tak biasa, juga dengan sambal hejo atau sambal hijau yang menciptakan cita rasa unik dan berbeda.
0: Ini sih definisi cuanki yang kekinian banget, karena jarang sih cuanki yang dikasih tetelan, juga dikasih ceker tadi, dan ada beberapa tambahan lainnya, dan bahkan kita bisa minta request dengan ini nih, ada mie-nya juga. Jadi kalau kurang kenyang dengan cuankinya bisa pakai mie. Mantap banget, dan rasanya pun bumbunya ini kuahnya lekoh. Bumbunya berasa, pokoknya mantap banget deh. Wajib dicoba ya.
1: Porsinya yang besar dan isian yang melimpah membuat pelanggan puas menikmati setiap suapannya.
5: Paling beda sebenarnya dari kuahnya dan baksonya juga oke sih menurut saya. Ada tetelannya juga. Saya juga kaget tadi porsinya kayak, wah segini juga nih. Ini mah udah cocok. Misalnya saya belum makan dari pagi ini, udah kenyang nih mas. Sampai malam juga udah kenyang nih mas.
1: Hadir sejak tahun 2024 lalu, kedai Cuangki ini menjadi salah satu tujuan kuliner bagi warga maupun wisatawan dari luar kota karena lokasinya berada di pusat kota Bandung. Hampir 700 porsi bisa laku setiap harinya, bahkan bisa 2 kali lipat pada akhir pekan.
6: Dua-duanya. Jadi kebanyakan dari luar Bandung, wisatawan sengaja ke sini satu travel misalkan dari Bogor datang khusus ke Cuanki di sini.
1: Jika ingin mencoba cuanki ini, terdapat 3 cabang yang tersebar di beberapa lokasi di kota Bandung dan dijual dengan harga terjangkau dari mulai Rp10.000 hingga Rp25.000 saja.
0: Ah, selesai makan, perut udah penuh, energi udah full lagi, waktunya kita explore Bandung lagi, let's go!
1: Geser ke kawasan utara kota Bandung, ada sebuah kafe yang menawarkan suasana berbeda bagi para pengunjungnya. Ada sebuah amfiteater yang disediakan untuk pagelaran seni, terutama seni pertunjukan tradisional. Kafe yang berdiri sejak 2021 ini sudah hampir setahun ke belakang selalu menampilkan pagelaran seni pertunjukan setiap bulannya.
7: Untuk yang sudah dipagelaran di sini pun kita hampir udah setahun. Nah, kita itu pertama pagelaran itu di bulan Juni. Di bulan Juni itu kita mengangkat cerita Subali Sugriwa. Dan yang udah kita sering rame itu kita sering mengangkat nilai-nilai Jawa Barat itu dengan cerita Dyatataloka. Dengan cerita kerajaan Sunda dan Jawa itu yang terkenal itu kita udah jadi brand identity di sini. Dan kita pun alhamdulillahnya di 2026 ini pun udah hampir mau 1 tahun.
1: Pagelaran Sendra Tari Dyatataloka, Hanoman hingga Ratu Samudra bergantian ditampilkan di sini. Tak jarang, pengelola pun berkolaborasi dengan pihak lain seperti pagelaran yang ditampilkan kali ini. Bekerja sama dengan lingkung seni mahasiswa Universitas Pasundan, pagelaran Jaya Perbangsa menampilkan rangkaian pertunjukan dengan alur cerita yang utuh dan saling terhubung. Untuk pagelaran kali ini, menampilkan kisah gugurnya Gatot Kaca di medan perang yang dirangkai dalam pertunjukan wayang hingga berbagai tarian. Antusiasme penonton tampak dengan mereka tak beranjak menyaksikan pertunjukan hingga selesai. Meski tak seluruhnya memahami bahasa Sunda, terutama bahasa Sunda yang halus, namun pesan cerita tetap dapat dinikmati oleh generasi muda.
8: Menurut aku seru banget karena di zaman sekarang kan udah jarang ya kak kesenian daerah gini karena kan lebih maraknya itu kesenian musik modern gitu. Jadi aku enjoy banget sih nonton pertunjukan tadi. Menurut aku sebenarnya karena gak begitu ngerti bahasa Sunda yang lemes ya. Tapi menurut aku seru sih karena tadi ada bahasa Sunda yang lucu gitu loh. Jadi gampang dimengerti sama anak muda.
1: Jalan-jalan sudah, makan sudah, bahkan menikmati keseruan pertunjukan budaya pun sudah. Jadi, usai sudah perjalanan saya mengunjungi sejumlah lokasi menarik dan seru di Kota Bandung kali ini. Sampai jumpa di segmen Ada Apa di Kotamu selanjutnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
9: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
10: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN.

0: CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Hidangan laut cumi selalu memikat karena tampilan dan rasanya. Kuliner di Bandung ada cumi yang diracik dengan sambal yang pedas. Uniknya ukurannya mencapai 1 kg dan dimasak dengan cara diasap. Nah, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Siapa yang tahan dengan godaan cumi jumbo yang diracik dengan sambal pedas seperti ini? Selain dipadukan dengan sambal, proses pembuatan cumi berukuran 1 kg per ekor ini dibuat dengan cara diasap. Cara membuatnya, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah Tanjung, kunyit, dan kemiri dihaluskan. Lalu tumis bumbu dengan cumi jumbo, beri garam, gula, dan kaldu bubuk. Masak hingga bumbu menyerap. Setelah bumbu menyerap, lalu asap cumi hingga 3-4 jam. Setelah matang, cumi kemudian dibakar kembali dan disajikan dengan selada goreng dan disiram dengan sambal.
1: Jadi, kenapa kita memilih untuk diasap itu ya, ada beberapa faktor. Pertama, itu bisa mengempukkan daging. Apalagi cumi yang terkenal alot ya, jadi di asap itu bisa lebih empuk. Terus itu juga salah satu metode masak tradisional dari NTT yang which itu harus kita jaga juga. Dan untuk di asap sendiri itu nanti akan menimbulkan rasa atau aroma yang lebih khas lagi.
0: Cumi asap jumbo pun siap disantap.
2: Ini benar-benar nikmat banget. Nah, biasanya kan cumi itu ada sedikit alot, apalagi ukuran besar gini. Tapi ini benar-benar empuk, bumbunya juga meresap ke dalam, gurih. Apalagi ditambah dengan sambal yang benar-benar pedes banget ini, menggugah selera. Nah, ada juga aroma smoky-nya di dalam cuminya ini. Nah, kita tambahin nasi biar makin nikmat.
0: Cumi asap jumbo yang berada di restoran di Jalan Sumbawa, Kota Bandung ini dibanderol Rp98.000 dan bisa dinikmati hingga 4 orang. Nah, kalau Anda mau merasakan sensasi makan yang berbeda di Klaten, Jawa Tengah, ada nih, menikmati makan di atas kapal sembari berkeliling rawa menggunakan kapal. Wisatawan akan diajak berkeliling area rawa dalam kurun waktu 1 jam. Wisatawan mengaku sengaja datang bersama keluarga karena penasaran mencoba sensasi makan di atas kapal.
3: Sensasinya sangat luar biasa sekali bagi saya orang Jawa Timur. Jujur saya asalnya dari Probolinggo dan ini suatu momen yang sangat luar biasa sekali. Pertama kali coba makan di atas perahu, kapal. Kebersamaannya tuh dapat. Kemudian bisa melihat view pemandangan yang sangat luar biasa dari kota Klaten ini.
0: Pengunjung cukup membayar Rp40.000 per orang dan sudah termasuk satu paket menu makan lengkap serta biaya sewa kapal untuk berkeliling rawa.
4: Sensasinya kan unik. Belum ada kan rumah makan yang sekalian naik kapal terus muter rawa jombor di sini. Dan sambil karaoke, di situ disiapkan untuk berkaraoke sepuasnya.
0: Dalam sehari, pengunjung yang datang mencapai 200 orang dan jumlah ini akan meningkat apabila di akhir pekan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 11 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Operasi penyelamatan korban erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara dihentikan setelah tim SAR menemukan dua korban terakhir. Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing pembawa virus rabies. Ketegangan pecah pasca laga Persib lawan Persija di Samarinda, Kalimantan Timur. Tim Maung Bandung kalahkan Macan Kemayoran 2-1.

0: Upaya pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan di kawasan puncak Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara membuahkan hasil. Minggu siang, petugas menemukan dua warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak pasca erupsi Gunung Dukono. Kedua korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh tidak utuh akibat tertimbun material batu dan abu vulkanis. Tim SAR berhasil mengevakuasi sisa kerangka jenazah korban bernama Heng Wen Qiang Timothy dan Syahim Muhres bin Abdul Hamid pada Minggu siang. Usai dievakuasi dari area puncak, kedua kerangka korban dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses penanganan lebih lanjut. Erupsi Gunung Dukono pada Jumat lalu juga menelan korban, seorang pendaki bernama Angel Krishela Pradita. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat. Setidaknya 3 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka serius akibat musibah ini.
1: Kecelakaan terjadi pada hari Minggu pagi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan 2 unit truk dan 3 mobil. Seluruh kendaraan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di tempat, namun jumlahnya bertambah saat korban sampai di rumah sakit, sehingga korban meninggal dunia menjadi 3 orang, sementara itu 4 orang lainnya mengalami luka serius. Dugaan polisi, kecelakaan bisa dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada salah satu truk.
2: Ya, hari ini ada kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 pengemudi, 3 mobil pribadi. Sementara dari hasil TKP, seperti itu apabila ada penambahan jumlah kendaraan nanti kami infokan.
3: Ada korban jiwa, Pak?
2: Untuk korban, tadi anggota kita sudah ke rumah sakit di SPH.
1: Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian telah mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Hingga kini proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang. Jonedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
0: Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Sabtu siang. Sementara di kawasan Bogor, seorang pemotor tewas usai terjatuh dan terhantam mobil saat berusaha menyalip kendaraan lain.
4: Yang merah nih, yang merah ya Allah, Mas, iya, juga loh, Mas.
5: Semua.
6: Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Bromo, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan dipicu minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Singapura mengalami remblong di jalanan turunan. Mobil yang hilang kendali kemudian menabrak 4 kendaraan dari arah berlawanan. Minibus yang disopiri Angga, warga Tabanan Bali, baru berhenti usai menghantam tiang listrik. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban ke Puskesmas Sukapura dan RSUD Arozi Kota Probolinggo.
7: Kira pukul 11.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya berada di Jalan Raya Ngadas, Kecamatan Sukapura. Adapun sementara dari hasil olah TKP sementara, saat ini juga masih proses evakuasi sehingga kesimpulan awal bahwa diduga ada kendaraan yang mengalami kegagalan fungsi rem. Pada saat itu kendaraan tersebut minibus HiAce itu turun dari atas ke bawah diduga mengalami kegagalan fungsi rem.
6: Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pabuaran kawasan Citayam menuju Bojonggede Kabupaten Bogor. Orang tua korban menangis histeris saat mendatangi lokasi. Sang anak dilaporkan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi jalan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet panjang selama proses evakuasi. Menurut saksi sekaligus pemotor yang terlibat, Satrio, korban yang datang dari arah Citayam berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat menyalip, motor korban diduga menyenggol motor milik Satrio hingga korban terjatuh ke jalan. Naas, pada saat bersamaan, sebuah mobil dari arah berlawanan langsung menghantam tubuh korban.
8: Dia juga dari arah belakang, akhirnya dia nyalip kan, ke dapet senggolan, Pak. Senggolan saya jatuh ke depan, dia jatuh kayak ke samping dah. Apa dia udah nabrak mobil duluan, itu kurang jelas, Pak, soalnya saya juga jatuh.
9: Mobil dari arah mana berarti?
8: Dari arah sana.
9: Berlawanan?
8: Berlawanan.
6: Pengemudi mobil yang menabrak korban diduga langsung melarikan diri ke arah Citayam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, sementara dua unit sepeda motor yang terlibat diamankan ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri haul ke-55 pahlawan nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden turut memberikan motivasi serta memberikan hadiah sepeda kepada sejumlah santri yang berhasil menjawab pertanyaan.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri peringatan haul ke-55 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di hadapan para santri, Wakil Presiden menyampaikan pidato motivasi tentang pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Gibran menilai sosok yang akrab disapa Mbah Wahab merupakan figur kiai karismatik yang patut menjadi teladan. Mbah Wahab dipandang sebagai pemimpin yang memiliki wawasan agama maupun umum secara luas, disertai jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengadopsi gaya komunikasi khasnya, mantan wali kota Solo ini juga mengajak dialog dua santri ke atas panggung. Setelah melemparkan beberapa pertanyaan, Gibran memberikan hadiah berupa sepeda kepada para santri. Dalam pesannya, Wakil Presiden menegaskan santri adalah ujung tombak masa depan Indonesia di tengah perkembangan zaman.
5: Untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambak Beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Nah, ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
3: Pemerintah juga berharap dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini akan lahir pemimpin tangguh yang memiliki rasa cinta tanah air dan berakhlak mulia. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya menjadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan kerabat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Surabaya menjadi saksi bisu perpisahan haru jemaah haji dengan keluarga dan kerabat. Tangis dan peluk hangat mewarnai pelepasan jamaah sebelum mereka bertolak menuju tanah suci. Sementara gerai penukaran mata uang rial di Asrama Haji Embarkasi Surabaya terus dipadati jemaah haji jelang keberangkatan ke tanah suci.
1: Isak tangis selalu mewarnai perpisahan jemaah haji dengan keluarga di pintu gerbang Asrama Haji Sukolilo Embarkasi Surabaya. Satu persatu jemaah berpamitan sebelum memasuki area asrama untuk menjalani proses administrasi akhir sebelum terbang ke Arab Saudi. Gerbang pembatas antara area asrama dan jalan umum ini menjadi titik terakhir pertemuan karena pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk ke dalam asrama. Di tempat inilah warga saling berjabat tangan hingga menitipkan doa kepada para jemaah. Tak sedikit pengantar yang meneteskan air mata saat melihat orang tercinta melangkah masuk menuju bus pemberangkatan.
2: Ini pertemuan di sini gimana, Umi?
1: PPIH mengimbau agar keluarga cukup melepas jemaah dari daerah asal guna menjaga ketertiban di sekitar embarkasi.
3: Itu masuk ke asrama haji ini, saya berharap dari daerah cukup di daerah itu, sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun lalu lintas di depan asrama haji itu kan. Jadi besar harapan kami memohon dengan sangat masyarakat yang sudah mengantar ke daerah, sudahlah cukup sampai di sini.
1: Pada momen tertentu, kerabat jemaah yang tinggal di sekitar Surabaya tetap datang berombongan. Mereka rela menunggu berjam-jam di sekitar asrama hanya untuk melihat iring-iringan bus jemaah yang akan bertolak menuju Bandara Juanda. Antrean jemaah haji mewarnai gerai penukaran uang di Asrama Haji Embarkasi Surabaya sejak pagi hari. Para jemaah ini antusias menukarkan rupiah mereka ke dalam mata uang rial Arab Saudi sebagai tambahan bekal. Padahal pemerintah telah memberikan dana living cost sebesar 750 rial atau setara dengan 3 juta rupiah 400 ribu rupiah bagi setiap jemaah. Namun nominal tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah.
4: Living cost-nya tetap. Terus ini tukar dari rupiah ke rial.
5: Tukar receh, Bu?
4: Iya, tukar receh.
5: Nanti buat sedekah di sana terus berapa?
4: Iya, salah satunya itu. Nah, untuk pegangan juga bisa untuk sedekah di sana.
1: Tingginya permintaan rial ini turut dibenarkan petugas jasa penukaran uang, Hasnita. Dalam sehari lebih dari 200 jemaah mendatangi gerainya dengan nilai penukaran yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Guna mempercepat pelayanan, pihak pengelola gerai juga menyediakan paket penukaran khusus, yakni tersedia paket 1 juta rupiah hingga 1 juta 250 ribu rupiah yang sudah berisi kombinasi rial pecahan besar dan juga kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jumlah mutasi keluar yang mempengaruhi keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Haji Surabaya terpantau meningkat akibat berbagai faktor. Dari total 99 mutasi keluar hingga 10 Mei 2026, 57 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk.
6: Hingga hari ke-20 masa operasional pemberangkatan haji, PPIH Embarkasi Surabaya mendata 99 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jamaah. Dari jumlah tersebut, 57 kursi kosong berhasil diisi kembali oleh 19 jamaah dari daftar belum berkloter dan 38 jamaah dari kloter lain yang dialihkan. Dua dari 57 jamaah yang akhirnya berangkat berkat skema mutasi masuk ini adalah Mufid Ismun dan Siti Nurholili. Setelah sempat tertunda akibat masalah kesehatan, sehingga tertinggal dari kloter asalnya. Keduanya kini tinggal menanti jadwal keberangkatan meski harus berpindah kloter. Siti Nurholili dan suaminya Suripto Arsad, yang awalnya tergabung di kloter 57, akhirnya dipindah untuk mengisi kursi kosong ke kloter 73. Warga lansia asal Simpang Prambon Sidoarjo ini mengaku sangat bersyukur meski keberangkatannya sempat tertunda karena masalah kesehatan.
7: Karena saya sakit. Sakit dikit aja buat masalah enggak boleh ikut.
5: Oh, apa-apa, Bu. Yang penting
8: sehat saat ini. Semangat saya.
9: Tapi kan kepisah kali sama teman-teman dari kloter aslinya.
8: Iya, gitu. Aslinya.
9: Perasaannya gimana sekarang?
8: Saya sudah enakan, saya senang sekali. Sudah bertemu Bapak ini.
10: Alhamdulillah, teman-teman saya, alhamdulillah, saya bersyukur.
6: Menurut Khoirul Prasetyo yang mendampingi Suripto dan Lili selama di Asrama Haji Surabaya, pengurusan mutasi masuk kedua orang tuanya tergolong mudah.
11: Kalau pemberkasannya tidak rumit, Pak. Karena memang kita itu juga selalu koordinasi sama KBIH. Jadi semuanya dibantu sama KBIH. Kita tinggal menyiapkan apa, situ aja. Nanti semuanya diurus sama KBIH, dibantu juga ketua kloter gitu.
6: Fenomena kursi kosong pada pemberangkatan haji bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari batal berangkat karena sakit, hamil, pindah kloter atau pendamping yang ikut menunda keberangkatan. Meski tergolong tinggi, data PPIH Embarkasi Surabaya menunjukkan berkat skema mutasi masuk, hingga 9 Mei, sisa open seat tinggal 42 kursi. Data kursi kosong biasanya akan dimasukkan di kloter Pamungkas atau kloter 116 di Embarkasi Surabaya dan diisi oleh jamaah haji cadangan yang telah mengonfirmasi pelunasan BP berdasarkan urutan teratas. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah sepekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hari Kamis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap senin.

0: Warga di sejumlah kota di Kalimantan Tengah pekan ini kelimpungan akibat BBM jenis Pertalite dan Pertamax langka. Jika ada pun, warga harus mengantri berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Pada saat warga pontang-panting berburu BBM, sejumlah oknum menampung BBM dengan cara memodifikasi mobil mereka.
1: Inilah potret antrean warga di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir. Ratusan kendaraan terlihat silih berganti mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM sejak pagi hingga sore hari. Jikalau tidak beruntung, mereka yang sudah antre berjam-jam justru kehabisan, maka tak sedikit yang rela antre sejak pom bensin masih tutup.
2: Rata memburu Pertalite sama Pertamax. Ya kebetulan kan saya perantauan di sini dari Banjarmasin. Di Banjarmasin di daerah Kalsel nggak ada seperti ini. Di Kalteng pun yang di arah Kapuas Pulang Pisau nggak macet kayak gini kok, nggak langka kayak gini. Cuma di Palangkaraya aja sih yang macet. Hampir semua pom mas.
1: Usai melakukan rapat dengan Pemprov Kalimantan Tengah perihal kelangkaan BBM, pihak Pertamina mengungkapkan penyebab kelangkaan yakni banyak warga yang membeli BBM secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina akan menambah stok BBM di Kalimantan Tengah.
3: Lebih fokus untuk mengisi Pertamax, nah ini kemungkinan mungkin termakan isu-isu juga lah terkait dengan keterbatasan stok, kemudian isu-isu yang berita kemarin, terutama terkait dengan perubahan ketika sudah harga kemarin. Nah ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU-SPBU.
1: Sementara di saat warga kesulitan mendapatkan BBM, ada sejumlah pelaku kejahatan menimbun BBM Pertalite dan solar bersubsidi dengan memodifikasi kendaraan mereka. Polisi Resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah setidaknya menangkap 8 unit mobil yang dimodifikasi tangki BBM-nya. Modus mereka mengisi BBM di sejumlah pom bensin yang ternyata ditimbun dan kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.
4: Sejauh ini ada 8 yang kita amankan. Dari hasil pengecekan di lapangan kita melihat adanya modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Baik itu dari saluran tangki, kemudian ada tangki tambahan, ataupun ada kran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian BBM.
1: Selain menyita barang bukti kendaraan dan jerigen penampung, polisi juga menyita sejumlah plat nomor palsu yang diduga untuk mengecoh polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dalam sepekan terakhir, 8 orang warga Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih soal satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
5: Ini juga tarik ini karena ini jempol begini. Acan-acan ambil batu juga.
6: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
7: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
8: Oh langsung menerkam begitu?
7: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat di tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
6: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
9: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
10: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
9: Sangat mungkin, maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua ya, mau membawa anjingnya, ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
6: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
8: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
6: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan peran pemerintah, sekolah, dan juga keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci menghapus perundungan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Mendikdasmen saat membuka gebyar Lomba Talenta Siswa 2026 di Kota Tangerang Sabtu sore. Menurut Mendikdasmen, pihaknya telah memacu program gerakan sekolah aman dan nyaman. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari kekerasan fisik maupun mental bagi para siswa. Sementara Syahrudin, Wali Kota Tangerang, menyebut kegiatan ini jadi ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kreativitas serta membangun karakter yang kuat.
11: Dan pengawasannya saya kira ada tiga struktur ya, walaupun sudah tidak terlalu kaku. Yang pertama di tingkat sekolah, kami melibatkan semua murid, juga melibatkan guru, karena pendekatan kita adalah pendekatan yang humanis dan partisipatif. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat, jadi orang tua juga bisa terlibat, karena upaya untuk mendukung budaya yang aman itu tidak cukup di sekolah. Seringkali kekerasan itu terjadi setelah mereka ini pulang sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah pelibatan pemerintah berjenjang tentu saja, mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan juga jajaran terkait termasuk kepolisian, BNN, dan semua unsur di pemerintah tingkat kabupaten kota dan provinsi.
12: Targetnya yang terbaik. Targetnya yang terbaik ini kan sama... juga menyambut baik ya. Dengan rasa bangga mengucapkan terima kasih Kota Tangerang menjadi tuan rumah. Tugas kita menselaraskan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Menteri tadi itu sudah lengkap, tinggal kita menselaraskan.
0: Untuk menjaga ekosistem lingkungan sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan, sebanyak 200 ribu bibit ikan nilem ditebar di Waduk Sagu.

0: di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan masih tentang ikan untuk mendongkrak UMKM dan budidaya ikan mas koki. Baru-baru ini sebuah kontes ikan mas koki berhadiah total ratusan juta rupiah digelar di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Banten.
1: Mengusung konsep battle team, kontes ikan mas koki yang digelar di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Banten ini mempertemukan para perawat ikan terbaik asal Pulau Jawa. Mereka wajib menampilkan ikan lokal hasil budidaya sendiri yang dirawat secara intensif dalam 3 bulan terakhir. Ada 8 kategori diperlombakan dalam kontes yang berhadiah total 250 juta rupiah ini. Mulai dari jenis Oranda, Rancu, Ryukin, hingga Demekin. Kompetisi ini diharapkan menciptakan efek domino bagi ekonomi masyarakat. Mulai dari meningkatnya nilai jual ikan, posisi tawar pembudidaya lokal, hingga UMKM, akuarium, dan aksesori.
2: Kalau dari segi penjualan sih harusnya masih bagus ya, masih lebih meningkat lah gitu. Karena selatan Indonesia itu punya pilihan ikan sendiri. Jadi kalau ikan di sana itu kemungkinan nggak laku. Tapi kalau buat kontes ikan cu, kita akan pilih ikan lokal. Jadi sebenarnya harus saling kait sih ya. Jadi petaninya ke akar, hobinya ke akar, brandnya pun ke akar. Jadi naiknya bareng gitu, nggak masing-masing gitu.
1: Kontes ikan mas koki ini digelar pada 7 Mei hingga 10 Mei 2026. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 200 ribu bibit ikan nilem ditebar di Waduk Saguling, wilayah Desa Cikande, Kota Baru Parahyangan, Minggu siang. Pas District Governor Lions Indonesia, Tony Suparman menyebut, aksi tebar ikan digelar sebagai bentuk dukungan dalam menjaga ekosistem lingkungan di Waduk Saguling.
3: Dan ini merupakan rangkaian acara terakhir yang kita kemas dalam bentuk Baksos Environment. Jadi untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah ini kita melakukan Baksos Environment ini berupa penyebaran bibit ikan nilem sebanyak 200 ribu. Juga memberikan jala dan juga sembako kepada nelayan sekitar.
4: Ini juga insya Allah akan berdampak sangat besar untuk bagi para nelayan, bagi masyarakat di sekitar pengguna perairan umum. Jadi manakala perairan ini kita tebarin kan, restocking ya istilahnya, kita restocking. Kemudian nanti para nelayan juga hidup dari sana, ikan-ikan lestari ada di sini, kemudian masyarakat di sekitar menjadi hidup.
1: Selain tebar ikan, acara pun diisi dengan pemberian bantuan jala dan sembako kepada para nelayan di sekitar Waduk Saguling. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ketegangan pecah pasca laga Persib lawan Persija di Samarinda, Kalimantan Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Konein Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today.

9:30 live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjaga asa mempertahankan gelar juara Liga Indonesia setelah pada pertandingan penting melawan rival Persija Jakarta meraih kemenangan. Adam Alis menjadi bintang kemenangan tim Maung Bandung dengan mencetak brace di laga tersebut.
1: Laga klasik antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung harus berlangsung di Stadion Segiri Samarinda setelah tidak mendapatkan izin digelar di Jakarta. Pada laga yang berlangsung minggu sore itu, Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persib dengan skor akhir 1-2. Sempat unggul lewat gol Aladin Ajarai, gawang Persija justru kebobolan lewat brace yang dicetak Adam Alis. Dengan kemenangan ini, Persib memuncaki klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 75 poin. Sementara Persija tak beranjak dari posisi ketiga dengan 65 angka.
2: Oke, pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin dan kita fokus ke 2 game berikutnya untuk menjadi juara.
3: Tim di kepala ya, Basha Kabis, Trabalhai, di sini kita.
1: Sementara itu, seusai pertandingan, suasana mencekam sempat terjadi saat rombongan tim Maung Bandung hendak bertolak menuju Bandara Sepinggan Balikpapan. Sejumlah supporter mengadang pemain dan ofisial Persib yang hendak meninggalkan stadion. Dan demi keamanan, para pemain dan ofisial Persib Bandung terpaksa keluar dari Stadion Segiri Samarinda menggunakan 5 unit kendaraan lapis baja dari TNI dan Polri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita bergeser ke Jawa Timur, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Lamongan kembali menggelar festival dan kejuaraan olahraga tradisional tahun 2026. Sementara di Trenggalek, antusias ikuti lomba balap dayung di Pantai Karongsong dilaksanakan.
4: Kemeriahan festival olahraga tradisional ini terlihat di Gedung Olahraga Sport Center Kota Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Ratusan pelajar tingkat sekolah dasar sederajat bersaing dalam berbagai cabang olahraga tradisional. Ajang tahunan ini menampilkan cabang olahraga tradisional seperti egrang, lari balok, dan gobak sodor. Cabang gobak sodor menjadi primadona dengan diikuti oleh 18 tim putra dan 16 tim putri. Antusiasme tinggi pada peserta terlihat saat mereka saling adu strategi dan ketangkasan untuk menembus pertahanan lawan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Lamongan Siti Rubika menyatakan, kegiatan ini merupakan wadah pembinaan agar generasi muda mengenal dan mencintai identitas budayanya. Selain melatih fisik, olahraga tradisional juga mengajarkan kerjasama tim dan kekompakan. Melalui kejuaraan ini, Pemkab Lamongan berharap dapat menjaga eksistensi permainan rakyat di tengah arus modernisasi sekaligus mencetak atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.
5: Siswa sangat antusias dan happy sekali menikmati festival olahraga tradisional ini. Tadi saya sampaikan yang menarik adalah itu yang gobak sodor diikuti oleh 18 peserta. Putra dan 16 tim putri itu dari se-kabupaten dan juga tadi ada pagi-pagi ada apa namanya egrang dan juga ada lari balok.
6: Upaya pembinaan untuk tingkat nasional seperti apa?
5: Upaya pembinaan kita ikuti pelatihan-pelatihan nanti rutin insya Allah kedepannya karena memang kita nanti harus mengikuti tingkat provinsi di Surabaya.
4: Kemeriahan juga terjadi di Pantai Karanggongso, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 3 hari.

Terakhir, lomba balap dayung menggunakan perahu kunting merupakan salah satu rangkaian labuh laut dan bersih desa di Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Total ada 17 tim yang terdiri.

0: nelayan di Pantai Karangmusung?
1: Kurang lebih ada 500 nelayan.
2: Sementara itu, peserta Darmaji yang berusia 45 tahun mengaku sudah 4 kali mengikuti perlombaan ini. Kunci keberhasilannya, meraih finish terlebih dahulu di babak 8 besar, terletak pada kecepatan dalam mendayung dan konsentrasi.
3: 3 kali, 4 kali.
4: Bapak Salih gimana Pak tadi, untuk kesulitannya apa Pak? Selama
3: kesulitannya itu untuk belok itu loh.
2: Dalam lomba ini, tim juga harus menjaga kekompakan mendayung sehingga perahu kunting sebutan masyarakat sekitar ini bisa melaju dengan cepat di garis finish. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Jasa fotografer jalanan di kawasan Asia Afrika dan Braga, Bandung masih bertahan di tengah masifnya penggunaan ponsel maupun tren foto booth. Para fotografer ini pun membangun strategi tersendiri agar tetap diminati pengunjung.
6: Puluhan fotografer tersebar di kawasan Asia Afrika, kota Bandung menawarkan jasa foto dengan berbagai angle ciamik. Meski teknologi ponsel yang semakin canggih, jasa ini masih mencuri daya tarik wisatawan untuk berfoto. Biasanya, para fotografer ini mulai menawarkan jasa sejak pukul 2 siang hingga 11 malam pada hari biasa. Di akhir pekan, mereka bisa hadir di lokasi sejak pukul 6 pagi. Dalam sehari, sekitar 20 pelanggan bisa mereka layani. Jasa ini meningkat pesat di setiap akhir pekan. Meski demikian, tantangan tetap dirasakan para fotografer di kawasan ini.
7: Cukup jadi tantangan juga sih kalau buat fotografer. Kalau tantangannya ya kita lebih pinter-pinter aja buat ngambil foto. Hasil ya.
6: Kreativitas, kualitas hasil gambar dan harga yang murah adalah kunci agar tidak tergerus zaman. Bagi sebagian pengunjung, berpose dan difoto oleh fotografer dengan latar ikonik menyuguhkan ciri khas dari kota Bandung itu sendiri.
8: Soalnya nggak ada yang bisa fotoin. Terus kayak ciri khas di Bandung gitu, difotoin sama fotografer.
9: Mau nyoba, mau tahu hasilnya gimana.
6: Bergeser ke kawasan Braga, terdapat puluhan komunitas fotografi yang mulai beroperasi pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam pada hari biasa, dan pukul 6 pagi hingga pukul 1 malam pada akhir pekan. Kawasan Braga menyuguhkan lebih banyak spot menarik hingga jasa fotografer pun cukup banyak tersebar. Tantangan utama para fotografer adalah memaksimalkan titik pengambilan gambar tanpa mengganggu pejalan kaki. Bagi mereka, persaingan foto ponsel maupun tren foto booth bukanlah penghalang.
10: Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kan kita menyediakan jasa foto. Kita juga bisa melakukan foto-foto yang mereka request, maunya kayak gimana, maunya sambil kayak gimana, gimana pemandangan itu kita bisa lakuin. Kan kalau foto booth cuma satu tempat kayak gitu, dan smartphone juga kan kalau malam enggak terlalu terang tuh. Yeah. Karena kita memiliki alat-alat yang proper untuk foto malam.
6: Jasa fotografer ini unggul dalam penggunaan alat profesional, kemampuan teknis, serta harga terjangkau mulai dari Rp5.000. Pengalaman yang ditawarkan pun memberi kesan tersendiri bagi para pelanggan.
11: Sepertinya berdua, jadi nggak ada yang motoin nih. Kalau pakai HP kayaknya aku juga nggak bawa tripod gitu. Terus juga harganya juga murah, jadi aku memilihnya sama fotografer.
6: Adaptasi dan kreativitas terbukti mampu menjaga eksistensi fotografer jalanan di kota Bandung. Meski teknologi terus berkembang, jasa ini tetap memiliki pasar tersendiri bagi pengunjung yang ingin membawa pulang kenangan yang lebih autentik. Yogi Prayoga, Bandung, Jawa Barat.
5: Festival Rujak Ulek yang merupakan rangkaian hari jadi Kota Surabaya ke-733 kembali digelar di Surabaya Expo Center Sabtu malam. Sementara itu dari dunia seni, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santrian Art Gallery Sanur.

Beginilah kemeriahan saat ratusan warga Surabaya tumpah ruah dalam acara Festival Rujak Ulek terbesar di Indonesia Sabtu malam. Bernuansa bak Stadion Piala Dunia, warga memadati Surabaya Expo Center untuk menyaksikan Festival Rujak yang bertajuk Rujak

0: euforia. Mengusung tema pesta sepak bola dunia, serta tampil mengenakan jersey tim nasional berbagai negara, lengkap dengan aksesoris dan atribut supporter. Tak lupa, yel-yel dan atribut pendukung serta tiupan trompet turut menambah kemeriahan acara. Tak hanya menonjolkan cita rasa rujak, setiap tim juga berlomba menampilkan kreativitas dan keunikan tampilan dan penyajian rujak yang diusungnya.
1: Kita menggunakan tema Piala Dunia. Dan tadi saya tanya, responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan, ini tumplek-plek Pak. Karena hari ini, sing melong ulak, itu mulai pengurus hotel, ada yang RW, ono sing SWK. Jadi tumplek-plek warga Surabaya, ono kampus perguruan tinggi. Jadi ini pesta rakyat betulan.
0: Festival Rujak Ulek 2026 menjadi salah satu rangkaian hari jadi Kota Surabaya ke-733. Selain menjadi ajang pelestarian kuliner khas, festival ini juga menjadi wadah kebersamaan dan kreativitas warga Kota Pahlawan. Di lokasi berbeda, puluhan karya seni rupa dari 4 seniman Bali dipamerkan dalam Vernal Artistic Exhibition 2026 yang digelar di Santriar Art Gallery Sanur. Salah satu seniman mengaku pameran lukisan Vernal Artistic yang menampilkan karya kolaborasi 4 rupa di Bali jadi ruang validasi terhadap transformasi dirinya selama 5 tahun terakhir. Dengan memamerkan 7 karya seni lukis tunggal dan panel, ia mengaku karya yang dihasilkan merupakan gambaran polemik kehidupan yang dialaminya, baik di rumah maupun di lingkungan luar. Pencarian artistik serta evaluasi setiap karya dan gagasan yang telah dilalui pun menghasilkan karakter baru yang segar, hangat, dan penuh semangat.
2: Saya ingin ketika penikmat seni itu ingin merasakan bahwa sebuah kebahagiaan dalam karya saya, tidak ada lagi ketakutan di dalam karya saya seperti itu. Karena dari pengalaman saya dulu, memang dia suka lihat karya saya, tapi ketika dia anggap baru bangun pagi itu lihat karya saya, energinya
3: kuat nih.
2: Ya gitu, tak ada energi negatif, artinya hilang.
0: Pameran lukisan yang berlangsung hingga Juni 2026 nanti pun diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi visual, serta jembatan komunikasi seniman untuk menyampaikan ide maupun gagasannya. Liputan CNN Indonesia.
4: Di banyak kota besar, pasar berlahan terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan belanja daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota. Queen Victoria Market. Pasar bersejarah ini menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne. Dan simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi.
5: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100 tahun. Dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
6: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. Suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
5: Nah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju, tapi ternyata ada pasar buku dan rata-rata murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan, ada musik, ada beli baju sekalian, tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
6: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya

0: pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti, yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting. Bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
1: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Oke, kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini, bisa nyicip-nyicip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

Serangan udara Israel di kota Tura, Lebanon Selatan sebabkan kerusakan besar di kawasan pemukiman warga. Informasinya sesaat lagi, usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Clifford sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports

0: Aksi demonstrasi anti-perang kembali terjadi di Yerusalem. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memprotes kebijakan pemerintah dan operasi militer yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
1: Aparat kepolisian menangkap sejumlah demonstran saat bentrokan terjadi di jalanan Yerusalem Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa memblokade jalan sambil membawa bendera Israel dan poster penghentian pembersihan etnis.
2: I'm here tonight to say not in our name with other Israeli Jews and American Jews, people from all around the world who are saying that we have to end the occupation, we have to resist ethnic cleansing, we have to stand in solidarity with Palestinian communities towards a future of safety and equal rights for everyone in this land.
1: Demonstran lainnya menilai pemerintah Israel memperpanjang konflik sekaligus merusak sistem demokrasi di negara tersebut.
3: I'm here to protest against my government, against the things that my government has been doing for more than 3 years now, 3.5 years, the demolition of our democracy, this never-ending war, which seems part of the policy of this government.
1: Aksi protes anti pemerintah di Israel terus meningkat sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, tekanan internasional terhadap Israel untuk melakukan gencatan senjata masih terus berlangsung di tengah meningkatnya korban sipil akibat konflik berkepanjangan di Gaza.
0: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan besar di kawasan pemukiman warga. Sementara militer Israel juga melancarkan serangan udara di Al-Saksakia, Lebanon Selatan, di mana serangan ini menewaskan 7 orang dan belasan lainnya terluka.
4: Serangan udara Israel menghantam kota Tura di distrik Tirus, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan besar di kawasan permukiman warga. Bangunan dan kendaraan hancur tertimbun puing-puing akibat serangan tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan berdasarkan data sementara, sedikitnya 4 orang tewas termasuk 2 perempuan sementara 8 lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas sejak pecahnya konflik terbaru pada 2 Maret hingga 10 April telah mencapai 2.759 orang dengan lebih dari 8.500 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel juga melancarkan serangan udara di kota Al-Saksakia, Lebanon Selatan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat. Dalam insiden serangan ini, sedikitnya 7 orang tewas, sementara 15 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan sejumlah korban jiwa, serangan Israel juga merusak infrastruktur bangunan di lokasi kejadian. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban terluka dan membersihkan puing-puing infrastruktur yang berserakan. Sebelumnya, militer Israel telah memberikan peringatan darurat evakuasi bagi penduduk di sejumlah kota di Lebanon Selatan jelang serangan yang menargetkan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini mereka belum buka suara terkait serangan di Al-Saksakia yang menewaskan warga sipil.
0: Dan menjelang FIFA World Cup 2026, sebuah tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Ada sebuah jalan di kawasan Villa Isabel yang disulap jadi kanvas raksasa penuh warna sebagai bentuk dukungan untuk timnas Brazil. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan, baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil Ancelotti serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Victor Pangaribuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan masa karantina selama 42 hari bagi seluruh penumpang kapal MV Hondius, kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus. Namun WHO tidak memaksa setiap negara untuk mengikuti panduan mereka. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ledakan dan kepulan asap terlihat di kawasan perbatasan Lebanon-Israel pada Minggu 10 Mei menyusul serangkaian serangan udara yang dilancarkan militer Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah di kawasan tambang batubara Barapukuria, distrik Dinajpur. Para perempuan rela berendam di saluran air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batubara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kelompok penumpang dan awak kapal diturunkan dari kapal pesiar MV Hondius untuk dipulangkan ke negara masing-masing, di mana mereka akan menjalani isolasi sesuai protokol nasional guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.
1: Sebanyak 18 warga yang tinggal di Amerika Serikat turun dari kapal MV Hondius pada Minggu 10 Mei setelah dilaporkan terjadi wabah hantavirus di kapal tersebut. Kelompok itu terdiri dari 17 warga negara Amerika Serikat dan 1 warga negara Inggris yang menetap di Amerika. Selanjutnya, kendaraan unit darurat militer Spanyol membawa mereka menuju bandara, tempat sebuah pesawat Amerika Serikat telah disiapkan. Para penumpang dari kapal MV Hondius menaiki pesawat Boeing 747 milik Kalita Air di Bandara Tenerife Selatan, Kepulauan Kanari. Petugas dengan pakaian pelindung khusus membantu proses evakuasi. Pesawat pun lepas landas dari Spanyol pada Minggu 10 Mei menuju Amerika Serikat. Rombongan bus dan ambulans yang membawa penumpang warga Inggris dari kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus tiba di sebuah rumah sakit dekat Liverpool pada Minggu malam 10 Mei. Sebanyak 22 penumpang dan awak kapal MV Hondius dibawa ke rumah sakit Aeropark untuk menjalani masa isolasi awal sebagai langkah pencegahan. Dalam pernyataan bersama Otoritas Kesehatan Wilayah Barat Laut Inggris, kepolisian, dan pemerintah daerah setempat disebutkan, para penumpang akan menjalani pemeriksaan serta tes kesehatan selama masa karantina yang dapat berlangsung hingga 72 jam. Bus dan ambulans meninggalkan Bandara Eindhoven, Belanda pada Minggu 10 Mei setelah sejumlah penumpang yang dievakuasi dari kapal pesiar terdampak hantavirus tiba di negara tersebut. Setibanya di Belanda, para penumpang akan menjalani tes kesehatan sebelum dibawa ke rumah sakit, fasilitas karantina, atau dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri.
0: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan masa karantina selama 42 hari bagi seluruh penumpang kapal MV Hondius, kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus. Namun WHO tidak memaksa tiap negara untuk mengikuti panduan mereka.
2: Our advice is clear. Starting from May 10, 42 days with active follow-up, 42 days of quarantine. But it could be in a facility or at home. Of course, countries, we advise them, but at the end of the day, we don't impose. Countries follow their national guidelines, and based on the risk assessment, they can implement, but our guidance is very clear and it has already been released.
3: Do you have any response to the fact that there might be a country that is not going to follow those guidelines?
2: That may have risks, but of course we don't force them except proposing.
0: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan, Sabtu kemarin. Insiden serangan menewaskan 3 orang. Sebelumnya militer Israel juga menggempur kamp pengungsi di Gaza Jumat 8 April. Serangan udara memicu kerusakan sejumlah infrastruktur bangunan.
4: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabatieh, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hizbullah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya, militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga melanda kamp pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
0: Ledakan dan kepulan asap terlihat di kawasan perbatasan Lebanon-Israel pada Minggu 10 Mei, menyusul serangkaian serangan udara yang dilancarkan militer Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Rekaman gambar yang diambil dari wilayah Israel Utara memperlihatkan ledakan di langit Lebanon Selatan diikuti asap tebal yang terus membumbung dari lokasi serangan. Pos pengamatan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga terlihat berada di dekat area perbatasan. Militer Israel dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menargetkan infrastruktur serta lokasi milik kelompok Hizbullah. Ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus berlangsung di Lebanon Selatan meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel telah diumumkan pada 16 April lalu. Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azariya, sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
5: Pada Minggu, para pemilik toko membongkar bangunan usaha mereka. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
6: Jatuhum inno syari' syari'an al-hayah hada, bidham imasyu, inno ba'arad ala syari' imasyan imasyu mawdu' ala syari'an al-hayah syari'. Fa'ahna bin-nisbilna, hatta law syari' biddu i'arad, mafruud inno kanuniyan ya'ni, yibatu duwar ashab al-ard. وكله مثلا بدنا ناخذ جزء من ارضك لشارع مثلا بعرف هيك نظام الدول اما هاي يعني شغل عصابات وشغل انه ما حدا قدنا واحنا اللي بدنا اياه بنسوي
7: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان صاحب المال بخاف عليه بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرحب بالناس أنا والمستأجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا إما إحنا بنضل هون يا إما يهدون فقروسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظل له يعني ها شو بده يظل من الحياة عمري 65 سنة يظل من الحياة فأنا رايح أتبع جميع الإجراءات القانونية حتى آخر نفس.
5: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
0: Situasi keamanan di jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Israel di Khan Yunis menewaskan kepala kepolisian kriminal setempat beserta asistennya. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman korban sambil menilai serangan terus memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza.
8: Ratusan warga Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, Minggu waktu setempat untuk mendoakan

0: dan Kepala Kepolisian Khan Yunis, Wesam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini.
1: عناصر الشرطة عناصر مدنية تخدم الناس تخدم الشعب تحل المشاكل بين الناس تدخل في الأمور لفض النزاعات بين الناس لكن الاحتلال مستمر باستهداف.
0: Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis setempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
2: Aktivis Flotilla Kemanusiaan untuk Gaza Saif Abu Keshek tiba di Barcelona, Spanyol setelah dibebaskan dari penahanan Israel selama 10 hari. Abu Keshek sebelumnya ditahan bersama sejumlah aktivis lain setelah kapal bantuan menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional dekat Yunani. Setibanya di Bandara El Prat, ia disambut para pendukung yang memberikan pelukan dan menyanyikan lagu solidaritas untuk Palestina. Dalam pernyataannya, aktivis keturunan Palestina itu mengaku mendengar jeritan tahanan selama berada di pusat interogasi Israel. Abu Keshek juga menyebut Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menyebut Palestina terus diingkari keberadaannya selama proses interogasi. Meski gagal menembus blokade Gaza, ia menegaskan akan kembali bergabung dengan aktivis lain untuk melanjutkan aksi solidaritas internasional bagi Palestina. Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
3: Halo Surabaya,
4: apa kabar Medan? Horas,
5: horas.
6: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
8: Meskipun investasi sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
9: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
10: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
6: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
11: Tapi intinya saya tahu.
12: Tapi masyarakat
11: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
12: Nggak, kan giliran saya bicara.
6: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Mantan Perdana Menteri Thailand yang berpengaruh Thaksin Shinawatra dibebaskan dari penjara pada Senin 11 Mei setelah menjalani sekitar 8 bulan hukuman. Politikus berusia 76 tahun itu sebelumnya dijatuhi hukuman penjara terkait kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat Perdana Menteri pada periode 2001 hingga 2006. Taksin keluar dari penjara sekitar pukul 7.40 waktu setempat.

0: Ia langsung disambut anggota keluarganya termasuk putrinya sekaligus tokoh politik penerusnya, Paetong Tarn Sinawatra, yang dicopot dari jabatan Perdana Menteri melalui putusan pengadilan pada Agustus tahun lalu. Ratusan pendukung yang telah berkumpul sejak dini hari di depan penjara pusat Khlong Prem, Bangkok, meneriakan dukungan sambil menyambut pembebasan Thaksin yang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sekitar 2/3 masa hukumannya. Berikutnya, sejumlah negara di Eropa rayakan hari kemenangan ke-81 dengan melakukan pawai dan ziarah ke makam pahlawan. Serangkaian perayaan digelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang mereka yang gugur dalam Perang Dunia Kedua.
1: Ratusan ribu orang berkumpul dalam pawai resimen abadi di Rusia dan sejumlah negara yang dulunya merupakan bagian dari Soviet untuk merayakan peringatan hari kemenangan yang ke-81. Perayaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tentara yang gugur dalam medan perang saat Perang Dunia Kedua. Sejumlah kota di Rusia menggelar pawai di jalan kota dengan membawa atribut seperti bendera dan foto-foto dari tentara serta kerabat mereka yang berjuang saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya di Rusia, sejumlah negara bekas Soviet lainnya juga turut merayakan hari kemenangan dengan melakukan pawai dan tabur bunga sebagai bentuk tradisi tahunan. Sementara ratusan orang di Beograd, Serbia, 9 Mei kemarin juga menggelar pawai resimen abadi. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul di alun-alun Vukarasik melakukan pawai menuju pemakaman Beograd untuk melaksanakan ziarah kepada ribuan tentara Yugoslavia yang tewas saat pembebasan Beograd tahun 1944 dimakamkan. Tahun ini menandakan peringatan 81 tahun hari kemenangan memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Hari kemenangan dirayakan di Rusia dan sejumlah negara bekas Soviet pada 9 Mei. Namun sejumlah negara di wilayah barat merayakannya pada 8 Mei karena mencerminkan perbedaan waktu saat penyerahan Jerman mulai berlaku.
0: Ribuan warga turun ke jalan di ibu kota Meksiko pada Minggu 10 Mei, dipimpin para ibu yang anggota keluarganya hilang selama puluhan tahun akibat kekerasan terkait perang narkoba. Mereka memprotes maraknya kekerasan dan impunitas yang masih melanda negara itu menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Kelompok para ibu korban penghilangan yang rutin menggelar aksi setiap hari ibu mengajak para penggemar sepak bola untuk ikut bersuara. Para demonstran meneriakan slogan sambil berjalan di sepanjang jalan Paseo de la Forma di Mexico City. Para ibu yang mencari anak-anak mereka sendiri ketika aparat dianggap gagal bertindak kerap menjadi sasaran kelompok kriminal dan bahkan terbunuh. Kelompok kajian kebijakan publik Meksiko Evalua melaporkan kasus penghilangan orang meningkat hingga 200% dalam satu dekade terakhir. Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah. Di kawasan tambang batu Barapukuria, Distrik Dinajpur, para perempuan rela berendam di saluran air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batu bara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
2: Beginilah aktivitas para perempuan pengumpul batu bara di Distrik Dinajpur, Bangladesh. Setiap hari mereka turun ke saluran air berlumpur di sekitar tambang batu bara Barapukuria untuk mencari serpihan batu bara yang tersisa dari aktivitas pertambangan. Sebagian dari mereka bahkan harus berendam hingga leher di air kotor demi mendapatkan emas hitam yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Rahima Begum, salah satu pengumpul batu bara, mengatakan penghasilannya tidak menentu dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: এই যে আমার কারণ কোয়াশনি কষ্ট করি মনকে ঝড়ি ছাতা পানি সাপড় কত মাথার উপর দিয়ে যায় কত পরিশ্রম করি মাথা ঘাম পাঁচ খেলাই করি করা করি আর মনে করেন মহিলা বেশি কষ্ট মনে করেন পরিশ্রম বেশি হয় এখন যখনই সংসার কাজপাঠা চলে অত খরচ পাতি অত খাওয়া হয় এটা এটা করা হয়
2: Para pekerja bergantian bekerja siang dan malam. Hambatan seperti hujan deras, badai hingga musim dingin datang harus mereka hadapi saat mengumpulkan batu bara. Tak jarang mereka juga berhadapan dengan hewan berbisa di lokasi tambang.

0: Aktivitas pertambangan juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan rumah. Sayangnya, uang kompensasi yang memadai belum mereka terima.
1: Ini aman, dua miga itu dua miga. Aman, sila naik, saya kali asal saya ikut tak kerjain, sila elok dulu. Jom saya tak tahu, sila dua guna dulu marah kita. Akan sila tak lepas dulu hari nak, sila akan naik. এখন মেয়ে চারজন কাক বিয়ে দিয়ে আমার অসময় হয়ে গেছে আমাকে দিয়ে কিছু দিবে দেয় নাই জমি গেছে তো দুই বিঘা এখনই আর বাড়িঘর ভাঙে যাচ্ছে বাড়ি ফেটা টাকা আমাকে দেবতো না সরকার থেকে কি পাও কি কোনো অনুদান নাই এই যে না ফ্যামিলি ভাতা বলে হচ্ছে না চাউছি না দেবতো
0: Tambang Bara Pukuria merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah aktif di Bangladesh dan dikelola oleh perusahaan milik negara. Kenaikan harga energi global akibat terganggunya jalur pengiriman di Selat Hormuz disebut turut memperburuk tekanan ekonomi masyarakat miskin di negara tersebut.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
4: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Festival bunga tahunan Thames the Floors kembali digelar di Spanyol. Salah satu yang menarik dari festival kali ini adalah tangga Katedral Girona yang dikenal sebagai salah satu lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa.
8: Tangga Katedral Girona di Spanyol yang dikenal sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa dalam rangka festival bunga tahunan Thames the Floors. Tak hanya di tangga ikonik tersebut, ribuan bunga juga menghiasi jalanan, bangunan bersejarah hingga sudut-sudut kota tua Girona.
9: It's pretty good actually so far because we only see the stairs and we know that the stairs are part of the Game of Thrones. So it's iconic, I think. We wanted to see it.
8: Tak hanya menikmati hamparan bunga yang cantik, wisatawan juga bisa merasakan suasana romantis kota Girona yang berubah menjadi taman raksasa selama festival berlangsung.
10: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
8: Festival ini akan berlangsung hingga 17 Mei dan menjadi salah satu acara paling ditunggu selama musim semi. Menurut Wakil Wali Kota Girona, sekitar 400.000 wisatawan datang ke Girona setiap tahun untuk menyaksikan pameran bunga ini.
2: Sebuah rumah teh bersejarah di Hong Kong menghadirkan cara unik untuk menarik generasi muda. Restoran tradisional Lin Heng Lau mengubah suasana tempat makan dim sum menjadi lantai pesta dansa lewat acara bertajuk Dim Sum Rave.
0: Di bawah gemerlap bola disco, sekitar 300 pengunjung dari berbagai usia menikmati perpaduan musik elektronik dengan sajian khas dimsum seperti hargao atau pangsit udang dan siomay. Hal ini menghadirkan suasana berbeda dari rumah teh tradisional Hong Kong. Pada siang hari, restoran ini tetap menyajikan tradisi yamcha atau minum teh sambil menikmati dimsum khas Kanton. Namun saat malam tiba, meja-meja disingkirkan dan ruangan berubah menjadi lantai dansa lengkap dengan lampu pesta dan bola disco berputar.
11: I think it is really great that older restaurants and companies are hopping on the trends that suit the expectation from Gen Z, Gen Alpha. But on the other hand, it's also a pity that true traditions are fading away. Typically, Lin Heng is an iconic place in Hong Kong and Chuen Huang. And the fact that, for example, their light is a LED and not a neon light is also very sad. I would rather have Lin Heng do events like this, or even any other traditional restaurant doing events like this, rather than seeing them disappear completely.
0: Lin Heng Lau telah berdiri sejak era 1920-an dan dikenal sebagai salah satu rumah teh legendaris di Hong Kong dengan layanan troli dimsum klasiknya. Seperti banyak bisnis bersejarah lainnya, restoran ini sempat menghadapi kesulitan keuangan dan bahkan tutup selama 2 tahun saat pandemi sebelum kembali dibuka pada tahun 2024. Konsep dimsum rave muncul setelah pandemi ketika pemilik baru Lin Heng Lau, Rocky Wong, mencari cara untuk menarik pelanggan muda di tengah lesunya ekonomi Hong Kong.
12: Gen Z 咧就都係一個好有活力嘅團隊嚟嘅，咁我哋將嗰個文化傳承，將佢一個飲茶同埋音樂同埋點心咧，將佢咧結合埋咧，就可以等啲年青人咧多啲參與到我哋呢一個文化嘅歷史，等到佢哋咧就知道哦，原來飲茶唔係一個年長嘅人一定去嘅，年青人都可以嘅。
0: Pihak pengelola memastikan konsep dimsum rave akan terus digelar setiap bulan di cabang Lin Heng Lau sebagai upaya melestarikan budaya kuliner tradisional dengan sentuhan modern.
2: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ada ular bertamu ke dalam rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya, pemilik rumah minta bantuan damkar untuk evakuasi. Ular sanca 3 meter pun berhasil ditangkap oleh petugas. Kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di lingkungan pondok pesantren. Kali ini di Lampung, massa mengamuk hingga merusak dan membakar gedung pondok pesantren. Jakarta tidak lepas dari kaum urban yang tinggal di wilayah pinggiran. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah perjuangan kaum urban menuju tempat kerja menggunakan sepeda motor. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kebakaran melanda sebuah usaha laundry di kawasan perumahan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada Minggu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan dan sempat memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran ini melanda tempat usaha laundry di Blok B, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu pagi. Warga sekitar panik karena takut api merambat ke bangunan sekitarnya. Beruntung, selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang datang untuk memadamkan api. Kerabat pemilik usaha laundry bernama Imas menuturkan, diduga api berasal dari kebocoran gas alat pengering pakaian. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh peralatan laundry dan pakaian milik pelanggan hangus terbakar. Kehadiran ular di permukiman mengundang ketakutan, pemirsa. Kali ini pemadam kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang berada di dalam rumah di kawasan Duren Sawit pada Minggu pagi. Sementara itu petugas pemadam kebakaran menolong seorang anak perempuan yang jari manisnya tersangkut di lubang kursi kedai minuman.
1: Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang bersembunyi di kolong rak sepatu dalam rumah warga di Jalan Ganesa Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Menggunakan alat penjepit, petugas dengan hati-hati berupaya mengeluarkan hewan melata ini di kolong rak sepatu. Setelah sekitar 20 menit, ular bisa dievakuasi. Selanjutnya, ular dievakuasi ke markas damkar sektor Duren Sawit sebelum diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam agar dapat dikembalikan kembali ke habitatnya.
2: Jadi kronologinya, salah satu warga sedang melaksanakan kebiasaannya di pagi hari, yaitu menyapu rumahnya di bagian teras. Ketika menyapu, tiba-tiba ada ular, terlihat ular di kolong rak sepatunya.
1: Sementara itu, jari manis anak perempuan ini tersangkut di lubang kursi milik sebuah kedai minuman di Jalan Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Menurut petugas rescue damkar sektor Duren Sawit, ibu sang anak meminta pertolongan damkar karena melihat jari anaknya sudah membengkak karena tersangkut. Sebelumnya, sang anak sedang duduk di kursi pengunjung sambil menunggu ibunya membeli minuman. Saat sang ibu kembali dari kasir, jari buah hatinya ini sudah tersangkut di lubang kursi. Setelah berupaya selama 15 menit, petugas bisa membebaskan jari sang anak dari lubang kursi. Hardiansyah Bernadi, Jakarta.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Maluku Utara, di mana tim DVI Polda Maluku Utara sedang mengidentifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan di Gunung Dukono pada Senin pagi. Dua jenazah diduga adalah warga negara Singapura yang dilaporkan hilang saat mendaki di tengah erupsi. Proses identifikasi dilakukan oleh Tim SAR gabungan menemukan sisa kerangka manusia di kawasan Gunung Dukono pada Minggu siang pada 10 Mei tepatnya. Petugas telah mengevakuasi dua jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjalani pemeriksaan oleh tim DVI Polda Maluku Utara bersama dengan dokter forensik. Polisi berkoordinasi dengan keluarga guna mendapatkan data DNA sebagai pembanding. Hasil pemeriksaan ini akan memastikan apakah kedua korban adalah Heng Wen Hiang Timothy dan Sahin Muhresh bin Abdul Hamid. Warga asing ini diduga terjebak material panas saat Gunung Dukono memuntahkan abu vulkanik. Dalam insiden maut ini, seorang pendaki lain bernama Angel Chrisella Pradita juga turut menjadi korban. Tugas masih menunggu dokumen medis dari Singapura guna mempercepat proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Beralih ke Jakarta, pemirsa, Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi. Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja. Inilah 321 pelaku sindikat judi online jaringan internasional ditangkap dalam operasi gabungan di Jakarta Barat. WNA yang ditangkap terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan. Selanjutnya dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku memiliki peran yang bervariasi, mulai dari telemarketing, customer service, hingga admin. Polisi bersama dengan PPATK tengah melacak aliran dana dan mencari sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, pemirsa. Mendekati Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya semakin mahal. Selain bawang merah dan telur, harga minyak kita menembus angka Rp22.000 per liternya. Memasuki awal pekan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna merangkak naik. Harga telur ayam menembus Rp28.000 per kilogram dari harga normal Rp26.000. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan minyak goreng kemasan minyak kita. Bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Sementara bawang merah asal Jawa menembus angka Rp44.000 per kilogram. Di tengah rencana kenaikan harga eceran tertinggi, minyak kita kemasan bantal juga mengalami lonjakan hingga Rp22.000 per liter. Padahal pada label kemasan tertera HET sebesar Rp15.700. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok karena ketersediaan barang sangat terbatas. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok mendekati Idul Adha. Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi, pemirsa. Kali ini di Lampung, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar hebat pada Jumat malam, 8 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui penyebab kebakaran adalah akibat amukan ratusan warga yang kesal dengan ulah pemilik pondok pesantren, yakni pria berinisial MFS yang diduga mencabuli santriwati. Dari pantauan pada Minggu 10 Mei 2026, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Terlihat sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budi Manjaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga semakin memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga Minggu petang belum ada keterangan resmi dari Polres Mesuji.
3: Kalau pemicunya ya berdasarkan info yang saya terima bahwa beliau ini Pak Muhammad Fajar Sodik ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
0: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren.

Masyarakat pun dibuat takut dengan kasus ini. Terlebih para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren. Jika sudah begini, siapa yang bakal melindungi para santri?

0: Pertama, di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ, 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
1: Sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu.
0: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik berkidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya. Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
2: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
3: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus. Sampai seterusnya.
4: Bisa-bisa malah makan korban.
3: Tambah parah makan korban.
5: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
0: Tidak hanya berani bicara, bela diri sebagai pencegahan juga diperlukan para santri. Salah satunya memahami modus para pelaku. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, modus pelaku biasanya melakukan pendekatan secara halus.
6: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat. Bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
0: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama.
7: Prof, ini ada langkah khusus dari...
8: Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya, sedang kita adakan pembenahan. Saya kira itu cukup ya. Terima kasih ya. Yuk.
0: Di kasus Pati, Jawa Tengah, Kementerian Agama telah mencabut izin pondok pesantren usai kasus kekerasan seksual terungkap. Sementara tersangka pelaku pengasuh pondok pesantren berinisial AS telah dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah, pemirsa. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat. Dan guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tidak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini, total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji.

0: Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga.
1: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan armusnah.
0: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Salah satu barang yang harus dijaga oleh jemaah haji yakni kartu nusuk sebagai kartu akses ibadah haji. Namun menjadi tantangan bagi petugas ibadah haji karena tidak sedikit jemaah lanjut usia yang kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat haji.
3: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah, hingga area Armusnah saat puncak haji. Namun di Embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
4: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua. Satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
3: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam anti kara tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
5: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
3: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perempuan bekerja di Jakarta justru memilih motor dengan alasan kepraktisan. Saksikan potretnya dalam Sisi Kota usai jeda. Tetaplah di redaksi.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy,

0: artis-artis papan atas.
1: Wong Jogja,
0: ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Akibat tanggul darurat jebol,

0: Jumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik
5: untuk tempat tujuan, terutama di hari kerja seperti sekarang. Dan berikut sisi kota.

0: Bagi warga Depok dan Bekasi, Jawa Barat, waktu untuk berangkat serta penggunaan kendaraan roda 2 untuk beraktivitas keluar rumah adalah krusial. Terlambat hanya 4 menit saja berarti harus bersabar di tengah lautan kemacetan yang lebih parah. Dan sepeda motor sedikit banyak membantu mereka untuk bisa menembus kemacetan yang seolah tak kunjung terurai.
1: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Mobilitas tahun 2025-2026, kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyumbang jutaan pergerakan orang setiap harinya ke arah Jakarta. Di mana berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 3,6 hingga 4,1 juta pergerakan orang yang melintasi batas wilayah atau komuter setiap harinya. Di mana 600 ribu diantaranya merupakan warga Bekasi. Namun meskipun saat ini transportasi umum sudah mulai melayani dengan baik warga komuter yang ingin melakukan urusan sekolah, kerja, hingga bisnis ke Jakarta setiap harinya, namun fakta menunjukkan hampir 80% dari komuter tersebut memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dengan alasan efisiensi waktu door-to-door atau bisa mengantar mereka dari pintu rumah hingga ke titik tujuan.
0: Pagi ini, tim CNN Indonesia coba bergabung dengan para komuter dari Bekasi menuju pusat Jakarta untuk melihat sejauh mana efisiensi waktu yang dikejar para pejuang nafkah ini. Temuan di lapangan menunjukkan penggunaan sepeda motor menjadi lebih banyak dipilih karena kemampuannya yang menembus celah sempit. Jalan-jalan tikus menjadi penyelamat saat jalur utama seperti Jalan Raya Kalimalang atau Bekasi Barat mulai terkunci.
2: Memang kerjanya di lapangan, harus pakai motor, nggak bisa pakai kendaraan umum.
1: Jadi lebih efisien.
2: Iya, terus bisa kemana-mana kan, kalau transportasi umum kita nggak bisa kemana-mana, cukup satu tujuan.
0: Tak hanya soal fleksibilitas, perbedaan waktu tempuh pun terasa sangat signifikan tergantung pada menit keberangkatan.
3: Beda banget, kalau jam padat itu saya bisa 1,5 jam. Tapi kalau berangkat jam 5 pagi itu cuma 45 atau 50 menit, nggak sampai sejam. Itu udah sampai.
4: Kalau lebih awal kita hanya 1 jam, tapi kalau kita agak siangan sedikit paling 1 jam setengah karena macet. Karena lebih cepat ya kalau saya, tapi kalau umum kan mungkin naik turun, terus belum kita harus nunggu ojek online juga. Gitu. Jadi harus lebih bisa mempercepat waktu lah.
0: Perjalanan ini bukan tanpa risiko. Cuaca ibu kota yang tak menentu menambah beban. Jika hujan turun, waktu tempuh bisa membengkak 2 kali lipat. Belum lagi risiko keselamatan di jalan yang licin. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi ladang rezeki sekaligus tantangan bagi para pengemudi ojek daring. Di jam sibuk, permintaan memang tinggi. Namun durasi perjalanan yang lama seringkali merugikan mereka.
5: Kalau untuk penumpang sih sebenarnya ramai, Kak. Cuman memang...

0: durasinya lama, jadinya ya kita cuma kebagian satu atau dua order aja sih pas jam ramenya gitu.
1: Tapi sebagian besar penumpang yang Mas mungkin pernah naik itu ada ngobrol nggak sesekali ngomong bahwa memang lebih memilih naik ojek online ketimbang bawa motor sendiri?
0: Sebenarnya mereka lebih ke ojek online sih Kak, karena memang kebutuhannya cuma dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah gitu aja sih.
2: Cerita tentang pemotor menembus kepadatan lalu lintas ini juga dialami oleh Desti Ariani. Desti yang tinggal di Depok ini adalah salah satu contoh strategi untuk memilih berangkat kerja lebih pagi serta menggunakan sepeda motor ke kantor bagi warga yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta. Namun bekerja di wilayah ibu kota adalah bagian penting dalam upaya mengalahkan kemacetan di Jakarta.
3: Kalau misalnya transportasi umum itu sih ada paling kereta ya Kak. Cuman kan kalau kereta ini kita kan agak ribet ya, harus naik, harus turun stasiun dulu, dan ke stasiunnya juga kan dari rumah aku kan perlu naik angkutan lagi. Jadi aku kan lebih milih naik motor gitu. Kalau misalnya kayak lampu merah, emang kebetulan dari sana tuh banyak banget lampu merah, titik macetnya juga lumayan banyak. Kalau aku sih untuk jalanan aku tetap milih jalanan utama, cuman kalau misalnya berangkat biar nggak kejebak macet ya berangkatnya lebih cepat aja. Soalnya kalau misalnya beda 4 menit aja itu tuh udah pasti kejebak macet. Bedanya cuma 4 menit keluar rumah nih, padahal itu udah pasti kejebak macet.
2: Setiap hari, Desti yang bekerja di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, harus mengendarai sepeda motornya di jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta sambil melewati sejumlah titik kemacetan sebelum tiba di tempat kerja. Sebagai pengendara perempuan, Desti memilih jalan utama karena dinilai lebih aman. Meski demikian, Desti menyadari ia harus lihai berkendara agar terhindar dari kemungkinan celaka, apalagi saat kondisi jalan basah akibat hujan.
3: Kalau lagi hujan itu kan pertama macetnya itu bisa lebih parah ya, kebetulan banget. Gak tahu kenapa selalu kayak gitu, tiap hujan macetnya jadi double gitu. Terus selain itu sih paling takutnya ya kalau misalnya ada genangan-genangan di jalan gitu kan, kita bisa tergelincir atau gimana gitu Kak. Jatuh pernah sekali di jalan utama itu juga, cuman ya tetap aja kayak ya lewatin aja, mau gak mau lewat situ.
2: Pada akhirnya pilihan ada di tangan para komuter. Antara kenyamanan transportasi umum atau kecepatan kendaraan pribadi dengan segala konsekuensinya.
1: Oke. Ya, makasih ya Mas. Ya, penggunaan ojek online bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh para komuter yang biasanya membawa kendaraan pribadi berupa sepeda motor jika tidak ingin berlelah-lelah menghadapi macet di Bekasi. Tentu saja ini bisa menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan jika memang Anda berangkat di jam-jam sibuk, terutama di hari-hari sekolah ataupun juga hari-hari kerja, dan jika ada hujan. Dan ini menjadi salah satu tips yang bisa Anda simpan dan bisa mungkin suatu saat nanti Anda gunakan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Bekasi, Jawa Barat.
4: Usai jeda komersial, Festival Bunga Tahunan digelar di Spanyol. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di redaksi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masa
9: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan gila.

0: bicara
1: menguji tuh argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Festival bunga tahunan kembali digelar di Spanyol. Salah satu yang menarik adalah tangga Katedral Girona yang dikenal sebagai salah satu lokasi syuting serial Game of Thrones dan disulap menjadi instalasi bunga raksasa. Laporan ini menutup redaksi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
5: Tangga Katedral Girona di Spanyol yang dikenal sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa dalam rangka festival bunga tahunan Thames the Floors. Tak hanya di tangga ikonik tersebut, ribuan bunga juga menghiasi jalanan, bangunan bersejarah hingga sudut-sudut kota tua Girona.
6: It's pretty good actually so far because we only see the stairs and we know that these stairs are part of the Game of Thrones. So it's iconic, I think. We wanted to see it.
5: Tak hanya menikmati hamparan bunga yang cantik, wisatawan juga bisa merasakan suasana romantis kota Girona yang berubah menjadi taman raksasa selama festival berlangsung.
7: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
5: Festival ini akan berlangsung hingga 17 Mei dan menjadi salah satu acara paling ditunggu selama musim semi. Menurut Wakil Wali Kota Girona, sekitar 400 ribu wisatawan datang ke Girona setiap tahun untuk menyaksikan pameran bunga ini.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di Manggaran, Situbondo, Jawa Timur, Jumat sore. Puluhan orang yang ada di lokasi judi ayam kocar kacir ke area persawahan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik menyebut penggerebekan merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga. Selain menangkap 5 orang terduga pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan ayam aduan. Hingga Minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo. Sementara, para terduga pelaku masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Situbondo.
1: Kenakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu sabung ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi ketiga pelaku saat menyetroni sebuah rumah di kawasan Sudiang, Kecamatan Biring, Kanayang, Makassar. Sebelum

0: Beraksi, para pelaku yang mengendarai mobil sempat memantau situasi dan memutus sambungan listrik CCTV untuk menghilangkan jejak. Tim Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar meringkus ketiga pelaku pada Jumat malam. Para pelaku diketahui masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan obeng saat penghuni tidak di tempat. Dari dalam rumah, keamanan maling ini menggasak televisi, laptop, jam tangan, hingga uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp12.500.000. Selain menyita barang hasil curian, polisi mengamankan satu unit mobil minibus yang digunakan untuk beraksi. Petugas juga menemukan senjata tajam berupa busur panah dan parang dari tangan pelaku.
1: Perambut yang diamankan satu unit mobil Avanza yang digunakan, kemudian ada obeng yang dipakai untuk mencungkil, kemudian beberapa barang curian sebagai barang bukti itu televisi, laptop, dan jam tangan.
2: Ada beberapa senjata tajam juga, Bunan?
1: Ya.
2: Senjata tajam pun diamankan?
1: Ada senjata tajam berupa busur panah, panah busur.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, ketiga pelaku beserta barang bukti kini diserahkan ke Polsek Piringkanaya, Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya dari aksi lain, puluhan remaja di Kota Pasuruan, Jawa Timur disanksi berjalan kaki sembari menuntun sepeda motornya menuju ke arah markas polisi. Mereka ditangkap saat hendak mengikuti balap liar. Adapun di Kota Blitar, ada seorang polisi tertabrak sepeda motor saat akan membubarkan balap liar. Dan setelah ditangkap, pelaku mengaku dalam kondisi mabuk arak.
1: Sejumlah remaja pelaku balap liar berusaha kabur dan menerjang blokade personel Polres Blitar Kota pada Sabtu malam. Salah satu pelaku balap liar bahkan menabrak sepeda motor polisi yang berusaha mengadangnya. Kerasnya benturan membuat polisi tersebut terpental dan pelaku terjatuh bersama sepeda motornya. Dalam razia ini, belasan remaja pelaku balap liar ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Blitar Kota. Atas perbuatannya, polisi memberikan sanksi tilang. Selain itu, pihak kepolisian juga akan membina para remaja ini agar tidak mengulangi aksi balap liar. Balap liar di Kota Blitar setiap akhir pekan marak terjadi meski kerap dirazia polisi.
2: Nabrak polisi juga nggak sadar tadi.
3: Nggak tahu apa polisi.
2: Mabuk pak.
3: Mabuk.
2: Mabuk.
1: Tidak hanya di Kota Blitar, razia balap liar juga digelar personel Polres Pasuruan Kota. Puluhan remaja yang diduga hendak mengikuti balap liar disanksi berjalan kaki dari sejumlah lokasi rawan gangguan Kamtipmas di Kota Pasuruan menuju Mapolres Pasuruan Kota pada Minggu dini hari. Sebelumnya, puluhan remaja ini terjaring razia polisi saat sedang berkumpul di Jalan Wahidin, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan, dan area Pelabuhan Pasuruan. Mereka berencana menggelar balap liar di kawasan tersebut. Dalam razia ini, polisi juga menemukan beberapa botol minuman keras jenis arak.
4: Ya, patroli rutan siaga Polres Pasuruan Kota digelar untuk mengantisipasi tindak pidana tiga cepu, curas-curas dan curanmor, dan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan di wilayah hukum kita.
1: Razia digelar polisi setelah mendapat aduan masyarakat terkait adanya aksi balap liar hingga peredaran minuman keras. Remaja yang terjaring razia disanksi tilang. Selain itu, 14 unit sepeda motor tanpa dokumen sah turut disita polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dari aksi pencurian belasan kali mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang Banten, seorang maling yang berpura-pura menjadi pengamen ditangkap polisi. Di lokasi lain di Jawa Timur, buron kasus pencurian sepeda motor ditangkap polisi saat akan bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang. Tersangka merupakan anggota komplotan maling yang kerap menyasar sepeda motor di Kabupaten Lumajang.

0: Pelarian pria berinisial JW warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berakhir setelah tim Resmob Polres Lumajang menemukan lokasi persembunyiannya. JW, buron kasus pencurian sepeda motor ini ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang, Minggu siang. JW diburu polisi karena ia dan komplotannya telah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Lumajang. Sebelumnya, 2 rekan JW ditangkap polisi. Polisi saat ini masih memburu penadah sepeda motor hasil kejahatan komplotan JW.
1: Menurut hasil penyelidikan, itu terkait dengan perkara pencurian kendaraan sepeda motor, itu ada 3 pelaku. 3 pelaku yang 2 sudah berhasil kita amankan. Untuk yang pertama diamankan di dalam kota, untuk yang kedua diamankan oleh rekan-rekan kita Resmob di wilayah Bali. Nah, terakhir ini yang berhasil diamankan adalah di tempat atau di rumah istrinya yang berada di Kabupaten Jombang.
0: Di lokasi terpisah, personel Polsek Sepatan menangkap seorang maling sepeda motor. Polisi menyita sebuah sepeda motor dan kunci letter T sebagai barang bukti. Pria berinisial B ini diburu polisi usai mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di kawasan Paku Haji. Saat beraksi, tersangka berpura-pura sebagai pengamen untuk memantau situasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke Pandeglang dengan harga 2 hingga 5 juta rupiah per unit.
2: Ini sepertinya modus, ya. Modus karena di samping dia sebagai pengamen, dia juga ada kesempatan untuk melakukan pencurian kendaraan motor dia lakukan. Ya, untuk seorang diri yang terakhir di Paku Haji itu dia seorang diri, lanjut di kemarin yang di Sepatan juga seorang diri, udah 4 kali dia seorang diri, sisanya berdua dengan temannya.
0: Saat menjalankan aksi kriminalnya, tersangka dibantu seorang rekan. Polisi saat ini masih memburu rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke kasus narkoba, petugas menangkap 3 orang ibu rumah tangga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terlibat jaringan narkoba. Polisi berhasil menyita 6 gram sabu-sabu siap edar dan sejumlah alat hisap sabu sebagai barang bukti. Di lokasi lain, Polres Mandailing Natal menangkap 2 orang kurir narkoba yang membawa puluhan kilogram ganja kering siap edar ke Kota Padang, Sumatera Barat.
4: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram, Sabtu malam hingga Minggu dini hari, melakukan penangkapan terhadap 3 orang ibu rumah tangga terduga pelaku pengedar sabu di wilayah Kota Mataram. Penangkapan pertama dilakukan petugas di sebuah gang di Jalan Narmada Karangkecicang, Kota Mataram. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu yang diselipkan di pakaian dalam pelaku. Dari pengakuan pelaku pertama, polisi kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Turide Timur, Kota Mataram. Polisi kembali menangkap seorang ibu rumah tangga yang tengah live di media sosial dan mengamankan 1 paket sabu yang disembunyikan di dalam celananya. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, sabu yang diedarkan keduanya berasal dari seorang ibu rumah tangga yang ada di lingkungan Jangkuk, Selagalas. Perburuan terhadap jaringan ini kembali menemukan hasil seorang ibu rumah tangga yang tengah melakukan live penjualan narkoba melalui media sosial kembali diamankan berikut 4 paket sabu. Dari 3 orang ibu rumah tangga ini, polisi berhasil mengamankan 6 paket sabu seberat 6 gram, alat hisap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti.
5: Ya, kita berusaha mengamankan 3 orang, semuanya ibu rumah tangga. Dan 2 di antara 3 masuk residivis. Dan 3 orang ditemukan masing-masing ada barang.
6: Inisialnya?
5: Untuk inisial E, NE, dan NY.
4: Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini guna mengungkap bandar besar narkotika tersebut. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggeledah sebuah minibus yang disinyalir membawa puluhan bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari Kecamatan Panyabungan Timur.

0: Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namun petugas tidak menemukan barang bukti di dalam kendaraan tersebut. Kepada penyidik, dua orang pelaku berinisial N dan A mengaku telah terlebih dahulu membuang 33 bal ganja kering siap edar tersebut di Desa Padang Laru, Kecamatan Penyambungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak lama setelah pemilik ganja tersebut mengonfirmasi bahwa aksi mereka telah diketahui pihak kepolisian. Kedua pelaku rencananya akan membawa ganja tersebut ke Kota Padang, Sumatera Barat dengan upah senilai 2 juta rupiah. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 33 bal ganja kering seberat 33 kg, 1 unit minibus, tas yang digunakan para pelaku, dan beberapa barang bukti lainnya.
1: Dua orang pelaku, inisial N dan inisial A, berhasil kami amankan. Dari fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan kami, rencana barang bukti yang 33 bal ini mau diboyong atau dibawa ke Kota Padang.
0: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga di Mesuji Lampung bakar bangunan pondok pesantren karena kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan usulan lingkungan pondok pesantren tersebut. Informasinya hadir setidak, tetap bersama kami di CNN Indonesia, Laca Kriminal.

0: Dr. Medan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Ke kasus berikutnya, diduga dipicu selisih paham, ada dua orang kakak beradik di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok oleh sejumlah orang menggunakan senjata tajam. Akibatnya kedua korban alami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Di lokasi lain di Sulawesi Selatan, sekelompok pemuda melakukan konvoi sambil mengacungkan senjata tajam ke arah warga. Seorang bocah berusia 13 tahun menjadi korban penyerangan brutal para pelaku hingga alami luka sabetan senjata tajam.
9: Dua pria yang merupakan kakak beradik ini harus menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang menggunakan senjata tajam di kawasan Lorong Tangga Panjang 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Minggu malam.

0: Keduanya mengalami luka serius di bagian pergelangan tangan sebelah kanan, dada, lengan sebelah kiri, dan bagian perut, samping sebelah kiri. Menindaklanjuti kejadian ini, petugas berhasil menangkap salah satu pelaku. Menurut keterangan Kapolsek Seberang Ulu 1, permasalahan ini diduga dipicu selisih paham. Namun pihaknya masih melakukan pendalaman. Polisi kini masih mengejar pelaku lainnya yang berhasil kabur.
1: Terjadi peristiwa penusukan yang mana dua belah pihak, baik korban maupun pelaku, bersaudara.
2: Benar, peristiwa ini terjadi di Kelurahan 7 ini.
3: Untuk korbannya ada berapa orang, Bang?
2: Untuk korban ada dua dan korban itu dua beradik.
3: Untuk pelakunya sekarang di mana, Bang?
2: Untuk pelaku sudah kita amankan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Nas, seorang anak berinisial H, terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Korban pun menjadi sasaran kebrutalan dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Tidak hanya menyerang korban, para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Menurut keterangan saksi mata, aksi penyerangan ini baru pertama kali terjadi di lingkungan mereka. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar.
4: Malam itu ada kurang lebih di sini anak-anak nongkrong, tapi tidak ngapa-ngapain, mereka cuma ngobrol. Tiba-tiba sekitar pukul 1.06, ada katanya 4 motor bawa kebonceng-bonceng dari arah kanan langsung geber-geber. Begitu geber-geber langsung bawa parang. Terus anak-anak, Pak, ada yang beberapa kabur. Ini anak karena kebetulan pendek ki, terjebak ki, jatuh di motor. Langsung,
5: yang ditebas.
4: Iya, yang ditebas. Langsung nih, ditebas kodong punggung. Saya dengar itu, saya lihat dari video.
0: Aparat kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang pelaku. Tugas kini tengah memburu anggota kelompok lain yang identitasnya telah dikantongi.
6: Ada salah satu korban anak remaja tersebut yang mengalami luka di bagian punggung terkena senjata tajam.
7: Pelaku ini menggunakan apa saja?
6: Jadi informasi dari saksi di TKP bahwa pelaku ada yang menggunakan senjata tajam sejenis parang, kemudian ada membentangkan juga panah busur.
7: Pelaku penyerangan sendiri, kan?
6: Saat ini dari tim gabungan Reskrim dengan Polsek Jatandras bertindak cepat dan sempat sudah mengamankan salah satu dari kelompok pelaku.
0: Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan sesosok jasad pria di aliran irigasi desa setempat pada Minggu malam. Jasad tersebut ditemukan dalam posisi tertelungkup dan masih mengenakan kaos dan celana panjang. Kasat Reskrim Polres Jombang menyatakan petugas masih mendalami identitas korban. Sebelumnya pada Minggu dini hari, petugas menemukan satu unit sepeda motor metik tanpa pemilik di kawasan Ploso Geneng, Kecamatan Jombang. Lokasi temuan motor tersebut berjarak sekitar 700 meter dari titik penemuan jasad. Polisi kini menunggu hasil penyelidikan untuk memastikan apakah korban merupakan pemilik kendaraan tersebut.
8: Penemuan jenazah, tadi setelah kami evakuasi, jenazahnya laki-laki. Namun untuk identitas dan lain-lain belum diketahui sementara. Memang di hari sebelumnya ada informasi adanya penemuan sepeda motor di aliran yang sama. Memang keluarga sempat mencari. Jadi setelah ada penemuan sepeda motor itu, namun orangnya tidak ada. Ya, jadi keluarga sempat mencari, kemudian pada sekitar pukul 22 tadi ditemukan di sini. Nah, saat ini kami bawa ke RSUD untuk dilakukan visum keluar.
0: Petugas kemudian mengevakuasi jenazah pria tersebut ke RSUD Jombang guna kepentingan autopsi dan proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan asusila lingkungan pondok pesantren, ratusan warga di Mesuji Lampung membakar bangunan pondok pesantren. Dalam kasus itu, sejumlah santriwati diduga menjadi korban. Di Blitar, Jawa Timur, ada

0: Seorang perempuan berusia 19 tahun menjadi perhatian warga saat menemukan bayi di tengah sawah. Namun setelah diperiksa polisi, bayi di sawah itu ternyata merupakan anak dari perempuan muda itu sendiri.
1: Kobaran api membakar bangunan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Jumat malam lalu. Bangunan ponpes itu sengaja dibakar oleh ratusan warga yang mendatangi ponpes dan merusak sejumlah fasilitas ponpes. Aksi brutal itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid MFS terhadap belasan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut. Menurut warga, kasus yang ditangani oleh Polres Mesuji itu berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas. MFS sebelumnya sempat meninggalkan wilayah Mesuji dan menetap di Pulau Jawa selama 1 tahun saat kasus asusila itu mulai mencuat pada tahun 2025. Namun, kepulangannya baru-baru ini dan keputusannya untuk kembali menggelar pengajian justru menyulut emosi warga yang menganggapnya tidak tersentuh hukum hingga berujung aksi massa. Pada Minggu, situasi di lokasi kemudian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali beraksi. Sementara itu, MFS dan keluarganya telah dievakuasi oleh polisi. Pemerintah setempat membenarkan kejadian itu dan telah mengimbau massa untuk tetap tenang.
2: Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini diminta keluar dari desa ini. Dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, itu nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu.
1: Di Blitar, Jawa Timur, sebuah video menunjukkan seorang perempuan warga Kanigoro menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok Jumat lalu. NN yang berusia 19 tahun itu memberikan informasi kepada polisi jika dia menemukan bayi di tengah sawah dengan ari-ari yang masih menempel. Namun, polisi melihat sejumlah kejanggalan, kemudian memeriksa NN di kantor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak jika bayi yang ditemukan NN ternyata adalah anak dia sendiri. Kasus ini bermula saat NN memberitahu ibunya jika dia menemukan bayi di sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayi tersebut. Merasa bingung dan janggal, sang ibu melapor ke aparat desa dan diteruskan ke polisi hingga berujung pemeriksaan polisi. Berdasarkan keterangan polisi, NN akhirnya mengakui jika bayi itu dia lahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam kondisi kosong. Kasus ini dalam pemenangan Satreskrim Polres Blitar Kota, sementara sang bayi kini dirawat keluarga NN. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Sosial mengutuk keras tindakan predator anak yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Pemerintah melalui Kemensos menyatakan bahwa pihaknya kini fokus pendampingan psikologis bagi para korban, terutama santriwati yang dihamili oleh pelaku. Pihak Kemensos telah menerjunkan tim dari Sentra Pati untuk berkoordinasi langsung dengan kepolisian guna mengawal kasus ini hingga tuntas. Nah, jika terbukti bersalah, lembaga pendidikan itu terancam ditutup dan seluruh santri akan dipindahkan ke pusat pendidikan lain yang lebih aman. Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama. Pasalnya, masih jauh lebih banyak ponpes yang memberikan pelayanan dan pendidikan moral yang baik bagi generasi muda.
3: Dan ditangani bersama ya, dan kita mengutuk keras itu. Nah, santri-santrinya juga sudah diidentifikasi. Kalau nanti lembaganya ditutup, mungkin santri-santrinya akan dipindahkan ke pesantren yang lain. Itu dalam perencanaan Kementerian Agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik. Santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya,
0: pemirsa, dugaan kejahatan seksual oleh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang menjadi korban. Masifnya jumlah korban

0: korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan total korban ulah Kiai Bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
1: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Karena kan kalau saya sendiri kan nggak mungkin.
2: Harus berani ngomong, kalau nggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
3: Bisa-bisa malah makan korban.
2: Tambah parah makan korban.
4: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
5: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
6: Ya pasti yang pertama itu harus speak up, karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurut yang paling penting itu everyone jaga everyone, atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu. Karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
0: Belajar dari kasus di Pati, keberanian untuk speak up atau buka suara, mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
7: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan. Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan? Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri, ya, gitu kan? Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri melaporkan apa yang dilakukan pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
0: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuaskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
8: Biasanya menggunakan dalih agama, ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang kognitif dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, jijik, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
0: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK

0: Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi membidangkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Ke informasi selanjutnya, bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu malam. 3 orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan. Di lokasi lain di Tangerang Selatan atau di Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan.
7: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter yang diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota.
8: Kami melakukan pelayanan nobar antara Persib dengan Persija, lokasinya di Bajawa, Imam Bonjol, Karawaci. Tadi sempat ada miss sedikit, namun tidak sampai bergesekan, karena kami sudah melakukan penyekatan 3 pilar di pertigaan Imam Bonjol dan juga di pertigaan Tanah Gocap.
7: Di Kabupaten Sukabumi, 2 kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga di sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, 3 orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban,

0: Awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka dihadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini pun langsung memicu bentrokan.
1: Karena kita defense untuk jaga diri, ya kita turun juga dong. Gak mungkin kita kalau diserang, kita diem kan. Akhirnya ya pada masuklah seperti batu, botol kaca, kayu, bambu, ya pada masuk.
0: Polisi hingga minggu malam masih bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada minggu sore. Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Inilah 320 orang pelaku sindikat judi online jaringan internasional diamankan dalam operasi gabungan di Jakarta Barat. Para pelaku WNA yang diamankan ini terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan. Selanjutnya akan dititipkan di rumah detensi imigrasi Jakarta Barat dan kantor imigrasi wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan dari pemeriksaan sementara, para pelaku memiliki peran yang bervariasi, mulai dari telemarketing, customer service hingga admin. Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku.
3: Mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
2: Ke kasus Dekar Yogyakarta, orang tua korban dugaan kekerasan di Dekar LA minggu pagi mengikuti psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta. Para orang tua ini dikumpulkan untuk memastikan kondisi psikis serta mendapatkan pendampingan psikologis dan juga pemulihan trauma.
4: Berada di ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, orang tua korban daycare LA Kota Yogyakarta dikumpulkan kembali untuk diberikan psikoedukasi. Psikoedukasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini bagian dari trauma healing bagi para orang tua. Psikoedukasi ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini. Psikoedukasi ini menjadi langkah penting karena masih banyak orang tua yang menyimpan trauma mendalam dan seringkali menyalahkan diri sendiri setelah kasus tersebut mencuat.
5: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare, Little Aris.
6: Penting ya untuk penguatan?
5: Sangat penting karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa, ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi, agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan, seperti itu.
4: Setidaknya 94 psikologi digandeng untuk mendampingi orang tua korban daycare LA. Bahkan, pendampingan psikolog telah dilakukan sehari pasca penggerebekan daycare LA.
7: Pemulihan ya, hak-hak anak dan juga orang tua tentunya yang sebetulnya jadi korban juga kan merasa trauma juga. Saya juga sebagai seorang ibu, saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan. Dan ya saya berharap bahwa kasus ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, terutama mengutamakan hak-hak korban. Ya, anak-anak ini harus terpenuhi hak-haknya sebagai korban. Selain juga memang pelakunya juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal menurut saya, karena menurut saya kejahatan anak adalah, kekerasan pada anak adalah kejahatan yang luar biasa.
4: Pemkot Yogyakarta juga melakukan proses transisi bagi anak-anak yang sebelumnya dititipkan di daycare LA. Ada sebanyak 88 anak telah dipindahkan ke 39 daycare pengganti maupun kelompok bermain lain di Kota Yogyakarta. Biaya di daycare pengganti bakal ditanggung Pemkot Yogyakarta selama 2 bulan sejak Mei hingga Juni mendatang. Tim Liputan CNN Yogyakarta.

Pengamar atau menyamar jadi pengemudi ojek online, seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap usai diduga melakukan aksi gendam terhadap anak sekolah untuk mengambil sepeda korban. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kita ke kasus berikutnya, menyamar jadi ojol. Ada seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ini ditangkap usai diduga melakukan aksi dendam terhadap anak sekolah untuk mengambil sepeda korban. Nah, sementara di lokasi lain di Jombang, Jawa Timur, berpura-pura akan melaksanakan sholat. Ada seorang pria merusak kunci gembok, kotak amal, dan juga membawa kabur uang ratusan ribu rupiah di dalamnya.
1: Kamera CCTV merekam saat pelaku beratribut ojol sedang menjalankan aksinya di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut menjalankan modus gendam untuk mengambil sepeda korban dengan menyasar anak sekolah. Jumat siang, sejumlah driver ojol di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan menangkap pelaku. Salah satu driver ojol yang ikut menangkap pelaku menyebut pelaku yang mengenakan atribut ojol membuat para pengemudi ojol resah karena aksi pelaku nilai mencoreng nama baik driver ojol lainnya. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Kamera CCTV merekam momen penyiraman air keras di sebuah konveksi di Desa Gunajaya, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sontak aksi ini membuat takut para karyawan hingga berlarian. Aksi heroik terlihat saat salah satu karyawan menghampiri tersangka. Ia langsung merebut botol air keras. Sempat terlibat baku hantam, sejumlah karyawan akhirnya melumpuhkan tersangka. Dari beberapa karyawan yang sempat jadi sasaran penyiraman, 9 diantaranya mengalami luka bakar. 4 orang korban harus menjalani operasi pembersihan luka bakar di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Seluruh pasien diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan di rumah. Tersangka merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi yang merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati. Tersangka dilaporkan pengusaha konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai standar operasional. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian uang dalam kotak amal beraksi di Musola Al-Hidayah, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Senin lalu.

0: pelaku mengambil uang dengan merusak kunci gembok kotak amal menggunakan obeng, kemudian membawa kabur uang sekitar Rp500.000. Peristiwa pencurian di musala tersebut sudah terjadi 4 kali dengan total uang hilang sekitar Rp3.000.000. Kepala dusun setempat Kamis petang mengatakan pencurian diketahui pada Senin malam saat akan mengambil isi kotak amal. Sebelumnya pada pagi harinya, pelaku berpura-pura akan melaksanakan sholat mondar-mandir depan musala. Selanjutnya pelaku berusaha merusak gembok kotak amal di depan kamar mandi namun gagal. Pelaku pun pindah ke kotak amal depan musala dan merusak gembok menggunakan obeng. Pihak perangkat desa setempat beserta pengurus musala sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, dalam sepekan terakhir, 8 orang warga negara Maros, Sulawesi Selatan digigit anjing gila alias anjing rabies. Masih soal satwa, Badan Karantina Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand seperti monyet marmoset hingga sejumlah jenis kadal.
0: Salah satu warga yang menjadi korban serangan anjing gila atau rabies adalah warga desa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Gufran yang ditemui pada Sabtu menuturkan, tanpa bersuara, tiba-tiba anjing menggigit tangan dan betisnya saat dirinya tengah lari pagi. Beruntung, usai kejadian, korban menuju puskesmas setempat dan langsung mendapatkan penawar virus rabies.
2: Jogging itu, lagi jogging di, saya ngambil melawan arah, itu tuh melawan arah sebelah kanan, itu anjing dari sebelah kiri menyeberang ke saya, tiba-tiba diterkam.
3: Oh, langsung menerkam begitu?
2: Ya, tapi sempat saya tendang, mundur itu anjing, lompat lagi, ku tendang lagi, baru dia dapat tangan ketiganya, karena saya jatuh tuh, mundur jatuh.
0: Dari data pemerintah kabupaten setempat, sudah sebanyak 8 orang menjadi korban keganasan anjing gila di desa setempat. Untuk menghindari penyebaran virus rabies, petugas Balai Besar Veternis melakukan vaksinasi ratusan anjing milik warga di lokasi. Sementara anjing yang telah dinyatakan rabies langsung dievakuasi dari desa setempat. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu memeriksa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan kucing untuk menghindari penyebaran virus rabies.
4: Untuk rabies, satu pun itu sudah termasuk kategori KLB, satu pun. Karena itu akan berisiko terhadap nyawa manusia.
5: Pak, ada kemungkinan anjing yang kemarin rabies itu sudah menggigit anjing lainnya, Pak?
4: Sangat mungkin. Maka kami sampaikan, kami berharap kerjasama warga semua mau membawa anjingnya. Ya, karena anjing yang satu kemarin, kemungkinan besar dia pasti akan menggigit anjing-anjing yang lain.
0: Masih soal satwa, Badan Karantina Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan satwa endemik Thailand ke Indonesia. Dari tangan penyelundup berinisial HA, petugas menemukan monyet marmoset 3 ekor, birded dragon 2 ekor, kadal euromastix 1 ekor, dan kadal beluntung 4 ekor. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan bagasi, pelaku menyelundupkan hewan-hewan ini di dalam pakaian yang dikenakan.
6: Kita sudah banyak pengalaman hewan-hewan yang invasif itu masuk tanpa pengawasan yang ketat, sehingga malah kita yang kehilangan hewan-hewan endemis ataupun tumbuhan endemis kita.
0: Sesuai aturan, satwa yang dibawa dari luar Indonesia harus mempunyai izin dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit yang membahayakan. Dalam kasus ini, pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, puluhan orang di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak. Gas itu diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik.
7: Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami, diantaranya mata pedih, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi, sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan

0: Bayan. Korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja-Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km.
1: Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkriang ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga pedas. Terus paru-paru juga sesak. Warga yang di sekitar sini yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi.
0: Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir KBRN Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukan Bayen Purwomartani Kalasan Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukaan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang, setidaknya 2 tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih.
2: Ini penanganan kebocoran gas. Cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa, baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa, nanti akan kita koordinasikan.
0: Sementara itu, BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu, BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Nggak kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang terekam CCTV saat mencuri sekarung beras dengan alasan butuh biaya untuk perbaiki motor. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi setelah videonya mencuri viral di media sosial. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Tampak pelaku berinisial AH mengamati situasi sekitar sebelum mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi tanpa menyadari aksinya terekam CCTV hingga viral di media sosial. Namun demikian, pihak keluarga yang merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Pada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar hutang usai memperbaiki sepeda motornya.
1: Jadi yang tadi ini berasnya kau jual berapa?
2: Jual yang 400.000, Pak.
1: 400.000 kau pakai apa?
2: Beras 460, ya, beras 60 buat bayar hutang.
1: Hutang apa itu?
2: Hutang yang pinjam di teman.
1: Hah?
2: Hutang yang pinjam utang di teman.
1: Apa buat apa di temanmu?
2: Uangnya kemarin pinjam.
1: Buat?
2: Ongkos motorku, Pak.
1: Ongkos motor. Ya. Sisanya buat apa?
2: Iya.
1: Sisanya buat apa?
2: Buat beli terima kasih, Pak. Apa?
0: Sementara itu, polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan aksi pencurian lain di daerah yang sama. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Terlihat dua remaja yang berboncengan sedang melintas tiba-tiba dikepung oleh empat orang pelaku yang datang dengan dua sepeda motor. Para pelaku tergolong nekat lantaran tega menendang sepeda motor yang tengah dikendarai dua remaja hingga tersungkur. Pelaku pun langsung menggasak sepeda motor korban di bawah ancaman senjata tajam.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Pemirsa, aksi tak terpuji seorang pengendara motor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di kawasan Sukmajaya Depok menjadi viral di media sosial. Pelaku nekat menendang ambulans hanya karena tidak terima dengan suara sirine saat petugas hendak menjemput pasien.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Noel, Sukmajaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan sekitar 15 menit.
2: Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah, kita posisinya itu jumper-jumper aja, cuma totot-totot gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja. Karena proses posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga. Dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah diusir, sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu.
1: Aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas.
3: Ya, saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan. Pada saat itu 2 orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan 1 tersangka.
1: Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Sementara pelaku dan barang bukti motor yang digunakan diamankan di Mapolres Depok untuk penyelidikan lebih lanjut. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Seorang anak menangis histeris saat ibunya ditangkap polisi karena terlibat jaringan narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan ditangkap setelah berpura-pura menemukan bayi di sawah. Hasil pemeriksaan diketahui bayi tersebut merupakan anak kandungnya yang dibuang lantaran malu hasil hubungan di luar nikah.
4: Anak perempuan ini menangis histeris saat tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggeledah dan menangkap ibunya yang terjaring kasus dugaan peredaran narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari itu, petugas menangkap 3 orang ibu rumah tangga terduga pelaku peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kota Mataram. Miris, satu di antaranya bahkan tengah membawa anaknya yang masih balita saat melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah indekos. Dari pengakuan 2 terduga pelaku, sabu yang diedarkan berasal dari seorang ibu rumah tangga di Jangkuk, Selagalas.
5: Itu giat kita malam ini bersama tim Opsnal yang saya pimpin langsung selaku kasat melakukan beberapa penggerebekan di 3 lokasi. Alhamdulillah kita berusaha mengamankan 3 orang, semuanya ibu rumah tangga, dan 2 di antara 3 masuk residivis.
4: Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 6 paket sabu seberat 6 gram, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini guna mengungkap bandar besar narkotika di wilayah Lombok Barat. Panik karena melahirkan bayi di luar nikah, seorang perempuan di Blitar, Jawa Timur, berpura-pura menemukan bayi yang dilahirkan di tengah sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayinya. Kebohongan perempuan itu akhirnya terbongkar saat polisi melakukan olah TKP setelah sang ibu melaporkan temuan bayi itu kepada aparat desa setempat. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan, petugas yang curiga dengan keterangan pelaku selama menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok Jumat lalu kemudian memeriksa yang bersangkutan ke Mapolres. Hasil interogasi, pelaku akhirnya mengakui bayi tersebut adalah anaknya dan dilahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam keadaan kosong. Sang bayi kini dirawat keluarga pelaku. Kasusnya dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Blitar Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saatnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada yang viral nih, mak-mak pangku motor listrik di jalan. Aksi emak-emak di Makassar membonceng motor sembari membawa motor listrik menjadi viral di sosial media. Dalam video yang diunggah akun Instagram @blestia ini mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Dalam video terlihat motor listrik yang diletakkan di antara pengemudi dan penumpang perempuan. Meski melintas di tengah keramaian, emak-emak itu tetap tenang sambil memegang motor di pangkuannya. Ada-ada saja ya emak-emak ini. Aksi ini jangan ditiru ya, karena dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Berikutnya, ada mobil wisatawan di Singapura yang mengalami kecelakaan di Bromo. Sebuah mobil minibus yang membawa wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menghantam 4 kendaraan dari arah berlawanan di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat sopir meminta salah satu penumpang asal Bali yang sedang menumpang ke Surabaya untuk menggantikan dirinya karena kelelahan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang terluka, 6 diantaranya wisatawan asal Singapura, 2 lainnya korban dari kendaraan yang ditabrak. Korban telah mendapatkan perawatan di Puskesmas Sukapura dan RSUD Kota Probolinggo.
6: 5 mobil itu yang hancur. Ini yang remblong.
0: Next, yang ketiga ada warga yang panik karena gajah masuk ke permukiman. Warga Dusun Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu, Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh

0: panik saat seekor gajah liar masuk ke kawasan permukiman warga. Dalam video yang viral di media sosial ini, tampak seekor gajah tengah berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut dengan kehadiran gajah, warga berteriak histeris hingga membuat gajah berlari dan masuk ke area semak-semak di sekitar permukiman. Kemunculan gajah liar di permukiman menjadi peringatan penting bagi habitat gajah yang sudah terganggu. Lagi-lagi aksi petugas damkar mendapat sorotan. Minggu pagi petugas damkar berjibaku menangkap seekor ular sanca dari kolong rak sepatu di rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara di tempat berbeda di Bintaro, Tangerang Selatan, seekor biawak berhasil dikeluarkan oleh petugas damkar dari dalam mesin mobil seorang warga.
1: Warga di Jalan Ganesa Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur Minggu pagi geger lantaran mendapati seekor ular sanca kembang bersembunyi di kolong rak sepatu. Khawatir ular tersebut menyerang, warga pun langsung melapor ke kantor damkar setempat. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan menangkap ular sepanjang 3 meter itu lantaran ular melilit di rak sepatu. Setelah berjibaku sekitar 20 menit, akhirnya ular tersebut berhasil ditangkap petugas menggunakan alat penjepit khusus.
2: Begini, salah satu warga sedang melaksanakan kebiasaannya di pagi hari, yaitu menyapu rumahnya di bagian teras. Ketika menyapu, tiba-tiba ada ular, terlihat ular di kolong rak sepatunya. Dengan cepat menghubungi ke damkar dan dengan cepat pula kita datang. Untuk jenis ular, sanca kembang.
3: Berapa meter itu panjang ularnya?
2: Kurang lebih 3 meter.
1: Ular sanca tersebut selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebelum dikembalikan kembali ke habitatnya. Kehebohan juga terjadi di sebuah rumah di Bintaro, Ciputa, Tangerang Selatan, Tangerang pada Sabtu siang. Seorang warga mendapati seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobilnya. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan yang mendapat laporan warga langsung terjun ke lokasi untuk mengevakuasi reptil tersebut. Proses penyelamatan berlangsung cukup dramatis lantaran posisi biawak berada di sela-sela mesin mobil yang sempit. Dengan menggunakan alat khusus, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan biawak dari dalam kap mesin kendaraan dalam kondisi selamat tanpa merusak bagian kendaraan maupun melukai petugas. Satwa liar tersebut kemudian diamankan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban kini jadi area wisata murah meriah sekaligus edukasi. Informasinya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.

0: intinya saya Pak.
1: Tapi masyarakat
0: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Enggak. Sekarang yuk diam.
1: Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari pesawat hingga masuk ke dalam bus mencuri perhatian warganet yang salut dengan ketulusan pramugara di tengah padatnya menjalankan tugas. Sementara itu jumlah jemaah haji yang meninggal di tanah suci terus bertambah.
1: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respons positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas masih tersimpan ketulusan dan empati. Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan meninggal dunia. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armuznah agar kondisi fisik tetap terjaga.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan armuznah.
1: Hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 di antaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menjelang hari Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban menjadi tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, warga juga memanfaatkannya sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh ya, gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
4: Iya dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi ini?
5: Seru.
6: Seru aja.
3: Apanya yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali apalagi kalau di Jakarta.
6: Ya, excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
6: Iya kan bau banget sebenarnya.
3: Terus tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang nih tentu saja, seperti apa?
7: Cara melihatnya yang pasti dia sehat ya, sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacat. Cek, tidak cacatnya kayak gimana?
7: Ya contoh dia bertanduk. Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah oel.
0: Oel itu apa?
7: Ada opak giginya.
0: Oh, jangan ditarik bang, saya takut.
7: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
7: Kedua dari kelaminnya pasti harus jantan untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Nih, lihat-lihat sapi. Nah, memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa, dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
8: Usai jeda kita akan mencicipi es krim yang sedang viral di Madinah dan jadi buruan jemaah haji. Jangan kemana-mana ya.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narko-terorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN.

Ada es krim yang viral dan jadi buruan para jemaah haji. Tak hanya rasanya yang unik, pembeli juga akan mendapat taburan bunga mawar jika membeli es krim itu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

0: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
1: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines.
2: It's a unique taste.
0: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia, juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
3: Ya, kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya, ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini, menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
0: Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

Halo, selamat sore pemirsa. Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan dan koordinasi yang matang demi memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Lantas sejauh mana kesiapan fasilitas jemaah haji di Tanah Suci? Informasinya kita ulas nanti. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Waspada berkendara, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 desa Sejenggi, Serdang, Bedagai pada Senin. 4 orang dinyatakan tewas di lokasi. Polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. Ke-11 bayi ini merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan. Dari mancanegara, kelompok penumpang dan awak kapal diturunkan dari kapal pesiar MV Hondius untuk dipulangkan ke negara masing-masing. Mereka nantinya akan menjalani isolasi sesuai protokol nasional untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang dinyatakan tewas di lokasi. Insiden bermula saat bus yang mengangkut belasan penumpang

0: melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Kota Medan dan saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pickup bermuatan ayam di depannya. Guna menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 4 penumpang tewas seketika, sementara 9 penumpang lainnya kini menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai. Tugas telah evakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan upaya penyelidikan.
1: Dari arah Tebing ke Medan, menuju Medan. Kalau untuk korban, kalau meninggal dunia, ada 4 orang, satu perempuan, 3 laki-laki. Dan untuk luka, ada 9. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Sari Mutiara.
0: Ke Timur Indonesia, Senin pagi, tim DVI Polda Maluku Utara bersama tim dokter forensik mulai mengidentifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan di Gunung Dukono. Kedua jenazah diduga kuat merupakan warga negara Singapura yang dilaporkan hilang saat mendaki di tengah situasi erupsi. Kedua warga negara asing ini juga terjebak material panas saat Gunung Dukono memuntahkan abu vulkanik beberapa waktu lalu. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun menyebut kondisi jenazah sudah tidak utuh dan hanya tersisa serpihan tulang. Meski demikian, petugas masih menemukan bagian rahang yang menjadi petunjuk vital dalam proses identifikasi. Kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak keluarga guna mendapatkan data DNA sebagai pembanding. Hasil pemeriksaan ini akan memastikan apakah kedua korban adalah Heng Wen Xiang Timothy dan Shahin Mures bin Abdul Hamid. Dan saat ini petugas masih menunggu dokumen medis dari Singapura guna mempercepat proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Pemirsa, kericuhan kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air. Nonton bareng laga klasik antara Persija melawan Persib di Kabupaten Serang, Banten berakhir ricuh usai pertandingan.
2: Acara nonton bareng laga klasik Persija melawan Persib di Gedung Catur Ciruas Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kericuhan. Peristiwa ini terjadi ketika usai acara nonton bareng, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor yang mengenakan atribut Persib melintas di depan kerumunan supporter Persija. Kehadirannya itulah yang memancing emosi Jakmania yang petang itu sedang kecewa karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadinya bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang berada di Gedung Catur untuk pulang, bahkan menggiring mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga mengamankan pengendara motor yang diduga memicu keributan ke Polres Serang. Hingga Senin, Polda Papua belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus kericuhan dan perusakan di Stadion Lukas NMB Jayapura yang terjadi pada Jumat lalu. Meskipun polisi sudah mengamankan 14 orang yang diduga provokator. Menurut polisi, dalam kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC itu, sekelompok orang membakar 3 unit truk dan sebuah ambulans milik Brimob. Selain itu, 27 sepeda motor warga juga hilang di lokasi kejadian.
3: Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura.
2: Sementara manajer Persipura Owen Rahardian mengutuk keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis sama sekali tidak mencerminkan budaya supporter Persipura Mania yang selama ini dikenal santun dan sportif.
4: Kejadian kemarin tentunya ya, terlepas dari hasil pertandingan ya, kejadian kemarin itu sangat disayangkan terjadi ya. Karena sudah beberapa pertandingan kita di home berjalan dengan lancar dan itu sangat tidak mencerminkan budaya atau marwah supporter Persipura. Ya, kita saat ini juga sedang intens komunikasi dengan Bapak kepolisian.

0: pantau juga untuk mencari tahu inti dari permasalahan ini semua, siapa sih yang melakukan hal ini ya.
1: Pada Senin, sejumlah warga tampak membersihkan Stadion Lukas NMB dari sampah sisa kericuhan. Pembersihan dilakukan bertahap karena luasnya area stadion yang dirusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi. Nah, pada kali ini di Pulau Sumatera, yakni Lampung. Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar hebat pada Jumat malam 8 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Belakangan diketahui penyebab kebakaran adalah akibat amuk ratusan warga yang kesal dengan ulah pemilik pondok pesantren, yakni pria berinisial MFS yang mencabuli belasan santriwati. Dari pantauan pada hari Minggu 10 Mei 2026, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Terlihat sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budiman Jaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga Minggu petang belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Mesuji.
3: Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodik ini, dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
2: Pemirsa, sejauh mana upaya kesiapan fasilitas jemaah haji di Tanah Suci? Pembahasan lengkapnya kami sajikan usai jeda berikut bersama pihak Kemenhaj. Tetaplah bersama kami.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
3: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultraflu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru,

0: Pemirsa, berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Ketua PPIH bersama Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak langsung ke kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina guna memastikan seluruh sarana siap digunakan pada hari wukuf nanti.
1: Jelang puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Armusna bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memastikan kesiapan fasilitas di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hasil penyisiran menunjukkan adanya peningkatan fasilitas cukup signifikan dalam tenda Arafah. Petugas telah memasang lantai tambahan berlapis karpet tebal, lengkap dengan kasur serta bantal baru untuk jemaah haji. Petugas juga memastikan sistem pendingin ruangan berfungsi maksimal dan kamera pengawas dipasang di sejumlah lokasi untuk keamanan jemaah haji. Sedangkan untuk sanitasi, petugas menambahkan jumlah toilet duduk dan toilet jongkok untuk mengantisipasi terjadinya antrean jemaah. Selain itu, terdapat penambahan untuk fasilitas ramah disabilitas. Petugas optimistis semua fasilitas di tenda Arafah ini akan siap 100% 5 hari sebelum puncak ibadah haji.
2: Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud.
1: Sementara itu di wilayah Mina, petugas juga melakukan pemeriksaan berkala bersama pihak syarikah. Meski pekerjaan masih berlangsung, petugas optimistis seluruh persiapan akan selesai tepat waktu. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Pemirsa, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga membutuhkan dukungan fasilitas, pelayanan, serta koordinasi yang matang demi memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, serta khusyuk. Lantas, jauh mana kesiapan fasilitas jemaah haji Tanah Suci? Untuk membahasnya langsung, bergabung dari luar studio, tepatnya di Arab Saudi, dengan Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum, Mas Ihsan. Apa kabar Anda di Arab Saudi?
3: Selamat sore, Mas.
0: Ya, di tengah on duty begitu ya, Mas, ya, di Arab Saudi. Bisa dijelaskan ke kami, Mas, persiapan sejauh ini seperti apa dari pihak Anda?
3: Baik, terima kasih Mas Rano dan juga Mesa. Alhamdulillah hingga hari ini seluruh persiapan terus kita matangkan, khususnya berkaitan dengan fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan saat ini sudah masuk sepekan pertama jemaah Indonesia hadir di kota Mekah. Kita juga melihat bagaimana fokus saat ini, bagaimana jamaah kita baik yang dari Madinah menuju Mekah maupun dari tanah air menuju Mekah. Bagaimana jamaah kita bisa beradaptasi terkait dengan mobilitas di Arab Saudi, ritme ibadah, dan juga berkaitan dengan cuaca di Arab Saudi, serta tentu berkaitan dengan kepadatan di Masjidil Haram jelang puncak haji. Dan ini terus kita pantau dan kita melihat bagaimana kesiapan dari jamaah kita untuk melaksanakan ibadah, dan imbauan-imbauan berkaitan dengan kesehatan dan juga kesiapan fisik terus kita hadirkan jelang jamaah kita memasuki fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Mas Anu.
0: Oke, Mas Ihsan, yang juga menjadi perhatian adalah soal jarak penginapan ke Haram begitu ya, apalagi bus lawat dimanfaatkan untuk akomodasi tersebut. Sejauh mana upaya Anda?
3: Tentu kita punya catatan dan juga ada bahan-bahan evaluasi yang terus kita hadirkan tiap hari berkaitan dengan layanan kita hadirkan bagi jamaah. Dan bicara tentang akomodasi, hotel jamaah memang tersebar di beberapa sektor di kota Mekah dengan karakteristik jarak yang berbeda-beda, dan juga kita tempatkan sebanyak 10 sektor di area Mekah ini, Mas Rano. Dan tentu pemerintah menyiapkan layanan transportasi, ada bus salawat yang bekerja 24 jam secara gratis agar memastikan mobilitas jamaah kita menuju Masjidil Haram, ke pemondokan ataupun hotel masing-masing, dan sebaliknya tetap terlayani dengan baik. Dan juga berkaitan dengan bus salawat ini, juga kita terus mengingatkan kepada jamaah untuk betul-betul bisa mengenali ada nomor bus dan warna rute dari bus yang digunakan, agar jamaah kita tidak salah nanti misalnya dalam menggunakan bus salawat dalam mobilisasi jamaah kita dari hotel ke Masjidil Haram, termasuk berkaitan dengan konsumsi jamaah, kita juga bisa melihat bagaimana layanan yang kita hadirkan bagi jamaah kita, bahkan dengan penguatan menu dengan cita rasa Nusantara yang terus kita hadirkan, dengan variasi-variasi menu tiap hari yang kita berikan kepada para jamaah, Mas Rano.
0: Oke, jika dibandingkan dengan, kita compare dengan tahun lalu, apa yang membedakan fasilitas yang akan didapat oleh jemaah haji kita, Mas Isan?
3: Berkaitan dengan penguatan pada saat ini tentu lebih kepada penguatan-penguatan layanan ya Mas Renov, berkaitan dengan apa yang diberikan kepada jemaah, mulai dari jemaah kita berangkat, ada penambahan jalur fast track di 6 embarkasi, dan juga di Arab Saudi penempatan-penempatan jamaah, bahkan di Madinah kita bisa melihat bahkan ada jamaah kita yang menginap di hotel-hotel terdekat di area di pelataran Masjid Nabawi, dan termasuk di Mekah tentu penguatan-penguatan pelayanan yang kita hadirkan bagi jamaah kita, Mas Rano.
0: Ya, agar menghindari potensi tumpang tindih koordinasi, bagaimana sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara PPIH, Satgas Armusna, dan Syarikah Arab Saudi?
3: Ini tentu kita dalam konteks koordinasi yang intensif, Mas Renok. Pertama tentu antara kita di PPIH yang bertanggung jawab terhadap layanan jamaah secara keseluruhan, ada Satgas Armusna nanti yang secara teknis akan mengendalikan operasional di fase puncak haji, dan juga Syarikah sebagai penyedia yang menyediakan layanan sesuai dengan kontrak-kontrak operasional di Arab Saudi, dan tentu kita terus terkoordinasi dengan baik dengan koordinasi yang intensif karena memang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misal kita di PPIH bertanggung jawab terhadap seluruh layanan dan Syarikah sebagai penyedia layanannya. Dan ini terus kita lakukan hingga saat ini, bagaimana koordinasi dengan Syarikah-Syarikah yang memberikan pelayanan pada jamaah, baik layanan secara umum maupun spesifik bicara tentang layanan-layanan apakah itu akomodasi, transportasi maupun konsumsi bagi jamaah kita, Mas Rano.
0: Oke, bisa dijelaskan Mas Iksan, skema pergerakan jamaah seperti apa nanti di dari Arafah ke Musdalifah dan juga Mina?
3: Baik, berkaitan dengan skema operasional Armusna di tahun ini, melalui teman-teman di Satgas Armusna sudah membagi dan mengatur melalui beberapa fase pergerakan jamaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tentu ini masih dinamis, kita dalam proses pematangan berkaitan dengan pengaturan ini. Setidaknya kami bisa sampaikan ada beberapa fase. Misalnya di fase pertama itu adalah fase penurunan dari Mekah menuju Arafah, di mana pada tanggal 7 Zulhijjah nanti para teman-teman yang tergabung dalam Satgas Arafah sudah mulai bergerak menuju Arafah pada siang hari, dan juga pada tanggal 8 Zulhijjah jemaah bergerak dari Mekah menuju Arafah yang dibagi dalam 3 trip pergerakan. Mulai di awali trip pertama itu, Mas Ranaf, dari pukul 6 pagi sampai jam 11, pukul 11.30 untuk trip kedua sampai pukul 17 waktu Arab Saudi, dan trip ketiga itu pukul 17.30 sampai 24 waktu Arab Saudi, itu pukul 12 malam. Tentu ini dibagi agar tidak terjadi penumpukan di satu waktu, dan fase kedua itu pergerakan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena setelah wukuf selesai, nanti Satgas Musdalifah bergerak menuju titik pelayanan dan pengamanan, kemudian jemaah mulai bergerak menuju Musdalifah dan Mina. Nah, di sini ada dua skema yang kita kenal, seperti tahun sebelumnya juga hadir. Ada jemaah reguler yang turun dan mabit di Musdalifah, dan ada jemaah yang murur atau langsung melintas menuju Mina tanpa turun lama di Musdalifah, di mana skema ini diprioritaskan untuk jemaah kita lansia, disabilitas, risiko tinggi, dan juga jemaah-jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, Mas Ranam. Dan di akhir, di fase ketiga, ada fase operasional di Mina Lempar Jumroh yang dilaksanakan pada 11 sampai 12 Zulhijjah. Seluruh Satgas Mina telah menduduki pos layanan sejak dini hari. Ada pos jamarat, ada pos di pos layanan dan pos pengamanan, dan juga pos tanazul, serta ada tim MCR 1 dan MCR 2 nanti yang akan berdiri di tempat jemaah melempar jumrah di jumrah ulo Ustaz dan Aqabah, Mas Rano.
0: Oke, artinya sudah ada mekanisme yang mengatur soal pengaduan jemaah jika fasilitas tidak sesuai standar. Ini kita paling soroti soal layanan ke mereka yang

0: lansia, disabilitas, dan risiko tinggi, Mas Isan.
1: Betul, itu layanan yang jadi prioritas kita. Bahkan tadi di awal kita juga melihat bagaimana khususnya di Armusda misalnya ada layanan-layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas ataupun yang berkebutuhan khusus, mulai dari akses jamaah menggunakan misalnya tadi ada toilet dan juga penempatan-penempatan jamaah kita yang tentu ramah lansia dan yang berkebutuhan khusus. Dan ini menjadi salah satu prioritas layanan kita hadirkan bagi jamaah kita, termasuk di akomodasi masing-masing, termasuk juga berkaitan dengan transportasi. Ada bus yang menggunakan yang berkaitan dengan memberikan kemudahan bagi jamaah kita yang misalnya menggunakan kursi roda untuk bisa mengakses bersalawat misalnya.
0: Oke. Termasuk juga langkah cepat dari pihak Anda untuk mereka yang butuh penanganan. Jemaah yang mengalami dehidrasi ataupun head stroke begitu nanti ya, karena cuaca terik cukup menyengat di sana, 40 derajat Celcius dari teman kita laporannya.
1: Betul Mas Ronald, ini juga kita terus memantau perkembangan cuaca, bahkan lebih beberapa waktu lalu juga sempat di angka 44 derajat. Tentu imbauan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang standby nanti bisa di Armusna untuk memberikan edukasi kepada jamaah langkah-langkah dini apa yang perlu dihadirkan jika ada jika kita menghadapi cuaca panas. Tentu ini juga sekaligus mengimbau kepada jamaah kita untuk betul-betul memperhatikan kondisi fisik, asupan yang cukup, cairannya, dan juga menggunakan pelindung diri misalnya, dan tetap berada di dalam tenda misalnya nanti berada di fase puncak haji di Arafah misalnya Mas Ranov.
0: Oke, ada himbauan khusus bagi mereka di sana di Arab Saudi Mas untuk selalu menjaga kesehatan termasuk tidak dehidrasi di tengah cuaca terik?
1: Betul Mas Ranov, tentu ini menjadi imbauan bagi para jamaah kita yang berada di Tanah Suci maupun yang bersiap-siap berangkat ke Tanah Suci di gelombang kedua ini. Kita mengimbau jamaah kita betul-betul mempersiapkan kondisi fisik secara prima, dan juga bagi jamaah kita yang berada di kota Mekah ataupun di Madinah, betul-betul memperhatikan, melihat, mengidentifikasi bagaimana kondisi fisik masing-masing. Pertama berkaitan dengan tadi menjaga asupan, minum yang cukup tanpa menunggu haus, dan juga mengkonsumsi makanan yang seimbang, dan juga tentu menggunakan alat pelindung diri di saat keluar dari atau akomodasi hotel maupun ke Masjidil Haram. Ini sangat penting karena berkaitan dengan dehidrasi ataupun head stroke ini juga luar biasa menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah kita dalam beradaptasi dalam cuaca yang panas. Tentu imbauan tadi menjaga asupan dan mempersiapkan diri di hotel-hotel ataupun pemondokan masing-masing, karena prioritas kita adalah ibadah di puncak haji, yakni di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Mas Ranam.
0: Ya, yang perlu di-highlight juga Mas Isan soal mereka yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Ini bagaimana kemudian mengatasi ini dari teman-teman di lapangan?
1: Baik, terima kasih Mas Ranam. Ini jadi imbauan yang tiap hari kita sampaikan karena pengetatan yang luar biasa dihadirkan oleh otoritas Arab Saudi, dan juga ini demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji secara umum. Imbauan la hajj bila tasrih ataupun tidak ada haji tanpa visa resmi ini menjadi sebuah keharusan dan juga perhatian bagi kita atau bagi jamaah-jamaah kita di tanah air. Jangan mau diiming-imi dengan narasi-narasi haji tanpa antri misalnya, dan tentu kita sudah melihat fakta-fakta di lapangan melalui di tanah air, khususnya Satgas pencegahan haji ilegal ataupun non prosedural sudah ada penangkapan ataupun penahanan keberangkatan jamaah-jamaah yang berangkat tanpa jalur prosedural yang terjadi di tanah air. Tentu ini menjadi imbauan, bahkan di Arab Saudi pengetatan yang luar biasa kita melihat penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi dalam menjamin penyelenggaraan terselenggara dengan baik, khususnya dalam mencegah oknum-oknum yang memasuki kota Mekah khususnya tanpa menggunakan visa resmi ataupun visa haji resmi, Mas Ranov.
0: Ya, terakhir himbauan khusus Anda bagi mereka yang akan berhaji untuk tetap mematuhi aturan, Mas Isan.
1: Betul, mentaati aturan menjadi sangat penting bagi siapapun, bagi para jemaah kita yang hendak melaksanakan ibadah haji. Banyak imbauan-imbauan, larangan-larangan yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi. Untuk itu, para jemaah melalui petugas terus kita ingatkan, melalui ketua kloter, KBH, untuk mengingatkan jemaah agar memperhatikan betul larangan-larangan dan juga kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh otoritas Arab Saudi, termasuk

0: bagi jamaah kita dengan kebiasaan hal-hal kecil bisa dipomondokan masing-masing berkaitan dengan aktivitas merokok, mendokumentasikan tanpa tanpa izin di area-area yang dilarang, termasuk mendokumentasikan individu di Arab Saudi. Ini harus menjadi perhatian bagi jamaah kita atau keluarga kita yang berada di Arab Saudi untuk betul-betul mentaati aturan yang dihadirkan. Demikian Mas Rano.
1: Baik, kita harapkan perjalanan ibadah haji pada tahun ini akan berjalan kondusif, lancar dan juga mabrur bagi mereka yang akan menggelar ibadah di sana. Terima kasih untuk waktunya Mas Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sementara itu jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal dunia di Tanah Suci terus bertambah. Hingga kini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tak kelelahan.
2: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini, total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
3: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jemaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan almusnah.
2: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: Ke informasi berikutnya, sejumlah penjual hewan kurban di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20% hingga 30%. Kondisi itu dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga hewan kurban juga terjadi di wilayah Klaten. Harga sapi kurban meningkat 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekornya.
1: Kadapi penjual sapi kurban di Kampung Cisereh, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sapi, Purwakarta, Jawa Barat, mengeluhkan penurunan penjualan sapi kurban. Menurut Kadapi, dibandingkan tahun lalu, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 1 hingga 4 juta per ekor. Akibat kenaikan ini, pembelian sapi menurun 20% hingga 30%. Meski mengalami kelesuan penjualan, Kadapi tetap optimis dia bisa menjual hingga 60% dari total 25 sapi yang dia miliki tahun ini.
2: Untuk tahun ini kita sedia 24 ekor, Pak. Kita ada jenis dari limosin, simental, ada sapi lokal Madura juga. Di total kita ada 24 ekor untuk tahun ini dari bobot paling besar 800 kilo, kemudian yang paling kecil sekitar 250 kilo.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban juga merangkak naik. Harganya meningkat dari 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Di Pasar Hewan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban dijual antara 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung pada jenis dan bobot tubuh sapi. Wanto, salah seorang pedagang sapi, mengaku permintaan mulai meningkat sejak 1 bulan terakhir. Hingga kini, ia telah menjual lebih dari 50 ekor sapi yang dipesan oleh konsumen dari luar daerah seperti Purwodadi hingga Ungaran, Semarang.
3: Puluhan lebih. 50. Paling jauh dari mana, Pak?
4: Purwodadi.
3: Purwodadi, Semarang.
4: Semarang suka Ungaran.
3: Ungaran. Untuk Mas. Nih, untuk harga sapi kurban sendiri, Pak, ini udah ada peningkatan atau belum, Pak?
4: Udah.
3: Per ekor berapa?
4: 2-3 sampai 30-an.
3: Per ekor berapa naiknya?
4: 2 jutaan.
3: 2 jutaan. Nih.
1: Hal senada juga diungkapkan pedagang lain, Antoro. Ia menyebut permintaan paling tinggi berada pada rentang harga 24 juta hingga 25 juta 500 ribu rupiah per ekor. Hingga saat ini, dirinya sudah menjual sekitar 30 ekor sapi kurban.
4: Belum naik, naik ya 1,5 sampai 2 juta. Udah naik.
3: Per ekornya?
4: Per ekor, iya. Kalau untuk permintaan yang paling kencang, itu yang di harga seribu 24 sampai 25.500. Itu yang paling kencang,
3: iya,
4: permintaan.
1: Pihak pedagang memprediksi permintaan sapi kurban akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim terus menurun. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Surut ya.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masalahnya
9: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Pemirsa, pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim terus menurun seiring pemutakhiran data bantuan sosial dan penyaluran bantuan yang telah nilai lebih tepat sasaran. Hal itu sampaikan langsung rapat koordinasi pelaksanaan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemerintah terus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Saat ini, lebih dari 70 ribu operator data desa telah terhubung melalui aplikasi untuk mempercepat pembaruan data dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga mencatat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru mendapatkan bantuan pada triwulan kedua tahun 2026.
2: Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua.

0: di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama.
1: Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim berada di angka 0,78%. Untuk garis kemiskinan rumah tangga nasional di angka Rp3.053.000.
2: Sampaikan juga adalah bahwa garis kemiskinan rumah tangga itu berbeda-beda di setiap provinsi. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan ataupun penentuan garis kemiskinan itu tergantung dari konteks wilayahnya. Misalnya di DKI Jakarta akan berbeda dengan di Kalimantan Utara. Di DKI Jakarta misalnya garis kemiskinan rumah tangga adalah sebesar 4,5 juta rupiah per rumah tangga per bulan, sementara kalau di Papua itu sekitar 5,3 juta rupiah per rumah tangga per bulan. Nah, jadi sekali lagi garis kemiskinan tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kemiskinan per kapita per bulan, tetapi harus per rumah tangga per bulan.
1: Pemerintah menargetkan pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Irin Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
3: Kenaikan biaya admin dan program gratis ongkir di sejumlah marketplace kini menjadi keluhan para seller online. Seller disebut tak hanya harus menanggung biaya komisi dan promosi, namun juga mengikuti sistem algoritma platform agar produk tetap muncul di halaman pencarian. Kondisi itu dinilai menekan margin UMKM dan mengancam daya tahan seller kecil.
4: Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan, setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Meski dinilai memberatkan, kebijakan ini disebut telah disosialisasikan kepada seller jauh hari sebelum diterapkan. Di tengah kenaikan biaya tersebut, sejumlah seller mulai membangun website dan kanal penjualan sendiri. Namun Nadia menilai, marketplace masih menjadi pilihan utama bagi seller untuk berjualan. Karena memiliki trafik besar serta dukungan sistem pemasaran, logistik, hingga pembayaran yang terintegrasi. IDEA menegaskan kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan persaingan digital yang semakin ketat.
5: Kalau Mbak datang ke marketplace ya, pas tanggal terkembar 55 atau 66 atau 44, itu akan selalu ada promo. Promo itu bukan berarti hanya promonya saja ya, tapi komunikasi promonya juga itu perlu biaya gitu. Di zaman-zaman dulu bisa lebih kecil, itu karena pembiayaan pada marketplace itu cukup besar. Tapi sekarang kita tahu sama selalu lah, dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali kepada uangnya itu kepada penanam modalnya gitu. Dan usaha untuk jadi sehat itu, itulah biaya admin, biaya promo yang seperti itu yang dia lakukan oleh e-commerce.
4: Anggota DPR RI Darmadi Durianto menilai pola bisnis platform digital saat ini membuat seller harus mengeluarkan biaya tambahan agar produknya tetap terlihat dan bersaing di marketplace. Menurutnya, sistem algoritma platform membuat visibilitas produk bergantung pada besaran biaya promosi yang dikeluarkan seller. Darmadi menyebut, seller tak hanya menanggung komisi dan biaya layanan, namun juga harus menyiapkan dana untuk iklan dan subsidi promo. DPR menilai, total potongan biaya yang ditanggung seller saat ini dapat mencapai 15% hingga 25%. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan cash flow dan margin usaha, terutama bagi UMKM dan seller.

0: skala kecil.
1: Ini bukan lagi marketplace, ini pay to survive system. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling kuat bakar margin. Dan ironisnya, semakin kamu jualan, semakin kamu harus keluar biaya. Kalau sistem seperti ini terus jalan, maka UMKM bukan tumbuh, tapi disaring.
0: Meski demikian, Darmadi menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap platform digital. Namun agar tercipta keseimbangan ekosistem antara marketplace, seller, dan konsumen. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Pemirsa, PT PAM Jaya terus memperluas layanan air minum dengan membangun instalasi pengolahan air portable di Semanan, Jakarta Barat. Instalasi ini diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebagai komitmen untuk penyediaan air minum yang aman dan mudah untuk diakses.

0: Selama lebih dari 40 tahun hadir sebagai penyedia layanan air bersih bagi warga Jakarta, PT PAM Jaya terus berinovasi untuk menyediakan akses air yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan. Sebagai langkah mewujudkan komitmen tersebut, PAM Jaya resmi menghadirkan instalasi pengolahan air atau IPA Portable yang berlokasi di Kelurahan Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meresmikan langsung IPA Semanan pada Rabu siang bersama Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasrudin. Rano menyebut adanya instalasi pengolahan air ini menjadi solusi nyata karena Cengkareng selama ini kerap mengalami kendala distribusi air bersih.
1: Maka itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu 29 April 2026 instalasi pengolahan air atau IPA Portable Semanan dengan ini saya nyatakan diresmikan. Instalasi ini melayani RT 03, RT 10, RW 08 dengan total 295 pelanggan yang terdiri dari 202 pelanggan existing dan 93 pelanggan baru. Penyediaan air minum yang aman, mudah diakses, dan berkenyut diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada air tanah demi menjamin keseimbangan lingkungan.
0: Selain membangun instalasi pengolahan air portable, PAM Jaya juga berkomitmen untuk membangun reservoir besar dengan tampungan mencapai 24 juta liter sebagai solusi dan langkah mitigasi atas krisis air bersih dan isu penurunan kualitas air di Jakarta. Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasrudin menyebut PAM Jaya berkomitmen memperluas layanan air minum di Jakarta dengan target cakupan hingga 100% pada tahun 2029.
2: Kita akan juga bangun, itu ada reservoir besar yang bersama Kementerian PU kita bangun, nantinya akan ada 24 juta liter tampungan. Tetapi saat ini baru dibangun satu tampungan sebesar 8 juta liter yang akan selesai di bulan Mei 2027. Dan akan kita bangun juga untuk mengisinya dengan WTP yang akan kita produksi sebesar 200 LPS yang akan digroundbreak di bulan Agustus kurang lebih. Mudah-mudahan tidak ada hambatan.
0: Upaya strategis PAM Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam komitmen penyediaan air bersih juga diwujudkan dengan menggandeng Bin Zayed International di Malaysia sebagai perusahaan infrastruktur global terkemuka. Langkah kerjasama ini juga membuka ruang komunikasi strategis dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di Jakarta.
1: Bin Zayed Group ini adalah konglomerasi dari Uni Emirat Arab yang selama ini Bin Zayed tidak pernah investasi di Indonesia. Base mereka di Malaysia. Dia investasi memang di sekitar Malaysia, Singapura, Vietnam. Nah sekarang ini baru mereka masuk ke Indonesia, khususnya ke Jakarta, bekerja sama dengan PAM Jaya. Nah ini adalah mengindikasikan bahwa pihak internasional juga sudah mempercayai Jakarta untuk menjadi apa ya, bisa melakukan kolaborasi bekerja sama. Nah mudah-mudahan Bin Zayed ini bukan hanya bergerak di bidang air, tapi konstruksi, segala macam ya. Kalau pernah mendengar tentang Abu Dhabi, sebagian kota Abu Dhabi yang bangun grup ini.
0: Dengan adanya inovasi dan kerjasama ini, PAM Jaya dan Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperluas layanan dengan lebih luas untuk mewujudkan Jakarta.

0: Pemirsa, sebanyak 18 warga yang tinggal di Amerika Serikat turun dari kapal MV Honduras setelah dilaporkan terjadi wabah hantavirus di kapal tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Randa City.

0: medali, respect, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Ke informasi selanjutnya, mantan Perdana Menteri Thailand yang berpengaruh Thaksin Shinawatra dibebaskan dari penjara pada hari Senin 11 Mei setelah menjalani sekitar 8 bulan hukuman. Politikus berusia 76 tahun itu sebelumnya dijatuhi hukuman penjara terkait dengan kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001 hingga 2006. Thaksin keluar dari penjara sekitar pukul 7.40 waktu setempat. Ia langsung disambut anggota keluarganya termasuk putrinya sekaligus tokoh politik penerusnya Paetong Thaksin Shinawatra yang dicopot dari jabatan Perdana Menteri melalui putusan pengadilan pada Agustus tahun 2025 lalu. Ratusan pendukung yang telah berkumpul sejak dini hari di depan penjara pusat Kluang Perm, Bangkok, meneriakan dukungan sambil menyambut pembebasan Thaksin yang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sekitar 2/3 masa hukumannya. Di belahan dunia lainnya, kelompok penumpang dan awak kapal diturunkan dari kapal pesiar MV Honius untuk dipulangkan ke negara masing-masing, di mana mereka akan menjalani isolasi sesuai protokol nasional guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.
1: Sebanyak 18 warga yang tinggal di Amerika Serikat turun dari kapal MV Honius pada Minggu, 10 Mei, setelah dilaporkan terjadi wabah hantavirus di kapal tersebut. Kelompok itu terdiri dari 17 warga negara Amerika Serikat dan 1 warga negara Inggris yang menetap di Amerika. Selanjutnya, kendaraan unit darurat militer Spanyol membawa mereka menuju bandara, tempat sebuah pesawat Amerika Serikat telah disiapkan. Para penumpang dari kapal MV Honduras menaiki pesawat Boeing 747 milik Alita Air di Bandara Tenerife Selatan, Kepulauan Kanari. Petugas dengan pakaian pelindung khusus membantu proses evakuasi.

0: evakuasi. Pesawat pun lepas landas dari Spanyol pada Minggu 10 Mei menuju Amerika Serikat. Rombongan bus dan ambulans yang membawa penumpang warga Inggris dari kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus tiba di sebuah rumah sakit dekat Liverpool pada Minggu malam 10 Mei. Sebanyak 22 penumpang dan awak kapal MV Hondius dibawa ke rumah sakit Aeropark untuk menjalani masa isolasi awal sebagai langkah pencegahan. Dalam pernyataan bersama Otoritas Kesehatan Wilayah Barat Laut Inggris, kepolisian, dan pemerintah daerah setempat disebutkan, para penumpang akan menjalani pemeriksaan serta tes kesehatan selama masa karantina yang dapat berlangsung hingga 72 jam. Bus dan ambulans meninggalkan Bandara Eindhoven, Belanda pada Minggu 10 Mei setelah sejumlah penumpang yang dievakuasi dari kapal pesiar terdampak hantavirus tiba di negara tersebut. Setibanya di Belanda, para penumpang akan menjalani tes kesehatan sebelum dibawa ke rumah sakit, fasilitas karantina, atau dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri.
1: Wilayah pesisir Argentina dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon heterotropis yang memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai. Sementara banjir melanda lembah Gamtus, Afrika Selatan hingga membuat ratusan warga harus mengungsi.
2: Pantai di Keken tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang batas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar. Badan Pengamat Cuaca setempat melaporkan siklon ekstratropis terbentuk dari adanya interaksi antara massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan atmosfer yang rendah. Reaksi dari ketiga hal tersebut memicu terjadinya angin kencang, hujan lebat, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara tiba-tiba. Di Mar del Plata, badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Sementara banjir bandang terjadi di Kuga, Afrika Selatan pada Jumat. Banjir bandang mendesak ratusan warga sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir diduga dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kota Kuga beberapa hari sebelumnya. Hujan yang melanda menyebabkan sejumlah sungai dan bendungan di kota tersebut meluap dan menggenangi Kuga yang baru-baru ini mendekati status bencana kekeringan. Otoritas berwenang masih melakukan penghitungan kerusakan akibat banjir. Pemerintah juga mengimbau warga untuk menghindari rute banjir dan mengikuti pembaruan informasi darurat seputar cuaca karena curah hujan tinggi kemungkinan masih terjadi dalam beberapa hari mendatang.
1: Sementara itu, puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azharia sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pemungkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan itu menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan tersebut.
3: Pada Minggu, para pemilik toko membongkar bangunan usaha mereka. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
4: جتهم إنه شارع شريان الحياة هذا بدهم يمشوه إنه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياة الشارع. فاحنا بالنسبة لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض إنه قانونيا يعني يبعثوا دوار أصحاب الأرض. وكل مثلا بدنا ناخذ جزء من ارضك لشارع مثلا بعرف هيك نظام الدول اما هاي يعني شغل عصابات وشغل انه ما حدا قدنا واحنا اللي بدنا اياه بنسوي
5: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان وصاحب المال بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرهب بالناس أنا والمستأجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا إما إحنا بنضل هان يا إما يهدوا ينفقوا رسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظلل يعني ها شو بده يظلل من الحياة عمري 65 سنة يظلل من الحياة فأنا رايح أتبع جميع الإجراءات القانونية حتى آخر نفس.
3: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah.

0: Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina Minggu waktu setempat untuk mendoakan Kepala Kepolisian Khan Yunis, Wesam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini.
1: عناصر الشرطة عناصر مدنية تخدم الناس تخدم الشعب تحل المشاكل بين الناس تدخل في الأمور فض النزاعات بين الناس لكن الاحتلال مستمر باستهدافهم.
0: Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis tempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
2: Kebelahan dunia lainnya, krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan juga keselamatan demi mencari nafkah. Di kawasan tambang batu bara Barapukuria, distrik Dinajpur, para perempuan rela berendam di seluruhan air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batu bara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
3: Beginilah aktivitas para perempuan pengumpul batu bara di distrik Dinajpur, Bangladesh. Setiap hari mereka turun ke saluran air berlumpur di sekitar tambang batu bara Barapukuria untuk mencari serpihan batu bara yang tersisa dari aktivitas pertambangan. Sebagian dari mereka bahkan harus berendam hingga leher di air kotor demi mendapatkan emas hitam yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Rahima Begum, salah satu pengumpul batu bara, mengatakan penghasilannya tidak menentu dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Aja makan kuat ni paksa kori, mereka jodoh sata pani, kapok kotor mata aku digay, kotor korsun kori, mata kau pan, kalai kori kuala kori. Alam makan, mohil besi pasto, makan korsun besi hari akan, anda ni semasa kasar tersole, ada korsun peti ada kawah, ada ada parah.
3: Para pekerja bergantian bekerja siang dan malam. Hambatan seperti hujan deras, badai hingga musim dingin datang harus mereka hadapi saat mengumpulkan batu bara. Tak jarang mereka juga berhadapan dengan hewan berbisa di lokasi tambang. Aktivitas pertambangan juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan rumah. Sayangnya uang kompensasi yang memadai belum mereka terima.
5: Ini hamar 2 biga atau 2 biga? আমার ছেলে নাই মেয়ে খালি আছে মেয়েকে চাকরি দেয় না ছেলে হলে দিল মেয়ে চাকরি ছেলে দুজন ধরে মারা গেছে এখন ছেলে থাকলে বোধহয় দিল হয় নাকি ছেলে এখন নাই এখন মেয়ে চাকরি কাক বিয়ে দিয়ে আমার অসহায় হয়ে গেছে আমাকে কি কিছু দিবে দেয় নাই জমি গেছে তো 2 বিঘা এখনই আর বাড়ি ঘর ভাঙে যাচ্ছে বাড়ি ভাড়া টাকাটা আমাকে দেবত না সরকার থেকে কি পাও কি কোনো অনুদান নাই এই যে না ফ্যামিলি ভাতা বলে হচ্ছে না চাওছি না দেবত
3: Tambang Barapukuria merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah aktif di Bangladesh dan dikelola oleh perusahaan milik negara. Kenaikan harga energi global akibat terganggunya jalur pengiriman di Selat Hormuz disebut turut memperburuk tekanan ekonomi masyarakat miskin di negara tersebut.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.

0: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
1: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultraflu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: suara lagi. Oh my god.
1: Aksi emak-emak di Makassar membonceng motor sembari membawa motor listrik menjadi viral di sosial media. Dalam video yang diunggah akun Instagram @blestia ini mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Alfira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktek penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8 Jakarta Selatan. Total sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara sekitar 177 miliar rupiah. 1.494 motor tersebut terbagi atas 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit motor lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang berinisial WS ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Dari hasil penelusuran awal, tersangka telah menjalankan aksinya sejak 2022 dan hingga kini sudah 99.000 unit kendaraan roda 2 yang dijualnya. Saat ini polisi juga tengah memeriksa 18 orang yang diduga mengetahui aksi ini.
2: Perbuatan tersangka dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian negara dikarenakan sejumlah sepeda motor yang berasal dari pengalihan atau dari perbuatan yang ilegal ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah 177 miliar di mana itu adalah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari penjualan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian juga dapat berpotensi merugikan masyarakat di mana data masyarakat atau data KTP masyarakat yang digunakan oleh jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi atau mengaktifkan jaminan fidusia atau mengaktifkan pinjaman. Ini masyarakat tidak bisa menggunakan data pribadinya kembali karena data tersebut bermasalah.
1: Sehubungan dengan tersiarnya kabar bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP elektronik ketika check-in hotel serta adanya larangan memfotokopi KTP elektronik, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan KTP elektronik masih dapat digunakan untuk keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas.

0: tes kependudukan resmi, termasuk untuk kebutuhan check-in hotel. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi menyatakan, KTP elektronik merupakan identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi, baik pelayanan publik maupun pelayanan lainnya membutuhkan identitas diri penduduk. Sehingga dalam hal kebutuhan verifikasi seperti ketika check-in hotel atau kebutuhan lainnya, KTP elektronik tetap bisa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya, penggunaan fotokopi KTP pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keamanan, penyimpangan, serta perlindungan data pribadi.
1: Dirjen Dukcapil Kemendagri mendorong pemanfaatan verifikasi dan validasi data pendudukan bisa dilakukan secara elektronik atau digital. Masyarakat tetap dapat menggunakan KTPL untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. Seperti misalnya check-in hotel dan juga berbagai keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan fotokopi KTPL pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi. Dirjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat.
0: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah untuk menanganinya. Meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Bahkan hingga menutup setengah badan jalan dan membuat warga sulit beraktivitas.
2: Tumpukan sampah yang meluber hingga memakan setengah badan jalan ini terjadi di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi itu membuat aktivitas warga menjadi sangat terganggu karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan membuat warga takut akan terjangkit penyakit akibat sampah ini.
3: Merasa terganggu nggak sih Pak dengan polisi?
4: Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Soalnya. Itu doang sih masalahnya, iya.
3: Jalannya juga jadi sempit dong,
4: kayaknya. Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua, bisa.
3: Tadinya bisa gitu?
4: Bisa dua, bisa.
3: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu, Pak?
4: Iya, betul.
3: Motor-motor suka jatuh nggak, Pak?
4: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya, sering. Tadi pagi pun ada tiga yang jatuh. Ya, karena licin. Ya.
5: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini, Pak. Dan itu pun belum terpilah, Pak, sampahnya. Nah, kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan, Pak, yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah, kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya, tetap aja warga dari luar buang ke sini, Pak. Banyak nih sampahnya yang belum terpilah.
2: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Hidup berjanji akan segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Sementara penanganan sampah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur jauh lebih baik. Ketika meninjau proses pemilahan sampah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya berencana menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah pasar menjadi produk bermanfaat, guna mengurangi beban pembuangan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Menurut Pram, satu lingkungan pasar dapat menghasilkan hingga 5 ton sampah setiap harinya. Melalui kerjasama ini, sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk organik serta produk lain yang memiliki nilai guna bagi pertamanan kota.
6: Maka dengan penanganan ini, kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar. Nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama, karena mereka size-nya juga cukup besar.

0: keluarga dan rumah tangga.
1: Saat ini 153 pasar di bawah naungan Pasar Jaya mengirim sekitar 500 ton sampah perharinya ke Bantar Gebang. Dengan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, Pemprov DKI menargetkan pengurangan volume sampah secara signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. Ke-11 bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan.
3: Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan, Wonokerso, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Mei lalu. Di rumah itu 11 bayi ini dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi sebesar Rp50.000 per hari. Bidan ORP menerima penitipan bayi dari pasangan tak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
4: Satu harinya Rp50.000 untuk satu anaknya. Rp50.000 yang tentunya Rp50.000 dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu ini apakah dengan Rp50.000 itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Mengenai bidan itu juga data perjalanan. Untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
3: Saat ini ORP dan kedua orang tuanya berinisial K dan S, serta seorang pembantu yang turut merawat 11 bayi ini, masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para orang tua bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Orang tua korban dugaan kekerasan di daycare LA Minggu pagi mengikuti psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta. Para orang tua ini dikumpulkan untuk memastikan kondisi psikis serta mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma.
5: Berada di ruang bima Balai Kota Yogyakarta, orang tua korban daycare LA Kota Yogyakarta dikumpulkan kembali untuk diberikan psikoedukasi. Psikoedukasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini bagian dari trauma healing bagi para orang tua. Psikoedukasi ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini. Psikoedukasi ini menjadi langkah penting karena masih banyak orang tua yang menyimpan trauma mendalam dan seringkali menyalahkan diri sendiri setelah kasus tersebut mencuat.
6: Ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Aris.
7: Penting ya untuk penguatan.
6: Sangat penting karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu. Kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan seperti itu.
5: Setidaknya 94 psikologi digandeng untuk mendampingi orang tua korban daycare LA. Bahkan pendampingan psikolog telah dilakukan sehari pasca penggerebekan daycare LA.
8: Pemulihan ya hak-hak anak dan juga orang tua tentunya yang sebetulnya jadi korban juga kan merasa trauma juga. Saya juga sebagai seorang ibu saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan seperti itu dan ya saya berharap bahwa kasus ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya terutama mengutamakan hak korban ya anak-anak ini harus terpenuhi hak-haknya sebagai korban selain juga memang pelakunya juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal menurut saya karena menurut saya kejahatan anak adalah kekerasan pada anak adalah kejahatan yang luar biasa.
5: Pemkot Yogyakarta juga melakukan proses transisi bagi anak-anak yang sebelumnya dititipkan di daycare LA. Ada sebanyak 88 anak telah dipindahkan ke 39 daycare pengganti maupun kelompok bermain lain di Kota Yogyakarta. Biaya di daycare pengganti bakal ditanggung Pemkot

0: Ciko, Yogyakarta selama 2 bulan sejak Mei hingga Juni mendatang. Tim Liputan, CNN, Yogyakarta.
1: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Kemenhaj memastikan seluruh sarana-prasarana siap digunakan pada hari wukuf nanti. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Di ajang Jakarta Marketing Week 2026, PT Jasa Marga Persero mengajak generasi Z turut mengembangkan strategi pengembangan aplikasi Travoy melalui Travoy Wow Case Competition. Sebanyak 5 kelompok mahasiswa se-Indonesia terpilih yang memaparkan ide mereka di panggung utama Jakarta Marketing Week 2026.

0: Berlangsung di Grand Atrium Mall Kota Casablanca, ajang tahunan ke-14 Jakarta Marketing Week 2026 menjadi panggung kolaborasi berbagai brand dan perusahaan dalam menampilkan inovasi terbaru mereka. Dalam perhelatan ini, PT Jasa Marga Persero hadir sebagai partner penyelenggara dengan berbagai aktivitas strategis mulai dari Travel Showcase Competition hingga booth interaktif. Mengusung tema Jakarta Global City, Inclusive, Creative, and Collaborative, partisipasi Jasa Marga di ajang ini diarahkan untuk mendukung transformasi digital di sektor mobilitas, khususnya melalui pengembangan aplikasi Travoy. Melalui Travoy Showcase Competition, Jasa Marga menantang generasi Z untuk mengembangkan strategi ide kreatif dalam mengoptimalkan Travoy sebagai asisten perjalanan digital masa depan yang andal.
1: Nah, kompetisi ini justru feedback ini menjadi bagus buat kita. Dan yang menarik, minatnya banyak lebih dari hampir 800 orang dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang merupakan champion di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia dan terpilihlah 15 besar sampai dengan 3 besar. Dengan demikian diharapkan ini memberikan masukan ya buat kita karena setiap aplikasi yang dikembangkan apalagi diperlukan untuk pelayanan publik selalu dinamis, selalu harus agile atau adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Masukan atau kemudian inovasi ini menjadi penting buat kita.
0: Dari proses panjang penjurian, Dewan Juri akhirnya menetapkan para pemenang Travoy Showcase Competition. Pemenang dari Institut Teknologi Bandung, Haikal dan teman-temannya mengaku telah mempersiapkan strategi dan konsep mereka sejak awal masa seleksi pada Februari lalu dengan melakukan riset perilaku Gen Z serta pendalaman fitur aplikasi Travoy.
2: Kami menyiapkan ini, merancang ini semua dari bulan Februari di mana pendaftaran Jasa Marga itu baru dibuka.
3: Strategi kami mungkin yang membedakan dari peserta-peserta lainnya mungkin memang sudah sangat keren. Cuma kami ingin menekankan bagaimana kami meningkatkan gamifikasi dan retensi. Jadi tidak sekadar menciptakan journey marketing yang gimmick gitu. Jadi kami ingin menjadikan Travoy itu sebagai salah satu aplikasi lifestyle yang ingin kami jadikan rebranding dalam strategi ini. Jadi
0: melalui kegiatan ini, Jasa Marga ingin menyerap ide dan inovasi dari sudut pandang pengguna jalan masa depan, sekaligus memastikan transformasi digital yang dilakukan tetap relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di jalan tol.

0: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Ketua PPIH bersama Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak langsung ke kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina guna memastikan seluruh sarana siap digunakan pada hari wukuf nanti.
1: Jelang puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Armusna bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memastikan kesiapan fasilitas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hasil penyisiran menunjukkan adanya peningkatan fasilitas cukup signifikan dalam tenda Arafah. Petugas telah memasang lantai tambahan berlapis karpet tebal, lengkap dengan kasur serta bantal baru untuk jemaah haji. Petugas juga memastikan sistem pendingin ruangan berfungsi maksimal dan kamera pengawas dipasang di sejumlah lokasi untuk keamanan jemaah haji. Sedangkan untuk sanitasi, petugas menambahkan jumlah toilet duduk dan toilet jongkok untuk mengantisipasi terjadinya antrean jemaah. Selain itu, terdapat penambahan untuk fasilitas ramah disabilitas. Petugas optimistis semua fasilitas di tenda Arafah ini akan siap 100% 5 hari sebelum puncak ibadah haji.
2: Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa

0: H-5 100% bisa terwujud.
1: Sementara itu di wilayah Mina, petugas juga melakukan pemeriksaan berkala bersama pihak syarikah. Meski pekerjaan masih berlangsung, petugas optimistis seluruh persiapan akan selesai tepat waktu. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
2: Apa saja aktivitas Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci hari ini? Kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Lukman. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Arab Saudi. Bagaimana sejauh ini persiapan dari Jemaah Haji untuk menghadapi puncak haji, terutama nanti selama di Armusna begitu, Lukman? Dan dari sisi infrastruktur ini juga penting untuk mendukung kelancaran puncak haji nanti.
3: Baik, selamat sore Elvira, selamat sore para pemirsa di tanah air. Saat ini saya sedang berada di Jeddah ya, di mana suhu saat ini hampir mencapai 40-41 derajat Celcius. Dan tentunya hal ini memerlukan tantangan fisik, baik itu fisik, spiritual, dan mental. Jadi para jamaah haji yang saat ini tengah berada di tanah suci dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga waspadaan agar kondisi tetap fit hingga nanti menjelang puncak haji di Armusna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Benar sekali Elvira bahwa saat ini Kementerian Haji dan Umroh tengah mempersiapkan puncak haji nanti di Armusna. Kemarin Kementerian Haji dan Umroh beserta petugas penyelenggara haji Indonesia 2026 telah melakukan sidang atau pemantauan terhadap lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sidang atau pemantauan ini dipusatkan di tenda dan saat ini alhamdulillah semua tenda di Mina itu sudah berdiri tegak, sudah berdiri ya. Kemudian petugas juga melakukan sidang terhadap sejumlah fasilitas yang nanti akan dioperasionalkan untuk para jamaah haji Indonesia, terutama terkait tentang tenda yang di dalamnya juga terdapat kasur, bantal, dan selimut. Dan alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan bantal, kasur, dan selimut ini dengan barang baru ya. Jadi bukan barang bekas haji yang tahun kemarin, tapi melainkan barang baru, benar-benar baru dan layak untuk dipakai oleh para jamaah haji. Selain itu, kebersihan toilet, kecukupan toilet itu juga dipersiapkan. Jadi kalau tahun kemarin itu jemaah haji harus mengantri berjam-jam dan mengantri panjang, insya Allah tahun ini toilet ditambah, MCK ditambah, kamar mandi ditambah, sehingga jemaah haji yang akan atau melakukan puncak haji di Armusna besok tidak perlu lagi antri. Selain itu kebersihan toilet juga dijaga, termasuk pembersihan di lorong-lorong tenda itu juga dijaga. Kapasitas tenda ini insya Allah mencukupi dengan seluruh total jamaah haji Indonesia, yakni sekitar 221 jamaah Indonesia, baik itu reguler maupun khusus. Jadi persiapan ini benar-benar dimatangkan agar nanti ketika puncak haji tiba, itu jamaah haji benar-benar siap menjalankan ibadah puncak haji dengan nyaman dan aman serta lancar. Dan hingga saat ini atau hingga hari ini, hari ke-21 Elvira, itu total jamaah haji yang telah diberangkatkan oleh Kementerian Haji itu sebanyak 341 kloter dengan total jamaah 132.057 jamaah. Dan yang setelah tiba di bandara atau di Tanah Suci itu sebanyak 240 kloter dengan total jamaah 97.767 jamaah. Jadi yang diberangkatkan jamaah haji dari Indonesia itu saat ini hampir mencapai 60%. Jadi sisanya mungkin 40% akan terus menyusul dan akan tiba di Tanah Suci secara bertahap. Sementara jamaah haji yang saat ini tengah berada di Madinah itu terus-menerus digeser secara bertahap juga ke Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah haji termasuk ibadah umroh wajib. Namun sebelum bertolak ke Mekah, jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah atau yang akan berangkat di Madinah itu akan terlebih dahulu melakukan mikot di Bir Ali. Jadi niat ikhram atau memakai baju ikhramnya itu dilakukan di Bir Ali, selanjutnya akan bertolak ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Dan Kementerian Haji dan Umroh terus-menerus mengingatkan kepada para jamaah haji yang akan berangkat dari tanah air ke tanah suci itu dihimbau agar mengenakan kain ihram atau berniat berihram itu sebelum tiba di Jeddah. Artinya mengenakan kain ihram saat berada di embarkasi masing-masing dan berniat ihram saat memasuki wilayah ya lam-lam, yakni saat melintasi wilayah lam-lam-lam di udara. Jadi seperti itu. Namun bagi jamaah haji yang memang berusia lanjut, yang mengalami kelumpuhan atau penyakit yang sehingga tidak memungkinkan untuk memakai kain ihram di tanah air atau di lam-lam, itu juga diperbolehkan berniat ihram di bandara karena sesuai fatwa MUI dan fatwa Kerajaan Arab Saudi, Jeddah juga bisa dilakukan ihram seperti itu, Elvira.
2: Baik, semoga himbauan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga mikot bisa dilakukan ketika masih berada di pesawat ya sebelum landing di Jeddah. Lukman, kita berbicara mengenai haji non-prosedural. Kita tahu bahwa pengetatan keamanan luar biasa dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang terlibat dalam hal ini? Apakah ada update informasi seputar ini?
3: Baik, Elvira, perang terhadap praktek haji non-prosedural itu terus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi slogan no permits no hajj atau la hajj bila tashrih itu benar-benar diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, hingga hari ini itu ada sekitar 11 jamaah haji, mohon maaf 11 WNA. WNI warga Indonesia itu telah diamankan oleh otoritas keamanan Saudi Arabia. Sebelumnya kemarin ada 10 dan ya, kabar terbaru kemarin ada satu lagi yang diamankan oleh pihak keamanan Saudi Arabia. Hal ini tentunya dapat mencoreng ya nama baik bangsa Indonesia karena memang praktek haji ilegal ini sangat dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu warga negara Indonesia yang ada niat untuk melaksanakan haji non-prosedural ini dihimbau agar mengurungkan niatnya karena nanti di sini pasti akan berhadapan dengan hukum. Sanksinya sangat berat, Elvira, di antaranya adalah hukuman penjara hingga sanksi denda kurang lebih antara 10.000 hingga 20.000 real. Itu kalau dikurskan dalam rupiah bisa mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Jadi para jamaah haji yang ingin berniat untuk haji non-prosedural untuk mengurungkan niatnya. Dan pengetatan ini dilakukan sejak sebelum masa haji kemarin berlangsung ya. Dan hari-hari terakhir ini memang pengetatan semakin masif, penjagaan di pintu-pintu masuk kota Mekah dan kota Madinah itu dilakukan secara berlapis. Mungkin jika di awal bisa lolos, mungkin lapis kedua bisa kena. Jadi benar-benar diterapkan. Dan sekali lagi pihak keamanan Arab Saudi ini mempunyai peralatan yang cukup canggih ya untuk mendeteksi tindakan-tindakan kriminal ini, tindakan-tindakan haji non-prosedural ini itu secara digital ya. Jadi pihak keamanan Arab Saudi memiliki intelijen yang cukup kuat, terus kemudian CCTV dipasang di mana-mana dan ada tim cyber patrol yang berpatroli di media sosial memantau jika ada praktek promosi atau penawaran haji ilegal di dunia maya. Seperti itu, Elvira.
2: Baik, terima kasih Lukman Rozak langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Informasi Anda untuk CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Beragam informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Untuk para pelari yang ingin meningkatkan performa dan percepat recovery, ada terobosan baru yang bisa dicoba, Nurtura Biohack for Runners. Acara Fun Run untuk mengenalkan gaya hidup sehat yang didukung teknologi.
6: Minggu pagi, Nurtura bersama puluhan pelari yang tergabung dalam komunitas lari menggelar Fun Run 11 km. Mengelilingi kawasan Menteng menuju areal Car Free Day Rasuna Said. Bukan sekadar olahraga, acara kali ini menjadi ajang mengenalkan gaya hidup sehat yang didukung teknologi. Nurtura hadir sebagai gabungan antara sains dan teknologi untuk membantu pelari meningkatkan durasi lari, mempercepat pemulihan, sekaligus menjaga kesehatan jangka panjang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang fun run biasa, peserta juga bisa langsung mencoba teknologi Nurtura Biohacking, seperti ice bathing dengan suhu yang dijaga di kisaran 9 derajat untuk relaksasi otot. Berikutnya adalah M-Sculpt Neo untuk mendukung tubuh beradaptasi lebih cepat saat aktivitas intens, sebuah terobosan yang menggabungkan sains dan teknologi untuk membantu performa dan percepatan recovery.
7: Ya, biasanya emang kalau kita runners ya, itu udah pasti untuk recovery itu nyarinya agak susah. Dalam arti, ya kita ada sport massage biasanya gitu ya. Kalau misalnya ke cold plunge gini agak jarang. Tapi tadi gue rasain sih setelah after lari, terus nyobain sini, itu kayak otot-ototnya langsung lemes sih. Gitu, jadi better dan agak ada hitnya itu dia kayaknya untuk lemesin otot. Karena kita kalau udah seringan lari, otot itu akan kenceng. Nah, kalau misalnya kenceng, itu biasanya rawan untuk cedera. Supaya nggak kenceng lagi, biasanya kita sport massage, kita stretching, segala macam. So, ini nilai plus sih buat para runners.
8: Pasti kita kalau habis lari tuh perlu recovery ya. Pasti kaki kita juga bakal pegel-pegel gitu. Perut juga kadang suka kram, kayak gitu. Tadi sih rasanya enak ya buat core ya. Terus juga rasanya tuh ada anget-anget kayak gitu. Terus juga pokoknya buat recovery cocok banget sih kalau buat runners gitu habis lari.
9: Biohacking, it's like ya hackers gitu ya, hacking. Seperti kita kalau lagi tahu berita tentang hackers ya, menghack sistem, ngehacking sesuatu saat kantor atau apapun gitu, sama aja kita bisa ngehacking badan kita. Cuman jatuhnya ini dengan science base lah, dan kita sendiri yang ngehack. Fundamentalnya di biohacking di anti-aging gitu ya, karena ini kan areanya adalah anti-aging gitu, kita fundamentalnya pasti dijaga gerak, jaga makan, jaga tidur. It's very basic yang semua orang sebenarnya bisa ngelakuin. Lalu misalnya kalau kayak kalau sekarang ini adalah acara nurse gitu, saat lagi prepare race-nya mungkin dia butuh supplementation yang lebih personal, butuh recovery-nya yang lebih oke. Nah, itu kita bantu dengan tools atau alat yang ada di klinik. Lebih efektif, lebih sesuai kebutuhannya gitu. Misalnya saat dia long run panjang untuk programnya, dia butuh cepat untuk recovery di hari besok aktivitas, kita bisa bantu dengan kontras terapi. Jadi pakai ice bath, pakai sauna, lalu misalnya kebutuhan nutrisinya biar boost endurance-nya kita penuhi dengan makanan yang sudah seperti biasa, makanan cukup, ditambah dengan vitamin-vitamin yang kita sesuaikan dengan kebutuhan badannya. Itu akan bikin programnya akan bisa lebih efektif untuk hasil lebih maksimal di usianya gitu.
6: Biohacking bagi pelari bukan sekedar tren, melainkan bertujuan menjadikan gaya hidup bukan hanya kompetisi, tetapi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing individu. Nabil Haris, Probokusartoyo, Jakarta.
0: Shakira akhirnya kembali menyanyikan lagu tema World Cup lewat akun Instagramnya. Shakira merilis teaser dari lagu berjudul Dai Dai, hasil kolaborasinya bersama Burna Boy. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Alvira Karenisa pamit, selamat sore, sampai jumpa.
10: Shakira, penyanyi asal Kolombia, kembali menyanyikan lagu tema untuk Piala Dunia. Lewat akun Instagramnya, Shakira melepas teaser dari lagu berjudul Dai Dai, hasil kolaborasinya bersama Burna Boy. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Shakira tampil bersama para penari di Stadion Maracana dengan mengenakan warna berbagai tim nasional. Sebelumnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Shakira merilis lagu tema Piala Dunia berjudul Waka Waka. Lagu ini menjadi anthem paling sukses dan tercatat di Guinness World Record sebagai lagu Piala Dunia paling banyak diputar. Tahun ini World Cup akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada mulai 11 Juli.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di Manggaran, Situbondo, Jawa Timur, Jumat sore. Puluhan orang yang ada di lokasi judi ayam kocar kacir ke area persawahan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik menyebut penggerebekan merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga. Selain menangkap 5 orang terduga pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan ayam aduan. Hingga Minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo. Sementara para terduga pelaku masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Situbondo.
1: Melaksanakan penindakan karena adanya laporan dari warga yang memang merasa lingkungannya merasakan banyak warga berkumpul, kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana lainnya. Yang namanya judi, baik itu sabung ayam atau judi-judi lainnya, sudah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Tidak melihat seberapa besar nominal yang dipertaruhkan, tetapi karena itu adalah delik formal, selama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana judi, itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana perjudian.
0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi ketiga pelaku saat menyatroni sebuah rumah di kawasan Sudiang, Kecamatan Biring, Kanayang, Makassar. Sebelum beraksi, para pelaku yang mengendarai mobil sempat memantau situasi dan memutus sambungan listrik CCTV untuk menghilangkan jejak. Tim Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar meringkus ketiga pelaku pada Jumat malam. Para pelaku diketahui masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan obeng saat penghuni tidak di tempat. Dari dalam rumah, keamanan maling ini menggasak televisi, laptop, jam tangan, hingga uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp12.500.000. Selain menyita barang hasil curian, polisi mengamankan satu unit mobil

0: minibus yang digunakan untuk beraksi. Petugas juga menemukan senjata tajam berupa busur panah dan parang dari tangan pelaku.
1: Orang buat diamankan satu unit mobil Avanza yang digunakan, kemudian ada mobil yang dipakai untuk mencungkil, kemudian beberapa barang curian sebagai barang bukti itu televisi, laptop dan jam tangan.
2: Ada beberapa hal senjata tajam juga pun?
1: Ya.
2: Senjata tajam pun diamankan.
1: Ada senjata tajam berupa busur panah, panah busur.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, ketiga pelaku beserta barang bukti kini diserahkan ke Polsek Piringkanaya, Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya dari aksi lain, puluhan remaja di Kota Pasuruan, Jawa Timur disanksi berjalan kaki sembari menuntun sepeda motornya menuju ke arah markas polisi. Mereka ditangkap saat hendak mengikuti balap liar. Adapun di Kota Blitar, ada seorang polisi tertabrak sepeda motor saat akan membubarkan balap liar. Dan saat ditangkap, pelaku mengaku dalam kondisi mabuk arak.
1: Sejumlah remaja pelaku balap liar berusaha kabur dan menerjang blokade personel Polres Blitar Kota pada Sabtu malam. Salah satu pelaku balap liar bahkan menabrak sepeda motor polisi yang berusaha menghadangnya. Kerasnya benturan membuat polisi tersebut terpental dan pelaku terjatuh bersama sepeda motornya. Dalam razia ini, belasan remaja pelaku balap liar ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Blitar Kota. Atas perbuatannya, polisi memberikan sanksi tilang. Selain itu, pihak kepolisian juga akan membina para remaja ini agar tidak mengulangi aksi balap liar. Balap liar di Kota Blitar setiap akhir pekan marak terjadi meski kerap dirazia polisi.
2: Nah, berapa polisi juga nggak sadar tadi?
3: Nggak tahu, Pak. Polisi. Mabuk, Pak.
2: Mabuk.
3: Mabuk, botol.
1: Tidak hanya di Kota Blitar, razia balap liar juga digelar personel Polres Pasuruan Kota. Puluhan remaja yang diduga hendak mengikuti balap liar disanksi berjalan kaki dari sejumlah lokasi rawan gangguan Kamtipmas di Kota Pasuruan menuju Mapolres Pasuruan Kota pada Minggu dini hari. Sebelumnya, puluhan remaja ini terjaring razia polisi saat sedang berkumpul di Jalan Wahidin, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan, dan area Pelabuhan Pasuruan. Mereka berencana menggelar balap liar di kawasan tersebut. Dalam razia ini, polisi juga menemukan beberapa botol minuman keras jenis arak.
4: Ya, patroli Rutan Siaga Polres Pasuruan Kota digelar untuk mengantisipasi tindak pidana tiga cepu, curas-curas dan curanmor, dan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan di wilayah hukum kita.
1: Razia digelar polisi setelah mendapat aduan masyarakat terkait adanya aksi balap liar hingga peredaran minuman keras. Remaja yang terjaring razia disanksi tilang. Selain itu, 14 unit sepeda motor tanpa dokumen sah turut disita polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dari aksi pencurian, belasan kali mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, seorang maling yang berpura-pura menjadi pengamen ditangkap polisi. Di lokasi lain di Jawa Timur, buron kasus pencurian sepeda motor ditangkap polisi saat akan bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang. Tersangka merupakan anggota komplotan maling yang kerap menyasar sepeda motor di Kabupaten Lumajang.
5: Pelarian pria berinisial JW warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berakhir setelah tim Resmob Polres Lumajang menemukan lokasi persembunyiannya. JW, buron kasus pencurian sepeda motor ini ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang, Minggu siang. JW diburu polisi karena ia dan komplotannya telah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Lumajang. Sebelumnya, 2 rekan JW ditangkap polisi. Polisi saat ini masih memburu penadah sepeda motor hasil kejahatan komplotan JW. Menurut

0: hasil penyelidikan itu terkait dengan perkara pencurian kendaraan sepeda motor. Itu ada tiga pelaku yang dua sudah berhasil kita amankan. Untuk yang pertama diamankan di dalam kota, untuk yang kedua diamankan oleh rekan-rekan kita Resmob di wilayah Bali. Nah, terakhir ini yang berhasil diamankan adalah di tempat atau di rumah istrinya yang berada di Kabupaten Jombang.
1: Di lokasi terpisah, personel Polsek Sepatan menangkap seorang maling sepeda motor. Polisi menyita sebuah sepeda motor dan kunci letter T sebagai barang bukti. Pria berinisial B ini diburu polisi usai mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di kawasan Paku Haji. Saat beraksi, tersangka berpura-pura sebagai pengamen untuk memantau situasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke Pandeglang dengan harga 2 hingga 5 juta rupiah per unit.
2: Ini sepertinya modus, ya. Modus karena di samping dia sebagai pengamen, dia juga ada kesempatan untuk melakukan pencurian kendaraan motor dia lakukan. Ya, untuk seorang diri yang terakhir di Paku Haji itu dia seorang diri, lanjut di kemarin yang di Sepatan juga seorang diri, udah 4 kali dia seorang diri, sisanya berdua dengan temannya.
1: Saat menjalankan aksi kriminalnya, tersangka dibantu seorang rekan. Polisi saat ini masih memburu rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke kasus narkoba, petugas menangkap 3 orang ibu rumah tangga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terlibat jaringan narkoba. Polisi berhasil menyita 6 gram sabu-sabu siap edar dan sejumlah alat hisap sabu sebagai barang bukti. Di lokasi lain, Polres Mandailing Natal menangkap 2 orang kurir narkoba yang membawa puluhan kilogram ganja kering siap edar ke Kota Padang, Sumatera Barat.
4: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram, Sabtu malam hingga Minggu dini hari, melakukan penangkapan terhadap 3 orang ibu rumah tangga terduga pelaku pengedar sabu di wilayah Kota Mataram. Penangkapan pertama dilakukan petugas di sebuah gang di Jalan Narmada Karangkecicang, Kota Mataram. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu yang diselipkan di pakaian dalam pelaku. Dari pengakuan pelaku pertama, polisi kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Turide Timur, Kota Mataram. Polisi kembali menangkap seorang ibu rumah tangga yang tengah live di media sosial dan mengamankan 1 paket sabu yang disembunyikan di dalam celananya. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, sabu yang diedarkan keduanya berasal dari seorang ibu rumah tangga yang ada di lingkungan Jangkuk, Selagalas. Perburuan terhadap jaringan ini kembali menemukan hasil seorang ibu rumah tangga yang tengah melakukan live penjualan narkoba melalui media sosial kembali diamankan berikut 4 paket sabu. Dari 3 orang ibu rumah tangga ini, polisi berhasil mengamankan 6 paket sabu seberat 6 gram, alat hisap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti.
5: Ya, kita berusaha mengamankan 3 orang, semuanya ibu rumah tangga. Dan 2 di antara 3 masuk residivis. Dan 3 orang ditemukan masing-masing ada barang.
6: Inisial yang?
5: Untuk inisial E, NE, dan NY.
4: Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini guna mengungkap bandar besar narkotika tersebut. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggeledah sebuah minibus yang disinyalir membawa puluhan bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti di dalam kendaraan tersebut. Kepada penyidik, 2 orang pelaku berinisial N dan A mengaku telah terlebih dahulu membuang 33 bal ganja kering siap edar tersebut di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak lama setelah pemilik ganja tersebut mengonfirmasi bahwa aksi mereka telah diketahui pihak kepolisian. Kedua pelaku rencananya akan membawa ganja tersebut ke Kota Padang, Sumatera Barat dengan upah senilai 2 juta rupiah. Selain

0: ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan warga di Mesuji Lampung bakar bangunan pondok pesantren karena kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan osilan lingkungan pondok pesantren tersebut. Informasinya hadir sedia, tetap bersama kami di CNN Indonesia, Laca Kriminal.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, diduga dipicu selisih paham, ada dua orang kakak beradik di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok oleh sejumlah orang menggunakan senjata tajam. Akibatnya kedua korban alami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Di lokasi lain di Sulawesi Selatan, sekelompok pemuda melakukan konvoi sambil mengacungkan senjata tajam ke arah warga. Seorang bocah berusia 13 tahun menjadi korban penyerangan brutal para pelaku hingga alami luka sabetan senjata tajam.
1: Dua pria yang merupakan kakak beradik ini harus menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang menggunakan senjata tajam di kawasan Lorong Tangga Panjang 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Minggu malam. Keduanya mengalami luka serius di bagian pergelangan tangan sebelah kanan, dada, lengan sebelah kiri, dan bagian perut, samping sebelah kiri. Menindaklanjuti kejadian ini, petugas berhasil menangkap salah satu pelaku. Menurut keterangan Kapolsek Seberang Ulu 1, permasalahan ini diduga dipicu selisih paham. Namun pihaknya masih melakukan pendalaman. Polisi kini masih mengejar pelaku lainnya yang berhasil kabur.
2: Terjadi peristiwa penusukan yang mana kedua pihak, baik korban maupun pelaku, saudara.
3: Benar, peristiwa terjadi di Kelurahan 7 ini.
4: Untuk korbannya ada berapa orang, Bang?
3: Untuk korban ada 2 dan korban itu 2 beradik.
4: Untuk pelakunya sekarang gimana, Bang?
3: Untuk pelaku sudah kita amankan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Nas, seorang anak berinisial H, terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Korban pun menjadi sasaran kebrutalan dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Tidak hanya menyerang korban, para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Menurut keterangan saksi mata, aksi penyerangan ini baru pertama kali terjadi di lingkungan mereka. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar.
5: Malam itu ada kurang lebih di sini anak-anak nongkrong, tapi enggak ngapa-ngapain, mereka cuma ngobrol. Tiba-tiba sekitar pukul 1.06 ada katanya 4 motor bawa kebonceng-bonceng dari arah kanan langsung geber-geber.

0: begitu geber-geber langsung bawa parang. Terus anak-anak, Pak, ada yang beberapa kabur. Ini anak karena kebetulan pendek ki, terjebak ki, jatuh di motor. Langsung
1: yang ditebas.
0: Iya, yang ditebas. Langsung nih ditebas kodong punggung. Saya dengar itu, saya lihat dari video.
2: Aparat kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang pelaku. Petugas kini tengah memburu anggota kelompok lain yang identitasnya telah dikantongi.
3: Ada salah satu korban anak remaja tersebut yang mengalami luka di bagian punggung terkena senjata tajam.
4: Pelaku ini menggunakan apa saja?
3: Jadi informasi dari saksi di TKP bahwa pelaku ada yang menggunakan senjata tajam sejenis parang, kemudian ada membentangkan juga panah busuk.
4: Untuk pelaku penyerangan sendiri,
3: Saat ini dari tim gabungan Reskim dengan Polsek Jatandras bertindak cepat dan sempat sudah mengamankan salah satu dari kelompok pelaku.
2: Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, digegerkan oleh penemuan sesosok jasad pria di aliran irigasi desa setempat pada Minggu malam. Jasad tersebut ditemukan dalam posisi tertelungkup dan masih mengenakan kaos dan celana panjang. Kasat Reskrim Polres Jombang menyatakan petugas masih mendalami identitas korban. Sebelumnya pada Minggu dini hari, petugas menemukan satu unit sepeda motor metik tanpa pemilik di kawasan Ploso Geneng, Kecamatan Jombang. Lokasi temuan motor tersebut berjarak sekitar 700 meter dari titik penemuan jasad. Polisi kini menunggu hasil penyelidikan untuk memastikan apakah korban merupakan pemilik kendaraan tersebut.
5: Penemuan jenazah, tadi setelah kami evakuasi, jenazahnya laki-laki. Namun untuk identitas dan lain-lain belum diketahui sementara. Memang di hari sebelumnya ada informasi adanya penemuan sepeda motor di aliran yang sama. Memang keluarga sempat mencari. Jadi setelah ada penemuan sepeda motor itu, namun orangnya tidak ada. Ya, jadi keluarga sempat mencari. Kemudian pada sekira pukul 22 tadi ditemukan di sini. Nah, saat ini kami bawa ke RSUD untuk dilakukan visum keluar.
2: Petugas kemudian mengevakuasi jenazah pria tersebut ke RSUD Jombang guna kepentingan autopsi dan proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kecewa dengan penanganan kasus hukum dugaan asusila lingkungan pondok pesantren, ratusan warga di Mesuji Lampung membakar bangunan pondok pesantren. Dalam kasus itu, sejumlah santriwati diduga menjadi korban. Di Blitar, Jawa Timur, ada seorang perempuan berusia 19 tahun menjadi perhatian warga saat menemukan bayi di tengah sawah. Namun setelah diperiksa polisi, bayi di sawah itu ternyata merupakan anak dari perempuan muda itu sendiri.
7: Kobaran api membakar bangunan pondok pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Jumat malam lalu. Bangunan ponpes itu sengaja dibakar oleh ratusan warga yang mendatangi ponpes dan merusak sejumlah fasilitas ponpes. Aksi brutal itu merupakan puncak kekecewaan warga atas lambannya penanganan hukum terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan pemilik ponpes Nurul Jadid MFS terhadap belasan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut. Menurut warga, kasus yang ditangani oleh Polres Mesuji itu berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas. MFS sebelumnya sempat meninggalkan wilayah Mesuji dan menetap di Pulau Jawa selama satu tahun saat kasus asusila itu mulai mencuat pada tahun 2025. Namun, kepulangannya baru-baru ini dan keputusannya untuk kembali menggelar pengajian justru menyulut emosi warga yang menganggapnya tidak tersentuh hukum hingga berujung aksi massa. Pada Minggu, situasi di lokasi kemudian mulai kondusif. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah massa kembali beraksi. Sementara itu, MFS dan keluarganya telah dievakuasi oleh polisi. Pemerintah setempat membenarkan kejadian itu dan telah mengimbau massa untuk tetap tenang.
8: Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini diminta keluar dari desa ini. Dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini. Namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti gak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu.
7: Di Blitar, Jawa Timur, sebuah video menunjukkan seorang perempuan warga Kanigoro menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok Jumat lalu. NN yang berusia 19 tahun itu memberikan informasi kepada polisi jika dia menemukan bayi di tengah sawah dengan ari-ari yang masih menempel. Namun, polisi melihat sejumlah kejanggalan kemudian memeriksa NN di kantor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak jika bayi yang ditemukan NN ternyata adalah anak dia sendiri. Kasus ini bermula saat NN memberitahu ibunya jika dia menemukan bayi di sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayi tersebut. Merasa bingung dan janggal, sang ibu melapor ke aparat desa dan diteruskan ke polisi hingga berujung pemeriksaan polisi. Berdasarkan keterangan polisi, NN akhirnya mengakui jika bayi itu dia lahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam kondisi kosong. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polres Blitar Kota, sementara sang bayi kini dirawat keluarga NN. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sementara itu, Menteri Sosial mengutuk keras tindakan predator anak yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Pemerintah melalui Kemensos menyatakan bahwa pihaknya kini fokus pendampingan psikologis bagi para korban, terutama santriwati yang dihamili oleh pelaku. Pihak Kemensos telah menerjunkan tim dari Sentra Pati untuk berkoordinasi langsung dengan kepolisian guna mengawal kasus ini hingga tuntas. Nah, jika terbukti bersalah, lembaga pendidikan itu terancam ditutup dan seluruh santri akan dipindahkan ke pusat pendidikan lain yang lebih aman. Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama. Pasalnya, masih jauh lebih banyak ponpes yang memberikan pelayanan dan pendidikan moral yang baik bagi generasi muda.
1: Ada tangani bersama ya, dan kita mengutuk keras itu. Nah, santri-santrinya juga sudah diidentifikasi. Kalau nanti lembaganya ditutup, mungkin santri-santrinya akan dipindahkan ke pesantren yang lain. Itu dalam perencanaan Kementerian Agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik. Santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya,
6: pemirsa, dugaan kejahatan seksual oleh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah menuai kecaman sekaligus keprihatinan karena dugaan banyaknya santriwati yang menjadi korban. Masifnya jumlah korban dan kejahatan yang berlangsung dalam waktu lama, salah satunya karena para korban tidak berani atau tidak bisa buka suara sejak awal.
9: Praktik bejat pemerkosaan santri di Pati diduga kuat terjadi selama rentang tahun 2024 hingga 2026. Namun, hingga kasus ini menyita perhatian nasional di awal Mei, korban yang berani melapor jumlahnya kurang dari 10 orang. Sementara tim kuasa hukum korban memperkirakan, total korban ulah kiai bejat ini bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Karena itu, sosialisasi dan edukasi agar semua orang berani saling dukung melawan indikasi tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi penting.
10: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak. Karena kan kalau saya sendiri kan enggak mungkin.
11: Harus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
12: Bisa-bisa malah makan korban.
11: Tambah parah makan korban.
13: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
14: Kalau saya selagi ancamannya belum berupa fisik kayak yang dipegang-pegang gitu, sebisa mungkin saya menghindar sih. Atau kalau memang sudah mulai disentuh-sentuh, saya mencoba untuk melawan terus telepon orang tua biar dapat tindakan.
15: Ya pasti yang pertama itu harus speak up. Karena itu seperti yang banyak orang juga udah bilang bahwa kita pasti harus speak up. Terus yang kedua menurut yang paling penting itu everyone jaga everyone. Atau warga jaga warga, manusia jaga manusia. Karena kita nggak boleh ya memperlakukan orang lain itu berbeda dengan manusia yang lain gitu. Karena pada akhirnya kita semua itu manusia.
9: Belajar dari kasus di Pati, Keberanian untuk speak up atau buka suara, mengungkap indikasi kejahatan pelecehan seksual sejak awal menjadi penting untuk mengantisipasi jumlah korban tidak semakin masif. Menurut aktivis pendamping korban kekerasan seksual, Palupi Pusporini di Jombang, selain kultur yang mendukung relasi kuasa yang timpang, umumnya korban tidak berani atau tidak bisa buka suara karena minimnya dukungan di lingkungan internal tempat kejadian perkara. Padahal, menurut amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022, seharusnya ada satuan tugas di berbagai lingkup, terutama pendidikan, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.
16: Kalau kami mengajari atau memberikan sosialisasi kepada teman-teman pendamping, teman-teman apa namanya pendamping di lapangan, itu memang bagaimana agar kemudian si korban ini bisa melakukan laporan dengan cepat, minimal kepada teman yang paling dekat, gitu kan. Kalau di lingkungan pesantren, kalau memang pesantrennya ini memfasilitasi adanya satgas, ya lapor aja ke satgas. Tapi kalau tidak ada, bagaimana, gitu kan? Nah, ini juga menjadi persoalan. Biasanya kalau ada di pesantren itu kan dia ada kunjungan wali santri, ya, gitu kan? Nah, bisa kemudian santri itu melaporkan kepada orang tuanya ketika mereka melakukan kunjungan. Memang agak lambat, tetapi itu yang memang bisa dilakukan oleh santri, melaporkan apa yang dilakukan pembulian atau apalah yang dilakukan oleh lingkungan pesantren terhadap dirinya.
9: Sementara dari kajian psikologi, pelaku kejahatan seksual umumnya melancarkan aksi dengan modus yang hampir sama, mencekoki korban dengan pemahaman yang keliru demi memuaskan tujuannya. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, kerap kali pula pelaku justru melakukannya secara halus. Antara lain dengan membangun relasi yang hangat dengan target, sehingga korban merasa memiliki relasi spesial dengan pelaku.
17: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya, karena lama-kelamaan dilakukan terus-menerus, si murid ini jadi punya seperti, apa ya, kita bilang cognitive dissonance, di mana sekalipun dia dilecehkan, ada rasa malu, sakit hati, jijik, tapi rasa itu juga hadir bersamaan dengan rasa ingin hormat, rasa ingin patuh, rasa ingin suci jiwanya.
9: Bukan sekadar kriminal biasa, kejahatan seksual kerap dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, berulang dan sistematis akibat relasi kuasa yang timpang. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI pun semakin dinilai krusial. Tak hanya terkait pendampingan dan memastikan hak para korban, namun juga untuk mengantisipasi agar kejahatan semacam ini tak terus berulang, terlebih di institusi pendidikan dan keagamaan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
1: Informasi dari

berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kita ke kasus berikutnya, menyamar jadi ojol. Ada seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ini ditangkap usai diduga melakukan aksi dendam terhadap anak sekolah untuk mengambil sepeda korban. Nah, sementara di lokasi lain di Jombang, Jawa Timur, berpura-pura akan melaksanakan sholat. Ada seorang pria merusak kunci gembok, kotak amal, dan juga membawa kabur uang ratusan ribu rupiah di dalamnya.
1: Kamera CCTV merekam saat pelaku beratribut ojol sedang menjalankan aksinya di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut menjalankan modus gendam untuk mengambil sepeda korban dengan menyasar anak sekolah. Jumat siang, sejumlah driver ojol di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan menangkap pelaku. Salah satu driver ojol yang ikut menangkap pelaku menyebut pelaku yang mengenakan atribut ojol membuat para pengemudi ojol resah karena aksi pelaku dinilai mencoreng nama baik driver ojol lainnya. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Kamera CCTV merekam momen penyiraman air keras di sebuah konveksi di Desa Gunajaya, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sontak aksi ini membuat takut para karyawan hingga berlarian. Aksi heroik terlihat saat salah satu karyawan menghampiri tersangka. Ia langsung merebut botol air keras. Sempat terlibat baku hantam, sejumlah karyawan akhirnya melumpuhkan tersangka. Dari beberapa karyawan yang sempat jadi sasaran penyiraman, 9 di antaranya mengalami luka bakar. 4 orang korban harus menjalani operasi pembersihan luka bakar di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Seluruh pasien diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan di rumah. Tersangka merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi yang merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati. Tersangka dilaporkan pengusaha konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai standar operasional. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian uang dalam kotak amal beraksi di Musola Al-Hidayah, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Senin lalu. Pelaku mengambil uang dengan merusak kunci gembok kotak amal menggunakan obeng, kemudian membawa kabur uang sekitar 500 ribu rupiah. Peristiwa pencurian di musola tersebut sudah terjadi 4 kali dengan total uang hilang sekitar 3 juta rupiah. Kepala dusun setempat Kamis petang mengatakan pencurian diketahui pada Senin malam saat akan mengambil isi kotak amal. Sebelumnya pada pagi harinya, pelaku berpura-pura akan melaksanakan sholat mondar-mandir depan musola. Selanjutnya pelaku berusaha merusak gembok kotak amal di depan kamar mandi namun gagal. Pelaku pun pindah ke kotak amal depan musola dan merusak gembok menggunakan obeng. Pihak perangkat desa setempat beserta pengurus musola sudah melaporkan pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, puluhan orang di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai menghirup gas bocor diduga amoniak. Gas itu diduga berasal dari kebocoran alat produksi es kristal di salah satu pabrik.
2: Puluhan warga Padukuhan Bayan, Kelurahan Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keracunan sejak Sabtu dini hari. Mereka mengalami keracunan akibat menghirup gas amoniak. Gas amoniak diduga muncul akibat mesin produksi di pabrik es kristal yang mengalami kebocoran. Adapun gejala keracunan yang dialami, diantaranya mata pedih, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Hingga Sabtu pagi, sejumlah warga masih berada di posko darurat. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan jumlah warga yang terdampak paparan gas amoniak ini. Selain warga Padukuhan Bayan, korban terpapar juga pengguna jalan yang melintas hingga sejumlah pekerja proyek pembangunan tol Jogja-Solo. Paparan gas amoniak tersebut menyebar dengan radius hingga 1 km.
3: Saya keluar rumah di sepanjang jalan Cangkringan ini ternyata juga tidak hanya bau saja, tapi mata juga gas. Terus baru juga sesat. Tuh. Warga yang di sekitar sini, yang berdekatan dengan pabrik itu sudah evakuasi.
2: Sementara pada Sabtu siang, personel unit kimia, biologi, dan

0: Radioaktif dan Nuklir, KBRN Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda DI Yogyakarta masih melakukan sterilisasi residu gas amoniak. Petugas melakukan sterilisasi residu gas amoniak di pabrik es kristal di Padukuhan Bayen Purwomartani Kalasan Sleman. Pabrik ini diduga mengalami kebocoran alat produksi hingga gas amoniak untuk percepatan pembukaan es menyebar ke area permukiman. Hingga Sabtu siang setidaknya 2 tim dengan jumlah 25 personel diterjunkan untuk proses sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan bertahap untuk memastikan residu amoniak benar-benar bersih.
1: Ini penanganan kebocoran gas. Cuma untuk kebocoran gasnya jenis apa baru kita teliti, baru kita tangani. Dan kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita koordinasikan.
0: Sementara itu, BPBD Sleman telah melakukan pendistribusian 1.000 masker bagi warga terdampak. Selain itu, BPBD telah bekerja sama dengan sejumlah dinas untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Belum diketahui pasti jumlah warga terdampak yang mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Sleman hingga Sabtu siang belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
9: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang terekam CCTV saat mencuri sekarung beras dengan alasan butuh biaya untuk perbaiki motor. Pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada polisi setelah videonya mencuri viral di media sosial. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
10: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Tampak pelaku berinisial AH mengamati situasi sekitar sebelum mencuri sekarung beras seberat 5

0: 10 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi tanpa menyadari aksinya terekam CCTV hingga viral di media sosial. Namun demikian, pihak keluarga yang merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Pada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar hutang usai memperbaiki sepeda motornya.
1: Jadi yang tadi ini berasnya kau jual berapa?
2: Jual 400.000, Pak.
1: 400.000 kau pakai apa?
2: Beras 450, ya, beras 50 buat bayar hutang.
1: Hutang apa itu?
2: Hutang yang pinjam di teman.
1: Hah?
2: Hutang yang pinjam utang di teman.
1: Apa? Buat apa di temanmu?
2: Buatnya kemarin pinjam.
1: Buat?
2: Ongkosnya motorku, Pak.
1: Ongkosnya motor. Ya. Sisanya buat apa?
2: Iya.
1: Sisanya buat apa?
2: Buat beli dari makanan, Pak. Apa?
0: Sementara itu, polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan aksi pencurian lain di daerah yang sama. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik komplotan begal bersenjata tajam saat beraksi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Terlihat dua remaja yang berboncengan sedang melintas tiba-tiba dikepung oleh 4 orang pelaku yang datang dengan 2 sepeda motor. Para pelaku tergolong nekat lantaran tega menendang sepeda motor yang tengah dikendarai 2 remaja hingga tersungkur. Pelaku pun langsung menggasak sepeda motor korban di bawah ancaman senjata tajam.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ke informasi selanjutnya, bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu malam. 3 orang terluka diduga akibat dianiaya sekelompok supporter tim lawan. Di lokasi lain di Tangerang Selatan atau di Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan.
4: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini,
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: itu harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan pengadangan ambulans di Jalan Muhammad Nohel Sukmajaya Depok pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terlihat sengaja menutupi laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka

0: Sedang menuju lokasi penjemputan pasien stroke, pelaku tetap bersikeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien terlambat sekitar 15 menit.
1: Posisi kejadian itu ada di Jalan Muhammad Nohel. Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah kita posisinya itu jumper-jumper aja, cuma totot-totot gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja. Karena proses posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga gitu. Nah setelah itu si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah udah mulai apa ya, pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap kiri apa pegang HP gitu, pegang HP buat video kan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah di situ
0: usai kejadian, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti merusak dan mengganggu kendaraan prioritas.
2: Ya saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan. Pada saat itu dua orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan satu tersangka.
3: Jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan.
0: Zahra Aliza, Depok, Jawa Barat.
4: Ini ya, lihat nih. Kita mau jemput pasien.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Polisi menggerebek markas judi online di kawasan Hayamuruk dan lebih dari 300 orang diamankan. Lalu mengapa kini Indonesia juga dipilih jadi tempat markas judi? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 321 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada Minggu sore. Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia.
1: Satu warga Indonesia menjadi bagian dari 321 orang yang ditangkap karena terlibat sindikat perjudian online internasional. Warga Jakarta ini pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Sementara itu, para warga asing yang ditangkap terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan akan dititipkan di dua lokasi berbeda, di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan Jakarta Selatan.
2: Terhadap mereka, tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
1: Pihak imigrasi mengkonfirmasi ratusan warga asing tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran berat terkait dokumen keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian selama beroperasi di Indonesia.
3: Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia.
1: Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Pengungkapan markas judi online atau judol di Jakarta hingga basis operasional penipuan daring di Batam sungguh mengkhawatirkan masyarakat. Operasional kejahatan siber transnasional yang biasanya

0: yang terpusat di Indochina, namun kini ditemukan juga di Indonesia. Lalu sebenarnya apa faktor yang membuat Indonesia jadi lokasi strategis bagi para penjahat siber ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan pakar keamanan siber Ardi Suteja. Selamat malam Mas Ardi.
1: Selamat malam Mbak.
0: Sebelum saya menanyakan beberapa hal ke Mas Ardi, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa sebelum memulai diskusi hari ini, kami sebelumnya sudah meminta pihak kepolisian untuk bergabung bersama diskusi kami malam hari ini, tapi belum ada yang berkenan. Baik, Mas Ardi, pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa Indonesia jadi lokasi basis baru bagi para pelaku kejahatan siber transnasional ini? Kalau sebelumnya kita mengenal begitu ya negara-negara Indochina seperti Laos, Kamboja, Myanmar atau Vietnam yang memang terkenal jadi basis lokasi kejahatan siber seperti judul.
1: Jadi begini, memang ini ada pergeseran pola ya sejak markas kegiatan mereka di Grebek ya di Kamboja dan Myanmar. Ini mereka mencari tempat baru ya, tempat baru yang salah satunya Indonesia ya. Dan tempat baru itu juga mereka mencari tempat yang memang untuk memperoleh misalnya kartu SIM ya, SIM card ya, prabayar itu mudah gitu ya. Ya sangat liberal di kita ini. Tidak persyaratannya kadang-kadang di atas kertas kelihatan ketat tapi di bawahnya enggak mudah sekali diperoleh tanpa perlu ada identitas ya, kartu identitas ya, walaupun sekarang sudah ada biometrik. Kedua, mereka juga mencari tempat di mana mereka bisa blend in, artinya bisa mengadaptasi dengan lingkungan setempat dan masyarakat setempat ya. Tidak dicurigai ya kulit warna kulitnya ya kesukuan dan sebagainya. Nah itu memenuhi syarat dan hal lain juga yang ini adalah mudahnya mereka keluar masuk Indonesia ya dengan adanya visa visa on arrival ya sekarang juga saya yakin masih berlaku ya. Itu juga menjadi daya tarik ya buat mereka untuk bisa keluar masuk berganti-ganti ya orangnya tidak itu aja ya inilah yang akan menjadi sasaran ya kemudahan-kemudahan ini menjadi sasaran buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal gitu.
0: Oke, Pak Ardi, sebelum kita bicara soal langkah preventif, saya mau tanya dulu, sebenarnya penggerebekan yang dilakukan ini kan secara fisik begitu ya, maksudnya admin-adminnya yang tertangkap, ada 321 orang yang tertangkap. Tapi sebenarnya informasinya ini kan servernya tidak berada di sini, artinya judul tersebut berpotensi besar masih tetap beroperasi. Maka dari itu sampai sekarang Brimob juga masih terus menjaga markas judul yang berada di Hayamuruk ini. Nah sebenarnya, jika ada penindakan seperti ini, hal apa sih yang utama dan pertama yang harus dilumpuhkan supaya judulnya yang memang ingin diberantas bisa teramputasi begitu kegiatannya?
1: Begini ya, kita kalau melihat apa yang terjadi di Kamboja, itu kan secara fisik memang udah dibongkar ya. Tapi di bawah permukaan kegiatan masih berjalan. Artinya masih ada tempat-tempat strategis ya yang mereka pergunakan, terutama tempat server. Itu yang sampai detik ini belum terlacak ya, terlacak sehingga yang mereka perlukan adalah sekarang basis operasi ya, operasi dan pemasaran. Makanya mereka mencari tempat-tempat seperti kayak Indonesia. Gitu. Jadi itu benar-benar ya langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjaga lokasi itu adalah bagian dari penanganan bukti perkara ya. Bukti perkara itu memang harus dijaga ya. Jangan sampai nantinya tercemar ya, ada yang utak-atik ya, barang buktinya hilang ya. Terus juga jaringan-jaringan internet diputus ya, itu tetap harus dalam keadaan utuh ya. Tidak boleh dibongkar sampai pihak tim analis forensik itu sudah melakukan penyidikan.
0: Seberapa mudah sih Pak Ardi untuk melacak ketika misalnya perangkat kerasnya atau hardware-nya begitu seperti komputer dan juga dan lain sebagainya begitu yang masih ada di lokasi sampai dengan server hingga siapa yang bermain di belakangnya atau mungkin bisa kita katakan bos ataupun operator utama begitu dari aplikasi ataupun situs judi online ini?
1: Ya dalam setiap kegiatan kegiatan yang dilakukan kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah ya melacak, apalagi pelaku yang ditangkap ini adalah boleh dikatakan bagian terdepan ya, jadi pelayanan ya. Mereka seringkali tidak tahu siapa bosnya, mereka cuma dibayar untuk mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Dan memang kuncinya itu ada di barang bukti, kalau barang buktinya masih utuh, masih bisa dianalisa ya, bukti-buktinya mungkin sebagian data yang diperlukan masih bisa dianalisa. Tapi kalau misalnya mereka barang bukti itu ada fail safe, artinya itu ada sesuatu yang mungkin apa di

0: komputer itu dipasang alat-alat perangkap gitu ya, kalau memang diutak-atik terhapus datanya, ya udah itu agak sulit untuk menelusuri kembali gitu.
1: Apakah itu yang sering terjadi Pak, sehingga misalnya di negara manapun, tidak hanya di Indonesia begitu ya, di Kamboja, di Myanmar, di Vietnam, sering kali saya baca juga banyak sekali penindakan, penggerbekan, tapi nyata-nyatanya begitu ya, di masyarakat kita judul masih tetap ada begitu ya. Apakah karena memang mereka memiliki keamanan berlapis sehingga penindakannya ketika sudah tertangkap atau sudah dikantongi buktinya juga dibutuhkan treatment khusus begitu ya Pak Ardi?
0: Betul, di samping ya mengamankan barang bukti ya, sebagai nanti untuk bukti persidangan, kita juga harus sadari yang namanya judi ini kan bukan sekarang, ini adalah sesuatu kegiatan yang sudah berlangsung berabad-abad ya. Artinya ada konsumen, ada permintaan, dan ada yang memang memerlukan ya. Dan kebetulan ya, kayak negara kita ini kan boleh dikata banyak orang yang memang dalam keadaan tekanan ekonomi yang sulit ya. Artinya mereka juga mencari alternatif-alternatif pembiayaan untuk menghidupi kegiatan mereka. Jadi alternatif ini yang mereka tempat untuk mendapatkan ya, ikut judi. Dan tapi mereka tidak sadar mereka ikut kegiatan ini juga sebetulnya akan merugikan mereka dalam kedepannya. Ya merugikan mereka, ini juga ada unsur penipuan dan sebagainya.
1: Oke, Pardi, saya mau berlanjut begitu ya ke langkah preventif dan juga penindakan. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang ada treatment khusus begitu ya, karena ini judi adalah bisnis lama sehingga mereka seringkali sudah tahu bagaimana harus bersikap ketika ada penggerbekan, penindakan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya punya Dirtipit Siber begitu ya, ada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sehingga memang ada yang terdeteksi aktivitas judi online sehingga ada penggerbekan di Hayamuruk kemarin. Tapi bagaimana penilaian Anda soal pengawasan dari Dirtipit Siber Bareskrim Polri ini? Apakah memang harus ada langkah yang lebih advance untuk memperketat pengawasan supaya Indonesia ini tentu tidak jadi markas baru untuk kejahatan judol ilegal?
0: Ya kalau melihat apa yang terjadi itu kan bagian dari pengawasan. Sudah terjadi, artinya belum sempat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Mereka sudah digerebek, artinya sudah mata rantai kegiatan mereka sudah diputus. Ini kan akibat kerja ya yang cukup profesional ya. Mereka juga tidak bekerja sendiri, mereka juga pasti bekerja dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya ya secara internasional, seperti dengan Interpol ya, Europol ya, mungkin juga dengan FBI ya, aparat yang ada di Kamboja, Myanmar. Itu juga karena informasi pertukaran intelijen itu sudah mulai berjalan dan satgasnya juga sampai detik ini kan dibubarkan. Satgas yang dibentuk oleh di Kemenko Polkam itu masih berjalan. Artinya memang sekarang semua sedang berproses dan inilah salah satu buktinya hasil daripada proses yang sekarang sedang berjalan ya, digerebek di di Batam kemarin ya, dan sekarang ya di Hayamuruk. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi yang digerebek. Jadi masih tetap berjalan proses ini.
1: Oke, tentu ini adalah langkah yang baik, tapi kalau kita menganalisa begitu Pak, apa yang harus diperketat? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa di Indonesia ini SIM card dan memperoleh dan juga mendapatkan SIM card ini mudah, kemudian juga dari segi fisik ini tentu beradaptasinya juga mudah begitu ya, entah itu mereka yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan juga akses keluar masuk Indonesia ini juga cukup mudah dengan adanya visa on arrival. Apa yang lebih harus diperketat, tidak hanya dari Direktorat Siber begitu ya, tetapi juga berbagai pihak supaya tidak jadi markas baru nih bagi para pelaku judol?
0: Jadi begini, ini nggak bisa kita hanya menuding ya, menunjuk hidung pihak tertentu ya. Di sini kan masalah ini kan masalah hanya masalah penegak hukum, tapi kan masalah sosial. Artinya ini juga peran-peran masyarakat ya, pemuka masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi ya, guru, itu juga harus diberdayakan di dalam edukasi. Kita bicara masalah generasi berikutnya ya, ini salah satu aspek preventifnya. Kedua, yang namanya kolaborasi di antara penegak hukum itu sudah mulai berjalan ya. Mereka sudah kelihatan hasilnya, walaupun tidak optimal ya, kita namanya tidak ada yang sempurna ya, tapi ini berproses. Ya, hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah mungkin harus diperketat lagi VOA itu. Menurut saya memang bagus untuk menjadi daya tarik wisman ya, wisata mancanegara untuk masuk. Tapi ada juga sisi nggak baiknya ya. Kita sulit melacak, mengawasi mereka-mereka tujuannya apa. Sampai di Bali juga seringkali terjadi ada orang yang tidak punya uang tapi cuma bisa visa masuk. Ternyata di sini luntang-lantung ya hidupnya ya, ngut

0: di mana-mana itu banyak. Nah ini kayak gini kan masalahnya harus mulai diperketat ya. Mereka nggak punya uang pasti akhirnya terjadi apa kegiatan kriminal. Nah ini udah harus mulai dibentuk. Nah hal lain juga siskamling ya, tanda kutip siskamling. Siskamling terjadi ini saya rasa sudah mulai ketat ya. Artinya ini juga informasi intelijen bukan berasal dari lembaga tapi juga masyarakat. Masyarakat sekitarnya juga pasti memberikan informasi kepada penegak hukum ada orang di sekitar mereka yang mencurigakan, bahkan kalau yang di Palembang itu hampir sebagian besar mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ininya itu kan juga mencurigakan. Ada kegiatan nggak bisa berbahasa Indonesia tapi berkeliaran itu kan juga menimbulkan tanda tanya. Nah ini kayak gini juga sudah mulai ada kepekaan tapi kembali lagi faktor edukasi menjadi penting pada masyarakat agar tidak mereka terjerumus dalam kegiatan judi online ini.
1: Oke, kita sepakat bahwa pencegahan itu adalah pekerjaan banyak pihak termasuk dari segi edukasi sosial, para pemuka agama dan juga aduan dari masyarakat itu sendiri juga penting begitu ya Pak. Tapi kalau kita berkaca Pak Ardi, dari pencegahan yang dilakukan dari beberapa negara di Indochina seperti Laos, Myanmar ataupun Kamboja karena terbukti para pelaku judol tersebut merasa terintimidasi dalam tanda kutip sehingga mencari lokasi lain di negara lain begitu ya termasuk di Indonesia. Nah langkah apa sih yang sebenarnya negara-negara itu lakukan supaya para pelaku judol ini dalam tanda kutip kabur begitu Pak Ardi?
0: Nah kita juga harus paham ya rejim kekuasaan yang berkuasa di negara tersebut itu kan mereka beroperasi seringkali tidak mengindahkan hukum ya. Di kita ini Indonesia adalah negara hukum, ya. Artinya apa? Semua kegiatan-kegiatan penindakan itu harus berdasarkan hukum.
1: Betul.
0: Nah di sana seringkali juga ditangkap, apalagi di negara-negara yang masih sistem politik komunis, ditangkap ditembak mati di sana. Ya, ditembak mati di Vietnam masih ada tembak mati, ya. Ada yang kemarin ditangkap dikirim ke China, ya. Salah satu gembong dikirim ke China ya di China udah dikirim ke sana, diekstradisi ke sana, nggak bakal pulang dan ujung-ujungnya hukuman mati. Nah di kita saya rasa emang kalau mau efektif kita juga alangkah baiknya untuk tindak pidana seperti ini yang akan merusak masyarakat juga membayar keamanan nasional sebaiknya juga mulai diintrodusir pidana mati terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dapat merugikan masyarakat yang membahayakan keamanan negara.
1: Berarti penindakan tegas perlu dipertimbangkan salah satunya mungkin dengan berkaca dengan negara-negara Indochina lainnya seperti misalnya pidana mati. Tapi tentu pencegahan ataupun tindakan preventif diutamakan. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda malam hari ini Pak Ardi Suteja, pakar keamanan siber. Terima kasih Pak Ardi waktu itu CNN Indonesia Prime News.
0: Selamat malam.
1: Ke informasi lainnya, kebakaran melanda sebuah usaha laundry di kawasan perumahan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada Minggu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan dan juga sempat memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran ini melanda tempat usaha laundry di Blok B, Desa Sirna Baya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang pada Minggu pagi. Warga sekitar panik karena takut api merambat ke bangunan sekitarnya. Beruntung selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang datang untuk memadamkan api. Kerabat pemilik usaha laundry bernama Imas menuturkan diduga api berasal dari kebocoran gas alat pengering pakaian. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh peralatan laundry dan pakaian milik pelanggan hangus terbakar.
2: Ya posisi saya lagi di kamar, nggak tahu apa-apa gitu.
3: Terus jam berapa sih kejadiannya?
2: Kejadian saya jam 10 kali.
3: Terus itu apa penyebabnya apa sih?
2: Kayaknya dari gas itu.
1: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
4: Ya Allah, ini warung yang di tempat Ciluk ya. Tuh warung, tempat Ciluk kebakaran. Tolong ya bantuannya ya.
1: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api.
5: Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas

0: petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
1: Dari tukang bakso, berapa gede, terus bertus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel. Terus saya kabur aja kalau nyelamatin motor orang.
2: Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerupi.
1: Iya.
2: Sempat ada ledakan atau enggak?
1: Belum itu. Gak gede sih, langsung udah. Baru ledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel.
0: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar 2 gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas produksi setelah sekitar 1 minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
3: Bagian belakang berarti?
4: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa memang terjadi korsleting listrik yang mempengaruhi pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil tes itu terbakar dari belakang dan menjalur ke salah satu.
0: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Armada pemadam kebakaran milik Pemkab Pasuruan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Pantura dengan menabrak bagian belakang truk molen saat tengah bergegas menuju lokasi kebakaran pabrik di wilayah Gempol. Sementara itu, seorang emak-emak ditabrak mobil sedan berwarna hitam hingga terperosok ke selokan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
6: Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pemadam kebakaran yang ringsek pada bagian depan usai terlibat kecelakaan di kawasan Beji, Kabupaten Pasuruan pada Senin siang. Mobil milik Pemkab Pasuruan ini mengalami kerusakan parah pada bagian kaca dan bodi depan. Saat kejadian, armada pemadam tersebut tengah melaju kencang dengan sirine menyala menuju lokasi kebakaran pabrik di wilayah Gempol. Naas, saat melintas di wilayah Beji, sebuah truk molen tiba-tiba memotong jalur untuk menyeberang. Lantaran jarak yang terlalu dekat, tabrakan tak terhindarkan, hingga bagian depan mobil damkar menghantam bagian belakang truk molen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas damkar maupun sopir truk hanya mengalami luka ringan dan syok. Pihak kepolisian Resor Pasuruan menduga kecelakaan dipicu kelalaian sopir truk molen yang kurang memperhatikan arus lalu lintas saat menyeberang. Kini kasus tersebut tengah ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan.
4: Dugaan informasi awal, kendaraan molen saat memotong jalan dari selatan tidak melihat arus dari kanan maupun kiri, sehingga kendaraan tidak terang saat melewati jalan tersebut.
7: Oh, berarti damkarnya mau memadamkan kebakaran kemudian.
6: Sementara itu, seorang emak-emak ditabrak mobil. Insiden yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari netizen. Dalam rekaman terlihat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai emak-emak di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hingga terjatuh dan masuk selokan di pinggir jalan. Warga menyayangkan sikap pengemudi mobil yang tetap melanjutkan perjalanan setelah kejadian. Beruntung korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Menanggapi video viral tersebut, Polsek Kebayoran Lama mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut.
8: Di TKP bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi dan kita sedang mendalami siapa supirnya, kita sudah mengantongi juga identitasnya. Nanti kita akan tindak lanjuti berkoordinasi dengan lantas Polres.
6: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait insiden senggolan tersebut, termasuk memeriksa keterangan para saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi. Kali ini di Pulau Sumatera, yakni Lampung. Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji,

0: Sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Besuki Budiman Jaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga minggu petang, belum ada keterangan resmi dari Polres Besuki.
1: Ala pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Shodik ini, dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup, dan Pak Muhammad Fajar Shodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
0: Kericuhan kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air. Nonton bareng laga klasik antara Persija melawan Persib di Kabupaten Serang, Banten berakhir ricuh usai pertandingan. Sementara pasca kericuhan dalam pertandingan Persipura Jayapura melawan Adyaksa FC pada Jumat lalu, polisi hingga kini belum juga menetapkan tersangka.
2: Acara nonton bareng laga klasik Persija melawan Persib di Gedung Catur Ciruas Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kericuhan. Peristiwa ini terjadi ketika usai acara nonton bareng, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor yang mengenakan atribut Persib melintas di depan kerumunan supporter Persija. Kehadirannya itulah yang memancing emosi Jakmania yang petang itu sedang kecewa karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadinya bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang berada di gedung catur untuk pulang, bahkan menggiring mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga mengamankan pengendara motor yang diduga memicu keributan ke Polres Serang. Hingga Senin, Polda Papua belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus kericuhan dan perusakan di Stadion Lukas NMB Jayapura yang terjadi pada Jumat lalu. Meskipun polisi sudah mengamankan 14 orang yang diduga provokator. Menurut polisi, dalam kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adyaksa FC itu, sekelompok orang membakar 3 unit truk dan sebuah ambulans milik Brimob. Selain itu, 27 sepeda motor warga juga hilang di lokasi kejadian.
3: Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura.
2: Sementara manajer Persipura Owen Rahardian mengutuk keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis sama sekali tidak mencerminkan budaya supporter Persipura Mania yang selama ini dikenal santun dan sportif.
4: Kejadian kemarin tentunya ya, terlepas dari hasil pertandingan ya, kejadian kemarin itu sangat disayangkan terjadi ya. Karena sudah beberapa pertandingan kita di home berjalan dengan lancar dan itu sangat tidak mencerminkan budaya atau marwah supporter Persipura. Ya, kita saat ini juga sedang intens komunikasi dengan Bapak kepolisian, dengan Pantel juga untuk mencari tahu inti dari permasalahan ini semua, siapa sih yang melakukan hal ini ya.
2: Pada Senin, sejumlah warga tampak membersihkan Stadion Lukas NMB dari sampah sisa kericuhan. Pembersihan dilakukan bertahap karena luasnya area stadion yang dirusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren. Masyarakat pun dibuat khawatir dengan kasus ini, terlebih para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren.
5: Satu persatu kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren terungkap. Pertama, di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus

0: Kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
1: Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu gitu.
0: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik berkidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya. Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
2: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
3: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
4: Bisa-bisa malah makan korban.
3: Tambah parah makan korban.
5: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan. Terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
0: Tidak hanya berani bicara, bela diri sebagai pencegahan juga diperlukan para santri. Salah satunya memahami modus para pelaku. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, modus pelaku biasanya melakukan pendekatan secara halus.
6: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
0: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama.
7: Prof, ini ada langkah khusus dari...
8: Jangan dulu ke situ, ini konsentrasi kita ke sini. Ya sedang kita adakan pembenahan. Saya kira itu cukup ya. Terima kasih ya. Yuk.
0: Di kasus Pati, Jawa Tengah, Kementerian Agama telah mencabut izin pondok pesantren usai kasus kekerasan seksual terungkap. Sementara tersangka pelaku pengasuh pondok pesantren berinisial AS telah dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah menanganinya, meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan juga pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: respectiv.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
5: Flu reda.
6: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2, Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Di tempat lainnya, sebuah mobil SUV terguling di ruas jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang, usai menghantam 3 pejalan kaki.
7: Pajero, baru 2 bulan.
8: Rekaman video amatir warga merekam suasana pasca kecelakaan mobil SUV Pajero Putih yang terbalik di tengah jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum dievakuasi warga dan petugas. Saksi mata menyebut kendaraan melaju kencang dari arah Cikesal menuju Pus Pemkab Serang. Diduga karena jalan yang sempit dan kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga tak dapat dikendalikan sang sopir. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh dan mengalami kerusakan parah pada bagian depan.
9: Kayaknya mungkin tahu hilang kendali atau gimana, cuman pada siang jam warga katanya ya gitu, oleng katanya mobil itu cepat oleng.
10: Itu ada korban nggak?
9: Ada 3 orang.
10: 3 orang. Dibawa kemana ya, Pak?
9: Ya dengar-dengar sih dibawa ke Puskesmas Cikesal, yang 2 orang yang satu itu dilarikan ke rumah sakit Serang.
8: Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta 2 anak Nadifa dan Nesha. Saat ini mereka dibawa ke Puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2, Desa Sai Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Insiden bermula saat bus yang mengangkut belasan penumpang melaju dari arah Tebing Tinggi menuju kota Medan. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pickup berbuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 4 penumpang yang terdiri dari 1 wanita dan 3 pria tewas seketika. Sementara 9 penumpang lainnya menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai.
11: Dari arah Tebing ke Medan, menuju Medan.
10: Jadi bang, peristiwanya seperti apa?
11: Peristiwanya kalau kami masih tahap penyelidikan, namun dia menabrak mobil yang mobil barang yang membawa ayam. Dari belakang dia kaget, kemudian dia benturin setir ke kiri sehingga menambah perbatas jalan dan keluar jalur tol.
10: Bang, untuk korban ada berapa orang, Bang?
11: Kalau untuk korban, kalau meninggal dunia ada 4 orang, satu perempuan, 3 laki-laki, dan untuk luka ada 9 dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Sari Mutiara.
8: Petugas telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. 11 bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan.
12: Sebelas bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso,

0: Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat 8 Mei lalu. Di rumah ini 11 bayi dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi sebesar Rp50.000 per hari. Ia menerima penitipan bayi dari pasangan tidak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tidak resmi ini mayoritas adalah mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
1: Satu harinya Rp50.000 untuk satu anaknya. Rp50.000 yang tentunya Rp50.000 dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu nih apakah dengan Rp50.000 itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Mengenai bidan itu juga kita perjalanan untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
0: Saat ini ORP dan kedua orang tuanya berinisial K dan S serta seorang pembantu yang turut merawat 11 bayi ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para orang tua bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah untuk ditangani. Meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Bahkan hingga menutup setengah badan jalan dan membuat warga sulit beraktivitas.
3: Tumpukan sampah yang meluber hingga memakan setengah badan jalan ini terjadi di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi itu membuat aktivitas warga menjadi sangat terganggu karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan membuat warga takut akan terjangkit penyakit akibat sampah ini.
4: Merasa terganggu nggak sih Pak dengan polisi?
5: Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Soalnya. Itu doang sih masalahnya, iya.
4: Jalannya juga di sini
5: juga? Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua, bisa.
4: Tadinya bisa gitu?
5: Bisa dua, bisa.
4: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu Pak?
5: Iya, betul.
6: Jatuh nggak Pak?
5: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya sering, tadi pagi pun ada tiga yang jatuh. Ya karena licin. Ya.
7: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini Pak. Dan itu pun belum terpilah Pak sampahnya. Nah kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan Pak. Yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya tetap aja warga dari luar buang ke sini Pak. Banyak nih sampahnya yang belum terpilah.
3: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Hidup berjanji akan segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Sementara penanganan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur jauh lebih baik. Ketika meninjau proses pemilahan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya berencana menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah pasar menjadi produk bermanfaat guna mengurangi beban pembuangan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Menurut Pram, satu lingkungan pasar dapat menghasilkan hingga 5 ton sampah setiap harinya. Melalui kerjasama ini, sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk organik serta produk lain yang memiliki nilai guna bagi pertamanan kota.
8: Maka dengan penanganan ini, kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar. Nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama, karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga.
3: Saat ini 153 pasar di bawah naungan Pasar Jaya mengirim sekitar 500 ton sampah perharinya ke Bantar Gebang. Dengan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, Pemprov DKI menargetkan pengurangan volume sampah secara signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Untuk mencegah masuknya virus hantu ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai karantina ataupun kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas laboratorium secara nasional. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Senin siang, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, peningkatan surveillance di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini jadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan surveillance dengan cara melakukan screening gejala pada pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
9: Jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan, ya kuning, jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan, dan sejauh ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut, ya, sebagai sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel.
2: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu, sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
11: Di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu, kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu, jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau. Dan patut digarisbawahi juga, untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
10: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
12: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum, yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
13: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
14: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, selebihnya aku minum vitamin juga. Iya, perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau sama minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
10: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab, yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
15: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
10: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencopot Luki Alfirman dari Jabatan Direktur Jenderal Anggaran pada April lalu setelah ditemukannya celah sistem yang meloloskan anggaran pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional. Langkah tegas ini diambil karena pengadaan puluhan ribu unit kendaraan tersebut tetap masuk ke dalam rencana belanja meskipun sebelumnya telah mendapatkan penolakan resmi dari Bendahara Negara. Ditemui saat konferensi pers pada Senin pagi, Menteri Purbaya mengkonfirmasi alasan pencopotan Luki Alfirman. Purbaya memberikan respon singkat terkait pengadaan motor listrik dengan pemberhentian jabatan tersebut.
16: Dengan pajak.
17: Kan besok laundry.
18: Kemarin yang dicopot gara-gara ngelawasin anggaran ini Pak, motor listrik Pak. Dirjen anggaran itu Pak.
17: Motor listrik MBG.
18: Berarti benar Pak.
17: Mungkin
18: anda terbalik sendiri. Itu dari BGN soalnya. Dari BGN soalnya mau konfirmasi aja. Benar
17: gitu.
2: Pemerintah terus mendorong program makan bergizi gratis menjadi penggerak ekonomi desa melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah mewajibkan seluruh kebutuhan bahan pangan dibeli dari desa. Dalam Munas PAPDESI yang digelar di kantor Kementerian Desa Kalibata, Jakarta Selatan, Zulhas menyebut dapur SPPG wajib membeli kebutuhan pangan dari badan usaha milik desa atau BUMDES serta koperasi desa. Kebijakan ini dilakukan agar perputaran uang dari program MBG tetap berada di desa sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Zulhas menegaskan SPPG tidak memiliki pilihan lain selain memberdayakan potensi lokal di desa. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional. Sementara itu, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI menyebut dapur MBG dapat menyerap 50 tenaga kerja dengan penghasilan mencapai 2 juta per bulan.
19: SPPG harus membeli suppliernya dari desa. Kalau enggak bisa ditutup. Bisa ditutup peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup.
20: Nanya komplek saja, MBG juga kebetulan di desa saya ada MBG Bapak. MBG itu warga saya bisa kerja di situ 50 orang. Satu MBG. Nah biasa ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, gajinya di atas 2 juta bayangkan. Dua minggu ada dibayar 1.400.000. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Mohon izin sekarang kan sudah sampai ke Bumil itu untuk ibu hamil. Nanti yang lainnya misalnya apa lansia, biar semua terakomodir.
2: Dalam kondisi yang belum sepenuhnya fit karena menderita infeksi, ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali duduk di kursi pesakitan. Pada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum mencecar Nadiem terkait keterlibatannya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management hingga terjadi beberapa kali friksi di ruang sidang.
16: Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang dengan agenda pemeriksaan.

0: terdakwa. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Abdullah, Jaksa Penuntut Umum menggali keterangan dari Nadiem mengenai beberapa hal, diantara terkait kepemilikan saham Nadiem di PT Gojek Indonesia dan juga di PT Akab atau aplikasi karya anak bangsa, serta keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan lainnya. Jaksa Roy Riyadi dan kawan-kawan juga mencecar Nadiem, diantaranya adalah terkait dengan mengapa ia banyak melibatkan pihak-pihak luar kementerian seperti staf khusus Menteri Juristan atau Fiona Handayani serta konsultan Ibrahim Arif alias IBAM dalam program digitalisasi pendidikan. Nadiem menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan mandat dari Presiden Joko Widodo pada saat itu untuk melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Dalam sesi ini perdebatan sempat terjadi antara Nadiem atau terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum dan berikut adalah kutipannya.
1: Orang-orang teknologi seperti IBAM dan engineer-engineer lain itu terpisah. Mereka adalah tim teknologi yang dibawa masuk, yang dirumahkan itu bukan di kementerian. Mereka itu ada di salah satu anak perusahaannya PT Telkom dan ada kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut. Jadi mereka itu digaji di situ. Kenapa orang-orang dengan pengetahuan teknologi itu digunakan untuk diperbantukan di dalam kementerian dalam program digitalisasi? Karena ini adalah mandat yang saya terima dari Pak Presiden. Di dalam dua ratas, di luar daripada pergantian daripada ujian nasional atau asesmen nasional, Bapak Presiden di dalam ratas memutuskan bahwa digitalisasi pendidikan menjadi keniscayaan dan Kemendikbud harus membuat platform-platform aplikasi yang bisa digunakan sekolah untuk meningkatkan efisiensi, untuk mendapatkan data yang lebih baik daripada masing-masing sekolah, dan untuk memperbaiki sistem belajar pembelajaran yang ada di dalam sekolah.
0: Sidang pemeriksaan terdakwa yang dihadiri oleh orang tua Nadiem, istri, kemudian sejumlah tokoh seperti artis senior Christine Hakim serta pengusaha Peter F. Gonta ini adalah fase akhir dari tahapan pemeriksaan karena setelah ini sidang akan memasuki fase penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nadiem Makarim sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2019-2022 di Kemendikbudristek. Jaksa menyebut nilai kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai 2,18 triliun rupiah. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angkaraka Prabowo meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PUK-PUK atau PUK-PUK 1 Cable di Jayapura, Papua pada Jumat 8 Mei 2026. Kabel laut lintas negara pertama yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini tersebut jadi gerbang baru konektivitas internasional sekaligus memperkuat ketahanan jaringan digital di kawasan timur Indonesia.

0: Proyek yang dikembangkan Telkom Group melalui Telin tersebut menjadi kabel laut lintas batas pertama yang secara langsung menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran puk-puk kabel dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas digital Papua sekaligus membuka koridor baru menuju jaringan internet internasional dan kawasan Asia Pasifik. Wamenkom Digi menegaskan, pembangunan konektivitas digital harus dilakukan secara merata dan berkelanjutan, agar seluruh wilayah termasuk kawasan timur Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pertumbuhan ekonomi digital.
1: Dengan komunikasi dan digital, bagaimana kita mendorong pemerataan infrastruktur digital, pemerataan konektivitas untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Seperti teman-teman ketahui, target pertumbuhan ekonomi Bapak Presiden di 8%. Ini yang akan menjadi enabler adalah bagaimana infrastruktur digital didukung oleh infrastruktur digital dan bagaimana digital ekonomi ini bisa kita kembangkan.
0: Sistem kabel laut Puk-Puk

0: pertahanan infrastruktur digital di Papua melalui jalur konektivitas internasional alternatif. Jayapura kini memiliki dua jalur konektivitas global yang terhubung ke CEA US hingga Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyebutkan, pupuk kabel menjadi bukti komitmen Telkom Group dalam memastikan Indonesia Timur menjadi bagian dari ekosistem konektivitas global.
1: Untuk pupuk kabel ini merupakan sesuatu yang menurut saya sangat fenomenal, karena pupuk kabel ini bukan saja menghubungkan ya Jayapura tadi ke Papua Nugini ya, Indonesia ke Papua Nugini, tapi sebenarnya menghubungkan Jayapura ke dunia. Dengan pupuk kabel ini kami ingin memastikan bahwa infrastruktur digital itu tidak hanya dibangun di daerah barat Indonesia saja. Kami sangat yakin bahwa ketika konektivitas meningkat, maka potensi ekonomi lokal seperti UMKM, kemudian juga dunia pendidikan, kesehatan pemerintah, dan layanan publik itu dapat berkembang dengan.
0: Proyek kabel laut Puk-Puk diharapkan mampu memperkuat konektivitas regional, membuka peluang ekonomi digital baru, serta menjadikan Papua sebagai salah satu pusat konektivitas internasional di kawasan timur Indonesia.

Sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20% hingga 30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta per ekor. Tetaplah di Prime News.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Surut ya.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Jumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20% hingga 30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta per ekornya. Kenaikan harga hewan kurban juga terjadi di Klaten. Harga sapi kurban meningkat antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekornya.
9: Kadapi penjual sapi kurban di Kampung Cisereh, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sapi, Purwakarta, Jawa Barat, mengeluhkan penurunan penjualan sapi kurban. Menurut Kadapi, dibandingkan tahun lalu, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 1 hingga 4 juta per ekor. Akibat kenaikan ini, pembelian sapi menurun 20% hingga 30%. Meski mengalami kelesuan penjualan, Kadapi tetap optimis dia bisa menjual hingga 60% dari total 25 sapi yang dia miliki tahun ini.
10: Untuk tahun ini kita sedia 24 ekor, Pak. Kita ada jenis dari limousin, simental, ada sapi lokal Madura juga. Di total kita ada 24 ekor untuk tahun ini dari bobot paling besar 800 kilo, kemudian yang paling kecil sekitar 252 kilo.
9: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban juga merangkak naik. Harganya meningkat dari 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Di Pasar Hewan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban dijual antara 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung pada jenis dan bobot tubuh sapi. Wanto, salah seorang pedagang sapi, mengaku permintaan mulai meningkat sejak 1 bulan terakhir. Hingga kini, ia telah menjual lebih dari 50 ekor sapi yang dipesan oleh konsumen dari luar daerah seperti Purwodadi hingga Ungaran, Semarang.
11: 50. Paling jauh dari mana, Pak?
12: Purwodadi.
11: Purwodadi, Semarang?
12: Semarang, suka Ungaran.
11: Ungaran. Untuk Mas. Nih, untuk harga sapi kurban sendiri, Pak, ini udah ada peningkatan atau belum, Pak?
12: Udah.
11: Per ekor berapa?
12: 23 sampai 30-an.
11: Per ekor berapa naiknya?
12: 2 juta.
11: 2 juta.
9: Hal senada juga diungkapkan pedagang lain, Antoro. Ia menyebut permintaan paling tinggi berada pada rentang harga 24 juta hingga 25 juta 500 ribu rupiah per ekor. Hingga saat ini, dirinya sudah menjual sekitar 30 ekor sapi kurban.
13: Belum naik, naik ya 1,5 sampai 2 juta. Udah naik.
11: Per ekornya?
13: Per ekor, iya. Kalau untuk permintaan yang paling kencang,
7: itu yang di harga 24 sampai 25.500. Itu yang paling kencang permintaan.
9: Pihak pedagang memprediksi permintaan sapi kurban akan terus meningkat hingga mendekati hari raya Idul Adha mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dan guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji memperbanyak istirahat agar tak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan almusnah.
1: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah jadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah

0: saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jemaah haji dengan penyakit kardiovaskuler perlu mendapat perhatian khusus untuk mempersiapkan kondisi fisik selama menjalankan ibadah. Menurut ahli penyakit jantung Universitas Indonesia Yudi Yoga Yuniadi, kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskuler. Karena itu, dokter yang juga jadi pendamping haji pada tahun ini meminta jemaah memperhatikan kondisi kesehatan.
1: Jadi cuaca yang panas, ya, apalagi di tahun ini lebih dari 40 derajat Celcius di Mekah sana, itu memang pada penderita penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, kemudian kelainan irama jantung seperti atrial fibrilasi, kemudian penderita hipertensi misalnya, itu akan menambah risiko terjadinya satu event kardiovaskuler. Jadi suatu kejadian kardiovaskuler yang bisa bersifat fatal. Nah, oleh karena itu mereka yang mempunyai komorbid-komorbid ini sejak awal harus menyadari bahwa satu, tentu tetap mengonsumsi obat dengan tertib. Kemudian kedua, mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas.
0: Sejumlah jemaah haji di embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat haji. Kasus kehilangan kartu nusuk didominasi oleh lansia yang lupa atau tidak menyadari kehilangan kartu. Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di tanah suci.
2: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah hingga area Armusna saat puncak haji. Namun di embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
3: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua. Satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah, digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
2: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam anti karat tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
4: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
2: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Situasi keamanan di Jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Israel di Khan Yunis menewaskan kepala kepolisian kriminal setempat beserta asistennya. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman korban sambil menilai serangan terus memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza.
1: Ratusan warga Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, Minggu waktu setempat untuk mendoakan kepala kepolisian Khan Yunis, Wissam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini.
2: عناصر الشرطة عناصر مدنية تخدم الناس تخدم الشعب تحل المشاكل بين الناس تدخل في الأمور فض النزاعات بين الناس لكن الاحتلال مستمر باستهدافهم.
1: Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis tempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
0: Kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius jadi sorotan global setelah 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Hantavirus pernah ditemukan di Indonesia namun berbeda dengan kasus di kapal pesiar MV Hondius. Untuk mencegah masuknya hantavirus ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah RI. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Hantavirus bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di Indonesia sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus terbesar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan Yogyakarta, menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus. Menyusul selanjutnya Jawa Barat 5 kasus, lalu Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten, masing-masing 1 kasus. Pakar Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dominikus Husada menegaskan, hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan virus Andres, seperti kasus di kapal pesiar MV Hondius. Penularan hantavirus di Indonesia sejauh ini murni berasal dari hewan pengerat, seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Risiko penularan umumnya terjadi melalui partikel virus dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terhirup oleh manusia, terutama di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk. Terdapat 40 jenis varian hantavirus, salah satunya virus varian Andes. Berbeda dengan varian hantavirus lain, varian Andes menjadi satu-satunya jenis hantavirus yang terbukti bisa menular dari manusia ke manusia. Meski begitu, penularannya tetap sulit dan harus melalui kontak erat dalam waktu lama.
1: Yang jelas, virus hanta ini relatif jarang bermutasi. Tidak seperti SARS-CoV-2, COVID itu, atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi.
0: Dominikus menilai, resiko penyebaran hantavirus secara luas di Indonesia masih relatif rendah. Masyarakat tidak perlu merasa panik berlebihan seperti saat menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan karakter virus Andes yang ditemukan di Amerika Selatan tidak ditemukan pada jenis hantavirus di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Senin siang, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni menyebut, peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan screening gejala para pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan, selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan pengawasan sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
2: Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
0: Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah memutus rantai kontak dengan tikus atau celurut. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga menjadi kunci agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan signifikan sebaran hantavirus di Indonesia dari 2024 hingga di tahun ini. Total sudah ada 23 kasus positif dengan tingkat kematian yang menyentuh angka 13%. Permasalahannya, gejala virus ini disebut juga seringkali menyamar sebagai penyakit lain sehingga penanganan dianggap kurang cepat dan tidak langsung pada sasaran. Benarkah virus ini akan menjadi ancaman senyap baru di Indonesia? Siapkah sistem deteksi dini kita mengenali dan juga membedakan virus ini dengan yang lainnya? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang

0: Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni epidemiolog Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, selamat malam.
1: Mas,
0: terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya anggota DPR RI Komisi 9, Edi Wuryanto. Pak Edi, selamat malam.
2: Malam, Mas Bram.
0: Terima kasih, Pak Edi, sudah hadir. Saya bergeser. Ada UKK Infeksi Penyakit Tropik, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Mulia Rahma Karyanti. Dr. Mulia, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih, dokter, sudah hadir. Dan yang keempat adalah analis senior dari Drone Pride, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam.
4: Malam, Bram.
0: Terima kasih. Tentu ini adalah kasus baru. Yang ingin kami fokuskan adalah bagaimana kesiapan kita, artinya mitigasi dan juga secara infrastruktur, baik fasilitas maupun infrastruktur kesehatan, apakah kita sudah memadai. Jangan sampai COVID ini terulang kembali, bagaimana lambatnya kita menangani di kasus awal. Saya ke Ibu Mas Dalina dulu kalau begitu. Jadi artinya dengan kasus 1 di 2024, tapi melonjak tajam, 17 di 2025, apakah kemudian kami awam, ini harus khawatir menganggap ini gunung es, atau jangan-jangan seperti kata Kemenkes tadi, ini varian yang berbeda dengan yang ada di kapal pesiar itu?
1: Ya, jadi hantavirus itu memiliki setidaknya 300 varian.
0: Okay.
1: Yang ada di Indonesia berbeda dengan yang sekarang bersirkulasi di Amerika, baik utara, selatan, maupun Amerika Tengah. Yang di Indonesia ini masih zoonotik, jadi penularannya dari hewan ke manusia. Kalau yang di Amerika itu human to human, khusus untuk Andes. Okay. Apakah kita harus khawatir? Tentu tidak. Bahkan ketika COVID pun kita selalu menyatakan bahwa kita harus waspada. Iya, tetapi kita tidak perlu panik ataupun khawatir yang berlebihan. Mm-hmm. Apakah ini akan menjadi COVID? Seperti COVID, kalau untuk varian yang ada di Indonesia, karena tidak human to human, agak jauh kemungkinannya untuk menjadi seperti COVID.
0: Oke, tapi dengan cuaca di Indonesia, seberapa itu juga akan cepat bermutasi, Bu? Karena kami juga awam sangat, mungkin kita bisa mengatakan ini trauma massal begitu ya terhadap COVID. Apakah kemudian walaupun hewan ke manusia yang terjadi di Indonesia, itu juga bisa nanti bermutasi manusia ke manusia, Ibu?
1: Berbeda dengan COVID-19 dan influenza, okay, yang virusnya itu tidak stabil sehingga gampang sekali berubah strain. Hantavirus relatif lebih stabil. Jadi perubahan strainnya tidak secepat apa yang terjadi pada COVID dan influenza.
0: Okay.
1: Sehingga ini juga mungkin merupakan anugerah Tuhan ketika penyakit itu virulensinya tinggi, biasanya transmisinya tidak secepat penyakit-penyakit dengan insiden yang tinggi.
0: Okay.
1: Jadi tetapi challenge atau masalah bagi kita itu adalah bahwa hantavirus ini mortality-nya cukup tinggi. Case fatality rate atau virulensi virusnya tinggi. Kemudian yang kedua, gejalanya itu tidak khas. Sehingga sering kita misdiagnosis ataupun baru bisa dikenali ketika terjadi perburukan.
0: Okay,
1: baik. Kemudian yang ketiga, vaksinnya belum ada, obatnya juga masih belum ada. Ada beberapa obat virus yang diberikan, itu efektivitasnya juga masih belum begitu baik.
0: Okay.
1: Rapid testnya ada, tetapi efektivitas dan efikasi dari sensitivitas dari rapid test ini yang masih belum begitu baik.
0: Okay, jadi secara acuan kita belum punya secara detail.

0: begitu ya, untuk kemudian bisa mengidentifikasi apakah ini hanta atau bukan begitu ya?
1: Labnya dengan PCR.
0: Oke.
1: Okay. PCR itu sangat sensitif untuk mendeteksi virus ini.
0: Baik.
1: Tetapi probabilitas kalau kita lihat kan 251 suspek itu yang positif hanya 23 atau sekitar 9%. Jadi tidak mudah untuk bisa mengenali hantavirus.
0: Baik.
1: Itu merupakan tantangan bagi global ya.
0: Kita
1: bagi
0: semua kita ya. Oke, okay. Tahan di situ dulu Ibu. Ini menarik buat saya, gejalanya yang sulit dikenali. Saya ke Dokter Mulya kalau begitu. Dari temuan sejauh ini di Indonesia, terutama untuk anak begitu ya dok. Apakah kemudian memang benar ada diagnosa yang sulit dikenali sehingga kita juga akhirnya secara kurang tepat untuk penanganannya?
2: Ya, untuk gejalanya memang tidak khas ya, tapi gejala hantavirus itu bisa menyebabkan ada yang berat yang disebut dengan yang hantavirus pulmonary syndrome yang biasanya ada di Amerika Latin. Tapi kalau misalnya di Asia dan Eropa kebanyakan yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal syndrome, jadi gangguan ginjal.
0: Bahasa gampangnya adalah?
2: Ya, jadi bisa mengalami pendarahan paru atau misalnya yang dengan gagal ginjal. Tapi gejalanya memang biasanya dengan demam, kemudian kelelahan, dan biasanya dengan nyeri otot. Tapi kalau yang gejala yang Pulmonary Syndrome itu biasanya dengan mulai ada gangguan nafas dan biasanya perburukan cepat sampai dia tensinya menurun ya. Tapi untuk yang satunya, yang jenis satu yang di Asia, yang di sejenis Seoul ya, nah hanta itu memang biasanya menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Untuk di Indonesia memang kita pada kasus anak tidak pernah menemukan kasusnya, dan jenis strainnya juga beda ya.
0: Okay.
2: Yang ditemukan, yang dilaporkan di Eropa kemarin yaitu ya adalah yang jenis virus Andes. Nah itu tidak ada di Asia, dia hanya ditemukan di Amerika yang bawah ya. Gitu.
0: Oke, okay, tapi kalau kemudian beberapa tahun yang lalu kan kasus anak dengan gagal ginjal cukup banyak. Yang kemudian ya, salah satu yang diduga adalah sirupnya begitu kan.
2: Betul.
0: Apakah kita, saya awam itu bisa mengkaitkan itu? Apa yang kemudian bisa IDAI jelaskan Ibu?
2: Ya, ini penularan virus hanta itu biasanya dari binatang pengerat seperti tikus.
0: Tikus
2: ya. Ya, jadi biasanya kalau misalnya yang harus diwaspadai ada riwayat misalnya kebanjiran, kena membersihkan kotoran dari misalnya, atau gudang-gudang yang mungkin dilewati
0: atau ditinggali.
2: Tikus. Nah itu kan penularannya memang transmisi, artinya penularannya adalah lewat dari urin atau dari kotoran atau dari saliva, dari yang tercemar kontaminasi. Nah pada saat membersihkan yang gudang atau yang itu berdebu, nah sebaiknya kita menggunakan masker dan diberikan disinfektan daerah yang akan disapu. Jadi tidak bisa disapu tapi harus disinfektan untuk mematikan virus tersebut.
0: Jadi IDAI sejauh ini melihat belum ada kasus anak di Indonesia yang kemudian terindikasi begitu Ibu?
2: Saat ini belum ada. Biasanya yang kemarin beberapa tahun yang lalu kena gangguan ginjal ada karena ternyata ada gangguan ginjal yang kita temukan dari obat-obat yang diberikan pemanis yang isinya ethylene glycol. Dan kadarnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Beberapa kasus memang kita harus cari differential diagnosisnya. Jadi kemungkinan seperti leptospira sering bisa juga terjadi ya dengan gagal ginjal juga. Nah itu biasanya pemeriksaan-pemeriksaan itu yang biasanya kita lakukan untuk mencari leptospira atau dengue, atau karena banyak yang viral hemoragi kan bisa karena berbagai macam virus ya.
0: Okay.
2: Nah itu yang paling lebih tinggi saat ini memang di Indonesia lebih dengue atau leptospira pada saat banjir.
0: Dok, kalau kemudian Anda mengatakan varian di luar adalah Andes, itu agak sulit di Asia, tapi seberapa mungkin itu kemudian nanti one day akan bisa ke kita?
2: Tikusnya pun beda ya, karena dia penyebabnya juga tikusnya tertentu ya, jenis tertentu, dan virus Andes itu memang ditemukannya di daerah Amerika. Gitu. Jadi ada yang namanya Sinombre itu di daerah Amerika Utara, tapi yang ini di bawah gitu. Tapi di Asia lebih banyak yang Seoul, virus Seoul namanya Seoul.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Bu Pani kalau begitu. Jadi artinya kalau di luar negeri sudah manusia kepada manusia, artinya transmisi ini bisa terjadi ketika manusianya yang berpindah.
1: Iya, jadi mobilitas yang tinggi saat ini kita tidak ada pembatasan mobilitas untuk hanta. Ada kemungkinan penularan itu terjadi dari pendatang yang berasal dari daerah terjangkit atau alert area. Karena itu sistem surveillance kita harus bisa mengenali itu. Mereka-mereka yang datang dari daerah terjangkit itu harus biasanya kalau dulu kita mengisi health alert card ya.

0: Jadi harus mengisi itu. Nah, terkadang ini kesulitan kita di kesehatan karena sudah tahu intervensinya, oh, ini bakal dikarantina nih, bakal diisolasi. Sehingga kadang-kadang tidak jujur untuk menjawab itu. Sehingga kita masih mengarah kepada suspek, adanya gejala. Padahal sebenarnya sebelum muncul gejala, masing-masing kita sudah menyadari kalau kontak dengan mereka yang baru datang dari daerah-daerah terjangkit, itu harus hati-hati dan harus melapor begitu ya. Jadi kalau muncul gejala segera datang, dan biasanya di dalam formnya itu ada tulisan, ada isian apakah dalam 3 bulan terakhir Anda
1: pernah berkunjung
0: ke daerah-daerah yang terjangkit tersebut. Kalau kita sudah ketahui Argentina dan Chili merupakan daerah terjangkit Andes, maka dua daerah itu menjadi alert. Untungnya tidak ada penerbangan langsung. Direct flight itu biasanya cukup sulit untuk ditahan gitu ya. Nah, kita tidak ada penerbangan langsung ke Chili dan jadi bisa tertahan di daerah transit.
1: Baik. Saya dalam itu nanti saya ke Pak Edi dulu. Jadi artinya secara regulasi Pak, saya masuk ke sana. Jadi artinya menurut Anda, menurut Komisi 9 sudah tepatkah aturan di kita, ataukah kemudian kita harus memperketat lagi pasca COVID ketika memang ada warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Tapi sejeda, Pedi, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Pak Edi kalau begitu. Jadi Pak Edi, secara regulasi perlukah kita memperketat border kita begitu Pak?
11: Komisi 9 tentu akan mengikuti perkembangan hantavirus ini dengan serius ya. Meskipun demikian, mendengarkan para ahli, ini beda antara hantavirus dengan COVID. Nah, seringkali masyarakat kan menyamakan COVID dengan hantavirus. Jadi kami akan meminta pemerintah protokolnya diperkuat, surveillance-nya diperkuat. Ya saya setuju misalnya Pak Menteri sudah mengatakan pintu masuk pergerakan manusia untuk mengawasi Andes virusnya ini itu harus dilakukan dengan baik. Sesulit apapun harus dilakukan. Yang kedua, memang kami harus perkuat diagnostiknya. Kan ini harus melalui pemeriksaan serologi dan PCR kan. Nah masalahnya di Indonesia apakah sudah punya kemampuan untuk melakukan PCR dan serologi. Ini harus kita kuati. Maka rumah sakit rujukan apapun harus dipersiapkan untuk itu. Sewaktu-waktu virus ini masuk, kita sudah punya ketahanan untuk mendeteksi penyakit ini lalu mencegah agar sampai penyebarannya tidak terlalu jauh.
10: Menurut Komisi 9, Kemenkes sudah siap dengan infrastruktur di seluruh Indonesia, Pak Edi?
11: Karena ini penyakit baru ya, terutama yang Andes ya, kami akan cek. Maka di minggu ini kami mulai rapat dengan Kemenkes. Pasti isu ini akan kami jadikan salah satu isu yang kemudian nanti kita bahas. Kita akan melihat sejauh mana kesiapan Kemenkes untuk menghadapi virus ini.
10: Termasuk mitigasinya?
11: Termasuk mitigasinya. Bahkan yang lebih penting menurut saya, karena ini ada faktor penyebarannya melalui hewan pengerat tikus. Indonesia ini kan gudangnya tikus yang harus hati-hati. Dan daerah-daerah pedesaan, daerah perkotaan yang padat tikus itu ada di mana-mana. Ini yang harus kita waspadai. Maka lingkungan juga harus kita siapkan, publik harus kita siapkan, bagaimana kita mengendalikan tikusnya ini agar ya daerah-daerah kumuh harus ada protokol yang baik. Masyarakat tahu kalau membersihkan gudangnya yang ada tikus, bagaimana dia menggunakan masker dan lain-lain lah. Itu yang perlu didorong daripada kemudian kita khawatir terlalu berlebihan terhadap penyakit ini.
10: Menurut Anda tidak perlu dikhawatirkan terlalu seperti COVID misalkan Pak Edi?
11: Karena ini beda dengan COVID. Penularannya tidak melalui airborne disease. Kalau Andes bisa manusia ke manusia, itu harus close contact yang terus-menerus. Dan ada ya saliva, kontak tubuh, ibu menyusui, dia nggak bisa airborne disease. Jadi menurut saya, meskipun ini penyakit virus yang tidak ada obatnya, bisa berakibat fatal, kematian tinggi, kemudian vaksinnya belum ada, obatnya hanya suportif, tapi yang tidak boleh kita cemas, kemudian jangan kita asumsikan ini sama dengan COVID.
10: Oke, okay, baik.
11: Ini yang nggak boleh. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mitigasi, publik diedukasi dengan baik, lingkungan yang banyak tikus kita berantas bareng-bareng, kita kendalikan, lalu publik ketika dia membersihkan gudang-gudang yang penuh dengan tikus, dia melakukan apa untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuhnya, itu harus dilakukan oleh pemerintah.
10: Okay.
11: Sehingga protokol ini harus kita kuati, lalu surveillance kita kuati, lalu rumah sakit, rujukan untuk serologi virus, untuk PCR harus kita antisipasi dengan baik.
10: Oke, okay, harus kita antisipasi dengan baik. Saya kembali ke Dr. Mulya kalau begitu. Jadi dok, kalau tadi Bu Pandi mengatakan secara PCR ternyata itu belum ada yang secara efektif dan bisa mengidentifikasi. Jadi seharusnya kita mempersiapkan apanya dulu secara prioritas. Apakah kemudian penanganannya atau pengenalan terhadap virus ini dulu?
3: Ya, jadi dalam keadaan seperti outbreak ini kita sudah dengar di negara lain ya, ada kejadian Andes. Nah, supaya tidak terjadi penularan dan setiap kali ada penerbangan ya transport itu harus memang ada surveillance yang baik. Surveillance yang baik adalah intinya kesehatan masyarakat yang perlu didukung pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan lab yang terutama seperti PCR, antibody yang IgM. Tapi saat ini di Indonesia mereka menggunakan PCR ya di Litbangkes itu dari Kemenkes. Jadi itu sudah ada surveillance-nya. Dari hantavirus ada datanya tahun 2004-2005, tapi jenisnya bukan yang Andes, jadi jenis yang lain ya. Dan yang di Indonesia ini kebanyakan kemarin itu kasusnya memang ya tidak ada yang meninggal ya, jadi memang ini ya tidak berat itu. Tapi tetap harus waspada. Jadi kalau misalnya ada kontak atau ada riwayat beberapa daerah yang tinggi, endemis tinggi dari hanta yang jenis Andes di daerah Argentina, Chili, bepergian kan, nah kita perlu curiga dan perlu dilakukan pemeriksaan. Dan biasanya kalau dari saat datang belum ada keluhan, itu sebaiknya menunggu masa inkubasinya lama, memang 1-8 minggu. Jadi nunggu 45 hari dia harus isolasi dulu sampai nggak ada gejala. Tapi kalau ada gejala harus langsung berobat. Nah itu yang perlu, ya seperti kemarin kayak COVID, begitu kena COVID kan dia harus di rumah isolasi dulu seminggu, dua minggu itu baru boleh keluar.
10: Oke, okay. Tapi itu, dokter saya dalami di situ. Jadi artinya secara mudah kami awam tuh melihatnya apa gejala yang paling gampang? Agar kami juga tidak tertukar dengan penyakit lain dok?
3: Ya, gejala infeksi yang awal ya, dari infeksi apapun biasanya demam, reaksi tubuh tuh demam. Kemudian dia mulai nyeri-nyeri otot dan bisa dengan kelelahan ya, okay. Tapi itu sebenarnya nggak khas ya, demam semua juga pegel ya, tapi kalau misalnya ada perburukan misalnya kok gangguan buang air kecil ya, biasanya di ginjal ya, gagal ginjal atau misalnya perdarahan paru, nah itu kita mesti waspada. Tapi kemungkinan lain di Indonesia lebih banyak saat ini memang yang penularan lewat tikus adalah Leptospira ya yang tinggi.
10: Oke, okay, jadi kalau bicara hari, kapan kami publik itu bisa membedakan atau harus segera mengambil tindakan ke dokter?
3: Ya, begitu ada gejala kan langsung. Tapi kalau misalnya ada bepergian di daerah riwayat atau kontak dari orang yang dari Argentina, Chili yang tadi ada dilaporkan Andes, nah sebaiknya diisolasi 45 hari. Karena masa inkubasinya memang bisa 6-8 minggu.
10: Jadi tanpa ke beberapa negara Amerika Selatan tadi,
3: betul,
10: itu tidak perlu kemudian untuk kita membayangkan atau kemudian berpotensi Andes, dokter?
3: Kalau kecil, kemungkinan risikonya kecil.
10: Oke, okay, baik-baik. Saya ke Bu Pani kalau begitu. Jadi artinya, apakah harus secara lebih mendalam tadi, seperti yang sudah kita bahas, atau kemudian PCR atau rapid test seperti COVID itu bisa mengenali lebih cepat, Ibu?
12: Ya, rapid test mestinya yang IgG ataupun IgM itu bisa mengenali dengan cepat. Tapi yang pemastian utamanya adalah PCR.
10: Okay.
12: Jadi itu pemastian yang utama. Persoalannya adalah memang laboratorium kita setelah COVID itu mengalami peningkatan kapasitas. Persoalannya adalah negara yang besar ini disparitas antar wilayah itu masih cukup tinggi. Biasanya PCR adanya di daerah-daerah kota
10: besar,
12: provinsi atau kota-kota besar begitu ya. Sehingga ada kecenderungan mungkin kita under reported. daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang apa namanya, yang masuk wilayah apa namanya, apa itu Pak, daerah yang
13: 3T.
12: Iya, 3T. Kemungkinan kasusnya tidak bisa dilaporkan dengan cepat.
10: Okay.
12: Jadi itu merupakan salah satu kendala juga di negara kita. Tentu pemerintah sudah berusaha sekuat mungkin agar bisa apa namanya mengendalikan hantavirus ini. Mm-hmm. Dan sebenarnya ini bukan virus yang baru juga di Indonesia. Kasus pertamanya tahun 1991 sebenarnya.
10: Okay.
12: Diidentifikasi di tikus itu tahun 1978 di Indonesia.
10: Yeah.
12: Melalui teman-teman kita di kantor kesehatan pelabuhan. Mereka rutin memeriksa tikus yang ada di kapal. Dan sudah ditemukan sebenarnya di tahun 1978 itu ada hantavirus pada tikus.
10: Oke, okay, tapi menular pada manusia di
12: tahun 1991.
10: Okay.
12: Kasus pertamanya,
10: kasus pertamanya
12: adanya di 1991. Tentu teman-teman di lapangan sudah memiliki pengalaman, terutama yang cross border ya. Kalau yang di rumah sakit karena kasusnya sedikit, tenaga kesehatan kita juga memiliki variasi yang besar terhadap kemampuan untuk mengenali hantavirus.
10: Okay.
12: Nah, jadi itu yang harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada okay. mereka.
10: Baik, saya dalami di situ Bu Pani. Jadi artinya kalau sudah ada 91, artinya sudah lebih dari 30 tahun, apakah saya bisa membayangkan bahwa sebenarnya imunitas komunal kita sebetulnya sudah tahan dengan versi hantavirus itu?
12: Ya, itu harus dibuktikan dengan serosurvey tentunya.
10: Okay.
12: Sejauh ini saya belum menemukan ada publikasi terkait dengan serosurvey di Indonesia.
10: Mm-hmm.
12: Karena serosurvey juga mahal ya harganya. Jadi mungkin itu juga menjadi kendala bagi kita. Tapi mestinya imunitas di kita walaupun tanpa ada vaksin itu saya yakin sudah ada.
10: Mm-hmm. Oke, okay, dengan
12: terutama
10: kondisi
12: di 9 provinsi yang pernah
10: yang ada, terjangkit ya, itu ya, yang kemudian disebutkan data dari Kemenkes.
12: Iya.
10: Menurut Anda apakah kemudian dengan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun tapi kemudian kasusnya cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir 2024, 2025 dan 2026, mana yang kemudian menjadi prioritas pembenahan? Apakah misalkan daerah Syah Bandar, daerah perbatasan atau pintu kita laut itu tadi, atau kemudian misalkan pasar tradisional, atau kemudian lokasi-lokasi yang berpotensi ada tikus tadi, Bu Pani?
12: Ya, jadi semua wilayah yang berisiko itu semua harus menjadi pusat perhatian.
10: Mm-hmm.
12: Jadi termasuk kultur. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengkonsumsi ya tikus, seperti misalnya di Sulawesi Utara.
10: Hmm.
12: Sulawesi Utara itu kita lihat ada perdagangan dan dikonsumsi oleh masyarakat.
10: Okay.
12: Kita berharap tikusnya sehat begitu ya. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang

0: memang banyak tikus itu kemudian harus menjadi pusat perhatian. Okay. Kalau di bandara karena memang rutin dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman kita di kantor kesehatan pelabuhan, sehingga bandara saya kira sudah cukup kuat untuk mengidentifikasi hal tersebut. Tapi yang di masyarakat ini yang harus disosialisasikan.
1: Oke, okay. Bu, tadi Anda mengatakan ketika dimakan. Kalau kemudian itu menjadi sajian dan dimakan, seberapa itu lebih cepat? Atau jangan-jangan sama saja dengan misalkan melalui air kencing atau melalui hal lain menularnya?
0: Ya, sejauh ini transmisinya itu kan dua ya, melalui inhalasi dan kontak kita dengan air liur, urin, dan kotoran. Okay. Yang menempel pada debu, kemudian debunya terhisap oleh kita, maka kita bisa terinfeksi. Mm-hmm. Atau itu inhalasi. Karena itu ketika membersihkan gudang sebaiknya seperti Bu Tri tadi katakan, menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Nah kalau untuk daging hewan, kalau pengolahannya itu dimasak dengan matang, saya kira itu cukup aman.
1: Oke, okay, baik-baik. Teddy, jadi artinya secara aturan bukan hanya mitigasi kesehatannya, penanganannya, tapi kemudian pada tikusnya itu tadi Pak. Betul. Apakah kemudian itu menjadi dasar pula Komisi 9 akan misalkan menerapkan sertifikasi kesehatan yang lebih ketat lagi misalkan, atau apa yang bisa kami bayangkan?
2: Ya berarti kan penguatan public health kan, sehingga kami akan meminta untuk gerakan kebersihan lingkungan yang selama ini digalakkan, terutama daerah-daerah yang sarang-sarang tikus sebagai sumber penyakit, itu yang sekarang mulai digerakkan kembali, itu satu. Nah yang kedua memang kami tetap akan meminta Kemenkes protokol edukasi publik ini yang harus diperbaiki, karena kan banyak media-media yang kemudian menimbulkan hoax kan, yang lalu menakutkan buat seluruh publik. Yeah. Ini yang kedua publik. Nah, yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, memang sarana-sarana yang digunakan untuk PCR itu loh, sama serologi kan, Anda tadi mengatakan bahwa ini kayak fenomena gunung es. Jadi orang kan sama kan kena flu kan. Nah flu mana yang kemudian dihantar virus? Betul. Kan harus ditemukan dulu. Jadi jangan sampai masyarakat jatuh dalam kondisi sudah gagal ginjal akut atau sudah distres pernafasan yang mengalami atau jatuh dalam kegawatan karena deteksi dirinya itu tidak dilakukan dengan baik. Maka protokol PCR dan serologi ini harus dilakukan, terutama
3: percakapannya sangat tinggi, Bram. Catatan kami dalam seminggu saja sudah ada lebih dari 21.000 percakapan di media sosial.
1: Oke, ini untuk isu sejenis artinya angka yang cukup besar, Mas Nova?
3: Ini angka yang mendekati percakapan COVID sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi selain percakapannya di publik, selain khawatir tentang apa yang terjadi di Indonesia, percakapan ini juga kan beredar di negara lain. Jadi media sosial, publik itu berdiskusi dengan akun-akun dengan media sosial di negara lain. Jadi percakapan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar. Gitu.
1: Oke, jadi sumbernya dilakukan tidak hanya pada informasi yang beredar di Indonesia ya, artinya menurut Anda ya?
3: Ya, tidak hanya. Jadi gini, update-update informasi yang ada, update kasus, update tadi ada yang di kapal kayak gitu, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di tempat lain, pemerintah lain, itu kemudian dipelajari, didiskusikan, dibincang oleh orang-orang Indonesia.
1: Okay.
3: Kita berharap segera belajar, segera mengantisipasi itu. Banyak sekali yang berbicara tentang itu.
1: Oke, nanti saya dalami di segmen berikutnya. Dan bagi Anda yang menonton kami di kanal YouTube CNN Indonesia, kami persilakan untuk meninggalkan pernyataan maupun pertanyaan yang akan kami bahas dengan 4 orang narasumber yang ada di studio. Kita akan jeda terlebih dahulu, untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: surut ya.
3: Tegak.

0: kemasan. Dengan kemasan baru.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan lebih dalam membahas bagaimana isu ini terutama terkait dengan hantavirus yang di Indonesia dibahas oleh netizen di media sosial. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Brit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, tadi Anda mengatakan ternyata sumber informasi para netizen kita, warganet kita, tidak hanya kemudian dari otoritas, tidak hanya kemudian dari media mainstream, yeah, tapi juga komunikasi dengan banyak warga lain di negara lain.
5: Negara lain, betul.
4: Itu menarik. Artinya, maksud saya ada sumber lain yang menjadi rujukan ya bagi para netizen ya.
5: WHO adalah salah satu sumber yang paling banyak dikutip di oleh netizen di Indonesia. Mm-hmm. Tentang penyebaran ya dan lain-lainnya. Lalu juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh beberapa negara Eropa ya, pengerahan pengerahan
4: pasukan militer kesehatan
5: ya, pasukan militer kesehatan namanya ya. Itu juga menarik untuk dibicarakan di Indonesia. Mereka membandingkan dengan bagaimana dengan Indonesia? Apa yang sudah dilakukan di Indonesia?
4: Oke. Okay,
5: antisipasinya baik. Seperti apa?
4: Oke, okay, kita dalami ya, ya. Lewat data ini kita tampilkan terlebih dahulu. Oke, volume dari interaksi dia lumayan. Twitter yang paling tinggi ternyata.
5: Betul, percakapannya sangat tinggi di Twitter, dan ini kalau kita lihat interaksinya dalam satu tahun belakangan ini Bram, salah satu isu yang engagementnya mencapai lebih dari 1 miliar adalah hantavirus ini. Dan ini hanya kami potret dalam 7 hari terakhir dari tanggal 4 sampai tanggal 11 tadi siang ya. Jadi percakapan ini sangat menjadi perhatian publik, terutama Twitter, karena Twitter itu kan publik bisa langsung berkomunikasi dengan netizen di luar negeri. Tetapi kalau kita lihat di kanal media sosial lainnya, di TikTok misalkan ada 164 unggahan netizen Indonesia yang menjadi FYP. Ini juga bukan angka yang cukup rendah, ini angka yang cukup tinggi dengan lebih dari 67 juta engagement. Artinya kalau kita melihat angka ini, kekhawatiran, karena kalau dilihat nanti isinya, ada edukasi tentu saja, edukasi tentang apa itu hantavirus, bagaimana dia di luar negeri, bagaimana penularannya di kapal pesiar itu, lalu di Indonesia kira-kira akan seperti apa. Selain itu, juga banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dan kabar-kabar burung, disinformasi, misinformasi tentang hantavirus yang diedarkan oleh netizen di Indonesia. Itu banyak sekali di beredar di TikTok, lalu juga di YouTube. Di YouTube banyak sekali netizen yang kemudian mengulas ini. Apa yang sebenarnya, jadi mereka memberikan pandangan, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Indonesia. Kita belajar dari COVID. Percakapan ini menjadi besar, karena kita belum lama lepas dari COVID. 2020-2021 kita mengalami turbulensi ekonomi, turbulensi lain-lainnya juga. Itu hasil dari COVID. Nah, di Twitter, percakapan itu selain berbagi tentang apa yang terjadi, mereka juga memberikan semacam pembacaan ke depan akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa.

0: ada informasi tentang tingkat kematian yang cukup tinggi, kalau tidak salah sekitar 40%, ada kemungkinan ini menjadi kasus yang tidak hanya terjadi di 1, 2, 3 tempat, tetapi juga potensi menjadi kasus dunia, kayak gitu. Potensi menjadi pandemi, lalu juga tentang akankah ini berdampak secara ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi secara seluruh dunia kayak gitu. Kita sudah ada kondisi perang di Iran, lalu juga kita menghadapi hal ini. Itu yang menjadi kekhawatiran publik di Indonesia membaca apa yang terjadi di luar negeri.
1: Oke, jadi ini prediksi antisipasi begitu ya, sebetulnya ya. Baik. Jangan lanjutkan dulu, saya ke Pak Edi dulu kalau begitu. Jadi artinya kekhawatiran cukup besar, Edi, kalau kita lihat dari data. Tapi kemudian, kalau kemudian disebutkan Mas Nova tadi, misinformasi, disinformasi itu satu hal. Tapi kemudian masyarakat juga resah, apakah jangan-jangan di Indonesia sudah ada, tapi kita belum bisa mengidentifikasi. Apa yang bisa DPR tanggapi?
2: Saya kira otoritas Menteri Kesehatan menjadi rujukan utama ya. Karena Menteri Kesehatan selalu dia rujukannya WHO. Kalau kemudian dia mengatakan untuk yang virus sekarang di kapal belum masuk, ya kita harus percaya itu. Tetapi di sisi lain kita memang tadi harus menyiapkan betul loh ya pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sampaikan tadi. Kemudian ya saya paham kan netizen itu kan cerdas-cerdas kan. Saya lebih suka kalau dia mengambil referensi dari WHO.
1: Okay.
2: Artinya berarti referensinya valid. Tapi kalau kemudian dari sumber yang tidak jelas, yang kemudian menambah kekhawatiran, itu yang harus kita cegah. Karena ya kalau virus ini kemudian masyarakat yang tambah khawatir kan jadi nggak produktif kan.
1: Atau begini Pak, menurut Komisi 9, Kemenkes sudah memberikan informasi atau sumber yang cukup tidak untuk masyarakat mengenali atau menurunkan kekhawatiran itu tadi Pak?
2: Nah ini yang kantor Kemenkes kan tampak kurang kan, masih kalah dengan berbagai sumber yang kecepatan memberi sumber oleh masyarakat kan. Sehingga protokol Kemenkes untuk menjelaskan tentang hantavirus ini itu harus lebih cepat.
1: Okay.
2: Nah, juru bicara Kemenkes harus diperkuat agar mereka memperoleh update tentang informasi ini setiap saat. Ini yang kemudian nanti kami minta, kami harus menjamin ini, Menkes dan jajarannya harus terus mengupdate tentang informasi ini lebih banyak sehingga bisa balancing informasi yang diperoleh dari masyarakat.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Mas Dalina. Jadi, Anda juga pasti saya yakin cukup banyak diwawancara media dalam beberapa hari terakhir. Apakah menurut Anda sebetulnya masyarakat sudah mendapatkan informasi yang tepat, paling tidak untuk mawas diri sendiri dan keluarganya itu, Ibu?
3: Iya, jadi yang dibutuhkan itu oleh pemerintah, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu ada satu teknik yang disebut sebagai risk communication, jadi komunikasi risiko. Dan ditambah dengan community engagement. Jadi community engagement itu melibatkan masyarakat di dalam risk communication ini.
1: Partisipasi publik ya artinya.
3: Partisipasi publik. Jadi kalau saya lihat risk communication-nya yang masih harus ditingkatkan di Kementerian Kesehatan. Memang ada kanal-kanal yang digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk berkomunikasi dengan publik. Tapi kadang-kadang kanalnya kementerian dan lembaga itu tidak asik gitu. Sehingga engagement, share, like, dan komennya itu sedikit dibandingkan dengan para influencer.
1: Okay.
3: Jadi melibatkan para influencer untuk bisa mensosialisasikan dengan tepat, dengan benar gitu ya, itu juga menjadi salah satu PR kita. Jadi memang yang harus ditingkatkan adalah komunikasi risiko. Bukan cuma komunikasi publik gitu. Ada perbedaan antara komunikasi risiko dan komunikasi publik.
1: Artinya secara mudah saya pahami, risiko itu ketika bicara mitigasi dan penanganan ketika terkena.
3: Iya. Okay. Jadi komunikasi risiko itu banyak membicarakan tentang risiko, risk. Jadi bukan cuma sekedar komunikasi publik untuk menenangkan, untuk semua baik-baik saja. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko, melalui mitigasi itu menjadi hal yang penting.
1: Oke, itu menjadi menarik. Kita dalami dulu di slide berikutnya, boleh digeser teman-teman produser. Oke, tren percakapan dalam seminggu terakhir.
0: Kalau kita lihat trennya, Bang. Ini naik dan pada tanggal 10 ada penurunan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya penurunannya tidak signifikan. Okay. Karena pada tanggal 10 itu jumlah mentionnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pada tanggal 4, 5, dan 6.
1: Yeah.
0: Dari sini kita melihat sebenarnya kekhawatiran publik terkait hantavirus ini masih cukup tinggi. Bahkan hari ini pun sampai tadi siang masih cukup menjadi perbincangan. Betul sekali tadi yang disampaikan. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh publik, oleh masyarakat ketika menghadapi virus ini. Lalu juga sebenarnya banyak juga yang melakukan apa ya, joke kayak gitu. Kalau hantavirus ini disebarkan oleh tikus di Indonesia, sebenarnya tikus seperti apa yang kita hindari?
1: Okay.
0: Apakah tikus yang Mickey Mouse kayak gitu, atau tikus God, atau tikus yang seperti apa? Atau jangan-jangan tikus yang ada di DPR? Kira-kira begitu joke-nya.
1: Okay.
0: Nah, itu terjadi, percakapan-percakapan itu terjadi di media sosial. Kalau saya melihat, kebingungan informasi yang dihadapi oleh publik itu kemudian membuat publik menjadi bertanya tidak, merujuk informasinya tidak langsung ke pemberitaan-pemberitaan yang valid gitu ya. Mereka bertanya kepada AI. Banyak sekali yang kemudian menjadikan Grok sebagai bahan referensi, menjadi referensi ketika mengambil keputusan atau mengambil tindakan kayak gitu. Membandingkan apa yang di luar negeri, Grok mempunyai cukup banyak ini ya, cukup banyak informasi. Kemudian mereka melihat bagaimana dengan Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Hal-hal seperti itu sebenarnya, antisipasi pemerintah kemana dalam hal ini. Dari tanggal 4 sampai tanggal 10, jika saya tidak salah, sepertinya komunikasi oleh Kemenkes memang agak terlambat. Pak, kalau tidak salah baru tadi siang ya ada konferensi.
1: Ada satu konferensi.
0: Gitu ya. Dan itu memang dihargai, tetapi sepertinya belum memuaskan keingintahuan publik. Kekhawatiran COVID itu masih terasa dalam perbincangan.
1: Oke, saya lihat kurvanya. Kalau begitu, 6 Mei adalah hari Rabu, 7 adalah Kamis. Kenapa kemudian ini menjadi ada cukup peningkatan sampai 1000 ini, Mas, pembicaraan?
0: Kegiatan di luar negeri itu yang menjadi perbincangan di Indonesia. Okay. Apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa, rilis-rilis dari WHO, lalu juga bagaimana India mengantisipasi ini, negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia, itu yang banyak terjadi pada tanggal 7, 8, 9. Itu yang kemudian dipelajari oleh publik di Indonesia, lalu mereka bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia?
1: Nah, ketika Indonesia sudah merespon Kemenkes hari ini, tanggal 11 artinya ada sekitar 5 hari, itu menjadi hal yang dianggap kurang cepat?
0: Kalau di media sosial, kecepatan sebenarnya, kecepatan bukan satu-satunya formula untuk menjawab keresahan publik. Tentu saja informasi yang lebih lengkap itu menjadi lebih baik untuk disampaikan. Tetapi respon awal yang menunjukkan bahwa kami juga aware dengan masalah ini, itu juga penting agar pemerintah tidak dinilai seperti lepas tangan kayak gitu, atau kecolongan ketika COVID, menggampangkan, memudahkan. Bahkan kalau banyak sekali, jadi perbincangan tentang hantavirus ini, ada dua kata yang sebenarnya terus-terusan keluar, ialah COVID-19 dan MBG.
1: Oke.
0: Jadi menariknya ketika berbicara tentang COVID, mereka melakukan review tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, membandingkan apa yang dilakukan Terawan dengan Pak Budi Gunawan Sadikin, diapresiasi itu apa yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan, tetapi juga publik khawatir kalau penularan dari tikus ke manusia, apa kabar dengan MBG yang kita belum tahu apakah dia bebas dari kawasan tikus kayak gitu, secara ini apakah nanti anak-anak kita dari yang sekian ribu tiap hari itu dimakan MBG, apakah mereka cukup pemerintah bisa
1: karena
0: menjamin?
1: Memang, sumbernya adalah tikus. Tikus adalah bukan binatang yang sulit kita temukan, bukan binatang yang sulit kita ada di sekitar kita. Artinya begitu ya?
0: Iya. Tikus itu bisa ditemukan. Jadi Kemudian dihadirkan tuh video-video dapur MBG, PPBG itu, lalu ada tikus yang lari-lari di situ.
1: Jadi gitu. Artinya nah, itu netizen jadi, cukup cepat ya iya, mengarah ke sana.
0: Mengantisipasi bagaimana nih MBG, apakah cukup aman anak-anak kita mengkonsumsi MBG dengan adanya hantavirus ini.
1: Baik.
0: Itu yang dibicarakan.
1: Oke, kita dalami lagi mas soal emosinya. Kita bergeser dulu teman-teman. Oke, sentimen terlebih dahulu, silakan.
0: Ya, sebenarnya sentimen ini kami melihat dari sisi pemerintah. Seberapa besar sih kepercayaan publik bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang cukup signifikan gitu, cepat. Yang cukup baik gitu ya. Kepercayaannya cukup tinggi, 54%. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya didorong betul untuk segera, rencana pemerintah didorong betul untuk segera diaplikasikan. Pintu masuk hantavirus ini segera ditutup gitu atau diperketat pintu masuknya, lalu juga tikus-tikus ini kalau bisa bagaimana pemerintah segera mengantisipasi penyebarannya agar tidak terlalu merajalela kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup percaya, cukup memberikan cukup berharap betul pada pemerintah, karena selain pemerintah publik tidak tahu lagi harus kemana gitu.
1: Okay,
0: meskipun negatifnya juga cukup tinggi besar, ya 20%, tapi sebagian besar karena kekhawatiran ini akan menjadi COVID yang kedua dan dampaknya akan berpengaruh ke tidak hanya pada kesehatan tapi juga pada ekonomi, pada lapangan pekerjaan, MBG itu tadi dan lainnya. Jadi pada antisipasinya sebenarnya cukup.
1: Jadi artinya netizen cukup cepat mengaitkan dengan kondisi keuangan gitu ya artinya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Keuangan baik. Dunia, Bram.
1: Oke.
0: Okay, cuma keuangan Indonesia.
1: Saya minta komentar dari Dr. Mulya kalau begitu, Dok. Jadi kalau tadi komunikasi saya yakin IDAI sebetulnya yang paling banyak berhadapan dengan orang tua artinya, yang juga hari ini khawatir anak-anak juga menjadi sasaran. Bagaimana IDAI mengkomunikasikannya agar tepat sasaran? Bahwa kita tetap memiliki awareness yang tinggi, tapi juga tidak terlalu khawatir dan gegabah menghadapi ini, Dok.
4: Ya, jadi prinsipnya dari sudut pandang infeksi untuk mengendalikan dan mencegah infeksi kita harus mengerti dulu bagaimana transmisi penularan infeksi hantavirus tersebut. Ya. Jadi penularan infeksi secara umum tuh hanya tiga yang utama, kontak lewat droplet dan aerosol. Nah ini penularan juga bisa langsung ke orang-orang sudah dilaporkan, tapi ini kalau yang dilaporkan hantavirus di luar di Argentina ini melalui binatang pengerat yaitu tikus. Dan tikusnya beda-beda. Kalau di Asia Tenggara di seluruh dunia kebanyakan virusnya virusol dan tikusnya namanya tikus yang namanya beda ya, bukan-bukan. Tapi kalau yang Andes yang ditemukan di Argentina dan Chili nama tikusnya tuh long tail pygmy rice rat ya. Kalau yang di Asia di seluruh dunia itu yang Seoul, virus Seoul itu oleh brown rat. Jadi macam-macam tikus, ada yang hanta di daerah Korea sama Cina, nah itu beda lagi namanya, tikusnya beda lagi. Jadi makanya kita belum tahu nih jenis yang spesifik tikusnya, mungkin mesti perlu bantuan dari petani. Tapi apa ini ya, yang dari jenis yang di sini apa yang ditemukan, dan tentunya perlu penelitian-penelitian yang kita cari ini penyebabnya apa. Cuman yang prinsipnya adalah memutuskan transmisi penularan infeksi dan pencegahan penularan infeksi adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya selalu setiap semua orang ya, nggak hanya anak-anak, setiap habis bermain atau di apalagi bercocok tanam, kita nggak tahu kan itu kan ada tikus yang mungkin kan penularnya ada lewat kotoran, urin atau liurnya ya. Misalnya dia mungkin membuang kotoran di tanah, nah kebetulan lagi bercocok tanam, petani, nah setiap habis kegiatan yang di luar sebaiknya cuci tangan dengan sabun, itu bisa mematikan virus secara umum ya. Kemudian sebelum makan lagi mungkin anak-anak atau keluarga dibujuk untuk cuci tangan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu yang ditingkatkan supaya menurunkan kekhawatiran resiko. Orang tua itu wajar ya karena mendengar berita ini. Tapi resikonya rendah penularannya ke masyarakat di Indonesia karena tikusnya juga jenisnya beda dan Andes tidak ditemukan di Indonesia.
1: Ya, oke, jadi, Dok, saya dalami, izin saya potong. Biasanya pertanyaan orang tua adalah kitanya sudah bersih, di rumah sudah bersih, tapi kemudian makanan di luar rumah, apa yang dikonsumsi dengan teman-teman anak, itu kan juga menjadi concern tersendiri. Bagaimana IDAI juga bisa menjawab itu, Dok?
4: Ya, betul. Jadi penularan makanan juga bisa lewat fekal oral. Jadi misalnya makanan yang terkontaminasi oleh penjajah makanan mungkin bisa tidak hanya hanta bakteri misalnya Salmonella TV

0: HIV menyebabkan demam tifoid seperti hepatitis A. Nah itu juga berisiko, sehingga untuk biasanya yang sering itu klaster. Jadi kalau misalnya ditemukan di sekolah, nah satu anak ini kena hepatitis, loh ternyata banyak beberapa atau demam tifoid ternyata yang menyiapkan makanannya, nah itu. Nah jadi tentunya tetap kalau dimasak sampai mendidih harusnya sih mati. Jadi yang misalnya sayur mayur yang misalnya langsung dicuci, nah itu juga pernah ada penelitian di daerah Eropa dari tomat yang dibikin salad, kan mereka sering bikin salad. Nah itu es batunya dari negara lain, dari Spanyol, kemudian es batunya mungkin yang mangkut es batu
1: jadi terkontaminasi di situ.
0: Nah yang penting kalau makanan tuh kontaminasinya ya adalah mungkin kontak dari tangan yang terinfeksi. Nah sehingga selalu siapkan makanan sampai matang, mendidih, terutama untuk anak-anak, jangan pakai air dispenser hanya 70-80 derajat, jadi kurang tepat. Sebaiknya dimasak kalau mendidih 10 menit, nah itu biasanya bakteri, virus mati.
1: Oke, tapi artinya menjaga kesehatan dari rumah itu menjadi hal yang penting ya, untuk habit ya dok ya?
0: Ya, memang jajan anak-anak tuh agak sulit, kadang-kadang udah dibawa sanggup, mereka bosen ya, pingin jajan. Nah itu yang mungkin mesti dibantu peringatan.
1: Atau mungkin nyoba bekal temannya dok, biasanya anak-anak seperti itu. Oke, baik-baik. Kita akan lihat slide terakhir. Oke. Fear-nya yang cukup besar ya,
2: Mas ketakutannya Tufa? Cukup tinggi, Bram. Dan trust itu sebenarnya dibaca satu ini dengan fear. Jadi trust-nya itu sebenarnya trust negatif. Khawatir, tadi ya, hantavirus jangan-jangan sudah masuk ke Indonesia dan kita tidak bisa mengenalinya dengan cepat karena gejalanya yang cukup umum kayak gitu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang muncul dalam percakapan. Selain juga kekhawatiran akan dampaknya akan seperti apa. Lalu setelah itu yang paling banyak adalah antisipasi. Apa yang harus dilakukan? Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh luar negeri. Lalu Indonesia ke depan akan seperti apa? Roadmap untuk mengantisipasi hantavirus ini seperti apa? Lalu apa yang harus dilakukan oleh publik? Partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan. Publik, diambil oleh publik kayak
1: tapi
2: gitu.
1: Tapi itu sebenarnya dalam bentuk pertanyaan, antisipasi-antisipasi tadi, atau kemudian ya biasanya konspirasi teori itu akan cukup banyak di
2: tentu,
1: sana.
2: Tentu, konspirasi teori cukup banyak juga ya, tapi antisipasi yang diambil itu sebenarnya lebih banyak pada bagaimana kayak gitu pertanyaan. Tapi kalau konspirasi teori, semua tentang virus, semua tentang vaksin itu selalu berhubungan dengan teori konspirasi. Tapi kalau dalam perbincangan ini secara umum, meskipun volumenya cukup tinggi, tetapi kualitas percakapannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori-teori sebelumnya kayak gitu. Bahwa ini untuk populasi, pengontrol ke populasi, bahwa ini akal-akalan ke kimia farmasi, bahwa ini sebenarnya sudah ada yang prediksi dari 2022.
1: Oke, jadi narasinya diarahkan ke sana ya sebetulnya.
2: Ya, narasinya diarahkan, tapi
1: kemudian antisipasi what if-nya juga menjadi dominan.
2: Iya. Iya. Bagaimana kalau ini ternyata menjadi merebak?
1: Okay.
2: Menjadi
1: hal
2: wabah.
1: Apa yang bisa kita lakukan,
2: apa yang harus kita
1: antisipasi
2: lakukan,
1: antisipasi yang harus sendiri ya.
2: Apa roadmap pemerintah, partisipasi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, publik bisa melakukan apa untuk melakukan ini, mengantisipasi hal ini.
1: Oke, saya menarik, tiga ini adalah, saya menjadi masuk akal, fear, trust, and anticipation. Tapi kenapa ada joy di sana? Joy ini sesuatu yang dinikmati kah?
2: Enggak, sebenarnya masuknya dalam lucu-lucuan tadi ya.
1: Oke. Okay.
2: Seperti tadi, ini jenis tikusnya yang mana,
1: okay,
2: kayak
1: jadi,
2: gitu.
1: Jadi
2: jokes kayak gitu. Lalu juga jangan-jangan ini akan orang Indonesia atau pejabat Indonesia akan menjual, akan mempromosikan satu produk tertentu kayak gitu. Seperti COVID ada yang mempromosikan kalau tidak salah kayu putih gitu. Hal-hal seperti itu. Kelucuan-kelucuan, kesalahan-kesalahan. Yang terjadi pada saat COVID dan kalau kita lihat sekarang sebenarnya lucu kayak gitu. Nah itu joy-nya di situ.
1: Okay,
2: kita belajar dari COVID kemarin.
1: Oke, baik, menarik. Saya ke Bu Mas Delina kalau begitu. Ibu, kemudian antisipasinya cukup besar. Jadi walaupun kemudian hari ini varian Andes belum ada di Indonesia, perlukah kita menyiapkan roadmap-nya jika kemudian ini masuk yang manusia ke manusia tadi, Ibu?
3: Ya, saya kira untuk emerging disease, new emerging, walaupun ini tidak new sekali, tapi sebenarnya sudah ada peta jalannya. Saya kira sudah ada itu di Kementerian Kesehatan. Mulai dari kalau kita lihat, memang ada Renstra.

0: Tapi Hanta mungkin tidak masuk di dalam rensra di Kementerian Kesehatan secara khusus, tetapi memang masuk di bagian new emerging disease, penyakit-penyakit baru. Tapi kalau saya lihat ini, walaupun analisis emosi, walaupun fear-nya tinggi, tetapi mereka trust. Mereka cukup trust dan berusaha untuk melakukan antisipasi. Itu merupakan hal yang baik dan data ini mestinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk bisa melakukan komunikasi risiko terhadap apa yang ditakutkan. Fear-nya itu apa sih yang ditakutkan oleh para netizen. Maka pemerintah harus bisa menjawab ketakutan itu begitu.
1: Oke, jadi sebenarnya poinnya sudah harusnya tergambar artinya buat Anda begitu ya. Oke, Pak Edi, perlukah kita kemudian itu tadi roadmapnya Pak untuk antisipasi yang dikhawatirkan masyarakat?
2: Ya, saya harus memastikan pemerintah memiliki roadmap ya. Yang kedua, pemerintah harus kuat di edukasi publik untuk menjawab ketakutan itu. Itu kan sebagian besar kan emosinya negatif kan, berarti masih ada tanda-tanya besar yang pemerintah harus meyakinkan itu. Nah yang ketiga, saya berharap pemerintah harus melibatkan partisipasi publik secara maksimal dalam setiap polosinya, karena itu interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang harus perlu kita kuatkan. Ini yang nanti akan kami sampaikan kalau raker dengan Menkes soal data ini harus dijawab, agar publik dengan ketakutan yang turun lalu dengan kepercayaan yang tinggi dan dia bisa melakukan apa untuk menghadapi persoalan ini. Tapi saya meyakini kita sudah teruji di dalam COVID, kemudian masuk ke ini, saya kira publik sudah mulai paham lah, banyak pengetahuan yang telah mereka miliki, tinggal bagaimana pemerintah meyakinkan itu.
1: Tapi kalau Anda katakan teruji, tapi ternyata joinnya masih ada 10% Pak. Yang mencoba menertawakan segala yang kita anggap kurang tepat di masa lalu.
2: Ya itulah usilnya para netizen, kadang-kadang dia ingin melihat situasi dengan apa ya, dengan jog-jog lah. Saya kira bagian dari dinamika percakapan di dalam netizen itu.
1: Oke, baik-baik. Dan kami juga harus disclaimer kepada Anda yang menonton kami bahwa kami juga sudah mencoba untuk menghubungi, mengundang pihak Kemenkes, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Terakhir, saya ke Dr. Mulya kalau begitu untuk mengomentari ini semua, Dok. Artinya tadi Bu Mas Dalina mengatakan harus ada pelibatan masyarakat.

0: kelihatannya tuh paling tinggi ya. Tentunya artinya informasi ini penting disampaikan bahwa penularan infeksi hanta itu adalah
1: gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat you waktu sipil. Bicara saya diam.
8: Nggak.
7: Sekarang you diam.
8: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Anda kembali bersama kami di Prime Plus dan kami sudah merangkumkan ada 4 pertanyaan dari kanal YouTube CNN Indonesia dari Anda penonton kami di YouTube. Kami akan tampilkan dan akan saya bacakan keempat pertanyaan tersebut. Bisa ditampilkan? Oke, pertama dari @mayarahmawati1009, di tengah angka populasi dan mobilitas masyarakat yang tinggi, apakah Indonesia masuk negara yang rentan terhadap penyebaran hantavirus? Kita bergeser ke pertanyaan kedua. Setelah pengalaman pandemi COVID, apakah Indonesia sudah memiliki sistem early warning yang lebih baik untuk penyakit infeksi baru atau yang jarang muncul? Kita bergeser pertanyaan ketiga. Jika kasus hantavirus merebak di Indonesia, apakah fasilitas kesehatan kita, terutama di daerah, siap melakukan deteksi dan juga penanganan cepat? Terakhir, dari @id7, jika terkena hantavirus, apakah ditanggung BPJS, Pak? Oke, ini spesifik, Pak. Berarti saya berikan ke Pak Edi. Ini kira-kira pertanyaan masyarakat, Pak.
3: Yang mana ini?
2: Yang keempat terlebih dahulu, Pak. Ditanggung BPJS apa tidak?
3: Ya, kalau dia menjadi peserta BPJS, pasti ditanggung. Kalau pemerintah belum menetapkan hantavirus sebagai wabah, belum ditetapkan ya, yang tidak punya kartu BPJS, dia bayar sendiri. Maka tentu semuanya ini tergantung polisi pemerintah.
2: Oke, dan ya. Kemudian bagaimana jika merebak di Indonesia
3: jika
2: tentunya
3: merebak
2: sebarannya
3: Indonesia.
2: Begitu ya.
3: Kan kita harus pahami bahwa Andes virus ini kan memang belum masuk kan. Dan kalau sul virusnya kan itu terjadi juga kasusnya enggak terlalu banyak. Maka tentu pemerintah akan mempelajari apakah ini masuk di dalam wabah atau tidak.
2: Oke, baik. Kalau untuk ini, Pak, terutama daerah, apakah siap melakukan deteksi dan penanganan dengan cepat?
3: Nah, itu yang harus kita lakukan. Maka rumah sakit rujukan untuk mempercepat surveillance, pemeriksaan serologi, pemeriksaan PCR, ini harus disiapkan untuk antisipasi. Nah, karena apapun nanti ketika dia masuk pada fase kritis kan mereka masuk rumah sakit. Ini yang harus disiapkan.

0: bukan rumah sakit yang ada di Indonesia. Tapi karena pengalaman kita COVID di 2021 sudah banyak, saya kira nggak terlalu sulit untuk ini.
1: Oke, artinya dengan hari ini, kesiapan hari ini menurut Komisi 9
0: itu cukup? Untuk yang hantavirus ini ya, tentu akan kami cek dengan Kemenkes. Maka minggu depan pasti ini akan menjadi pembahasan. Nanti publik akan tahu bagaimana kesiapan pemerintah terkait dengan hantavirus ini.
1: Pun kemudian ada lonjakan anggaran di sana, Pak? Untuk kemudian daerah seluruh Indonesia lebih siap menghadapi hantavirus?
0: Ya, pasti kalau kasusnya tinggi dan itu mengancam keselamatan hidup masyarakat, pasti konsekuensi politik anggaran harus kami lakukan. Dan itu ada kesepakatan antara Komisi 9 dengan Kemenkes, pasti itu.
1: Oke, artinya Komisi 9 siap menyesuaikan begitu ya?
0: Iya, kalau jika memang Kementerian Kesehatan menganggap ini sebagai kasus lalu wabah atau kasus yang lain, pasti kami akan dorong dong politik anggarannya.
1: Baik.
0: Karena itu menyangkut keselamatan hidup orang banyak.
1: Oke, baik. Ibu Maslina, komentar Anda, Bu?
2: Ya, kalau terkait dengan early warning system, sebenarnya di Kementerian Kesehatan itu sudah ada yang namanya SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons.
1: Okay.
2: Ada setidaknya tiga yang mengarah kepada hantavirus juga, yaitu ILI, Influenza-like Illness, kemudian Dengue, lalu satu lagi pneumonia. Nah, jadi biasanya kalau terjadi peningkatan suspek, karena SKDR itu basisnya suspek.
1: Okay.
2: Hanya dua yang konfirmasi di SKDR itu, malaria dan COVID-19. Dengan rapidnya ya. Tapi kalau terjadi peningkatan pada kasus ini, maka patut dicurigai ada kondisi apa di wilayah tersebut. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan apakah kita sudah memiliki early warning system, iya. Kementerian Kesehatan sudah memiliki itu. Dan itu sampai ke tingkat puskesmas pelaporannya.
1: Okay.
2: Hanya saja kalau kita lihat masih ada disparitas. Jakarta bagus sekali pelaporannya. Tapi wilayah-wilayah lain ini yang kami juga ikut melakukan analisis. Disparitas antar wilayah terkait dengan kualitas pelaporan.
1: Oke, itu artinya kami bisa membayangkan untuk di daerah terutama, apalagi di tingkat puskesmas, artinya memang sudah berjalan atau ada switch button yang harus kita on-kan terlebih dahulu?
2: Sebenarnya ini secara rutin sudah berjalan. Dia dilaporkan ada yang rutin mingguan, setiap hari Senin sore itu dilaporkan, hari Selasa sudah bisa terlihat angkanya.
1: Okay.
2: Tetapi kalau mingguan tentu agak terlambat. Kita kan membutuhkannya yang real time. Tapi ada juga pelaporan yang real time. Biasanya dari rumah sakit, kalau ada kasus masuk ke rumah sakit, terjadi perburukan dalam waktu cepat, itu biasanya terbaca di dalam sistem.
1: Okay,
2: itu merupakan bagian dari early warning system. Kalau terkait dengan apakah kita masuk negara yang rentan terhadap penyebaran hantavirus, sejauh ini kita masih low ya, risikonya, low risk untuk penyebaran hantavirus yang jenisnya Andes. Tapi kalau yang jenisnya HFRS, yang Hamhorn Free Respiratory Syndrome, itu kita sudah dari tahun 1991 punya, selalu punya kasusnya. Tetapi memang penyebarannya tidak semasif COVID ataupun influenza, karena moda transmisinya itu berbeda.
1: Oke, tapi kalau terjadi Andes masuk ke Indonesia, transmisi manusia dengan manusia, kita secara infrastruktur sudah siap menurut Anda?
2: Ya itu, yang harus diperkuat adalah pintu-pintu masuk kita. Kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi transmisi masuk Andes ke Indonesia. Karena itu komunikasi risiko kepada masyarakat itu harus diperkuat. Bukan hanya pendatang yang datang dari daerah terjangkit, tapi juga mereka yang kontak. Mereka yang kontak dengan pendatang itu juga memiliki risiko. Jadi kesadaran bersama, karena pemerintah sendiri tentu tidak bisa memantau satu persatu masyarakat Indonesia, karena itu kesadaran itu harus dibangun dari bawah.
1: Okay,
2: jadi kalau mereka memiliki gejala dan kemudian ada riwayat kontak dengan mereka yang baru kembali dari daerah terjangkit, maka masyarakat harus tahu mereka harus kemana.
1: Okay.
2: Dan itu harus dilakukan apa.
1: Okay, Bu Pani, jadi kan itu menjadi step satunya, tapi kalau kemudian sudah tersebar sudah terjangkit di Indonesia, step 2-nya apa yang bisa kita lakukan?
2: Ya, kalau kita lihat berita yang saat ini beredar cukup dramatis, Prancis dan Inggris itu melakukan evakuasi pada warga negaranya yang ada di kapal tersebut. Dan mereka dibawa ke satu pulau, ada yang Prancis ya dibawa ke satu pulau. Sebenarnya kita juga punya. Kita punya dulu Pulau Onrus, itu menjadi tempat karantina dulu untuk haji ya, tapi saat ini sudah tidak begitu diperhatikan lagi. Dan satu lagi waktu COVID, Pulau Galang, ada rumah sakitnya di sana. Jadi sebenarnya kesiapan infrastruktur itu sudah dilakukan, hanya tinggal aktivasi lagi kalau memang terjadi.
1: Okay.
2: Tapi kita berharap tidak terjadi. Dan kalau kita lihat kok isolasi dan karantinanya dramatis sekali. Ya memang karena virulensinya tinggi, walaupun kasusnya sedikit, maka memang harus diperketat isolasi dan karantina. Karantina bagi kontak erat. Nah, persoalannya hanta ini masa inkubasi terpanjangnya sangat panjang, sampai 49 hari. Jadi 4 sampai 49 hari atau 8 minggu. Nah, ini yang cukup mengganggu sebenarnya dalam pengendalian. Tapi memang SOP-nya demikian.
1: Oke.
2: Okay, jadi baik. Itu yang harus diperkuat.
1: Oke, okay, jadi artinya infrastruktur sudah ada, hanya tinggal reaktivasi ya untuk kemudian menghidupkan itu lagi. Baik, Dokter Mulia, apa yang bisa Anda tanggapi dari keempat ini?
3: Ya, tentunya tadi surveillance yang ketat ya, dengan pemeriksaan diagnostik yang perlu diperkuat supaya kita juga bisa mendeteksi dengan PCR, deteksi dini, terutama di daerah perbatasan-perbatasan orang masuk ke negara kita, terutama di pelabuhan, bandara, ya dari laut, darat, nah itu perlu diperketat, terutama yang bepergian di daerah endemis yang ada riwayat Andes tadi itu harus diperketat. Atau yang pernah kontak dengan penderita yang menderita Andes, nah itu sebaiknya diobservasi, karena masa inkubasi itu bisa 6-8 minggu, sebaiknya diisolasi 45 hari kalau di berita tuh yang dari kontak itu isolasi 45 hari sampai nggak ada gejala gitu. Okay. Tapi begitu ada gejala.
1: Saya membayangkan negara Amerika Selatan kan Argentina dan Chile ya, yang artinya baru ditemukan. Apakah kemudian bandara menjadi titik satu-satunya kita memperketat pintu masuk, atau menurut Anda ada hal lain yang harus kita siapkan?
3: Selain pesawat terbang, kapal laut juga bisa. Jadi pelabuhan-pelabuhan di mana pintu masuk dari negara lain, nah itu perlu diperketat surveillance-nya dengan disediakan pemeriksaan diagnostik yang lengkap ya, supaya bisa membantu deteksi dini adanya virus hanta atau yang lain ya, infeksi yang lainnya.
1: Oke, tapi bicara soal kerentanan, sebetulnya kita terhadap Andes seperti apa kemudian?
3: Untuk saat ini memang tikusnya yang menularkan Andes itu yang long tail pygmy rice rat dan tidak ada di Indonesia. Yang banyak di Indonesia adalah yang di seluruh dunia ada yang virus sole yang penularan oleh brown rat namanya brown rat. Jadi beda ya. Jadi saat ini memang risikonya rendah kalau penularan di masyarakat, dan itu memang penularannya kan lewat kontak dari binatang pengerat, dari urinnya, kotorannya maupun saliva atau misalnya debu yang terkontaminasi. Nah, makanya setiap kali membersihkan gudang yang penuh debu, yang kita nggak tahu ada tikus, nah sebaiknya gunakan masker dan sarung tangan. Dan setiap kali kontak dengan bermain di luar atau kontak tanah, misalnya petani atau misalnya anak-anak, ya sebaiknya lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan sebelum makan dan setiap habis bermain ya.
1: Oke, memutus penularannya.
3: Betul,
1: di situ ya.
3: Untuk memutus penularan.
1: Baik-baik. Mas Nova, apa yang bisa Anda komentari dari empat ini?
4: Kayaknya hampir semuanya bertanya ya, tapi sebenarnya di sini kan ada selain ada kekhawatiran juga ada optimisme.
1: Okay.
4: Ada optimisme. Kalau saya melihatnya ada optimisme bahwa sebenarnya kita sudah belajar dari COVID, kita sudah punya BPJS kayak gitu dan seterusnya. Nah, dari optimisme ini saya kira pemerintah perlu menjawab saja apakah bisa dipenuhi harapan-harapan publik atau jangan sampai mengecewakan seperti ketika awal-awal COVID-19 terjadi. Saya kira itu sih yang paling yang bisa saya baca dari sini.
1: Oke, tapi kalau misalkan membandingkan dengan data Anda tadi, sebetulnya masyarakat tuh bisa kita baca kecenderungannya akan kemana sebetulnya? Atau sebetulnya respon pemerintah setelah ini, setelah konversi tadi, itu akan cukup menentukan sebetulnya?
4: Saya kira itu akan sangat menentukan bagaimana pemerintah bersikap karena betul-betul kita itu hanya bergantung pada apa yang disampaikan oleh Kemenkes ya. Mm-hmm. Pada saat ini komunikasi informasi tentang hantavirus ini kita hanya bergantung pada Kemenkes. Informasi-informasi yang ada di luar hanya kita dapatkan dan hanya kita jadikan sebagai pelajaran tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia kayak gitu.

0: Jadi akan sangat berdampak, tetapi bagaimana komunikasi atau bagaimana informasi itu disampaikan kepada publik itu juga menjadi pertanyaan. Apakah komunikasi dan informasinya akan membuat publik berpartisipasi, memberi like, menyampaikan informasi ini ke sekelilingnya, ke peer groupnya atau ke keluarganya atau ke tempat lain kayak gitu. Itu juga akan menjadi pertanyaan. Jika informasinya masih tidak jelas, dinilai oleh publik menjadi tidak jelas, atau memberikan tanya lanjutan, tentu saja informasi ini akan ditahan. Publik akan menahan informasi dan akan bertanya lagi, ini ke depannya akan seperti apa, atau yang bagian mana sih yang akan kurang, kayak gitu. Ketika publik menahan informasi, karena ketidakjelasan itu, sekali lagi potensi misinformasi, disinformasi, atau hoax secara umum, itu merebak dengan sangat mudah.
1: Atau bisa Anda gambarkan secara mudah, misalkan bentuk yang seperti apa yang sebenarnya menjawab pertanyaan publik tadi, Mas?
0: Bentuknya adalah, kalau secara teknis gitu ya, tentu saja kalau ada tikus, gambar tikusnya seperti apa? Apakah tikus got? Apakah tikus sawah? Apa tikus hutan? Yang seperti apa? Lalu daerah-daerah mana yang rentan? Kita kan punya titik-titiknya. Ada pelajaran-pelajaran, ini dikasih tahu di situ titik-titiknya. Lalu apa yang harus dilakukan? Itu kalau dijadikan satu pamflet gitu, mungkin bisa 2-3 kali swipe di Instagram, 2-3 kali swipe di TikTok gitu, atau jadi video pendek di TikTok atau di Instagram kayak gitu, itu tentu akan lebih mudah untuk disebarkan oleh netizen di Indonesia. Tenimbang kita berbicara tentang panjang gitu ya, serius sekali, itu gak bakal, biasanya netizen malah justru bertanya, ini apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Jadi mudah, datanya mudah diterima, informasinya jelas, dan mudah diamplifikasi.
1: Dan itu menarik ya, mudah diamplifikasi, artinya mudah disebarkan dan juga semua orang menjadi lebih tahu. Kami masih akan melanjutkan diskusi ini, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dan sampailah kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber saya ke Mas Nova terlebih dahulu. Ini kembali pada Anda, saya ingin melanjutkan yang tadi, artinya bicara amplifikasi, artinya bisa saya bayangkan kemana arah pembicaraan paling tidak seminggu ke depan untuk kasus ini?
1: Saya kira, saya sih berharap optimis ya, optimis informasi tentang hantavirus ini tidak lagi dipenuhi dengan kebingungan publik, tidak lagi dipenuhi dengan keraguan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang utuh dan bisa diverifikasi juga oleh publik kayak gitu. Karena kalau informasinya utuh, publik mendapatkan informasi itu mendapatkan informasi itu dengan baik juga, kekhawatiran-kekhawatiran kan bisa berkurang. Percakapannya tinggi karena kekhawatiran kita juga sangat tinggi sebenarnya. Kekhawatiran tentang penyebarannya, kekhawatiran tentang dampaknya, kekhawatiran lain-lainnya. Dan ini harus dijawab oleh pemerintah. Jadi balik lagi ke situ, Bram, kalau dari sisi media sosial, informasi itu penting dan sampaikan informasi dengan sangat dengan akurat dan menarik.
0: Oke, okay, akurat dan menarik. Itu kuncinya di situ ya. Ibu Mas Nilna, terakhir dari Anda.
2: Ya, jadi untuk menghadapi hantavirus ini, kita memang harus waspada dan kita harus percaya bahwa teman-teman kita di lapangan, di pintu-pintu masuk akan menjaga pintu masuk kita dengan baik. Bukan cuma menjaga orang, perlintasan orang, tetapi juga termasuk barang dan alat angkut. Sudah ada protokol internasional dan mudah-mudahan itu terus diperkuat. Sehingga kita berharap Andes tidak masuk ke Indonesia. Kemudian juga surveillance di dalam negeri itu juga harus tetap diperkuat. Dan pemerintah harus memberi semangat pada teman-teman kita di lapangan agar mereka aktif untuk melaporkan setiap kasus yang terjadi di negara ini.
0: Oke, saya dalami sedikit. Saya tertarik di alat angkut tadi, artinya itu virusnya yang menempel di sana atau apa yang bisa berpotensi membawa menjadi karier gitu?
2: Iya, kalau barang, kalau di pelabuhan laut itu banyak kontainer yang melintas antar negara. Dan kita tidak berharap tikus yang ada di Argentina atau Chili itu terbawa melalui barang, melalui kontainer, karena yang di yang dikirim dan yang masuk itu juga ada makanan, sehingga kadang-kadang tikus juga bisa masuk. Nah, kalau untuk alat angkut itu kapal dan pesawat itu biasanya dilakukan disinfeksi dan pest control. Jadi itu yang diperkuat selama masa sirkulasi virus ini.
0: Oke, pest control tuh dengan kadar yang normal sekarang atau butuh peningkatan lagi sebetulnya menurut Anda?
2: Sebenarnya itu rutin dilakukan oleh teman-teman di lapangan, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu tentu itu akan diperkuat.
0: Oke, okay, baik, baik. Terima kasih Bu Mas Adelina. Saya ke Dr. Mulya, terakhir dari Anda.
3: Ya, jadi untuk masyarakat tentunya tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi setiap kali kontak dengan tanah yang kita takut dilewati oleh tikus ya, apalagi kalau misalnya tikus itu membuang urin, kotoran atau saliva, nah itu takutnya tercemar. Nah, selalu semua dari luar rumah cuci tangan yang bersih dengan sabun dan air mengalir supaya mematikan virus. Nah, transmisinya memang ini adalah lewat virus hanta ini adalah lewat binatang pengerat, yaitu tikus. Dan di Indonesia memang yang soul jenis tikusnya yang brown red ya, tapi nggak tahu kalau misalnya nanti ada yang masuk, moga-moga jangan ada terjadi, maka surveillance di tempat pintu masuk, di bandara, pelabuhan itu harus diperkuat dengan pemeriksaan diagnostik yang kuat gitu, supaya bisa memutuskan penularan transmisi. Dan tentunya karena penularan lewat kontak tadi, makanya perilaku hidup bersih sehat atau membersihkan gudang yang dilewati itu bisa didesinfektan dan gunakan masker dan sarung tangan pada saat membersihkan supaya tidak tertular gitu.
0: Oke, okay. Dok, ya. Menurut Anda berarti masyarakat terutama orang tua itu juga harus secara update memperbarui informasi soal hantavirus ini?
3: Ya, tentunya kita semua ya yang mesti waspada ya apa yang terjadi di dunia ya. Tadi juga referensi WHO merupakan yang bagus ya, yang diterima oleh internasional ya, sama CDC ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Dr. Mulya. Terakhir, ID dari Anda.
4: Ya, ya pasti kami segera berkoordinasi dengan Kemenkes ya, karena protokolnya harus segera dikeluarkan, surveilnya harus dikuati, screening, tracingnya harus dikuati, kemudian diperlukan rumah sakit untuk memperkuat pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik untuk antivirus ini. Dan yang lebih penting tadi, sekarang ini butuh trust publik. Dan itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Karena itu Kemenkes harus pasang badan soal komunikasi publik ini. Nah yang terakhir tentu masyarakat butuh partisipasi. Nah partisipasi paling vital adalah bagaimana pengendalian tikus berbasis masyarakat. Karena itu sumbernya ada di sini, termasuk juga perilaku hidup sehat tadi. Nah ini akan kami segera koordinasikan dan kalau butuh pembiayaan

0: tentu kami Komisi 9 akan melihat itu sebagai bagian konsekuensi logis karena ini menyangkut perhatian masyarakat yang sangat tinggi untuk juga menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.
1: Oke, Pak Edi, jadi desakan seperti apa yang bisa diberikan Komisi 9 agar informasi yang diberikan Kemenkes itu tidak hanya menenangkan, tapi juga bisa menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan netizen tadi?
0: Ya tentu, juru bicara Kemenkes harus rutin ya, dan informasi dari update kasus ini harus juga disampaikan, termasuk secara teoritik, hantavirus itu apa, bagaimana penularan, bagaimana lalu bagaimana media komunikasi dilakukan yang sesuai dengan perhatian netizen, itu harus imbang. Jadi saya kira ini juru bicara Kemenkes kan tugasnya ya di sini ini. Jadi harus diupdate setiap hari sehingga masyarakat itu tadi informasinya jelas, valid, lalu muncul trust publik, lalu emosinya jadi positif.
1: Oke.
0: Itu yang paling penting di situ itu. Kan itu nggak butuh, saya kira ahlinya di Kemenkes banyak lah, dan nggak butuh dana banyak itu. Hanya tinggal bagaimana didesain komunikasi publik yang lebih baik.
1: Oke, agar sampai di masyarakat
0: iya
1: artinya.
0: Iya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Edi, kemudian Ibu Mas Dalina, Dr. Mulya, dan juga Mas Nova. Tentu kita berharap bersama apa yang terjadi di Indonesia hari ini tidak akan lebih parah, termasuk varian Andes yang ada di Chili dan juga Argentina atau di Amerika Selatan ini tidak masuk ke Indonesia, sehingga kita tidak perlu menyiapkan infrastruktur dan strategi penanganan sama seperti COVID di sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Pengeroyokan dengan senjata tajam menimpa kakak beradik di kawasan Lorong Tangga Panjang 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Minggu malam. Kedua korban mengalami sejumlah luka serius di tangan, dada, hingga perut. Usai kejadian, polisi berhasil membekuk salah satu pelaku. Kapolsek Seberang Ulu 1, Kompol Heri, menyebut antara para pelaku dan kedua korban masih bersaudara. Sementara pengeroyokan itu diduga dipicu selisih paham. Namun, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut dan memburu para pelaku lainnya yang berhasil kabur. Penganiayaan terhadap seorang karyawan toko es krim bernama Zaki terjadi di sebuah outlet es krim di Kampung Cacaban, Kota Magelang, Minggu 3 Mei lalu. Akibat kejadian tersebut, korban sempat mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia usai 3 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar akibat luka serius di kepala. Setelah buron 5 hari, tersangka berinisial MI

0: 22 tahun berhasil diringkus polisi di rumahnya di Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat dini hari 8 Mei. Dalam rilis Senin siang, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota mengungkap tersangka menganiaya korban lantaran sakit hati, tunangannya yang juga bekerja di outlet es krim, dilecehkan oleh korban.
1: Dari hasil otopsi dari dokter, untuk korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul, yang mana luka ada pada wajah, kepala, kemudian bahu dan alat gerak bagian atas, sehingga si korban mengalami pendarahan otak.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka MI dijerat dengan pasal 466 ayat 3 KUHP, pidana tentang penganiayaan hingga menewaskan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya anak kandungnya sendiri berinisial MSP 25 tahun di rumah mereka di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Minggu malam. Pelaku memukul kepala sang ibu dengan cobek hingga tewas seketika. Usai kejadian, polisi langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti cobek batu yang sudah dalam kondisi terbelah beberapa bagian. Pihak keluarga mengaku tidak ada persoalan antara ibu anak tersebut, hanya saja pelaku diduga kambuh gangguan jiwanya. Saat ini MSP masih dalam pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kota Pekalongan. Kasusnya ditangani Polres Pekalongan Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dituntut hukuman 2 tahun penjara atas kasus kebakaran maut gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang. Inilah redaksi malam selengkapnya. Pamit untuk pergi nonton bareng pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta, seorang siswa SMK ditemukan tewas dengan leher tergorok di bantaran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Sementara itu di Surabaya, seorang satpam pertokoan di kawasan suku Manunggal ditemukan tewas dengan 6 luka bacok di pos penjagaan.
3: Sebanyak 11 bayi dievakuasi.
4: Warga Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran Sungai Citarum. Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup. Korban ARF, 15 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Jaya, diduga menjadi korban pembunuhan lantaran di leher korban ditemukan luka gorokan. Paman korban menuturkan korban pamit untuk nonton bersama pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu pagi. Handphone dan sepeda motor yang dibawa korban hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk keperluan otopsi. Kasusnya kini ditangani unit reskrim PPA dan PPO Polres Karawang. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Suko Manunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerja korban yang merasa curiga karena suasana di lokasi terlihat sepi dan lampu masih menyala saat pagi. Petugas Polsek Sukomanunggal dan tim identifikasi Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 6 luka bacok. Diduga pelaku menyerang korban secara mendadak saat korban dalam kondisi tidak siap. Pelaku kemudian mengambil handphone korban dan kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan jasad pemuda di aliran irigasi desa setempat pada Minggu malam. Jasad pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun ini diduga tewas satu hari sebelum ditemukan. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menyatakan petugas masih mendalami identitas korban. Sebelumnya pada Minggu dini hari, petugas menemukan satu unit sepeda motor tanpa pemilik di kawasan Ploso Geneng, Kecamatan Jombang. Petugas segera mengevakuasi jenazah ke RSUD Jombang guna kepentingan otopsi dan proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
2: Viral 11 bayi diduga hasil hubungan di luar nikah ditemukan di rumah seorang bidan. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan ditangkap setelah berpura-pura menemukan bayi di sawah yang ternyata adalah anak kandungnya hasil hubungan di luar nikah.
3: Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso, Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Mei lalu. Di rumah itu, 11 bayi dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Bidan ORP menerima penitipan bayi dari pasangan tak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
5: Satu harinya 50 ribu untuk satu anaknya. 50 ribu yang tentunya 50 ribu dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu ini apakah dengan 50 ribu itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
6: Menamankan lah, enak hari-hari nih. Hari-hari
3: udah. Panik karena melahirkan bayi di luar nikah, seorang perempuan di Blitar, Jawa Timur, berpura-pura menemukan bayi yang dilahirkannya di tengah sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayinya. Kebohongan perempuan itu akhirnya terbongkar saat polisi melakukan olah TKP setelah sang ibu melaporkan temuan bayi itu kepada aparat desa setempat. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan, petugas yang curiga dengan keterangan pelaku selama menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Kedok Jumat lalu, kemudian memeriksa yang bersangkutan ke Mapolres. Hasil interogasi, pelaku akhirnya mengakui bayi tersebut adalah anaknya yang dilahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam keadaan kosong. Sang bayi kini dirawat keluarga pelaku. Kasusnya dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Blitar Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Emosi karena pelaku pelecehan belasan santriwati tak kunjung ditangkap, massa merusak dan membakar Ponpes Nurul Jadid beserta rumah pemiliknya di Mesuji, Lampung. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, buron 3 tahun, pelaku pencabulan terhadap tetangga sendiri hingga melahirkan akhirnya berhasil diringkus polisi.
0: Pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar hebat Jumat malam 8 Mei lalu. Belakangan diketahui bangunan ponpes yang sekaligus rumah pemilik ponpes berinisial MFS itu dibakar massa lantaran kesal dengan ulah pemilik ponpes yang diduga telah mencabuli belasan santriwati. Kasusnya dinilai telah berlarut-larut dan pelaku tidak juga ditangkap. Sebelumnya MFS terjerat kasus asusila terhadap belasan santriwati pada 2025 yang membuat dirinya sempat meninggalkan wilayah Mesuji dan menetap di Pulau Jawa selama satu tahun. Namun kepulangan MFS pada Maret 2026 serta rencananya menggelar kembali pengajian justru menyulut emosi warga yang geram. Warga juga telah memperingatkan pelaku untuk meninggalkan ponpes namun tidak digubris hingga masa akhirnya murka. Beruntung saat perusakan dan pembakaran itu ponpes sudah lama kosong dan tidak ada santri. Hingga Minggu petang belum ada keterangan resmi dari Polres Mesuji dan garis polisi telah dipasang di sekitar lokasi guna kepentingan penyelidikan.
7: Kalau pemicunya ya berdasarkan info yang saya terima bahwa beliau ini Pak Muhammad Fajar Sodik ini dulu pada saat memimpin Polda ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup. Dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
0: Setelah buron selama 3 tahun, HG terduga pelaku pencabulan terhadap tetangga sendiri yang berusia 16 tahun, dibekuk di rumahnya di Lamongan, Jawa Timur, Minggu sore. Kasus pencabulan itu terjadi pada 2023 saat keluarga mendapati korban sudah dalam kondisi hamil. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku telah berulang kali melakukan aksi bejatnya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2023. Pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video asusilanya sehingga korban tak berani melapor hingga akhirnya melahirkan. Tuah dari ulahnya, tersangka HG kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah aksinya viral di media sosial, pemotor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukmajaya Depok akhirnya dibekuk polisi. Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

0: saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga masuk ke selokan.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengada. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Kamera CCTV merekam pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Pelaku, AH, mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pihak keluarga merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku, membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Kepada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar utang usai memperbaiki sepeda motornya. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai video seorang sopir truk yang terkena 4 kali pungutan liar di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara viral, petugas menangkap 3 orang yang kedapatan melakukan pungli. Sementara itu aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar sebuah rumah warga di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
2: Viral di media sosial, seorang sopir truk yang melintas di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan tersebut. Usai viral, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan razia dan menangkap 3 pelaku yang melakukan pungli di jalan tersebut. Namun, kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam, sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H, terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Korban pun menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Aparat kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan menangkap 1 orang pelaku. Petugas kini tengah memburu anggota kelompok lain yang identitasnya telah dikantongi. Ketenangan warga Desa Alas Sumur, Kecamatan Keraksaan, mendadak pecah usai terdengar suara ledakan pada Senin dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengendarai motor berhenti di depan rumah Mujib, seorang warga yang berprofesi sebagai penagih utang. Pelaku melemparkan bahan peledak ke arah teras rumah sebelum akhirnya melarikan diri. Ledakan menghancurkan plafon, pagar, serta kaca jendela rumah korban. Mobil yang terparkir di teras juga mengalami kerusakan. Petugas Satreskrim Polres Probolinggo kini masih mempelajari rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi pelemparan bom. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung keributan. Salah satu area parkir coffee shop di Kota Tangerang, Banten dirazia petugas dan warga. Sementara itu di Kota Blitar, Jawa Timur, sejumlah pelaku balap liar panik saat dirazia polisi hingga sempat menabrakkan motornya ke petugas yang menghadang.
3: Terjadi keributan. Terjadi keributan.
4: Rekaman kamera amatir menangkap keributan di area parkir salah satu coffee shop di kawasan Geraha Raya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
3: Di sekitar parkiran.
4: Warga mengaku resah karena area parkir tersebut sering dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung pada keributan menjelang waktu subuh. Polisi bersama warga akhirnya menggelar razia dan mendapati para pemuda yang sering berkumpul di area tersebut. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras. Para remaja yang berkumpul tersebut bukanlah pengunjung coffee shop di sekitar lokasi. Sejumlah remaja pelaku balap liar berusaha kabur dan menerjang blokade personel Polres Blitar Kota pada Sabtu malam. Salah satu pelaku balap liar bahkan menabrakkan sepeda motor polisi yang berusaha mengadangnya. Kerasnya benturan membuat polisi tersebut terpental dan pelaku terjatuh bersama sepeda motornya. Dalam razia ini, belasan remaja pelaku balap liar ditangkap. Bahkan salah satu di antaranya dalam kondisi mabuk saat tengah diinterogasi petugas. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Blitar Kota. Atas perbuatannya, polisi memberikan sanksi tilang. Selain itu, pihak kepolisian juga akan membina para remaja ini agar tidak mengulangi aksi balap liar. Balap liar di Kota Blitar setiap akhir pekan marak terjadi meski kerap dirazia polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan mengakibatkan 3 orang terluka. Sementara itu di lokasi lainnya di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan.
2: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Di Kabupaten Sukabumi, 2 kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, 3 orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Menurut salah seorang korban, awalnya ia dan beberapa temannya konvoi merayakan kemenangan tim sepak bolanya. Tiba-tiba mereka diadang puluhan orang diduga supporter tim lawan. Pengadangan ini langsung memicu bentrokan. Acara nonton bareng laga klasik Persija melawan Persib di Gedung Catur Ciruas, Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kericuhan. Peristiwa itu terjadi ketika usai acara nonton bareng, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor yang mengenakan atribut Persib melintas di depan kerumunan supporter Persija. Kehadirannya itulah yang memancing emosi Jakmania yang sedang kecewa karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadi bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang ada di gedung catur untuk pulang bahkan menggiring mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga menangkap pengendara motor yang diduga memicu keributan di Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Manggaran, Situbondo, Jawa Timur. 5 orang ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Di lokasi lain di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pencuri spesialis rumah kosong yang kerap beraksi menggunakan mobil ditangkap polisi.
4: Polisi melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Manggaran, Situbondo, Jawa Timur. Puluhan orang yang ada di lokasi judi ayam kocar-kacir ke area persawahan. Penggerebekan merupakan tindak lanjut dari keluhan warga terkait aktivitas perjudian di pekarangan permukiman warga.
5: Selain menangkap 5 orang terduga pelaku, polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan ayam aduan. Hingga Minggu pagi, barang bukti masih berada di Mapolres Situbondo. Sementara, para terduga pelaku masih diperiksa penyidik Satreskrim Polres Situbondo.

0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi ketiga pelaku saat menyetroni sebuah rumah di kawasan Sudiang, Kecamatan Biring, Kanayal, Makassar. Sebelum beraksi, para pelaku yang mengendarai mobil sempat memantau situasi dan memutus sambungan listrik CCTV untuk menghilangkan jejak. Tim Jatandra Satreskrim Polrestabes Makassar meringkus ketiga pelaku pada Jumat malam. Para pelaku diketahui masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan obeng saat penghuni tidak di tempat. Dari dalam rumah, keamanan maling ini menggasak televisi, laptop, jam tangan, hingga uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp12.500.000. Petugas juga menemukan senjata tajam berupa busur panah dan parang dari tangan pelaku. Guna proses hukum lebih lanjut, ketiga pelaku beserta barang bukti kini diserahkan ke Polsek Biring Kanayal, Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Tiga orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi Padang, Sumatera Barat. Sementara kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan Serdang Bedagai. Empat orang penumpang bus meninggal dunia di lokasi. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Akibat kecelakaan beruntun itu, tiga orang tewas, sementara empat lainnya mengalami luka serius. Polisi menduga kecelakaan dipicu remblong pada salah satu truk. Polisi telah menangkap dan mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Sementara proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang.
4: Pajero, baru 2 bulan.
3: Rekaman video amatir warga menunjukkan suasana usai kecelakaan mobil yang terbalik di tengah Jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum dievakuasi warga dan petugas. Diduga karena jalan yang sempit dan sopir kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga hilang kendali.

Belum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta 2 anak Nadifa dan Nesha. Korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pickup bermuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 1 wanita dan 3 pria tewas seketika. Sementara 9 penumpang lainnya mengalami perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai. Polisi telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Pemirsa, aksi tak terpuji seorang pengendara motor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di kawasan Sukma Jaya Depok menjadi viral di media sosial. Pelaku nekat menendang ambulans hanya karena tidak terima dengan suara sirine saat petugas hendak menjemput pasien.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Noel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan sekitar 15 menit.
2: Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah, kita posisinya itu jumper-jumper aja, cuma totot-totot gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja. Karena proses posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga. Dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ udah diusir, sempat diusir sama masyarakat. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah, setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang, kayak motong jalan gitu.
1: Aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya pada Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan

0: mantan di mana?
1: Pada saat itu dua orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan satu tersangka.
2: Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Sementara pelaku dan barang bukti motor yang digunakan diamankan di Mapolres Depok untuk penyelidikan lebih lanjut. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Seorang anak menangis histeris saat ibunya ditangkap polisi karena terlibat jaringan narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan ditangkap setelah berpura-pura menemukan bayi di sawah. Hasil pemeriksaan diketahui bayi tersebut merupakan anak kandungnya yang dibuang lantaran malu hasil hubungan di luar nikah.
4: Anak perempuan ini menangis histeris saat tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggeledah dan menangkap ibunya yang terjaring kasus dugaan peredaran narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari itu, petugas menangkap tiga orang ibu rumah tangga terduga pelaku peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kota Mataram. Miris, satu di antaranya bahkan tengah membawa anaknya yang masih balita saat melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah indekos. Dari pengakuan dua terduga pelaku, sabu yang diedarkan berasal dari seorang ibu rumah tangga di Jangkuk, Selagalas.
5: Tugas kita malam ini bersama tim Opsnal yang saya pimpin langsung selaku kasat melakukan beberapa penggerbekan di tiga lokasi. Alhamdulillah kita berusaha mengamankan tiga orang, semuanya ibu rumah tangga, dan dua di antara tiga masuk residivis.
4: Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 6 paket sabu seberat 6 gram, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini guna mengungkap bandar besar narkotika di wilayah Lombok Barat. Panik karena melahirkan bayi di luar nikah, seorang perempuan di Blitar, Jawa Timur berpura-pura menemukan bayi yang dilahirkan di tengah sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayinya. Kebohongan perempuan itu akhirnya terbongkar saat polisi melakukan olah TKP setelah sang ibu melaporkan temuan bayi itu kepada aparat desa setempat. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan, petugas yang curiga dengan keterangan pelaku selama menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Gedok Jumat lalu kemudian memeriksa yang bersangkutan ke Mapolres. Hasil interogasi, pelaku akhirnya mengakui bayi tersebut adalah anaknya dan dilahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam keadaan kosong. Sang bayi kini dirawat keluarga pelaku. Kasusnya dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Blitar Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Saatnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada yang viral nih, emak-emak pangku motor listrik di jalan. Aksi emak-emak di Makassar membonceng motor sembari membawa motor listrik menjadi viral di sosial media. Dalam video yang diunggah akun Instagram @blestia ini mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Dalam video terlihat motor listrik yang diletakkan di antara pengemudi dan penumpang perempuan. Meski melintas di tengah keramaian, emak-emak itu tetap tenang sambil memegang motor di pangkuannya. Ada-ada saja ya emak-emak ini. Aksi ini jangan ditiru ya, karena dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Berikutnya, ada mobil wisatawan di Singapura yang mengalami kecelakaan di Bromo. Sebuah mobil minibus yang membawa wisatawan asal Singapura mengalami remblong hingga menghantam 4 kendaraan dari arah berlawanan di jalur wisata Bromo Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat sopir meminta salah satu penumpang asal Bali yang sedang menumpang ke Surabaya untuk menggantikan dirinya karena kelelahan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang terluka, 6 di antaranya wisatawan asal Singapura, 2 lainnya korban dari kendaraan yang ditabrak. Korban telah mendapatkan perawatan di Puskesmas Sukapura dan RSUD Kota Probolinggo.
6: 5 mobil itu yang hancur. Ini yang remblong.
3: Next, yang ketiga ada warga yang panik karena gajah masuk ke permukiman.

0: warga Dusun Kampung Negeri antara Kecamatan Pintu, Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh, panik saat seekor gajah liar masuk ke kawasan permukiman warga. Dalam video yang viral di media sosial ini, tampak seekor gajah tengah berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut dengan kehadiran gajah, warga berteriak histeris hingga membuat gajah berlari dan masuk ke area semak-semak di sekitar permukiman. Kemunculan gajah liar di permukiman menjadi peringatan penting bagi habitat gajah yang sudah terganggu. Lagi-lagi aksi petugas damkar mendapat sorotan. Minggu pagi petugas damkar berjibaku menangkap seekor ular sanca dari kolong rak sepatu di rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara di tempat berbeda di Bintaro, Tangerang Selatan, seekor biawak berhasil dikeluarkan oleh petugas damkar dari dalam mesin mobil seorang warga.
1: Warga di Jalan Ganesa Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur Minggu pagi geger lantaran mendapati seekor ular sanca kembang bersembunyi di kolong rak sepatu. Khawatir ular tersebut menyerang, warga pun langsung melapor ke kantor damkar setempat. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan menangkap ular sepanjang 3 meter itu lantaran ular melilit di rak sepatu. Setelah berjibaku sekitar 20 menit, akhirnya ular tersebut berhasil ditangkap petugas menggunakan alat penjepit khusus.
2: Begini, salah satu warga sedang melaksanakan kebiasaannya di pagi hari, yaitu menyapu rumahnya di bagian teras. Ketika menyapu, tiba-tiba ada ular, terlihat ular di kolong rak sepatunya. Dengan cepat menghubungi ke damkar dan dengan cepat pula kita datang. Untuk jenis ular, sanca kembang.
3: Berapa meter itu panjang ularnya?
2: Kurang lebih 3 meter.
1: Ular sanca tersebut selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebelum dikembalikan kembali ke habitatnya. Kehebohan juga terjadi di sebuah rumah di Bintaro, Ciputat, Tangerang Selatan, Tangerang pada Sabtu siang. Seorang warga mendapati seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobilnya. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan yang mendapat laporan warga langsung terjun ke lokasi untuk mengevakuasi reptil tersebut. Proses penyelamatan berlangsung cukup dramatis lantaran posisi biawak berada di sela-sela mesin mobil yang sempit. Dengan menggunakan alat khusus, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan biawak dari dalam kap mesin kendaraan dalam kondisi selamat tanpa merusak bagian kendaraan maupun melukai petugas. Satwa liar tersebut kemudian diamankan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitat yang aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban kini jadi area wisata murah meriah sekaligus edukasi. Informasinya usai jeda.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari pesawat hingga masuk ke dalam bus mencuri perhatian warganet yang salut dengan ketulusan pramugara di tengah padatnya menjalankan tugas. Sementara itu jumlah jemaah haji yang meninggal di tanah suci terus bertambah.
1: Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respons positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas masih tersimpan ketulusan dan empati. Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di tanah suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan meninggal dunia. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armuznah agar kondisi fisik tetap terjaga.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan armuznah.
1: Hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menjelang hari Idul Adha, lapak penjualan hewan kurban menjadi tempat yang ramai didatangi masyarakat. Tidak hanya untuk membeli hewan kurban, warga juga memanfaatkannya sebagai wisata murah meriah bersama keluarga.

0: Dengan adanya sapi-sapi ini juga menjadi tempat hiburan bagi para warga sekitar untuk belajar mengenal tentang hewan kurban dan bagaimana memilih hewan kurban yang baik. Tidak cuma orang dewasa, ada juga anak kecil yang datang memberi makan atau menghabiskan sore harinya mereka mengenal hewan kurban lebih dekat.
1: Sebuah tanah lapang di wilayah Kebayoran, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga sekitar. Tapi ini bukan karena ada wahana hiburan, melainkan untuk melihat sapi yang dijajakan untuk Idul Adha. Seperti Yuda dan Seha, pasangan muda yang membawa putri pertama mereka untuk melihat sapi. Dengan cara ini mereka ingin memberikan memori baik mengenai kurban kepada anak mereka sedari dini.
2: Mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan sore, soalnya minta lihat sapi ya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
4: Sebenarnya baru lihat sapi baru kemarin. Nah terus pas diajakin mau lihat sapi lagi dia kayak senang gitu loh.
3: Oh iya. Gitu. Nah ini udah nunjuk-nunjuk sapi.
4: Iya, dia udah nunjuk-nunjuk sapi terus.
1: Tak hanya keluarga saja yang menghabiskan waktu di lapak sapi kurban ini, ada juga segerombolan pelajar SMA yang janjian untuk nongkrong sembari melihat sapi-sapi.
5: Kita udah ngerencanain dari sekolahan buat main.
3: Main ke sapi?
5: Iya, lihat sapi.
3: Kenapa mau lihat sapi nih?
5: Seru.
6: Seru aja.
3: Apanya yang seru?
5: Ya kayak setahun sekali, apalagi kalau di Jakarta.
6: Ya, excited banget.
3: Excited. Kan bau ya?
6: Iya kan bau banget. Ya.
3: Terus tahan?
1: Menjadikan lapak hewan kurban sebagai tempat hiburan diakui oleh Rian adalah hal yang wajar karena hanya setahun sekali. Dan justru ini bisa jadi ajang promo jualan hewannya yang ia jamin kebersihan dan kesehatan hewannya.
0: Bang Rian, ini kita udah di tengah-tengah lapak sapi-sapi yang akan dijual untuk kurban. Cara memilih sapi-sapi untuk kurban dari kacamata pedagang ya tentu saja, seperti apa?
7: Oke, cara melihatnya yang pasti dia sehat ya, sehat dan ya satu udah usia udah di atas 2 tahun. Nah, untuk yang kedua dia tidak cacat.
0: Tidak cacatnya kayak gimana?
7: Ya contoh dia bertanduk.
0: Oke.
7: Tanduknya tidak patah. Kedua dia sudah oil.
0: Oil itu apa?
7: Ada opak giginya.
0: Oh, jangan ditarik bang, saya takut.
7: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
7: Kedua dari kelaminnya pastinya harus jantan kalau untuk kurban.
1: Yang harus diperhatikan saat bermain di lapak hewan kurban adalah jaga jarak dengan hewan agar hewan tidak stres. Juga menjaga kebersihan, cuci tangan, dan bersihkan badan selepas dari lapak hewan.
0: Lihat-lihat sapi, nah. Memang ini adalah yang sering kita lihat setahun sekali saja ya. Bagaimana warga berinteraksi dengan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Tidak ada rasa takut seperti adik kecil ini. Dan dari situ juga kita bisa belajar bagaimana berinteraksi, merawat hewan seperti apa. Dan juga melatih empati terutama untuk anak-anak. Irina Wardani, Wardanto Bimantoro, Jakarta.
8: Usai jeda kita akan mencicipi es krim yang sedang viral di Madinah dan jadi buruan jemaah haji. Jangan kemana-mana ya.
9: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Di Madinah ada es krim yang viral dan jadi buruan para jemaah haji. Tak hanya rasanya yang unik, pembeli juga akan mendapat taburan bunga mawar jika membeli es krim itu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
4: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
5: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines.
6: It's a unique taste.
4: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia, juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
7: Ya, kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya, ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini, menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
4: Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

Rekaman video amatir memperlihatkan pengadangan ambulans di Jalan Muhammad Noh.

0: Hotel Sukmajaya Depok pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terlihat sengaja menutupi laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka sedang menuju lokasi penjemputan pasien stroke, pelaku tetap bersikeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien terlambat sekitar 15 menit.
1: Posisi kejadian itu ada di Jalan Muhammad Nohel. Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah kita posisinya itu jumper-jumper aja, cuma totot-totot gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja. Karena proses posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga gitu. Nah setelah itu si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah udah mulai apa ya, pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap kiri apa pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah di situ
0: usai kejadian, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti merusak dan mengganggu kendaraan prioritas.
2: Ya saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan. Pada saat itu dua orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan satu tersangka.
3: Jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan.
0: Zahra Aliza, Depok, Jawa Barat.
4: Ini ya, lihat nih, kita mau jemput pasien.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Polisi menggerebek markas judi online di kawasan Hayamuruk dan lebih dari 300 orang diamankan. Lalu mengapa kini Indonesia juga dipilih jadi tempat markas judol? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 321 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada Minggu sore. Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia.
1: Satu warga Indonesia menjadi bagian dari 321 orang yang ditangkap karena terlibat sindikat perjudian online internasional. Warga Jakarta ini pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Sementara itu, para warga asing yang ditangkap terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan akan dititipkan di dua lokasi berbeda, di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan Jakarta Selatan.
2: Terhadap mereka, tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
1: Pihak imigrasi mengkonfirmasi ratusan warga asing tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran berat terkait dokumen keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian selama beroperasi di Indonesia.
3: Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia.
1: Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku. Budi Tanjung, Jakarta.

0: Pengungkapan markas judi online atau judol di Jakarta hingga basis operasional penipuan daring di Batam sungguh mengkhawatirkan masyarakat. Operasional kejahatan siber transnasional yang biasanya terpusat di Indochina namun kini ditemukan juga di Indonesia. Lalu sebenarnya apa faktor yang membuat Indonesia jadi lokasi strategis bagi para penjahat siber ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan pakar keamanan siber Ardi Suteja. Selamat malam Mas Ardi.
1: Selamat malam Mbak.
0: Sebelum saya menanyakan beberapa hal ke Mas Ardi, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa sebelum memulai diskusi hari ini, kami sebelumnya sudah meminta pihak kepolisian untuk bergabung bersama diskusi kami malam hari ini, tapi belum ada yang berkenan. Baik, Mas Ardi, pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa Indonesia jadi lokasi basis baru bagi para pelaku kejahatan siber transnasional ini? Kalau sebelumnya kita mengenal begitu ya negara-negara Indochina seperti Laos, Kamboja, Myanmar atau Vietnam yang memang terkenal jadi basis lokasi kejahatan siber seperti judol.
1: Jadi begini, memang ini ada pergeseran pola ya sejak markas kegiatan mereka di Grebek ya di Kamboja dan Myanmar. Ini mereka mencari tempat baru ya, tempat baru yang salah satunya Indonesia ya. Dan tempat baru itu juga mereka mencari tempat yang memang untuk memperoleh misalnya kartu SIM ya, SIM card ya, prabayar itu mudah gitu ya. Ya sangat liberal di kita ini. Tidak persyaratannya kadang-kadang di atas kertas kelihatan ketat tapi di bawahnya enggak mudah sekali diperoleh tanpa perlu ada identitas ya, kartu identitas walaupun sekarang sudah ada biometrik. Kedua, mereka juga mencari tempat di mana mereka bisa blend in, artinya bisa mengadaptasi dengan lingkungan setempat dan masyarakat setempat ya. Tidak dicurigai ya kulit warna kulitnya ya kesukuan dan sebagainya. Nah itu memenuhi syarat dan hal lain juga yang ini adalah mudahnya mereka keluar masuk Indonesia ya dengan adanya visa visa on arrival ya sekarang juga saya yakin masih berlaku ya. Itu juga menjadi daya tarik ya buat mereka untuk bisa keluar masuk berganti-ganti ya orangnya tidak itu aja ya inilah yang akan menjadi sasaran ya kemudahan-kemudahan ini menjadi sasaran buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal gitu.
0: Oke, Pak Ardi, sebelum kita bicara soal langkah preventif, saya mau tanya dulu, sebenarnya penggerebekan yang dilakukan ini kan secara fisik begitu ya, maksudnya admin-adminnya yang tertangkap, ada 321 orang yang tertangkap. Tapi sebenarnya informasinya ini kan servernya tidak berada di sini, artinya judul tersebut berpotensi besar masih tetap beroperasi. Maka dari itu sampai sekarang Brimob juga masih terus menjaga markas judul yang berada di Hayamuruk ini. Nah sebenarnya, jika ada penindakan seperti ini, hal apa sih yang utama dan pertama yang harus dilumpuhkan supaya judulnya yang memang ingin diberantas bisa teramputasi begitu kegiatannya?
1: Begini ya, kita kalau melihat apa yang terjadi di Kamboja, itu kan secara fisik memang udah dibongkar ya. Tapi di bawah permukaan kegiatan masih berjalan. Artinya masih ada tempat-tempat strategis ya yang mereka pergunakan, terutama tempat server. Itu yang sampai sedetik ini belum terlacak ya, sehingga yang mereka perlukan adalah sekarang basis operasi ya, operasi dan pemasaran. Makanya mereka mencari tempat-tempat seperti kayak Indonesia. Gitu. Jadi itu benar-benar ya langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjaga lokasi itu adalah bagian dari penanganan bukti perkara ya. Bukti perkara itu memang harus dijaga ya. Jangan sampai nantinya tercemar ya, ada yang utak-atik ya, barang buktinya hilang ya. Terus juga jaringan-jaringan internet diputus ya, itu tetap harus dalam keadaan utuh ya. Tidak boleh dibongkar sampai pihak tim analis forensik itu sudah melakukan penyidikan.
0: Seberapa mudah sih Pak Ardi untuk melacak ketika misalnya perangkat kerasnya atau hardware-nya begitu seperti komputer dan juga dan lain sebagainya begitu yang masih ada di lokasi sampai dengan server hingga siapa yang bermain di belakangnya atau mungkin bisa kita katakan bos ataupun operator utama begitu dari aplikasi ataupun situs judi online ini?
1: Ya dalam setiap kegiatan kegiatan yang dilakukan kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah ya melacak, apalagi pelaku yang ditangkap ini adalah boleh dikatakan bagian terdepan ya, jadi pelayanan ya. Mereka seringkali tidak tahu siapa bosnya, mereka cuma dibayar untuk mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Dan memang kuncinya itu ada di barang bukti. Kalau barang buktinya masih utuh, masih bisa dianalisa ya, bukti-buktinya mungkin sebagian data yang diperlukan masih bisa bisa bisa dianalisa, tapi kalau misalnya mereka barang bukti itu ada fail safe, artinya itu ada sesuatu yang mungkin apa di dalam komputer itu dipasang alat-alat perangkap gitu ya, kalau memang diutak-atik terhapus datanya, ya udah itu agak sulit untuk menelusuri kembali gitu.
0: Apakah itu yang sering terjadi Pak, sehingga misalnya di negara manapun, tidak hanya di Indonesia begitu ya, di Kamboja, di Myanmar, di Vietnam, sering kali saya baca juga banyak sekali penindakan, penggerbekan, tapi nyata-nyatanya begitu ya, di masyarakat kita judul masih tetap ada begitu ya. Apakah karena memang mereka memiliki keamanan berlapis sehingga penindakannya ketika sudah tertangkap atau sudah dikantongi buktinya juga dibutuhkan treatment khusus begitu ya Pak Ardi?
1: Betul, di samping ya mengamankan barang bukti ya, sebagai nanti untuk bukti persidangan, kita juga harus sadar yang namanya judi ini kan bukan sekarang, ini adalah sesuatu kegiatan yang sudah berlangsung berabad-abad ya. Artinya ada konsumen, ada permintaan, dan ada yang memang memerlukan ya. Dan kebetulan ya, kayak negara kita ini kan boleh dikata banyak orang yang memang dalam keadaan tekanan ekonomi yang sulit ya. Artinya mereka juga mencari alternatif-alternatif pembiayaan untuk menghidupi kegiatan mereka. Jadi alternatif ini yang mereka tempat untuk mendapatkan ya, ikut judi. Dan tapi mereka tidak sadar mereka ikut kegiatan ini juga sebetulnya akan merugikan mereka dalam ke depannya. Ya merugikan mereka, ini juga ada unsur penipuan dan sebagainya.
0: Oke, Pardi, saya mau berlanjut begitu ya ke langkah preventif dan juga penindakan. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang ada treatment khusus begitu ya, karena ini judi adalah bisnis lama sehingga mereka seringkali sudah tahu bagaimana harus bersikap ketika ada penggerbekan, penindakan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya punya Dirtipit Siber begitu ya, ada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sehingga memang ada yang terdeteksi aktivitas judi online sehingga ada penggerbekan di Hayamuruk kemarin. Tapi bagaimana penilaian Anda soal pengawasan dari Dirtipit Siber Bareskrim Polri ini? Apakah memang harus ada langkah yang lebih advance untuk memperketat pengawasan supaya Indonesia ini tentu tidak jadi markas baru untuk kejahatan judol ilegal?
1: Ya kalau melihat apa yang terjadi itu kan bagian dari pengawasan. Sudah terjadi, artinya belum sempat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Mereka sudah digerebek, artinya sudah mata rantai kegiatan mereka sudah diputus. Ini kan akibat kerja ya yang cukup profesional ya. Mereka juga tidak bekerja sendiri, mereka juga pasti bekerja dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya ya secara internasional, seperti dengan Interpol ya, Europol ya, mungkin juga dengan FBI ya, aparat yang ada di Kamboja, Myanmar. Itu juga karena informasi pertukaran intelijen itu sudah mulai berjalan. Dan satgasnya juga sampai detik ini kan dibubarkan. Satgas yang dibentuk oleh di Kemenko Polkam itu masih berjalan. Artinya memang sekarang semua sedang berproses, dan inilah salah satu buktinya hasil daripada proses yang sekarang sedang berjalan ya, digerebek di di Batam kemarin ya, dan sekarang ya di Hayamuruk. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi yang digerebek. Jadi masih tetap berjalan proses ini.
0: Oke, tentu ini adalah langkah yang baik, tapi kalau kita menganalisa begitu Pak, apa yang harus diperketat? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa di Indonesia ini SIM card dan memperoleh dan juga mendapatkan SIM card ini mudah, kemudian juga dari segi fisik ini tentu beradaptasinya juga mudah begitu ya, entah itu mereka yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan juga akses keluar masuk Indonesia ini juga cukup mudah dengan adanya visa on arrival. Apa yang lebih harus diperketat, tidak hanya dari Direktorat Siber begitu ya, tetapi juga berbagai pihak supaya tidak jadi markas baru nih bagi para pelaku judol?
1: Jadi begini, ini nggak bisa kita hanya menuding ya, menunjuk hidung pihak tertentu ya. Di sini kan masalah ini kan masalah hanya masalah penegak hukum, tapi kan masalah sosial. Artinya ini juga peran-peran masyarakat ya, pemuka masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi ya, guru, itu juga harus diberdayakan di dalam edukasi. Kita bicara masalah generasi berikutnya ya, ini salah satu aspek preventifnya. Kedua, yang namanya kolaborasi di antara penegak hukum itu sudah mulai berjalan ya. Mereka sudah kelihatan hasilnya, walaupun tidak optimal ya, kita namanya tidak ada yang sempurna ya, tapi ini berproses. Ya, hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah mungkin harus diperketat lagi VOA itu. Menurut saya memang bagus untuk menjadi daya tarik wisman ya, wisata mancanegara untuk masuk. Tapi ada juga sisi

0: nggak baiknya ya. Kita sulit melacak, mengawasi mereka-mereka tujuannya apa. Sampai di Bali juga seringkali terjadi ada orang yang tidak punya uang tapi cuma bisa visa masuk, ternyata di sini luntang-lantung ya hidupnya ya, ngutang di mana-mana itu banyak. Nah ini kayak gini kan masalahnya harus mulai diperketat ya. Mereka nggak punya uang pasti akhirnya terjadi apa kegiatan kriminal. Nah ini udah harus mulai dibentuk. Nah hal lain juga siskamling ya, tanda kutip siskamling. Siskamling terjadi ini saya rasa sudah mulai ketat ya. Artinya ini juga informasi intelijen bukan berasal dari lembaga tapi juga masyarakat. Masyarakat sekitar ini juga pasti memberikan informasi kepada penegak hukum ada orang di sekitar mereka yang mencurigakan. Bahkan kalau yang di Palembang itu hampir sebagian besar mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Ininya itu kan juga mencurigakan, ada kegiatan nggak bisa berbahasa Indonesia tapi berkeliaran itu kan juga menimbulkan tanda tanya. Nah ini kayak gini juga sudah mulai ada kepekaan tapi kembali lagi faktor edukasi menjadi penting pada masyarakat agar tidak mereka terjerumus dalam kegiatan judi online ini.
1: Oke, kita sepakat bahwa pencegahan itu adalah pekerjaan banyak pihak termasuk dari segi edukasi sosial, para pemuka agama dan juga aduan dari masyarakat itu sendiri juga penting begitu ya Pak. Tapi kalau kita berkaca Pak Ardi, dari pencegahan yang dilakukan dari beberapa negara di Indochina seperti Laos, Myanmar ataupun Kamboja karena terbukti para pelaku judol tersebut merasa terintimidasi dalam tanda kutip sehingga mencari lokasi lain di negara lain begitu ya termasuk di Indonesia. Nah langkah apa sih yang sebenarnya negara-negara itu lakukan supaya para pelaku judol ini dalam tanda kutip kabur begitu Pak Ardi?
0: Nah kita juga harus paham ya rejim kekuasaan yang berkuasa di negara tersebut itu kan mereka beroperasi seringkali tidak mengindahkan hukum ya. Di kita ini Indonesia adalah negara hukum, ya. Artinya apa? Semua kegiatan-kegiatan penindakan itu harus berdasarkan hukum.
1: Betul.
0: Nah di sana seringkali juga ditangkap, apalagi di negara-negara yang masih sistem politik komunis, ditangkap ditembak mati di sana, ya, ditembak mati di Vietnam masih ada tembak mati, ya. Ada yang kemarin ditangkap dikirim ke China, ya. Salah satu gembong dikirim ke China ya di China udah dikirim ke sana, diekstradisi ke sana, nggak bakal pulang dan ujung-ujungnya hukuman mati. Nah di kita saya rasa emang kalau mau efektif kita juga alangkah baiknya untuk tindak pidana seperti ini yang akan merusak masyarakat juga membayar keamanan nasional sebaiknya juga mulai diintrodusir pidana mati terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dapat merugikan masyarakat yang membahayakan keamanan negara.
1: Berarti penindakan tegas perlu dipertimbangkan salah satunya mungkin dengan berkaca dengan negara-negara Indochina lainnya seperti misalnya pidana mati. Tapi tentu pencegahan ataupun tindakan preventif diutamakan. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda malam hari ini Pak Ardi Suteja, pakar keamanan siber. Terima kasih Pak Ardi waktu itu CNN Indonesia Prime News.
0: Selamat malam.
1: Ke informasi lainnya, kebakaran melanda sebuah usaha laundry di kawasan perumahan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada Minggu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan dan juga sempat memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran ini melanda tempat usaha laundry di Blok B, Desa Sirna Baya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang pada Minggu pagi. Warga sekitar panik karena takut api merambat ke bangunan sekitarnya. Beruntung selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang datang untuk memadamkan api. Kerabat pemilik usaha laundry bernama Imas menuturkan diduga api berasal dari kebocoran gas alat pengering pakaian. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh peralatan laundry dan pakaian milik pelanggan hangus terbakar.
2: Ya posisi saya lagi di kamar, nggak tahu apa-apa gitu.
3: Terus jam berapa sih kejadian?
2: Kejadian saya jam 10.
3: Terus itu apa penyebabnya apa sih?
2: Kayaknya dari gas itu.
1: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
4: Ya Allah, ini warung yang di depan Ciluk ya. Tuh warung, depan Ciluk kebakaran. Tolong ya bantuannya ya.
1: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar.
5: Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
6: Dari tukang bakso, berapa gede, terus bertam, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel. Terus saya kabur aja, nggak nyelamatin motor orang.
7: Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerupi.
6: Iya.
7: Sempat ada ledakan atau nggak?
6: Belum, itu. Gak gede sih, langsung udah. Baru ledakan itu pengen kaca-kaca fotokopi apa bengkel.
5: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar 2 gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas produksi setelah sekitar 1 minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
8: Bagian belakang berarti?
9: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa memang terjadi korsleting listrik yang mempengaruhi pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil korsleting itu terbakar dari belakang dan jalur ke salah satu.
5: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Armada pemadam kebakaran milik Pemkab Pasuruan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Pantura dengan menabrak bagian belakang truk molen saat tengah bergegas menuju lokasi kebakaran pabrik di wilayah Gempol. Sementara itu seorang emak-emak ditabrak mobil sedan berwarna hitam hingga terperosok ke selokan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
10: Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pemadam kebakaran yang ringsek pada bagian depan usai terlibat kecelakaan di kawasan Beji, Kabupaten Pasuruan pada Senin siang. Mobil milik Pemkab Pasuruan ini mengalami kerusakan parah pada bagian kaca dan bodi depan. Saat kejadian, armada pemadam tersebut tengah melaju kencang dengan sirine menyala menuju lokasi kebakaran pabrik di wilayah Gempol. Naas, saat melintas di wilayah Beji, sebuah truk molen tiba-tiba memotong jalur untuk menyeberang. Lantaran jarak yang terlalu dekat, tabrakan tak terhindarkan, hingga bagian depan mobil damkar menghantam bagian belakang truk molen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas damkar maupun sopir truk hanya mengalami luka ringan dan syok. Pihak kepolisian Resor Pasuruan menduga kecelakaan dipicu kelalaian sopir truk molen yang kurang memperhatikan arus lalu lintas saat menyeberang. Kini kasus tersebut tengah ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan.
9: Dugaan informasi awal, kendaraan molen saat memotong jalan dari kendaraan tidak melihat arus dari kanan maupun kiri, sehingga kendaraan tidak terang saat melewati jalan tersebut.
11: Oh, berarti damkarnya mau memadamkan kebakaran kemudian.
10: Sementara itu seorang emak-emak ditabrak mobil. Insiden yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari netizen. Dalam rekaman terlihat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai emak-emak di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hingga terjatuh dan masuk selokan di pinggir jalan. Warga menyayangkan sikap pengemudi mobil yang tetap melanjutkan perjalanan setelah kejadian. Beruntung korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Menanggapi video viral tersebut, Polsek Kebayoran Lama mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut.
12: Di TKP bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi dan kita sedang mendalami siapa supirnya, kita sudah mengantongi juga identitasnya. Nanti kita akan tindak lanjuti berkoordinasi dengan lantas Polres.
10: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait insiden senggolan tersebut. termasuk memeriksa keterangan para saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi. Kali ini di Pulau Sumatera, yakni Lampung. Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat pada Jumat malam 8 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Belakangan diketahui penyebab kebakaran adalah akibat amuk ratusan warga yang kesal dengan ulah pemilik pondok pesantren, yakni pria berinisial MFS yang mencabuli belasan santriwati. Dari pantauan pada Minggu 10 Mei 2026, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Terlihat sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budiman Jaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga Minggu petang, belum ada keterangan resmi dari Polres Mesuji.
8: Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodik ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini diminta keluar dari desa ini.
1: Kericuhan kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air. Nonton bareng laga klasik antara Persija melawan Persib di Kabupaten Serang, Banten berakhir ricuh usai pertandingan. Sementara pasca kericuhan dalam pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat lalu, polisi hingga kini belum juga menetapkan tersangka.
5: Acara nonton bareng laga klasik Persija melawan Persib di Gedung Catur Ciruas Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kericuhan. Peristiwa ini terjadi ketika usai acara nonton bareng, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor yang mengenakan atribut Persib melintas di depan kerumunan supporter Persija. Kehadirannya itulah yang memancing emosi Jakmania yang petang itu sedang kecewa karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadinya bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang berada di gedung catur untuk pulang, bahkan menggiring mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga mengamankan pengendara motor yang diduga memicu keributan ke Polres Serang. Hingga Senin, Polda Papua belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus kericuhan dan perusakan di Stadion Lukas NMB Jayapura yang terjadi pada Jumat lalu. Meskipun polisi sudah mengamankan 14 orang yang diduga provokator. Menurut polisi, dalam kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC itu, sekelompok orang membakar 3 unit truk dan sebuah ambulans milik Brimob. Selain itu, 27 sepeda motor warga juga hilang di lokasi kejadian.
13: Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura.
5: Sementara manajer Persipura Owen Rahardian mengutuk keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis sama sekali tidak mencerminkan budaya supporter Persipura Mania yang selama ini dikenal santun dan sportif.
14: Kejadian kemarin tentunya ya, terlepas dari hasil pertandingan ya, kejadian kemarin itu sangat disayangkan terjadi ya. Karena sudah beberapa pertandingan kita di home berjalan dengan lancar dan itu sangat tidak mencerminkan budaya atau marwah supporter Persipura. Ya, kita saat ini juga sedang intens komunikasi dengan Bapak kepolisian, dengan Pantel juga untuk mencari tahu inti dari permasalahan ini semua, siapa sih yang melakukan hal ini ya.
5: Pada Senin, sejumlah warga tampak membersihkan Stadion Lukas NMB dari sampah sisa kericuhan. Pembersihan dilakukan bertahap karena luasnya area stadion yang dirusak. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren. Masyarakat pun dibuat khawatir dengan kasus ini, terlebih para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren.
1: Satu persatu kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren terungkap. Pertama di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ, 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
2: Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu.
1: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik berkidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya. Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
3: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi, lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
4: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
5: Bisa-bisa malah makan korban.
4: Tambah parah makan korban.
6: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi ke keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
1: Tidak hanya berani bicara, bela diri sebagai pencegahan juga diperlukan para santri. Salah satunya memahami modus para pelaku. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, modus pelaku biasanya melakukan pendekatan secara halus.
7: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
1: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama.
8: Prof, ini ada langkah khusus dari...
9: Jangan dulu ke situ, ini konsentrasi kita ke sini. Ya sedang kita adakan pembenahan. Saya kira itu cukup ya. Terima kasih ya. Yuk.
1: Di kasus Pati, Jawa Tengah, Kementerian Agama telah mencabut izin pondok pesantren usai kasus kekerasan seksual terungkap. Sementara tersangka pelaku pengasuh pondok pesantren berinisial AS telah dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah menanganinya. Meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan juga pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Selengkapnya sesaat lagi.

0: evakuasi warga dan petugas. Saksi mata menyebut kendaraan melaju kencang dari arah Cikesal menuju Puspemkab Serang. Diduga karena jalan yang sempit dan kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga tak dapat dikendalikan sang sopir. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh dan mengalami kerusakan parah pada bagian depan.
1: Kayaknya mungkin tahu hilang kendali atau gimana, cuman pada siang jam warna katanya ya gitu, oleng katanya mobil itu cepat oleng.
2: Itu ada korban nggak?
1: Ada tiga orang.
2: Dibawa kemana informasi?
1: Ya dengar sih dibawa ke Puskesmas Cikesal. Yang dua orang, yang satu itu dilarikan ke rumah sakit Serang.
0: Kecelakaan ini mengakibatkan tiga orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta dua anak Nadifa dan Nesha. Saat ini mereka dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2, Desa Sai Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. Empat orang meninggal dunia di lokasi. Insiden bermula saat bus yang mengangkut belasan penumpang melaju dari arah Tebing Tinggi menuju kota Medan. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pikap berbuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. Empat penumpang yang terdiri dari satu wanita dan tiga pria tewas seketika. Sementara 9 penumpang lainnya menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai.
3: Dari arah Tebing ke Medan, menuju Medan.
2: Jadi bang, peristiwanya seperti apa?
3: Peristiwanya, kalau kami masih tahap penyelidikan, namun dia menabrak mobil yang mobil barang yang membawa ayam. Dari belakang dia kaget, kemudian dia benturin setir ke kiri, sehingga menambah perbatas jalan dan keluar jalur tol.
2: Bang, untuk korban ada berapa orang, bang?
3: Kalau untuk korban, kalau meninggal dunia, ada 4 orang. Satu perempuan, 3 laki-laki. Dan untuk luka, ada 9. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Sari Mutiara.
0: Petugas telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. 11 bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan.
5: Sebelas bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 8 Mei lalu. Di rumah ini, 11 bayi dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi sebesar Rp50.000 per hari. Ia menerima penitipan bayi dari pasangan tidak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tidak resmi ini mayoritas adalah mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
6: Satu harinya Rp50.000 untuk satu anaknya. Rp50.000 yang tentunya Rp50.000 dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu ini apakah dengan Rp50.000 itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Mengenai bidan itu juga kita perjalanan. Untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
5: Saat ini ORP dan kedua orang tuanya berinisial K dan S serta seorang pembantu yang turut merawat 11 bayi ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para orang tua bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah untuk ditangani, meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan.

0: pengelolaan dan pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang, bahkan hingga menutup setengah badan jalan dan membuat warga sulit beraktivitas.
1: Tumpukan sampah yang meluber hingga memakan setengah badan jalan ini terjadi di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi itu membuat aktivitas warga menjadi sangat terganggu karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan membuat warga takut akan terjangkit penyakit akibat sampah ini.
2: Merasa terganggu nggak sih Pak dengan anak polisi?
3: Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Itu doang sih masalahnya, iya.
2: Jalannya juga di sini dong,
3: Pak? Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua, bisa.
2: Tadinya bisa gitu?
3: Bisa dua, bisa.
2: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu, Pak?
3: Iya, betul.
2: Jatuh nggak, Pak?
3: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya, sering. Tadi pagi pun ada tiga yang jatuh. Ya, karena licin. Ya.
4: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini, Pak. Dan itu pun belum terpilah, Pak, sampahnya. Nah, kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan, Pak. Yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah, kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya, tetap aja warga dari luar buang ke sini, Pak. Banyak nih sampahnya yang belum terpilah.
1: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Sampah Hidup berjanji akan segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Sementara penanganan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur jauh lebih baik. Ketika meninjau proses pemilahan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya berencana menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah pasar menjadi produk bermanfaat, guna mengurangi beban pembuangan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Menurut Pram, satu lingkungan pasar dapat menghasilkan hingga 5 ton sampah setiap harinya. Melalui kerjasama ini, sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk organik serta produk lain yang memiliki nilai guna bagi pertamanan kota.
5: Maka dengan penanganan ini, kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar. Nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama, karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga.
1: Saat ini 153 pasar di bawah naungan Pasar Jaya mengirim sekitar 500 ton sampah perharinya ke Bantar Gebang. Dengan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, Pemprov DKI menargetkan pengurangan volume sampah secara signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk mencegah masuknya virus hantu ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai karantina ataupun kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas laboratorium secara nasional. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Senin siang, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, peningkatan surveillance di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini jadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan surveillance dengan cara melakukan screening gejala pada pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
6: Jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan, ya kuning, jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan dan sejauh

0: Ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut ya sebagai sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel.
1: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu, sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Kang, di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu, kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu, jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau. Dan patut digarisbawahi juga, untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
2: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
4: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
5: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
6: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu, aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, sama biasanya aku minum vitamin juga. Iya, perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau sama minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
2: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab, yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
7: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
2: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencopot Luki Alfirman dari Jabatan Direktur Jenderal Anggaran pada April lalu. Setelah ditemukannya celah sistem yang meloloskan anggaran pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional. Langkah tegas ini diambil karena pengadaan puluhan ribu unit kendaraan tersebut tetap masuk ke dalam rencana belanja meskipun sebelumnya telah mendapatkan penolakan resmi dari Bendahara Negara. Ditemui saat konferensi pers pada Senin pagi, Menteri Purbaya mengkonfirmasi alasan pencopotan Luki Alfirman. Purbaya memberikan respon singkat terkait pengadaan motor.

0: motor listrik dengan pemberhentian jabatan tersebut.
1: Dengan pajak.
2: Kan besok laundry.
3: Kemarin yang dicopot gara-gara ngelawasin anggaran ini Pak, motor listrik Pak. Dirjen anggaran itu Pak.
2: Motor MBG.
3: Motor MBG iya. Motor listrik MBG. Berarti benar Pak.
2: Mungkin
3: Anda
2: sendiri.
3: Itu dari BGN soalnya. Dari BGN soalnya mau konfirmasi aja. Benar itu.
0: Pemerintah terus mendorong program makan bergizi gratis menjadi penggerak ekonomi desa melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah mewajibkan seluruh kebutuhan bahan pangan dibeli dari desa. Dalam Munas PAPDESI yang digelar di kantor Kementerian Desa Kalibata, Jakarta Selatan, Zulhas menyebut dapur SPPG wajib membeli kebutuhan pangan dari badan usaha milik desa atau BUMDES serta koperasi desa. Kebijakan ini dilakukan agar perputaran uang dari program MBG tetap berada di desa sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Zulhas menegaskan SPPG tidak memiliki pilihan lain selain memberdayakan potensi lokal di desa. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional. Sementara itu, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI menyebut dapur MBG dapat menyerap 50 tenaga kerja dengan penghasilan mencapai 2 juta per bulan.
4: SPPG harus membeli suppliernya dari desa. Kalau enggak bisa ditutup. Bisa ditutup peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup.
5: Nanya komplek saja, MBG juga kebetulan di desa saya ada MBG Bapak. MBG itu warga saya bisa kerja di situ 50 orang. Satu MBG. Nah biasa ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, gajinya di atas 2 juta bayangkan. 2 minggu ada dibayar 1.400.000. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Mohon izin, sekarang kan sudah sampai ke Bumil itu untuk ibu hamil. Nanti yang lainnya misalnya apa lansia, biar semua terakomodir.
0: Dalam kondisi yang belum sepenuhnya fit karena menderita infeksi, ex-Mendikbud Ristek Radhim Makarim kembali duduk di kursi pesakitan. Pada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mencecar Nadiem terkait keterlibatannya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management hingga terjadi beberapa kali friksi di ruang sidang.
6: Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Abdullah, Jaksa Penuntut Umum menggali keterangan dari Nadiem mengenai beberapa hal, diantara terkait kepemilikan saham Nadiem di PT Gojek Indonesia dan juga di PT Akab atau aplikasi karya anak bangsa, serta keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan lainnya. Jaksa Roy Riyadi dan kawan-kawan juga mencecar Nadiem, diantaranya adalah terkait dengan mengapa ia banyak melibatkan pihak-pihak luar kementerian seperti staf khusus Menteri Juristan atau Fiona Handayani serta konsultan Ibrahim Arif alias Ibam dalam program digitalisasi pendidikan. Nadiem menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan mandat dari Presiden Joko Widodo pada saat itu untuk melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Dalam sesi ini perdebatan sempat terjadi antara Nadiem atau terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum dan berikut adalah kutipannya.
7: Orang-orang teknologi seperti Ibam dan engineer-engineer lain itu terpisah. Mereka adalah tim teknologi yang dibawa masuk, yang dirumahkan itu melewat bukan di kementerian. Mereka itu ada di salah satu anak perusahaannya PT Telkom dan ada kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut. Jadi mereka itu digaji di situ. Kenapa orang-orang dengan pengetahuan teknologi itu digunakan untuk diperbantukan?

0: di dalam kementerian dalam program digitalisasi, karena ini adalah mandat yang saya terima dari Pak Presiden. Di dalam dua ratas, di luar daripada pergantian daripada ujian nasional atau asesmen nasional, Bapak Presiden di dalam ratas memutuskan bahwa digitalisasi pendidikan menjadi keniscayaan dan Kemendikbud harus membuat platform-platform aplikasi yang bisa digunakan sekolah untuk meningkatkan efisiensi, untuk mendapatkan data yang lebih baik daripada masing-masing sekolah, dan untuk memperbaiki sistem belajar pembelajaran yang ada di dalam sekolah.
1: Sidang pemeriksaan terdakwa yang dihadiri oleh orang tua Nadiem, istri, kemudian sejumlah tokoh seperti artis senior Christine Hakim serta pengusaha Peter F. Gonta ini adalah fase akhir dari tahapan pemeriksaan, karena setelah ini sidang akan memasuki fase penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nadiem Makarim sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2019-2022 di Kemendikbudristek. Jaksa menyebut nilai kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai 2,18 triliun rupiah. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
2: Sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20% hingga 30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta per ekor. Tetaplah di Prime News.

0: Sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20 hingga 30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta per ekornya. Kenaikan harga hewan kurban juga terjadi di Klaten. Harga sapi kurban meningkat antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekornya.
1: Kadapi penjual sapi kurban di Kampung Cisereh, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sapi, Purwakarta, Jawa Barat, mengeluhkan penurunan penjualan sapi kurban. Menurut Kadapi, dibandingkan tahun lalu, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 1 hingga 4 juta per ekor. Akibat kenaikan ini, pembelian sapi menurun 20 hingga 30%. Meski mengalami kelesuan penjualan, Kadapi tetap optimis dia bisa menjual hingga 60% dari total 25 sapi yang dia miliki tahun ini.
2: Untuk tahun ini kita sedia 24 ekor, Pak. Kita ada jenis dari limosin, simental, ada sapi lokal Madura juga. Di total kita ada 24 ekor untuk tahun ini dari bobot paling besar 800 kilo, kemudian yang paling kecil sekitar 250 kilo.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban juga merangkak naik. Harganya meningkat dari 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Di Pasar Hewan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban dijual antara 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung pada jenis dan bobot tubuh sapi. Wanto, salah seorang pedagang sapi, mengaku permintaan mulai meningkat sejak 1 bulan terakhir. Hingga kini, ia telah menjual lebih dari 50 ekor sapi yang dipesan oleh konsumen dari luar daerah seperti Purwodadi hingga Ungaran, Semarang.
3: 50. Paling jauh dari mana, Pak?
4: Purwodadi.
3: Purwodadi, Semarang?
4: Semarang juga Ungaran.
3: Ungaran. Okay. Untuk harga sapi kurban sendiri, Pak, ini udah ada peningkatan atau belum, Pak?
4: Udah.
3: Per ekor berapa?
4: 23 sampai 30-an.
3: Per ekor berapa naiknya?
4: 2 jutaan.
3: 2 jutaan.
1: Hal senada juga diungkapkan pedagang lain, Antoro. Ia menyebut permintaan paling tinggi berada pada rentang harga 24 juta hingga 25 juta 500 ribu rupiah per ekor. Hingga saat ini, dirinya sudah menjual sekitar 30 ekor sapi kurban.
5: Belum naik ya 1,5 sampai 2 juta. Sudah naik.
3: Per ekornya?
5: Per ekor, iya. Kalau untuk permintaan yang paling kencang itu yang di harga 1,000

0: sampai 25-500. Itu yang paling kencang
1: permintaan.
2: Pihak pedagang memprediksi permintaan sapi kurban akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dan guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji memperbanyak istirahat agar tak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan armusnah.
1: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah jadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jemaah haji dengan penyakit kardiovaskuler perlu mendapat perhatian khusus untuk mempersiapkan kondisi fisik selama menjalankan ibadah. Menurut ahli penyakit jantung Universitas Indonesia Yudi Yoga Yuniadi, kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskuler. Karena itu, dokter yang juga jadi pendamping haji pada tahun ini meminta jemaah memperhatikan kondisi kesehatan.
3: Jadi cuaca yang panas, ya, apalagi di tahun ini lebih dari 40 derajat Celcius di Mekah sana, itu memang pada penderita penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, kemudian kelainan irama jantung seperti atrial fibrilasi, kemudian penderita hipertensi misalnya, itu akan menambah risiko terjadinya satu event kardiovaskuler. Jadi suatu kejadian kardiovaskuler yang bisa bersifat fatal. Nah, oleh karena itu mereka yang mempunyai komorbid-komorbid ini sejak awal harus menyadari bahwa satu, tentu tetap mengonsumsi obat dengan tertib. Kemudian kedua, mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas.
0: Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat haji. Kasus kehilangan kartu nusuk didominasi oleh lansia yang lupa atau tidak menyadari kehilangan kartu. Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.
4: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah hingga area armusnah saat puncak haji. Namun di embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
5: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
4: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam antikara tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
6: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
4: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal.

0: KL terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Situasi keamanan di Jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Israel di Khan Yunis menewaskan kepala kepolisian kriminal setempat beserta asistennya. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman korban sambil menilai serangan terus memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza.
2: Ratusan warga Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, Minggu waktu setempat untuk mendoakan kepala kepolisian Khan Yunis, Wesam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini. Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis tempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
1: Kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius jadi sorotan global setelah 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Hantavirus pernah ditemukan di Indonesia namun berbeda dengan kasus di kapal pesiar MV Hondius. Untuk mencegah masuknya hantavirus ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah RI. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Hantavirus bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di Indonesia sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus terbesar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan Yogyakarta, menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus. Menyusul selanjutnya Jawa Barat 5 kasus, lalu Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten, masing-masing 1 kasus. Pakar Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dominikus Husada menegaskan, hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan virus Andres, seperti kasus di kapal pesiar MV Hondius. Penularan hantavirus di Indonesia sejauh ini murni berasal dari hewan pengerat, seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Risiko penularan umumnya terjadi melalui partikel virus dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terhirup oleh manusia, terutama di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk. Terdapat 40 jenis varian hantavirus, salah satunya virus varian Andes. Berbeda dengan varian hantavirus lain, varian Andes menjadi satu-satunya jenis hantavirus yang terbukti bisa menular dari manusia ke manusia. Meski begitu, penularannya tetap sulit dan harus melalui kontak erat dalam waktu lama.
4: Yang jelas, virus hanta ini relatif jarang bermutasi. Tidak seperti SARS-CoV-2, COVID itu, atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mutasi.
3: Dominikus menilai, resiko penyebaran hantavirus secara luas di Indonesia masih relatif rendah. Masyarakat tidak perlu merasa panik berlebihan seperti saat menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan karakter virus Andes yang ditemukan di Amerika Selatan tidak ditemukan pada jenis hantavirus di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Senin siang, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

0: Kemenkes Andi Saguni menyebut, peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan screening gejala para pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan, selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan pengawasan sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
1: Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
0: Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah memutus rantai kontak dengan tikus atau celurut. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga menjadi kunci agar tidak menjadi sarang hewan penggerak. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah

Halo, selamat sore pemirsa. Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan dan koordinasi yang matang demi memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Lantas sejauh mana kesiapan

fasilitas jemaah haji di Tanah Suci. Informasinya kita ulas nanti. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Waspada berkendara, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 desa Sejenggi, Serdang, Bedagai pada Senin. 4 orang dinyatakan tewas di lokasi. Polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. Ke-11 bayi ini merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan. Dari mancanegara, kelompok penumpang dan awak kapal diturunkan dari kapal pesiar MV Hondius untuk dipulangkan ke negara masing-masing. Mereka nantinya akan menjalani isolasi sesuai protokol nasional untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang dinyatakan tewas di lokasi. Insiden bermula saat bus yang mengangkut belasan penumpang melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Kota Medan. Dan saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pickup bermuatan ayam di depannya. Guna menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 4 penumpang tewas seketika, sementara 9 penumpang lainnya kini menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai. Tugas telah evakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan upaya penyelidikan.
1: Dari arah Tebing ke Medan, menuju Medan. Kalau untuk korban, kalau meninggal dunia, ada 4 orang, satu perempuan, 3 laki-laki. Dan untuk luka, ada 9. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Bedistra dan Rumah Sakit Sari Mutiara.
0: Ke timur Indonesia, Senin pagi, tim DVI Polda Maluku Utara bersama tim dokter forensik mulai mengidentifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan di Gunung Dukono. Kedua jenazah diduga kuat merupakan warga negara Singapura yang dilaporkan hilang saat mendaki di tengah situasi erupsi. Kedua warga negara asing ini diduga terjebak material panas saat Gunung Dukono memuntahkan abu vulkanik beberapa waktu lalu. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun menyebut kondisi jenazah sudah tidak utuh dan hanya tersisa serpihan tulang. Meski demikian, petugas masih menemukan bagian rahang yang menjadi petunjuk vital dalam proses identifikasi. Kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak keluarga guna mendapatkan data DNA sebagai pembanding. Hasil pemeriksaan ini akan memastikan apakah kedua korban adalah Heng Wen Xiang Timothy dan Shahin Mures bin Abdul Hamid. Dan saat ini petugas masih menunggu dokumen medis dari Singapura guna mempercepat proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Pemirsa, kericuhan kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air. Nonton bareng laga klasik antara Persija melawan Persib di Kabupaten Serang, Banten berakhir ricuh usai pertandingan.
2: Acara nonton bareng laga klasik Persija melawan Persib di Gedung Catur Ciruas Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kericuhan. Peristiwa ini terjadi ketika usai acara nonton bareng, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor yang mengenakan atribut Persib melintas di depan kerumunan supporter Persija. Kehadirannya itulah yang memancing emosi Jakmania yang petang itu sedang kecewa karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadinya bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang berada di gedung catur untuk pulang, bahkan

0: mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga mengamankan pengendara motor yang diduga memicu keributan ke Polres Serang. Hingga Senin, Polda Papua belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus kericuhan dan perusakan di Stadion Lukas NMB Jayapura yang terjadi pada Jumat lalu. Meskipun polisi sudah mengamankan 14 orang yang diduga provokator. Menurut polisi, dalam kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC itu, sekelompok orang membakar 3 unit truk dan sebuah ambulans milik Brimob. Selain itu, 27 sepeda motor warga juga hilang di lokasi kejadian.
1: Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura.
0: Sementara manajer Persipura Owen Rahardian mengutuk keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis sama sekali tidak mencerminkan budaya supporter Persipura Mania yang selama ini dikenal santun dan sportif.
2: Kejadian kemarin tentunya ya, terlepas dari hasil pertandingan ya, kejadian kemarin itu sangat disayangkan terjadi ya. Karena sudah beberapa pertandingan kita di home berjalan dengan lancar, dan itu sangat tidak mencerminkan budaya atau marwah supporter Persipura. Ya, kita saat ini juga sedang intens komunikasi dengan Bapak kepolisian, dengan Pantel juga, untuk mencari tahu inti dari permasalahan ini semua, siapa sih yang melakukan hal ini ya.
0: Pada Senin, sejumlah warga tampak membersihkan Stadion Lukas NMB dari sampah sisa kericuhan. Pembersihan dilakukan bertahap karena luasnya area stadion yang dirusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi. Nah, pada kali ini di Pulau Sumatera, yakni Lampung, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar hebat pada Jumat malam 8 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Belakangan diketahui penyebab kebakaran adalah akibat amuk ratusan warga yang kesal dengan ulah pemilik pondok pesantren, yakni pria berinisial MFS yang mencabuli belasan santriwati. Dari pantauan pada hari Minggu 10 Mei 2026, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Terlihat sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budiman Jaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga Minggu petang belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Mesuji.
4: Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodik ini, dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup, dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
3: Pemirsa, sejauh mana upaya kesiapan fasilitas jemaah haji di Tanah Suci? Pembahasan lengkapnya kami sajikan usai jeda berikut bersama pihak Kemenhaj. Tetaplah bersama kami.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masa
9: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
10: Nggak, kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Ketua PPIH bersama Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak langsung ke kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina guna memastikan seluruh sarana siap digunakan pada hari wukuf nanti.
1: Jelang puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Armusna bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memastikan kesiapan fasilitas di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hasil penyisiran menunjukkan adanya peningkatan fasilitas cukup signifikan dalam tenda Arafah. Petugas telah memasang lantai tambahan berlapis karpet tebal, lengkap dengan kasur serta bantal baru untuk jemaah haji. Petugas juga memastikan sistem pendingin ruangan berfungsi maksimal dan kamera pengawas dipasang di sejumlah lokasi untuk keamanan jemaah haji. Sedangkan untuk sanitasi, petugas menambahkan jumlah toilet duduk dan toilet jongkok untuk mengantisipasi terjadinya antrean jemaah. Selain itu, terdapat penambahan untuk fasilitas ramah disabilitas. Petugas optimistis semua fasilitas di tenda Arafah ini akan siap 100% 5 hari sebelum puncak ibadah haji.
2: Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud.
1: Sementara itu di wilayah Mina, petugas juga melakukan pemeriksaan berkala bersama pihak syarikah. Meski pekerjaan masih berlangsung, petugas optimistis seluruh persiapan akan selesai tepat waktu. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Pemirsa, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga membutuhkan dukungan fasilitas, pelayanan, serta koordinasi yang matang demi memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, serta khusyuk. Lantas jauh mana kesiapan fasilitas jemaah haji Tanah Suci? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio, tepatnya di Arab Saudi, dengan Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum Mas Ihsan, apa kabar Anda di Arab Saudi?
3: Selamat sore Mas.
0: Ya, di tengah on duty begitu ya Mas ya, di Arab Saudi. Bisa dijelaskan ke kami Mas, persiapan sejauh ini seperti apa dari pihak Anda?
3: Baik, terima kasih Mas Rano dan juga Bisa. Alhamdulillah hingga hari ini selalu persiapan terus kita matangkan, khususnya berkaitan dengan fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan saat ini sudah masuk sepekan pertama jemaah Indonesia hadir di kota Mekah. Kita juga melihat bagaimana fokus saat ini, bagaimana jamaah kita baik yang dari Madinah menuju Mekah maupun dari tanah air menuju Mekah. Bagaimana jamaah kita bisa beradaptasi terkait dengan mobilitas di Arab Saudi, ritme ibadah, dan juga berkaitan dengan cuaca di Arab Saudi, serta tentu berkaitan dengan kepadatan di Masjidil Haram jelang puncak haji. Dan ini terus kita pantau dan kita melihat bagaimana kesiapan dari jamaah kita untuk melaksanakan ibadah, dan imbauan-imbauan berkaitan dengan kesehatan dan juga kesiapan fisik terus kita hadirkan jelang jamaah kita memasuki fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.

0: Oke, Mas Isan, yang juga menjadi perhatian adalah soal jarak penginapan ke Haram begitu ya, apalagi bus shalawat dimanfaatkan untuk akomodasi tersebut. Sejauh mana upaya Anda?
1: Tentu kita punya

0: transportasi, ada bus shalawat yang bekerja 24 jam secara gratis agar memastikan mobilitas jamaah kita menuju Masjidil Haram ke pemondokan ataupun hotel masing-masing dan sebaliknya tetap terlayani dengan baik. Dan juga berkaitan dengan bus shalawat ini juga kita terus mengingatkan kepada jamaah untuk betul-betul bisa mengenali ada nomor bus dan warna rute dari bus yang digunakan agar jamaah kita tidak salah nanti misalnya dalam menggunakan bus shalawat dalam mobilisasi jamaah kita dari hotel ke Masjidil Haram, termasuk berkaitan dengan konsumsi jamaah. Kita juga bisa melihat bagaimana layanan yang kita hadirkan bagi jamaah kita, bahkan dengan penguatan menu dengan cita rasa Nusantara yang terus kita hadirkan, dengan variasi-variasi menu tiap hari yang kita berikan kepada para jamaah, Mas Rano.
1: Oke, jika dibandingkan dengan kita compare dengan tahun lalu, apa yang membedakan fasilitas yang akan didapat oleh jemaah haji kita, Mas Isan?
0: Berkaitan dengan penguatan pada saat ini tentu lebih kepada penguatan-penguatan layanan ya Mas Rano,
1: Oke.
0: berkaitan dengan apa yang diberikan kepada jamaah, mulai dari jamaah kita berangkat, ada penambahan jalur fast track di 6 embarkasi dan juga di Arab Saudi, penempatan-penempatan jamaah, bahkan di Madinah kita bisa melihat bahkan ada jamaah kita yang menginap di hotel-hotel terdekat di area di pelataran Masjid Nabawi dan termasuk di Mekah tentu penguatan-penguatan pelayanan yang kita hadirkan bagi jamaah kita, Mas Rano.
1: Ya, agar menghindari potensi tumpang tindih koordinasi, bagaimana sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara PPIH, Satgas Armusna, dan Syarikah Arab Saudi?
0: Ini tentu kita dalam konteks koordinasi yang intensif, Mas Ranov. Pertama tentu antara kita di PPIH yang bertanggung jawab terhadap layanan jamaah secara keseluruhan, ada Satgas Armusna nanti yang secara teknis akan mengendalikan operasional di fase puncak haji dan juga syarikah sebagai penyedia yang menyediakan layanan sesuai dengan kontrak-kontrak operasional di Arab Saudi. Dan tentu kita terus terkoordinasi dengan baik dengan koordinasi yang intensif karena memang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misal kita di PPIH bertanggung jawab terhadap seluruh layanan dan syarikat sebagai penyedia layanannya. Dan ini terus kita lakukan hingga hingga saat ini bagaimana koordinasi-koordinasi dengan syarikat-syarikat yang memberikan pelayanan pada jamaah, baik layanan secara umum maupun spesifik bicara tentang layanan-layanan apakah itu akomodasi, transportasi maupun konsumsi bagi jamaah kita, Mas Rano.
1: Oke, bisa dijelaskan Mas Iksan, skema pergerakan jemaah seperti apa nanti di dari Arafah ke Musdalifah dan juga Mina?
0: Baik, berkaitan dengan skema operasional Armusna di tahun ini, melalui teman-teman di Satgas Armusna sudah membagi dan mengatur melalui beberapa fase pergerakan jamaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
1: Oke.
0: Tentu ini masih dinamis, kita dalam proses pematangan berkaitan dengan pengaturan ini. Setidaknya kami bisa sampaikan ada beberapa fase, misalnya di fase pertama itu adalah fase penurunan dari Mekah menuju Arafah, di mana pada tanggal 7 Zulhijjah nanti para teman-teman yang tergabung dalam Satgas Arafah sudah mulai bergerak menuju Arafah pada siang hari dan juga pada tanggal 8 Zulhijjah jemaah bergerak dari Mekah menuju Arafah yang dibagi dalam 3 trip pergerakan, mulai diawali trip pertama itu Mas Ranauf dari pukul 6 pagi sampai jam 11, pukul 11.30 untuk trip kedua sampai pukul 17 waktu Arab Saudi, dan trip ketiga itu pukul 17.30 sampai 24 waktu Arab Saudi itu pukul 12 malam. Tentu
1: Oke.
0: ini dibagi agar tidak terjadi penumpukan di satu waktu, dan fase kedua itu pergerakan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena setelah wukuf selesai, nanti Satgas Musdalifah bergerak menuju titik pelayanan dan pengamanan, kemudian jemaah mulai bergerak menuju Musdalifah dan Mina. Nah, di sini
1: Oke.
0: ada dua skema yang kita kenal, seperti tahun sebelumnya juga hadir. Ada jemaah reguler yang turun dan mabit di Musdalifah, dan ada jemaah yang murur atau langsung melintas menuju Mina tanpa turun lama di Musdalifah, di mana skema ini diprioritaskan untuk jamaah kita lansia, disabilitas, risiko tinggi, dan juga jemaah

0: jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, Mas Rano.
1: Oke.
0: Dan di akhir, di fase ketiga, ada fase operasional di Mina Lempar Jumroh yang dilaksanakan pada 11 sampai 12 Zulhijjah. Seluruh Satgas Mina telah menduduki pos layanan sejak dini hari. Ada pos jamarat, ada pos di pos layanan dan pos pengamanan dan juga pos tanazul serta ada tim MCR 1 dan MCR 2 nanti yang akan berdiri di tempat jemaah melempar jumrah di Jumrah Ula Wusta dan Aqabah, Mas Rano.
1: Oke, artinya sudah ada mekanisme yang mengatur soal pengaduan jemaah jika fasilitas tidak sesuai standar. Ini kita paling soroti soal layanan ke mereka yang lansia, disabilitas, dan risiko tinggi, Mas Isan.
0: Betul, itu layanan yang menjadi prioritas kita. Bahkan tadi di awal kita juga melihat bagaimana khususnya di Armusda misalnya ada layanan-layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas ataupun yang berkebutuhan khusus, mulai dari akses jamaah menggunakan misalnya tadi ada toilet dan juga penempatan-penempatan jamaah kita yang tentu ramah lansia dan yang berkebutuhan khusus. Dan ini menjadi salah satu prioritas layanan kita hadirkan bagi jamaah kita termasuk di akomodasi masing-masing, termasuk juga berkaitan dengan transportasi. Ada bus yang menggunakan apa namanya yang berkaitan dengan memberikan kemudahan bagi jamaah kita yang misalnya menggunakan kursi roda untuk bisa mengakses bus shalawat misalnya.
1: Oke, termasuk juga langkah cepat dari pihak Anda untuk mereka yang butuh penanganan, jemaah yang mengalami dehidrasi ataupun head stroke begitu nanti ya, karena cuaca terik cukup menyengat di sana, 40 derajat Celcius dari teman kita laporannya.
0: Betul, Mas Rana. Ini juga kita terus memantau perkembangan cuaca, bahkan lebih beberapa waktu lalu juga sempat di angka 44 derajat. Tentu imbauan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang standby nanti bisa di Armusna untuk memberikan edukasi kepada jamaah langkah-langkah dini apa yang perlu dihadirkan jika ada jika kita menghadapi cuaca panas. Tentu ini juga sekaligus mengimbau kepada jamaah kita untuk betul-betul memperhatikan kondisi fisik, asupan yang cukup, cairannya, dan juga menggunakan pelindung diri misalnya dan tetap berada di dalam tenda misalnya nanti berada di fase puncak haji di Arafah misalnya, Mas Ranov.
1: Oke, ada himbauan khusus bagi mereka di sana di Arab Saudi, Mas, untuk selalu menjaga kesehatan termasuk tidak dehidrasi di tengah cuaca terik.
0: Betul, Mas Ranov. Tentu ini menjadi imbauan bagi para jamaah kita yang berada di Tanah Suci maupun yang bersiap-siap berangkat ke Tanah Suci di gelombang kedua ini. Kita mengimbau jamaah kita betul-betul mempersiapkan kondisi fisik secara prima dan juga bagi jamaah kita yang berada di Kota Mekah ataupun di Madinah, betul-betul memperhatikan, melihat, mengidentifikasi bagaimana kondisi fisik masing-masing. Pertama, berkaitan dengan tadi menjaga asupan, minum yang cukup tanpa menunggu haus dan juga mengkonsumsi makanan yang seimbang dan juga tentu menggunakan alat pelindung diri di saat keluar dari atau akomodasi hotel maupun ke Masjidil Haram. Ini sangat penting karena berkaitan dengan dehidrasi ataupun heat stroke ini juga luar biasa menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah kita dalam beradaptasi dalam cuaca yang panas. Tentu himbauan tadi menjaga asupan dan memperbanyak mempersiapkan diri di hotel-hotel ataupun pemondokan masing-masing karena prioritas kita adalah ibadah di puncak haji, yakni di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Mas Rano.
1: Ya, yang perlu di-highlight juga, Mas Isan, soal mereka yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Ini bagaimana kemudian mengatasi ini dari teman-teman di lapangan?
0: Baik, terima kasih, Mas Rano. Ini menjadi imbauan yang tiap hari kita sampaikan karena pengetatan yang luar biasa dihadirkan oleh otoritas Arab Saudi dan juga demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji secara umum, imbauan la hajj bila tasrih ataupun tidak ada haji tanpa visa resmi ini menjadi sebuah keharusan dan juga perhatian bagi kita atau bagi jamaah-jamaah kita di tanah air jangan mau diiming-imingi dengan narasi-narasi haji tanpa antri misalnya dan tentu kita sudah melihat fakta-fakta di lapangan melalui di tanah air khususnya Satgas pencegahan haji ilegal ataupun non prosedural sudah ada penangkapan ataupun penahanan keberangkatan jamaah-jamaah yang berangkat tanpa jalur prosedural yang terjadi di tanah air. Tentu ini menjadi imbauan bahkan di Arab Saudi pengetatan yang luar biasa kita melihat penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi dalam menjamin penyelenggaraan terselenggara

0: dengan baik, khususnya dalam mencegah oknum-oknum yang memasuki kota Mekah khususnya tanpa menggunakan visa resmi ataupun visa haji resmi, Mas Ranof.
1: Ya, terakhir himbauan khusus Anda bagi mereka yang akan berhaji untuk tetap mematuhi aturan, Mas Isan.
0: Betul, mentaati aturan menjadi sangat penting bagi siapapun, bagi para jemaah kita yang hendak melaksanakan ibadah haji. Banyak imbauan-imbauan, larangan-larangan yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi. Untuk itu, para jemaah melalui petugas terus kita ingatkan, melalui ketua kloter, KBIH, untuk mengingatkan jemaah agar memperhatikan betul larangan-larangan dan juga kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh otoritas Arab Saudi, termasuk bagi jemaah kita dengan kebiasaan hal-hal kecil bisa dipemondokan masing-masing berkaitan dengan aktivitas merokok, mendokumentasikan tanpa tanpa izin di area-area yang dilarang, termasuk mendokumentasikan individu di Arab Saudi. Ini harus menjadi perhatian bagi jamaah kita ataupun warga kita yang berada di Arab Saudi untuk betul-betul mentaati aturan yang dihadirkan. Demikian, Mas Rano.
1: Baik, kita harapkan perjalanan ibadah haji pada tahun ini akan berjalan kondusif, lancar, dan juga mabrur bagi mereka yang akan menggelar ibadah di sana. Terima kasih untuk waktunya, Mas Isan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rano.
1: Sementara itu, jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal dunia di Tanah Suci terus bertambah. Hingga kini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tak kelelahan.
2: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
3: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan armusnah.
2: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 di antaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: Pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim terus menurun. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari.

0: pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim terus menurun seiring pemutakhiran data bantuan sosial dan penyaluran bantuan yang telah nilai lebih tepat sasaran. Hal itu sampaikan langsung rapat koordinasi pelaksanaan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemerintah terus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Saat ini, lebih dari 70.000 operator data desa telah terhubung melalui aplikasi untuk mempercepat pembaruan data dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga mencatat lebih dari 470.000 keluarga penerima manfaat baru mendapatkan bantuan pada triwulan kedua tahun 2026.
6: Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470.000 keluarga penerima manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama.
5: Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim berada di angka 0,78%. Untuk garis kemiskinan rumah tangga nasional di angka Rp3.053.000.
7: Sampaikan juga adalah bahwa garis kemiskinan rumah tangga itu berbeda-beda di setiap provinsi. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan ataupun penentuan garis kemiskinan itu tergantung dari konteks wilayahnya. Misalnya di DKI Jakarta akan berbeda dengan di Kalimantan Utara. Di DKI Jakarta misalnya garis kemiskinan rumah tangga adalah sebesar Rp4,5 juta per rumah tangga per bulan, sementara kalau di Papua itu sekitar Rp5,3 juta per rumah tangga per bulan. Nah, jadi sekali lagi garis kemiskinan tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kemiskinan per kapita per bulan, tetapi harus per rumah tangga per bulan.
5: Pemerintah menargetkan pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Irin Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
4: Kenaikan biaya admin dan program gratis ongkir di sejumlah marketplace kini menjadi keluhan para seller online. Seller disebut tak hanya harus menanggung biaya komisi dan promosi, namun juga mengikuti sistem algoritma platform agar produk tetap muncul di halaman pencarian. Kondisi itu dinilai menekan margin UMKM dan mengancam daya tahan seller kecil.
8: Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan, setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Meski dinilai memberatkan, kebijakan ini disebut telah disosialisasikan kepada seller jauh hari sebelum diterapkan. Di tengah kenaikan biaya tersebut, sejumlah seller mulai membangun website dan kanal penjualan

0: sendiri. Namun Nadia menilai, marketplace masih menjadi pilihan utama bagi seller untuk berjualan. Karena memiliki trafik besar serta dukungan sistem pemasaran, logistik, hingga pembayaran yang terintegrasi. Aidia menegaskan, kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan persaingan digital yang semakin ketat.
1: Kalau Mbak datang ke marketplace ya, pas tanggal terkembar 55 atau 66 atau 44, itu akan selalu ada promo. Promo itu bukan berarti hanya promonya saja ya, tapi komunikasi promonya juga itu perlu biaya gitu. Di zaman-zaman dulu bisa lebih kecil, itu karena pembiayaan pada marketplace itu cukup besar. Tapi sekarang kita tahu sama selalu lah, dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali uangnya itu kepada penanam modalnya gitu. Dan usaha untuk jadi sehat itu, itulah biaya admin, biaya promo yang seperti itu yang dia lakukan oleh e-commerce.
0: Anggota DPR RI Darmadi Duryanto menilai, pola bisnis platform digital saat ini membuat seller harus mengeluarkan biaya tambahan agar produknya tetap terlihat dan bersaing di marketplace. Menurutnya, sistem algoritma platform membuat visibilitas produk bergantung pada besaran biaya promosi yang dikeluarkan seller. Darmadi menyebut, seller tak hanya menanggung komisi dan biaya layanan, namun juga harus menyiapkan dana untuk iklan dan subsidi promo. DPR menilai, total potongan biaya yang ditanggung seller saat ini dapat mencapai 15% hingga 25%. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan cash flow dan margin usaha, terutama bagi UMKM dan seller skala kecil.
2: Ini bukan lagi marketplace, ini pay to survive system. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling kuat bakar margin, dan ironisnya semakin kamu jualan, semakin kamu harus keluar biaya. Kalau sistem seperti ini terus jalan, maka UMKM bukan tumbuh, tapi disaring.
0: Meski demikian, Darmadi menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap platform digital, namun agar tercipta keseimbangan ekosistem antara marketplace, seller, dan konsumen. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Pemirsa, sebanyak 18 warga yang tinggal di Amerika Serikat turun dari kapal MV Hondius setelah dilaporkan terjadi wabah hantavirus di kapal tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ke informasi selanjutnya, mantan Perdana Menteri Thailand yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, dibebaskan dari penjara pada hari Senin 11 Mei setelah menjalani sekitar 8 bulan hukuman. Politikus berusia 76 tahun itu sebelumnya dijatuhi hukuman penjara terkait dengan kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001 hingga 2006. Thaksin keluar dari penjara sekitar pukul 7.40 waktu setempat. Ia langsung disambut anggota keluarganya termasuk putrinya sekaligus tokoh politik penerusnya, Paetong Tharn Shinawatra, yang dicopot dari jabatan Perdana Menteri melalui putusan pengadilan pada Agustus tahun 2025 lalu. Ratusan pendukung yang telah berkumpul sejak dini hari di depan penjara pusat Kluang Perm, Bangkok, meneriakan dukungan sambil menyambut pembebasan Thaksin yang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sekitar 2/3 masa hukumannya. Di belahan dunia lainnya, kelompok penumpang dan awak kapal diturunkan dari kapal pesiar MV Honius untuk dipulangkan ke negara masing-masing, di mana mereka akan menjalani isolasi sesuai protokol nasional guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.
0: Sebanyak 18 warga yang tinggal di Amerika Serikat turun dari kapal MV Honius pada Minggu, 10 Mei, setelah dilaporkan terjadi wabah hantavirus di kapal tersebut. Kelompok itu terdiri dari 17 warga negara Amerika Serikat dan 1 warga negara Inggris yang menetap di Amerika. Selanjutnya, kendaraan unit darurat militer Spanyol membawa mereka menuju bandara, tempat sebuah pesawat Amerika Serikat telah disiapkan. Para penumpang dari kapal MV Honduras menaiki pesawat Boeing 747 milik Kalita Air di Bandara Tenerife Selatan, Kepulauan Kanari. Petugas dengan pakaian pelindung khusus membantu proses evakuasi. Pesawat pun lepas landas dari Spanyol pada Minggu 10 Mei menuju Amerika Serikat. Rombongan bus dan ambulans yang membawa penumpang warga Inggris dari kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus tiba di sebuah rumah sakit dekat Liverpool pada Minggu malam 10 Mei. Sebanyak 22 penumpang dan awak kapal MV Honduras dibawa ke rumah sakit Aeropark untuk menjalani masa isolasi awal sebagai langkah pencegahan. Dalam pernyataan bersama Otoritas Kesehatan Wilayah Barat Laut Inggris, kepolisian, dan pemerintah daerah setempat disebutkan, para penumpang akan menjalani pemeriksaan serta tes kesehatan selama masa karantina yang dapat berlangsung hingga 72 jam. Bus dan ambulans meninggalkan Bandara Eindhoven, Belanda pada Minggu 10 Mei setelah sejumlah penumpang yang dievakuasi dari kapal pesiar terdampak hantavirus tiba di negara tersebut. Setibanya di Belanda, para penumpang akan menjalani tes kesehatan sebelum dibawa ke rumah sakit, fasilitas karantina, atau dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri.
3: Wilayah pesisir Argentina dikejutkan oleh fenomena cuaca ekstrim berupa badai siklon ekstratropis yang memicu munculnya buih laut yang menutupi area pantai. Sementara banjir melanda lembah Gamtus, Afrika Selatan hingga membuat ratusan warga harus mengungsi.
9: Pantai di Keken tertutup penuh oleh busa laut, sementara di Mar del Plata, petugas penjaga pantai memasang batas keselamatan untuk melindungi warga dari hempasan ombak besar. Badan Pengamat Cuaca setempat melaporkan siklon ekstratropis terbentuk dari adanya interaksi antara massa udara dingin, massa udara hangat, dan tekanan atmosfer yang rendah. Reaksi dari ketiga hal tersebut memicu terjadinya angin kencang, hujan lebat, gelombang tinggi, dan perubahan suhu secara tiba-tiba. Di Mar del Plata, badai ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada pantai, jalan, dan area wisata di sepanjang pesisir. Pemerintah setempat kemudian menutup sementara akses kendaraan dan pejalan kaki sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang masih berlangsung bagi warga dan wisatawan. Sementara banjir bandang terjadi di Kuga, Afrika Selatan pada Jumat. Banjir bandang mendesak ratusan warga sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir diduga dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kota Kuga beberapa hari sebelumnya. Hujan yang melanda menyebabkan sejumlah sungai dan bendungan di kota tersebut meluap dan menggenangi Kuga yang baru-baru ini mendekati status bencana kekeringan. Otoritas berwenang masih melakukan penghitungan kerusakan akibat banjir. Pemerintah juga mengimbau warga untuk menghindari rute banjir dan mengikuti pembaruan informasi darurat seputar cuaca karena curah hujan tinggi kemungkinan masih terjadi dalam beberapa hari mendatang.
3: Sementara itu, puluhan pemilik toko di kawasan Al-Aizaria sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah

0: menerima peringatan pemungkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan itu menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan tersebut.
1: Pada Minggu, para pemilik toko membongkar bangunan usaha mereka. Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
2: جيتهم إنه الشارع شريان الحياة هذا بدهم يمشوا إنه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياة الشارع فإحنا بالنسبة لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض إنه قانونيا يعني يبعثوا دوار أصحاب الأرض وكله مثلا بدنا نأخذ جزء من أرضك لشارع مثلا أنا بعرف هيك نظام الدول أما هاي يعني شغل عصابات وشغل إنه ما حدا كدنا واحنا بدنا اياه بنسوي
3: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان وصاحب المال بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرحب بالناس انا والمستاجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا اما احنا بنضل هون يا أما يهدون فقروسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظلله يعني ها شو بده يظلم من الحياة عمري 65 سنة يظلم من الحياة فأنا رايح أتبع جميع الإجراءات القانونية حتى آخر نفس.
1: Media lokal melaporkan sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
0: Sementara itu, situasi keamanan di jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Israel dan Khan Yunis menewaskan kepala kepolisian kriminal setempat beserta asistennya. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman korban sambil menilai serangan terus memperburuk kondisi keamanan serta kemanusiaan di Gaza.
4: Ratusan warga Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, Minggu waktu setempat untuk mendoakan kepala kepolisian Khan Yunis, Wesam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini.
5: عناصر الشرطة عناصر مدنية تخدم الناس تخدم الشعب تحل المشاكل بين الناس تدخل في الأمور فض النزاعات بين الناس لكن الاحتلال مستمر باستهدافهم.
4: Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis tempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
0: Kebelahan dunia lainnya, krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan juga keselamatan demi mencari nafkah. Di kawasan tambang batu bara Barapukuria, distrik Dinajpur, para perempuan rela berendam di seluruhan air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batu bara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
6: Beginilah aktivitas para perempuan pengumpul batu bara di distrik Dinajpur, Bangladesh. Setiap hari mereka turun ke saluran air berlumpur di sekitar tambang batu bara Barapukuria untuk mencari serpihan batu bara yang tersisa dari aktivitas pertambangan. Sebagian dari mereka bahkan harus berendam hingga leher di air kotor demi mendapatkan emas hitam yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Rahima Begum, salah satu pengumpul batu bara, mengatakan penghasilannya tidak menentu dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: এই যে আমার কারণ কোয়াশলি কষ্ট করি আমাকে ঝড়ি ছাতা পানি সাপট কত মাথার খুদি যায় কত পরিশ্রম করি মাথা ঘাম পা খেলাই করি করা করি আর

0: মনে করেন মহিলা বেশি কষ্ট, মনে করেন পরিশ্রম বেশি হয়, এখন যতনি সংসার কাজবাজ চলে ওটা খরচপাতি ওটা খাওয়া হয়, ওটা এটা ওটা করা হয়।
1: Para pekerja bergantian bekerja siang dan malam. Hambatan seperti hujan deras, badai, hingga musim dingin datang harus mereka hadapi saat mengumpulkan batu bara. Tak jarang mereka juga berhadapan dengan hewan berbisa di lokasi tambang. Aktivitas pertambangan juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan rumah. Sayangnya, uang kompensasi yang memadai belum mereka terima.
2: Ini aman, 2 bigah itu 2 bigah. আমার ছেলে নাই, মেয়ে খালি আছে, মেয়েকে চাকরি দেয় না, ছেলে হলে দিল, মেয়ে চারজন, ছেলে দুজন হলে মারা গেছে, এখন ছেলে থাকলে বোধহয় দিল হয় নাকি, ছেলে এখন নাই, এখন মেয়ে চারজনটা বিয়ে দিয়ে আমার অসহায় হয়ে গেছে, আমাকে দিয়ে কিছু দিবে দেয় নাই, জমি গেছে 2 বিঘা, এখনই আর বাড়িঘর ভাঙে যাচ্ছে, বাড়ি ফেরার টাকাটা আমাকে দেবতো না, সরকার থেকে কি পাও কি কোনো অনুদান নাই, এই যে না ফ্যামিলি ভাতা বলে হচ্ছে না চাউছি না দেবতো।
1: Tambang Bara Pukuria merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah aktif di Bangladesh dan dikelola oleh perusahaan milik negara. Kenaikan harga energi global akibat terganggunya jalur pengiriman di Selat Hormuz disebut turut memperburuk tekanan ekonomi masyarakat miskin di negara tersebut.
3: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir Tamir, sampai jumpa.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masyarakat.
8: Jangan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
9: Enggak.
8: Sekarang yuk diam.
9: Enggak kan giliran saya yang bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
10: Aksi emak-emak di Makassar membonceng motor sembari membawa motor listrik menjadi viral di sosial media. Dalam video yang diunggah akun Instagram @blestia ini mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Elvira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktek penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kandoran 8 Jakarta Selatan. Total sebanyak 1.494 unit motor baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara sekitar 177 miliar rupiah. 1.494 motor tersebut terbagi atas 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit motor lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang berinisial WS ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti.

0: dan negara Togo di benua Afrika. Dari hasil penelusuran awal, tersangka telah menjalankan aksinya sejak 2022 dan hingga kini sudah 99.000 unit kendaraan roda 2 yang dijualnya. Saat ini polisi juga tengah memeriksa 18 orang yang diduga mengetahui aksi ini.
1: Perbuatan tersangka dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian negara dikarenakan sejumlah sepeda motor yang berasal dari pengalihan atau dari perbuatan yang ilegal ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah 177 miliar di mana itu adalah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari penjualan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian juga dapat berpotensi merugikan masyarakat di mana data masyarakat atau data KTP masyarakat yang digunakan oleh jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi atau mengaktifkan jaminan fidusia atau mengaktifkan pinjaman ini masyarakat tidak bisa menggunakan data pribadinya kembali karena data tersebut bermasalah.
0: Sehubungan dengan tersiarnya kabar bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP elektronik ketika check-in hotel serta adanya larangan memfotokopi KTP elektronik, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan KTP elektronik masih dapat digunakan untuk keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan resmi, termasuk untuk kebutuhan check-in hotel. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi menyatakan, KTP elektronik merupakan identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi, baik pelayanan publik maupun pelayanan lainnya membutuhkan identitas diri penduduk. Sehingga dalam hal kebutuhan verifikasi seperti ketika check-in hotel atau kebutuhan lainnya, KTP elektronik tetap bisa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya, penggunaan fotokopi KTP pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keamanan, penyimpangan, serta perlindungan data pribadi.
2: Di Dukcapil Kemendagri mendorong pemanfaatan verifikasi dan validasi data pendudukan bisa dilakukan secara elektronik atau digital. Masyarakat tetap dapat menggunakan KTPL untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi. Seperti misalnya check-in hotel dan juga berbagai keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan fotokopi KTPL pada prinsipnya masih dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi. Dirjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohon maaf atas penyampaian informasi yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat.
0: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah untuk menanganinya. Meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Bahkan hingga menutup setengah badan jalan dan membuat warga sulit beraktivitas.
3: Tumpukan sampah yang meluber hingga memakan setengah badan jalan ini terjadi di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi itu membuat aktivitas warga menjadi sangat terganggu karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan membuat warga takut akan terjangkit penyakit akibat sampah ini.
4: Merasa terganggu sih Pak dengan anak polisi? Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Itu doang sih masalahnya, iya. Jalannya juga di sini.

0: Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua bisa.
1: Tadinya bisa gitu.
0: Bisa dua, bisa.
1: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu, Pak.
0: Iya, betul.
2: Motor-motor suka jatuh nggak, Pak?
0: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya, sering. Tadi pagi pun ada tiga yang jatuh. Ya karena licin.
3: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini, Pak. Dan itu pun belum terpilah, Pak, sampahnya. Nah, kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan, Pak, yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah, kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya, tetap aja warga dari luar buang ke sini, Pak. Banyak nih sampahnya yang belum terpilah.
4: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Hidup berjanji akan segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Sementara penanganan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur jauh lebih baik. Ketika meninjau proses pemilahan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya berencana menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah pasar menjadi produk bermanfaat guna mengurangi beban pembuangan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Menurut Pram, satu lingkungan pasar dapat menghasilkan hingga 5 ton sampah setiap harinya. Melalui kerjasama ini, sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk organik serta produk lain yang memiliki nilai guna bagi pertamanan kota.
5: Maka dengan penanganan ini, kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar. Nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama, karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga.
4: Saat ini 153 pasar di bawah naungan Pasar Jaya mengirim sekitar 500 ton sampah perharinya ke Bantar Gebang. Dengan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, Pemprov DKI menargetkan pengurangan volume sampah secara signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lainnya, polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. Ke-11 bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan.
7: Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan, Wonokerso, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Mei lalu. Di rumah itu 11 bayi ini dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi sebesar Rp50.000 per hari. Bidan ORP menerima penitipan bayi dari pasangan tak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
8: Satu harinya Rp50.000 untuk satu anaknya. Rp50.000 yang tentunya Rp50.000 dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu ini apakah dengan Rp50.000 itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Mengenai bidan itu juga data perjalanan untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
7: Saat ini ORP dan kedua orang tuanya berinisial K dan S serta seorang pembantu yang turut merawat 11 bayi ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para orang tua bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Orang tua korban dugaan kekerasan di daycare LA minggu pagi mengikuti psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta. Para orang tua ini dikumpulkan untuk memastikan kondisi psikis serta mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma.
9: Berada di ruang bima Balai Kota Yogyakarta, orang tua korban daycare LA Kota Yogyakarta dikumpulkan kembali untuk diberikan psikoedukasi. Psikoedukasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini bagian dari trauma healing bagi para orang tua. Psikoedukasi ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka

0: rasakan hingga saat ini. Psikoedukasi ini menjadi langkah penting karena masih banyak orang tua yang menyimpan trauma mendalam dan seringkali menyalahkan diri sendiri setelah kasus tersebut mencuat.
1: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Aris.
2: Penting ya untuk penguatan?
1: Sangat penting karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa, ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu. Kenapa kok saya begini? Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan seperti itu.
0: Setidaknya 94 psikologi digandeng untuk mendampingi orang tua korban daycare LA. Bahkan pendampingan psikolog telah dilakukan sehari pasca penggerebekan daycare LA.
3: Pemulihan ya, hak-hak anak dan juga orang tua tentunya yang sebetulnya jadi korban juga kan merasa trauma juga. Saya juga sebagai seorang ibu, saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan seperti itu. Dan ya saya berharap bahwa kasus ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, terutama mengutamakan hak-hak korban. Ya, anak-anak ini harus terpenuhi hak-haknya sebagai korban. Selain juga memang pelakunya juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal menurut saya, karena menurut saya kejahatan anak adalah, kekerasan pada anak adalah kejahatan yang luar biasa.
0: Pemkot Yogyakarta juga melakukan proses transisi bagi anak-anak yang sebelumnya dititipkan di daycare LA. Ada sebanyak 88 anak telah dipindahkan ke 39 daycare pengganti maupun kelompok bermain lain di kota Yogyakarta. Biaya di daycare pengganti bakal ditanggung Pemkot Yogyakarta selama 2 bulan sejak Mei hingga Juni mendatang. Tim Liputan CNN Yogyakarta.
4: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Kemenhaj memastikan seluruh sarana prasarana siap digunakan pada hari wukuf nanti. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masalahnya
9: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan giliran saya yang bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Ketua PPIH bersama Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh melakukan sidak langsung ke kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina guna memastikan seluruh sarana siap digunakan pada hari wukuf nanti.
1: Jelang puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Armusna bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memastikan kesiapan fasilitas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hasil penyisiran menunjukkan adanya peningkatan fasilitas cukup signifikan dalam tenda Arafah. Petugas telah memasang lantai tambahan berlapis karpet tebal, lengkap dengan kasur serta bantal baru untuk jemaah haji. Petugas juga memastikan sistem pendingin ruangan berfungsi maksimal dan kamera pengawas dipasang di sejumlah lokasi untuk keamanan jemaah haji. Sedangkan untuk sanitasi, petugas menambahkan jumlah toilet duduk dan toilet jongkok untuk mengatasi

0: mengantisipasi terjadinya antrean jemaah. Selain itu, terdapat penambahan untuk fasilitas ramah disabilitas. Petugas optimistis semua fasilitas di tenda Arafah ini akan siap 100% 5 hari sebelum puncak ibadah haji.
1: Progres kami H-5 harus sudah siap 100%. Dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud.
0: Sementara itu di wilayah Mina, petugas juga melakukan pemeriksaan berkala bersama pihak syarikah. Meski pekerjaan masih berlangsung, petugas optimistis seluruh persiapan akan selesai tepat waktu. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
2: Apa saja aktivitas Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci hari ini? Kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Lukman. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Arab Saudi. Bagaimana sejauh ini persiapan dari Jemaah Haji untuk menghadapi puncak haji, terutama nanti selama di Armusna begitu, Lukman? Dan dari sisi infrastruktur ini juga penting untuk mendukung kelancaran puncak haji nanti.
3: Baik, selamat sore Elvira, selamat sore para pemirsa di tanah air. Saat ini saya sedang berada di Jeddah ya, di mana suhu saat ini hampir mencapai 40-41 derajat Celcius. Dan tentunya hal ini memerlukan tantangan fisik, baik itu fisik, spiritual, dan mental. Jadi para jamaah haji yang saat ini tengah berada di tanah suci dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga waspadaan agar kondisi tetap fit hingga nanti menjelang puncak haji di Armusna, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. Benar sekali Elvira, bahwa saat ini Kementerian Haji dan Umroh tengah mempersiapkan puncak haji nanti di Armusna. Kemarin Kementerian Haji dan Umroh beserta petugas penyelenggara haji Indonesia 2026 telah melakukan sidak atau pemantauan terhadap lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sidak atau pemantauan ini dipusatkan di tenda, dan saat ini alhamdulillah semua tenda di Mina itu sudah berdiri tegak, sudah berdiri ya. Kemudian petugas juga melakukan sidak terhadap sejumlah fasilitas yang nanti akan dioperasionalkan untuk para jamaah haji Indonesia, terutama terkait tentang tenda yang di dalamnya juga terdapat kasur, bantal, dan selimut. Dan alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan bantal, kasur, dan selimut ini dengan barang baru ya. Jadi bukan barang bekas haji yang tahun kemarin, tapi melainkan barang baru, benar-benar baru dan layak untuk dipakai oleh para jamaah haji. Selain itu, kebersihan toilet, kecukupan toilet itu juga dipersiapkan. Jadi kalau tahun kemarin itu jamaah haji harus mengantri berjam-jam dan mengantri panjang, insya Allah tahun ini toilet ditambah, MCK ditambah, kamar mandi ditambah, sehingga jamaah haji yang akan melakukan puncak haji di Armusna bisa tidak perlu lagi antri. Selain itu kebersihan toilet juga dijaga, termasuk pembersihan di lorong-lorong tenda itu juga dijaga. Kapasitas tenda ini insya Allah mencukupi dengan seluruh total jamaah haji Indonesia, yakni sekitar 221 jamaah Indonesia, baik itu reguler maupun khusus. Jadi persiapan ini benar-benar dimatangkan agar nanti ketika puncak haji tiba, itu jamaah haji benar-benar siap menjalankan ibadah puncak haji dengan nyaman dan aman serta lancar. Dan hingga saat ini atau hingga hari ini, hari ke-21 Elvira, itu total jamaah haji yang telah diberangkatkan oleh Kementerian Haji itu sebanyak 341 kloter dengan total jamaah 132.057 jamaah. Dan yang setelah tiba di bandara atau di Tanah Suci, itu sebanyak 240 kloter dengan total jamaah 97.767 jamaah. Jadi

yang diberangkatkan jamaah haji dari Indonesia itu saat ini hampir mencapai 60%. Jadi sisanya mungkin 40% akan terus menyusul dan akan tiba di Tanah Suci secara bertahap.

0: Madinah itu akan terlebih dahulu melakukan miqat di Bir Ali. Jadi niat ikhram atau memakai baju ikhramnya itu dilakukan di Bir Ali, selanjutnya akan bertolak ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Dan Kementerian Haji dan Umroh terus-menerus mengingatkan kepada para jamaah haji yang akan berangkat dari tanah air ke tanah suci itu dihimbau agar mengenakan kain ihram atau berniat berihram itu sebelum tiba di Jeddah. Artinya mengenakan kain ihram saat berada di embarkasi masing-masing dan berniat ihram saat memasuki wilayah ya lam-lam, yakni saat melintasi wilayah lam-lam-lam di udara. Jadi seperti itu. Namun bagi jamaah haji yang memang berusia lanjut, yang mengalami kelumpuhan atau penyakit yang sehingga tidak memungkinkan untuk memakai kain ihram di tanah air atau di yang lam-lam, itu juga diperbolehkan berniat ihram di bandara karena sesuai fatwa MUI dan fatwa Kerajaan Arab Saudi, Jeddah juga bisa dilakukan ihram seperti itu, Elvira.
1: Baik, semoga himbauan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga miqat bisa dilakukan ketika masih berada di pesawat ya sebelum landing di Jeddah. Lukman, kita berbicara mengenai haji non-prosedural. Kita tahu bahwa pengetatan keamanan luar biasa dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang terlibat dalam hal ini? Apakah ada update informasi seputar ini?
0: Baik, Elvira. Perang terhadap praktek haji non-prosedural itu terus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi slogan no permits no hajj atau la hajj bila tashrik itu benar-benar diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, hingga hari ini itu ada sekitar 11 jamaah haji, mohon maaf 11 WNA. WNI warga Indonesia itu telah diamankan oleh otoritas keamanan Saudi Arabia. Sebelumnya kemarin ada 10 dan ya, kabar terbaru kemarin ada satu lagi yang diamankan oleh pihak keamanan Saudi Arabia. Hal ini tentunya dapat mencoreng ya nama baik bangsa Indonesia karena memang praktek haji ilegal ini sangat dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu warga negara Indonesia yang ada niat untuk melaksanakan haji non-prosedural ini dihimbau agar mengurungkan niatnya karena nanti di sini pasti akan berhadapan dengan hukum. Sanksinya sangat berat, Elvira, di antaranya adalah hukuman penjara hingga sanksi denda kurang lebih antara 10.000 hingga 20.000 real. Itu kalau dikurskan dalam rupiah bisa mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Jadi para jamaah haji yang ingin berniat untuk haji non-prosedural untuk mengurungkan niatnya. Dan pengetatan ini dilakukan sejak sebelum masa haji kemarin berlangsung ya. Dan hari-hari terakhir ini memang pengetatan semakin masif. Penjagaan di pintu-pintu masuk kota Mekah dan kota Madinah itu dilakukan secara berlapis. Mungkin jika di awal bisa lolos, mungkin lapis kedua bisa kena. Jadi benar-benar diterapkan. Dan sekali lagi pihak keamanan Arab Saudi ini mempunyai peralatan yang cukup canggih ya untuk mendeteksi tindakan-tindakan kriminal ini, tindakan-tindakan haji non-prosedural ini itu secara digital ya. Jadi pihak keamanan Arab Saudi memiliki intelijen yang cukup kuat, terus kemudian CCTV dipasang di mana-mana, dan ada tim cyber patrol yang berpatroli di media sosial memantau jika ada praktek promosi atau penawaran haji ilegal di dunia maya. Seperti itu, Elvira.
1: Baik, terima kasih Lukman Rozak langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Informasi Anda untuk CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Beragam informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di

0: CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Untuk para pelari yang ingin meningkatkan performa dan percepat recovery, ada terobosan baru yang bisa dicoba, Nurtura Biohack for Runners. Acara Fun Run untuk mengenalkan gaya hidup sehat yang didukung teknologi.
1: Minggu pagi, Nurtura bersama puluhan pelari yang tergabung dalam komunitas lari menggelar Fun Run 11 km. Mengelilingi kawasan Menteng menuju areal Car Free Day Rasuna Said. Bukan sekadar olahraga, acara kali ini menjadi ajang mengenalkan gaya hidup sehat yang didukung teknologi. Nurtura hadir sebagai gabungan antara sains dan teknologi untuk membantu pelari meningkatkan durasi lari, mempercepat pemulihan, sekaligus menjaga kesehatan jangka panjang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang fun run biasa, peserta juga bisa langsung mencoba teknologi Nurtura Biohacking, seperti ice bathing dengan suhu yang dijaga di kisaran 9 derajat untuk relaksasi otot. Berikutnya adalah M-Sculpt Neo untuk mendukung tubuh beradaptasi lebih cepat saat aktivitas intens, sebuah terobosan yang menggabungkan sains dan teknologi untuk membantu performa dan percepatan recovery.
2: Ya, biasanya emang kalau kita runners ya, itu udah pasti untuk recovery itu nyarinya agak susah. Dalam arti, ya kita ada sport massage biasanya gitu ya. Kalau misalnya kayak cold plunge gini agak jarang. Tapi tadi yang gue rasain sih setelah after lari, terus nyobain sini, itu kayak otot-ototnya langsung lemes sih. Gitu, jadi better dan agak ada heatnya itu dia kayaknya untuk lemesin otot. Karena kita kalau udah seringan lari, otot itu akan kenceng. Nah, kalau misalnya udah kenceng, itu biasanya rawan untuk cedera. Supaya nggak kenceng lagi, biasanya kita sport massage, kita stretching, segala macam. So, ini nilai plus sih buat para runners.
3: Pasti kita kalau habis lari tuh perlu recovery ya. Pasti kaki kita juga bakal pegel-pegel gitu. Perut juga kadang suka kram, kayak gitu. Tadi sih rasanya enak ya buat core ya. Terus juga rasanya tuh ada anget-anget kayak gitu. Terus juga pokoknya buat recovery cocok banget sih kalau buat runners gitu habis lari.
4: Biohacking, it's like ya hackers gitu ya, hacking. Seperti kita kalau lagi tahu berita tentang hackers ya, menghack sistem, ngehacking sesuatu saat kantor atau apapun gitu, sama aja kita bisa ngehacking badan kita. Cuman jatuhnya ini dengan science base lah, dan kita sendiri yang ngehack. Fundamentalnya di biohacking di anti-aging gitu ya, karena ini kan areanya adalah anti-aging gitu. Kita fundamentalnya pasti dijaga gerak, jaga makan, jaga tidur. It's very basic yang semua orang sebenarnya bisa ngelakuin. Lalu misalnya kalau sekarang ini adalah acara runners gitu, saat lagi prepare race-nya mungkin dia butuh supplementation yang lebih personal, butuh recovery-nya yang lebih oke. Nah, itu kita bantu dengan tools atau alat yang ada di klinik. Lebih efektif, lebih sesuai kebutuhannya gitu. Misalnya saat dia long run panjang untuk programnya, dia butuh cepat untuk recovery di hari besok aktivitas, kita bisa bantu dengan kontrast terapi. Jadi pakai ice bath, pakai sauna, lalu misalnya kebutuhan nutrisinya, biar boost endurance-nya kita penuhi dengan makanan yang sudah seperti biasa, makanan cukup, ditambah dengan vitamin-vitamin

0: yang kita sesuaikan dengan kebutuhan badannya. Itu akan bikin programnya akan bisa lebih efektif untuk hasil yang lebih maksimal di usianya gitu.
1: Biohacking bagi pelari bukan sekedar tren, melainkan bertujuan menjadikan gaya hidup bukan hanya kompetisi, tetapi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing individu. Nabil Haris, Prabowo Sartoyo, Jakarta.
2: Shakira akhirnya kembali menyanyikan lagu tema World Cup lewat akun Instagramnya. Shakira merilis teaser dari lagu berjudul Dai Dai, hasil kolaborasinya bersama Burna Boy. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karenisa pamit, selamat sore, sampai jumpa.
3: Shakira, penyanyi asal Kolombia, kembali menyanyikan lagu tema untuk Piala Dunia. Lewat akun Instagramnya, Shakira melepas teaser dari lagu berjudul Dai Dai, hasil kolaborasinya bersama Burna Boy. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Shakira tampil bersama para penari di Stadion Maracana dengan mengenakan warna berbagai tim nasional. Sebelumnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Shakira merilis lagu tema Piala Dunia berjudul Waka Waka. Lagu ini menjadi anthem paling sukses dan tercatat di Guinness World Record sebagai lagu Piala Dunia paling banyak diputar. Tahun ini World Cup akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada mulai 11 Juni.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Victor Pangaribuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan masa karantina selama 42 hari bagi seluruh penumpang kapal MV Hondius, kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus. Namun WHO tidak memaksa setiap negara untuk mengikuti panduan mereka. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ledakan dan kepulan asap terlihat di kawasan perbatasan Lebanon-Israel pada Minggu 10 Mei menyusul serangkaian serangan udara yang dilancarkan militer Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah di kawasan tambang batubara Barapukuria, distrik Dinajpur. Para perempuan rela berendam di saluran air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batubara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kelompok penumpang dan awak kapal diturunkan dari kapal pesiar MV Hondius untuk dipulangkan ke negara masing-masing, di mana mereka akan menjalani isolasi sesuai protokol nasional guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.
1: Sebanyak 18 warga yang tinggal di Amerika Serikat turun dari kapal MV Hondius pada Minggu 10 Mei setelah dilaporkan terjadi wabah hantavirus di kapal tersebut. Kelompok itu terdiri dari 17 warga negara Amerika Serikat dan 1 warga negara Inggris yang menetap di Amerika. Selanjutnya, kendaraan unit darurat militer Spanyol membawa mereka menuju bandara, tempat sebuah pesawat Amerika Serikat telah disiapkan. Para penumpang dari kapal MV Hondius menaiki pesawat Boeing 747 milik Kalita Air di Bandara Tenerife Selatan, Kepulauan Kanari. Petugas dengan pakaian pelindung khusus membantu proses evakuasi. Pesawat pun lepas landas dari Spanyol pada Minggu 10 Mei menuju Amerika Serikat. Rombongan bus dan ambulans yang membawa penumpang warga Inggris dari kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus tiba di sebuah rumah sakit dekat Liverpool pada Minggu malam 10 Mei. Sebanyak 22 penumpang dan awak kapal MV Hondius dibawa ke rumah sakit Aero Park untuk menjalani masa isolasi awal.

0: awal sebagai langkah pencegahan. Dalam pernyataan bersama Otoritas Kesehatan Wilayah Barat Laut Inggris, kepolisian, dan pemerintah daerah setempat disebutkan, para penumpang akan menjalani pemeriksaan serta tes kesehatan selama masa karantina yang dapat berlangsung hingga 72 jam. Bus dan ambulans meninggalkan Bandara Eindhoven Belanda pada Minggu 10 Mei setelah sejumlah penumpang yang dievakuasi dari kapal pesiar terdampak hantar virus tiba di negara tersebut. Setibanya di Belanda, para penumpang akan menjalani tes kesehatan sebelum dibawa ke rumah sakit, fasilitas karantina, atau dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri.
1: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan masa karantina selama 42 hari bagi seluruh penumpang kapal MV Hondius, kapal pesiar yang terdampak wabah hantavirus. Namun WHO tidak memaksa tiap negara untuk mengikuti panduan mereka.
2: Our advice is clear. Starting from May 10, 42 days with active follow-up. 42 days of quarantine. But it could be in a facility or at home. Of course, countries, we advise them, but at the end of the day, we don't impose. Countries follow their national guidelines, and based on the risk assessment, they can implement. But our guidance is very clear, and it has already been released.
3: Do you have any response to the fact that there might be a country that is not going to follow those guidelines?
2: That may have risks, but of course we don't force them except proposing.
1: Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Nabatieh, Lebanon Selatan, Sabtu kemarin. Insiden serangan menewaskan 3 orang. Sebelumnya militer Israel juga menggempur kamp pengungsi di Gaza Jumat 8 April. Serangan udara memicu kerusakan sejumlah infrastruktur bangunan.
4: Serangan udara militer Israel menghantam sebuah gedung di wilayah Al-Bayat, Nabatieh, Lebanon Selatan pada Sabtu. Insiden serangan menewaskan sedikitnya 3 orang. Tak hanya itu, serangan juga meluluhlantahkan sejumlah infrastruktur pemukiman warga setempat. Media setempat melaporkan militer Israel menyerang wilayah Al-Bayat sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Militer Israel menambahkan, mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan gudang senjata dan situs peluncuran drone udara milik kelompok Hezbollah. Hingga kini Israel masih terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dengan serangan udara. Menteri Kesehatan Lebanon menyatakan, konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah telah menewaskan sedikitnya 2.700 orang dan menyebabkan 8.000 lainnya terluka. Sebelumnya militer Israel juga melancarkan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati di Gaza pada Jumat 8 Mei waktu setempat. Serangan udara militer Israel merusak sejumlah infrastruktur bangunan, memicu kobaran api di beberapa titik lokasi penyerangan. Media setempat melaporkan sebelumnya serangan udara juga melanda kamp pengungsi Al-Shati pada Kamis dan sedikitnya 6 orang terluka dalam insiden tersebut. Serangan udara yang dilancarkan Israel menunjukkan kondisi perjanjian gencatan senjata yang melibatkan Israel dan Gaza rapuh, di mana Israel masih seringkali melanggar perjanjian tersebut dengan cara menghantam Gaza melalui serangan udara.
1: Ledakan dan kepulan asap terlihat di kawasan perbatasan Lebanon-Israel pada Minggu 10 Mei, menyusul serangkaian serangan udara yang dilancarkan militer Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Rekaman gambar yang diambil dari wilayah Israel Utara memperlihatkan ledakan di langit Lebanon Selatan diikuti asap tebal yang terus membumbung dari lokasi serangan. Pos pengamatan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga terlihat berada di dekat area perbatasan. Militer Israel dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menargetkan infrastruktur serta lokasi milik kelompok Hezbollah. Ketegangan antara Israel dan kelompok Hezbollah yang didukung Iran masih terus berlangsung di Lebanon Selatan meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel telah diumumkan pada 16 April lalu. Puluhan pemilik toko di kawasan Al-Azariah sebelah timur Yerusalem terpaksa membongkar sendiri tempat usaha mereka setelah menerima peringatan pembongkaran dari pasukan Israel. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
5: Pada Minggu, para pemilik toko membongkar bangunan usaha mereka.

0: Seorang tentara Israel mendokumentasikan proses tersebut menggunakan telepon genggam sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan militer.
1: جيتهم إنه شارع شريان الحياة هذا بدهم يمشوا إنه بعرض على الشارع مشان يمشوا موضوع اللي هي شريان الحياة الشارع فاحنا بالنسبة لنا حتى لو الشارع بده يعارض مفروض إنه قانونيا يعني يبعثوا دوار أصحاب الأرض وكل مثلا بدنا ناخذ جزء من أرضك لشارع مثلا بعرف هيك نظام الدول أما هاي يعني شغل عصابات وشغل إنه ما حدا قدنا واحنا بدنا اياه بنسوي
2: اقول لك مش خايف انا بقول لك يعني طبيعه الانسان وصاحب المال بخاف عليه يعني انا مش راح اخليه يهد بكل سهوله راح انا اهرب وادشر له هذيك اليوم اجى من شان يرهب الناس انا والمستاجرين عندي ما هربنا ولا نهرب يا اما احنا بنضل هون يا اما يبدو ينفقوا رؤوسنا واحد خسران 3 مليون دولار شو بده يظلل يعني ها شو بده يظلل من الحياه عمري 65 سنه يظلل من الحياه فانا رايح اتبع جميع الاجراءات القانونيه حتى اخر نفس.
0: Media lokal melaporkan, sekitar 50 warga mendapat pemberitahuan lisan untuk mengosongkan toko dan fasilitas komersial di kawasan Al-Mastal guna menjalankan perintah pembongkaran yang telah diterbitkan sejak Agustus 2025. Otoritas Israel beralasan bangunan tersebut menghambat proyek pembangunan jalan di kawasan itu.
3: Situasi keamanan di jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Israel di Khan Yunis menewaskan kepala kepolisian kriminal setempat beserta asistennya. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman korban sambil menilai serangan terus memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza.
4: Ratusan warga Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, Minggu waktu setempat untuk mendoakan kepala kepolisian Khan Yunis, Wesam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini.
5: عناصر الشرطة عناصر مدنية تخدم الناس تخدم الشعب تحل المشاكل بين الناس تدخل في الأمور فض النزاعات بين الناس لكن الاحتلال مستمر باستهداف.
4: Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis tempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
3: Aktivis Flotilla Kemanusiaan untuk Gaza Saif Abu Keshek tiba di Barcelona, Spanyol setelah dibebaskan dari penahanan Israel selama 10 hari. Abu Keshek sebelumnya ditahan bersama sejumlah aktivis lain setelah kapal bantuan menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional dekat Yunani. Setibanya di Bandara El Prat, ia disambut para pendukung yang memberikan pelukan dan menyanyikan lagu solidaritas untuk Palestina. Dalam pernyataannya, aktivis keturunan Palestina itu mengaku mendengar jeritan tahanan selama berada di pusat interogasi Israel. Abu Keshek juga menyebut Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menyebut Palestina terus diingkari keberadaannya selama proses interogasi. Meski gagal menembus blokade Gaza, ia menegaskan akan kembali bergabung dengan aktivis lain untuk melanjutkan aksi solidaritas internasional bagi Palestina. Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah

0: evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Mantan Perdana Menteri Thailand yang berpengaruh Thaksin Shinawatra dibebaskan dari penjara pada Senin 11 Mei setelah menjalani sekitar 8 bulan hukuman. Politikus berusia 76 tahun itu sebelumnya dijatuhi hukuman penjara terkait kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat Perdana Menteri pada periode 2001 hingga 2006. Thaksin keluar dari penjara sekitar pukul 7.40 waktu setempat. Ia langsung disambut anggota keluarganya termasuk putrinya sekaligus tokoh politik penerusnya, Paetongtarn Shinawatra, yang dicopot dari jabatan Perdana Menteri melalui putusan pengadilan pada Agustus tahun lalu. Ratusan pendukung yang telah berkumpul sejak dini hari di depan penjara pusat Khlong Prem, Bangkok, meneriakan dukungan sambil menyambut pembebasan Thaksin yang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sekitar 2/3 masa hukumannya. Berikutnya sejumlah negara di Eropa rayakan hari kemenangan ke-81 dengan melakukan pawai dan ziarah ke makam pahlawan. Serangkaian perayaan digelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang mereka yang gugur dalam Perang Dunia Kedua.
4: Ratusan ribu orang berkumpul dalam pawai resimen abadi di Rusia dan sejumlah negara yang dulunya merupakan bagian dari Soviet untuk merayakan peringatan hari kemenangan yang ke-81. Perayaan yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tentara yang gugur dalam medan perang saat Perang Dunia Kedua. Sejumlah kota di Rusia menggelar pawai di jalan kota dengan membawa atribut seperti bendera dan foto-foto dari tentara serta kerabat mereka yang berjuang saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya di Rusia, sejumlah negara bekas Soviet lainnya juga turut merayakan hari kemenangan dengan melakukan pawai dan tabur bunga sebagai bentuk tradisi tahunan. Sementara ratusan orang di Beograd, Serbia, 9 Mei kemarin juga menggelar pawai resimen abadi. Ratusan orang berbondong-bondong berkumpul di alun-alun Vukarasik melakukan pawai menuju pemakaman Beograd untuk melaksanakan ziarah kepada ribuan tentara Yugoslavia yang tewas saat pembebasan Beograd tahun 1944 dimakamkan. Tahun ini menandakan peringatan 81 tahun hari kemenangan memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Hari kemenangan dirayakan di Rusia dan sejumlah negara bekas Soviet pada 9 Mei. Namun sejumlah negara di wilayah barat merayakannya pada 8 Mei karena mencerminkan perbedaan waktu saat penyerahan Jerman mulai berlaku.
0: Ribuan warga turun ke jalan di ibu kota Meksiko pada Minggu 10 Mei, dipimpin para ibu yang anggota keluarganya hilang selama puluhan tahun akibat kekerasan terkait perang narkoba. Mereka memprotes maraknya kekerasan dan impunitas yang masih melanda negara itu menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Kelompok para ibu korban penghilangan yang rutin menggelar aksi setiap hari ibu mengajak para penggemar sepak bola untuk ikut bersuara. Para demonstran meneriakan slogan sambil berjalan di sepanjang jalan Paseo de la Forma di Mexico City. Para ibu yang mencari anak-anak mereka sendiri ketika aparat dianggap gagal bertindak kerap menjadi sasaran kelompok kriminal dan bahkan terbunuh. Kelompok Kajian Kebijakan Publik Meksiko Evalua melaporkan kasus penghilangan orang meningkat hingga 200% dalam satu dekade terakhir. Krisis energi global dan melonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah. Di kawasan tambang batu Barapukuria, distrik Dinajpur, para perempuan rela berendam di saluran air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batu bara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
4: Beginilah aktivitas para perempuan pengumpul batu bara di distrik Dinajpur, Bangladesh. Setiap hari mereka turun ke saluran air berlumpur di sekitar tambang batu bara Barapukuria untuk mencari serpihan batu bara yang tersisa dari aktivitas pertambangan. Sebagian dari mereka bahkan harus berendam hingga leher di air kotor demi mendapatkan emas hitam yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Rahima Begum, salah satu pengumpul batu bara, mengatakan penghasilannya tidak menentu dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Aja makan kuat ni paksa kori. Mereka jodoh sata pani support kau tu mata aku dijai. Kau tu korisun kori mata kau pas selai kori kuala kori. Aar makan mohil besi paksa makan korisun besi haya kau. Anjat ni susah saya kasar tersole. Ata korus pergi ata kau haya ata ita ata parah.
4: Para pekerja bergantian bekerja siang dan malam. Hambatan seperti hujan deras, badai hingga musim dingin datang harus mereka hadapi saat mengumpulkan batu bara. Tak jarang mereka juga berhadapan dengan hewan berbisa di lokasi tambang. Aktivitas pertambangan juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan rumah. Sayangnya uang kompensasi yang memadai belum mereka terima.
6: Ini amar 2 biga tu 2 biga. Amar sele nai me khali ase me ko chakri jai na sele hele dilo. Jam me chakdum sele du din hole mara geche. Ekhon sele thakle bodhoy dilo hoy naki sele ekhon nai. এখন মেয়ে চার জনটা বিয়ে দিয়ে আমার অসহায় হয়ে গেছে। আমাকে যে কিছু দিবে দেয় নাই, জমি গেছে তোর 2 বিঘা, এইখানে আর বাড়িঘর ভাঙে যাচ্ছে, বাড়ি ফেরার টাকাটাও আমাকে দেবতো না। সরকার থেকে কি পাও কি কোনো অনুদান নাই, এই যে না ফ্যামিলি ভাতা বলে হচ্ছে না, চাউছি না দেবতো।
4: Tambang Barapukuria merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah aktif di Bangladesh dan dikelola oleh perusahaan milik negara. Kenaikan harga energi global akibat terganggunya jalur pengiriman di Selat Hormuz disebut turut memperburuk tekanan ekonomi masyarakat miskin di negara tersebut.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Festival bunga tahunan Thames the Floors kembali digelar di Spanyol. Salah satu yang menarik dari festival kali ini adalah tangga Katedral Girona yang dikenal sebagai salah satu lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa.
4: Tangga Katedral Girona di Spanyol yang dikenal sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa dalam rangka festival bunga tahunan Thames the Floors. Tak hanya di tangga ikonik tersebut, ribuan bunga juga menghiasi jalanan, bangunan bersejarah hingga sudut-sudut kota tua Girona.
5: It's pretty good actually so far because we only see the stairs and we know that these stairs are part of the Game of Thrones, so it's iconic I think. We wanted to see it.
4: Tak hanya menikmati hamparan bunga yang cantik, wisatawan juga bisa merasakan suasana romantis kota Girona yang berubah menjadi taman raksasa selama festival berlangsung.
6: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
4: Festival ini akan berlangsung hingga 17 Mei dan menjadi salah satu acara paling ditunggu selama musim semi. Menurut Wakil Wali Kota Girona, sekitar 400 ribu wisatawan datang ke Girona setiap tahun untuk menyaksikan pameran bunga ini.
1: Sebuah rumah teh bersejarah di Hong Kong menghadirkan cara unik untuk menarik generasi muda. Restoran tradisional Lin Heng Lau mengubah suasana tempat makan dimsum menjadi lantai pesta dansa lewat acara bertajuk Dim Sum Rave.
7: Di bawah gemerlap bola disco, sekitar 300 pengunjung dari berbagai usia menikmati perpaduan musik elektronik dengan sajian khas dimsum seperti hargao atau pangsit udang dan siomay. Hal ini menghadirkan suasana berbeda dari rumah teh tradisional Hong Kong. Pada siang hari, restoran ini tetap menyajikan tradisi yamcha atau minum teh sambil menikmati dimsum khas Kanton. Namun saat malam tiba, meja-meja disingkirkan dan ruangan berubah menjadi lantai dansa lengkap dengan lampu pesta dan bola disco berputar.
8: I think it is really great that older restaurants and companies are hopping on the trends that suit the expectation from Gen Z, Gen Alpha. But on the other hand, it's also a pity that true traditions are fading away. Typically, Lin Heng is an iconic place in Hong Kong and Chuan Wan. And the fact that, for example, their light is an LED and not a neon light is also very sad. I would rather have Lin Heng do events like this, or even any other traditional restaurant doing events like this, rather than seeing them disappear completely.
7: Lin Heng Lau telah berdiri sejak era 1920-an dan dikenal sebagai salah satu rumah teh legendaris di Hong Kong dengan layanan troli dimsum klasiknya. Seperti banyak bisnis bersejarah lainnya, restoran ini sempat menghadapi kesulitan keuangan dan bahkan tutup selama 2 tahun saat pandemi sebelum kembali dibuka pada tahun 2024. Konsep dimsum Rev muncul setelah pandemi ketika pemilik baru Lin Hyung Lau, Rocky Wong, mencari cara untuk menarik pelanggan muda di tengah lesunya ekonomi Hong Kong.
9: Gen Z 咧就都係一個 好有活力嘅團隊嚟嘅，咁我哋將嗰個文化傳承，將佢一個飲茶同埋音樂同埋點心咧，將佢咧結合埋咧，就可以等啲年青人咧多啲參與到我哋呢一個文化嘅歷史，等到佢哋咧即係知道哦，原來飲茶唔係一個年長嘅人一定去嘅，年青人都可以嘅。
7: Pihak pengelola memastikan konsep dimsum Rev akan terus digelar setiap bulan di cabang Lin Hyung Lau sebagai upaya melestarikan budaya kuliner tradisional dengan sentuhan modern.
1: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Pengeroyokan dengan senjata tajam menimpa kakak beradik di kawasan Lorong Tangga Panjang 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Minggu malam. Kedua korban mengalami sejumlah luka serius di tangan, dada, hingga perut. Usai kejadian, polisi berhasil membekuk salah satu pelaku. Kapolsek Seberang Ulu 1, Kompol Heri, menyebut antara para pelaku dan kedua korban masih bersaudara. Sementara pengeroyokan itu diduga dipicu selisih paham. Namun, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut dan memburu para pelaku lainnya yang berhasil kabur. Penganiayaan terhadap seorang karyawan toko es krim bernama Zaki terjadi di sebuah outlet es krim di Kampung Cacaban, Kota Magelang, Minggu 3 Mei lalu. Akibat kejadian tersebut, korban sempat mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia usai 3 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar akibat luka serius di kepala. Setelah buron 5 hari, tersangka berinisial MI 22 tahun berhasil diringkus polisi di rumahnya di Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat dini hari 8 Mei. Dalam rilis Senin siang, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota mengungkap tersangka menganiaya korban lantaran sakit hati, tunangannya yang juga bekerja di outlet es krim dilecehkan oleh korban.
1: Dari hasil otopsi dari dokter, untuk korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul, yang mana luka ada pada wajah, kepala, kemudian bahu dan alat gerak bagian atas, sehingga si korban mengalami pendarahan otak.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka MI dijerat dengan pasal 466 ayat 3 KUHP, pidana tentang penganiayaan hingga menewaskan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya anak kandungnya sendiri berinisial MSP 25 tahun di rumah mereka di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Minggu malam. Pelaku memukul kepala sang ibu dengan cobek hingga tewas seketika. Usai kejadian, polisi langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti cobek batu yang sudah dalam kondisi terbelah beberapa bagian. Pihak keluarga mengaku tidak ada persoalan antara ibu anak tersebut, hanya saja pelaku diduga kambuh gangguan jiwanya. Saat ini MSP masih dalam pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kota Pekalongan. Kasusnya ditangani Polres Pekalongan Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dituntut hukuman 2 tahun penjara atas kasus kebakaran maut gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang. Inilah redaksi malam selengkapnya. Pamit untuk pergi nonton bareng pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta, seorang siswa SMK ditemukan tewas dengan leher tergorok di bantaran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Sementara itu di Surabaya, seorang satpam pertokoan di kawasan suku Manunggal ditemukan tewas dengan 6 luka bacok di pos penjagaan.
3: Warga Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran Sungai Citarum. Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup. Korban ARF, 15 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Jaya, diduga menjadi korban pembunuhan lantaran di leher korban ditemukan luka gorokan. Paman korban menuturkan korban pamit untuk nonton bersama pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu pagi. Handphone dan sepeda motor yang dibawa korban hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk keperluan otopsi. Kasusnya kini ditangani unit Reskrim PPA dan PPO Polres Karawang. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerja korban yang merasa curiga karena suasana di lokasi terlihat sepi dan lampu masih menyala saat pagi. Petugas Polsek Sukomanunggal dan tim identifikasi Polrestabes Surabaya mendatangi lokasi, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami 6 luka bacok. Diduga pelaku menyerang korban secara mendadak saat korban dalam kondisi tidak siap. Pelaku kemudian mengambil handphone korban dan kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan jasad pemuda di aliran irigasi desa setempat pada Minggu malam. Jasad pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun ini diduga tewas satu hari sebelum ditemukan. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menyatakan petugas masih mendalami identitas korban. Sebelumnya pada Minggu dini hari, petugas menemukan satu unit sepeda motor tanpa pemilik di kawasan Ploso Geneng, Kecamatan Jombang. Petugas segera mengevakuasi jenazah ke RSUD Jombang guna kepentingan otopsi dan proses identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viral 11 bayi diduga hasil hubungan di luar nikah ditemukan di rumah seorang bidan. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang perempuan ditangkap setelah berpura-pura menemukan bayi di sawah yang ternyata adalah anak kandungnya hasil hubungan di luar nikah.
3: Sebanyak 11 bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 8 Mei lalu. Di rumah itu, 11 bayi dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Bidan ORP menerima penitipan bayi dari pasangan tak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tak resmi itu mayoritas merupakan mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
4: Satu harinya 50 ribu untuk satu anaknya. 50 ribu yang tentunya 50 ribu dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu ini apakah dengan 50 ribu itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
5: Menamankan lah, seenak hari-hari ini.
3: Panik karena melahirkan bayi di luar nikah, seorang perempuan di Blitar, Jawa Timur berpura-pura menemukan bayi yang dilahirkannya di tengah sawah dan meminta sang ibu untuk mengadopsi bayinya. Kebohongan perempuan itu akhirnya terbongkar saat polisi melakukan olah TKP setelah sang ibu melaporkan temuan bayi itu kepada aparat desa setempat. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan, petugas yang curiga dengan keterangan pelaku selama menjalani olah TKP di persawahan Kelurahan Kedok Jumat lalu, kemudian memeriksa yang bersangkutan ke Mapolres. Hasil interogasi, pelaku akhirnya mengakui bayi tersebut adalah anaknya yang dilahirkan sendiri di rumah saat rumah dalam keadaan kosong. Sang bayi kini dirawat keluarga pelaku. Kasusnya dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Blitar Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Emosi karena pelaku pelecehan belasan santriwati tak kunjung ditangkap, massa merusak dan membakar Ponpes Nurul Jadid beserta rumah pemiliknya di Mesuji, Lampung. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, buron 3 tahun, pelaku pencabulan terhadap tetangga sendiri hingga melahirkan akhirnya berhasil diringkus polisi.
0: Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar hebat Jumat malam 8 Mei lalu. Belakangan diketahui bangunan Ponpes yang sekaligus rumah pemilik Ponpes berinisial MFS itu dibakar massa lantaran kesal dengan ulah pemilik Ponpes yang diduga telah mencabuli belasan santriwati.

0: Kasusnya dinilai telah berlarut-larut dan pelaku tidak juga ditangkap. Sebelumnya MFS terjerat kasus asusila terhadap belasan santriwati pada 2025 yang membuat dirinya sempat meninggalkan wilayah Mesuji dan menetap di Pulau Jawa selama 1 tahun. Namun kepulangan MFS pada Maret 2026 serta rencananya menggelar kembali pengajian justru menyulut emosi warga yang geram. Warga juga telah memperingatkan pelaku untuk meninggalkan ponpes namun tidak digubris hingga masa akhirnya murka. Beruntung saat perusakan dan pembakaran itu ponpes sudah lama kosong dan tidak ada santri. Hingga Minggu petang belum ada keterangan resmi dari Polres Mesuji dan garis polisi telah dipasang di sekitar lokasi guna kepentingan penyelidikan.
1: Kalau pemicunya ya berdasarkan info yang saya terima bahwa beliau ini Pak Muhammad Fajar Sodik ini dulu pada saat memimpin Polda ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
0: Setelah buron selama 3 tahun, HG terduga pelaku pencabulan terhadap tetangga sendiri yang berusia 16 tahun dibekuk di rumahnya di Lamongan, Jawa Timur Minggu sore. Kasus pencabulan itu terjadi pada 2023 saat keluarga mendapati korban sudah dalam kondisi hamil. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku telah berulang kali melakukan aksi bejatnya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2023. Pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video asusilanya sehingga korban tak berani melapor hingga akhirnya melahirkan. Tuah dari ulahnya, tersangka HG kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah aksinya viral di media sosial, pemotor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukma Jaya Depok akhirnya dibekuk polisi. Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga masuk ke selokan.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 1 orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Kamera CCTV merekam pencurian yang dilakukan seorang pemuda di desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Pelaku, AHA, mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pihak keluarga merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku, membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Kepada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar utang usai memperbaiki sepeda motornya. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai video seorang sopir truk yang terkena 4 kali pungutan liar di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara viral, petugas menangkap 3 orang yang kedapatan melakukan pungli. Sementara itu aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar sebuah rumah warga di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
0: Viral di media sosial, seorang sopir truk yang melintas di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan tersebut. Usai viral, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan razia dan menangkap 3 pelaku yang melakukan pungli di jalan tersebut. Namun, kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H, terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Korban pun menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Aparat kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan menangkap 1 orang pelaku. Petugas kini tengah memburu anggota kelompok lain yang identitasnya telah dikantongi. Ketenangan warga desa Alas Sumur, Kecamatan Kraksaan, mendadak pecah usai terdengar suara ledakan pada Senin dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengendarai motor berhenti di depan rumah Mujib, seorang warga yang berprofesi sebagai penagih utang. Pelaku melemparkan bahan peledak ke arah teras rumah sebelum akhirnya melarikan diri. Ledakan menghancurkan plafon, pagar, serta kaca jendela rumah korban. Mobil yang terparkir di teras juga mengalami kerusakan. Petugas Satreskrim Polres Probolinggo kini masih mempelajari rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi pelemparan bom. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung keributan, salah satu area parkir coffee shop di Kota Tangerang, Banten dirazia petugas dan warga. Sementara itu di Kota Blitar, Jawa Timur, sejumlah pelaku balap liar panik saat dirazia polisi hingga sempat menabrakkan motornya ke petugas yang menghadang.
4: Terjadi keributan.
5: Nabrak polisi juga nggak sadar tadi.
6: Nggak tahu apa polisi.
4: Terjadi keributan.
7: Rekaman kamera amatir menangkap keributan di area parkir salah satu coffee shop di kawasan Geraha Raya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
4: Di sekitar parkiran.
7: Warga mengaku resah karena area parkir tersebut sering dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung pada keributan menjelang waktu subuh. Polisi bersama warga akhirnya menggelar razia dan mendapati para pemuda yang sering berkumpul di area tersebut. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras. Para remaja yang berkumpul tersebut bukanlah pengunjung coffee shop di sekitar lokasi. Sejumlah remaja pelaku balap liar berusaha kabur dan menerjang blokade personel Polres Blitar Kota pada Sabtu malam. Salah satu pelaku balap liar bahkan menabrakkan sepeda motor polisi yang berusaha mengadangnya. Kerasnya benturan membuat polisi tersebut terpental dan pelaku terjatuh bersama sepeda motornya. Dalam razia ini, belasan remaja pelaku balap liar ditangkap. Bahkan salah satu di antaranya dalam kondisi mabuk saat tengah diinterogasi petugas. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Blitar Kota. Atas perbuatannya, polisi memberikan sanksi tilang. Selain itu, pihak kepolisian juga akan membina para remaja ini agar tidak mengulangi aksi balap liar. Balap liar di Kota Blitar setiap akhir pekan marak terjadi meski kerap dirazia polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bentrokan antar supporter tim sepak bola terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan mengakibatkan 3 orang terluka. Sementara itu di lokasi lainnya di Tangerang, Banten, polisi membubarkan sekelompok supporter tim sepak bola karena diduga memprovokasi supporter tim lawan.
0: Anggota Polres Metro Tangerang Kota membubarkan sekelompok remaja diduga supporter salah satu klub sepak bola karena menyalakan kembang api atau flare di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu malam. Polisi membubarkan para pelaku karena mereka diduga memprovokasi ketika supporter tim sepak bola lain yang selesai nonton bareng sedang merayakan kemenangan tim kesebelasan mereka. Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat tersendat. Polisi lantas mengamankan beberapa orang supporter diduga provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Di Kabupaten Sukabumi, 2 kelompok supporter tim sepak bola terlibat bentrok di depan sebuah minimarket di Kampung Bantar Muncang, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak pada Minggu malam. Warga sekitar pun panik lantaran para pelaku saling serang hingga ke dalam minimarket. Akibat bentrokan ini, 3 orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Para korban dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak.

0: karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadi bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang ada di gedung catur untuk pulang bahkan menggiring mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga menangkap pengendara motor yang diduga memicu keributan di Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus kebakaran maut yang menewaskan 22 orang termasuk satu tenaga magang di Gedung Terra Drone Indonesia Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam sidang, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardana Siagian dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Sidang lanjutan kasus kebakaran maut Gedung Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 karyawannya kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, dituntut 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa terbukti bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan 22 karyawan meninggal dunia.
3: Saat menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian telah terbukti secara sah meringankan kesalahan dalam tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang lain, Wisnuwardana Siagian dengan pidana penjara selama 2 tahun.
2: Tragedi kebakaran maut itu terjadi Selasa 9 Desember 2025 sekitar pukul 1:30 siang. Terjebak dalam gedung yang terbakar, sejumlah karyawan bertahan di atap gedung yang digunakan untuk kantor perusahaan jasa pesawat nirawak bernama Terra Drone di Kompleks Ruko Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tragedi ini mengakibatkan 22 orang tewas akibat kepulan asap yang hingga menimbulkan kebakaran. Satu hari berselang 10 Desember 2025, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dijemput paksa oleh polisi di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 3 mobil terjadi di kawasan Padang Besi, Padang, Sumatera Barat. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota.

0: Ta'ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
5: Tiga orang tewas setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi Padang, Sumatera Barat. Sementara kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan Serdang Bedagai. Empat orang penumpang bus meninggal dunia di lokasi. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan tiga mobil terjadi di kawasan Padang Besi Padang, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Solok menuju pusat kota Padang. Akibat kecelakaan beruntun itu, tiga orang tewas, sementara empat lainnya mengalami luka serius. Polisi menduga kecelakaan dipicu remblong pada salah satu truk. Polisi telah menangkap dan mengamankan sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Polsek Lubuk Kilangan. Sementara proses penyelidikan masih dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang.
7: Pajero, baru 20 bulan.
6: Rekaman video amatir warga menunjukkan suasana usai kecelakaan mobil yang terbalik di tengah Jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum dievakuasi warga dan petugas. Diduga karena jalan yang sempit dan sopir kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga hilang kendali. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh. Kecelakaan ini mengakibatkan tiga orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta dua anak Nadifa dan Neisha. Korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. Empat orang meninggal dunia di lokasi. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pickup bermuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. Satu wanita dan tiga pria tewas seketika. Sementara sembilan penumpang lainnya mengalami perawatan intensif di dua rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai. Polisi telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: itu harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan

0: melibatkan pengadangan ambulans di Jalan Muhammad Nohel Sukmajaya Depok pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terlihat sengaja menutupi laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka sedang menuju lokasi penjemputan pasien stroke, pelaku tetap bersikeras mengadang. Pelaku bahkan menendang bumper mobil hingga penyok dan melontarkan ancaman kepada sopir ambulans. Akibat insiden ini, penanganan medis terhadap pasien terlambat sekitar 15 menit.
1: Posisi kejadian itu ada di Jalan Muhammad Nohel. Jadi kita proses mau melakukan penjemputan pasien. Jadi memang kalau penjemputan pasien itu tidak ada pasien yang ada di dalam ya. Nah, kita posisinya itu jumper-jumper aja, cuma totot-totot gitu, nyalain hanya sirine kecil-kecil aja. Karena proses posisi di jalan sempit dan juga banyak masyarakat atau warga gitu. Nah, setelah itu si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah udah mulai apa ya, pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap kiri apa pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah, setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien, udah marah-marah. Nah, di situ
0: usai kejadian, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti merusak dan mengganggu kendaraan prioritas.
2: Ya, saat ini masih kami dalami apakah memang penyebab pastinya, namun awal dari kejadian tersebut pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulans.
3: Ada berapa orang dan diamankan di mana?
2: Pada saat itu dua orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan satu tersangka.
4: Jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan.
0: Zahra Aliza, Depok, Jawa Barat.
5: Ini ya, lihat nih. Kita mau jemput pasien.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Polisi menggerebek markas judi online di kawasan Hayamuruk dan lebih dari 300 orang diamankan. Lalu mengapa kini Indonesia juga dipilih jadi tempat markas judol? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 321 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi pada Minggu sore. Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia.
1: Satu warga Indonesia menjadi bagian dari 321 orang yang ditangkap karena terlibat sindikat perjudian online internasional. Warga Jakarta ini pernah bekerja di Kamboja dan berperan sebagai customer service. Sementara itu, para warga asing yang ditangkap terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan akan dititipkan di dua lokasi berbeda, di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan Jakarta Selatan.
2: Terhadap mereka, tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan.
1: Pihak imigrasi mengkonfirmasi ratusan warga asing tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran berat terkait dokumen keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian selama beroperasi di Indonesia.
3: Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia.
1: Pihak kepolisian bersama PPATK juga tengah melacak aliran dana dan mencari pihak sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku.

0: Budi Tanjung, Jakarta.
1: Pengungkapan markas judi online atau judol di Jakarta hingga basis operasional penipuan daring di Batam sungguh mengkhawatirkan masyarakat. Operasional kejahatan siber transnasional yang biasanya terpusat di Indochina namun kini ditemukan juga di Indonesia. Lalu sebenarnya apa faktor yang membuat Indonesia jadi lokasi strategis bagi para penjahat siber ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan pakar keamanan siber Ardi Suteja. Selamat malam Mas Ardi.
2: Selamat malam Mbak.
1: Sebelum saya menanyakan beberapa hal ke Mas Ardi, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa sebelum memulai diskusi hari ini, kami sebelumnya sudah meminta pihak kepolisian untuk bergabung bersama diskusi kami malam hari ini, tapi belum ada yang berkenan. Baik, Mas Ardi, pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa Indonesia jadi lokasi basis baru bagi para pelaku kejahatan siber transnasional ini? Kalau sebelumnya kita mengenal begitu ya negara-negara Indochina seperti Laos, Kamboja, Myanmar, atau Vietnam yang memang terkenal jadi basis lokasi kejahatan siber seperti judol.
2: Jadi begini, memang ini ada pergeseran pola ya sejak markas kegiatan mereka di Grebek ya di Kamboja dan Myanmar. Ini mereka mencari tempat baru ya, tempat baru yang salah satunya Indonesia ya. Dan tempat baru itu juga mereka mencari tempat yang memang untuk memperoleh misalnya kartu SIM ya, SIM card ya, prabayar itu mudah gitu ya. Ya, sangat liberal di kita ini. Tidak persyaratannya kadang-kadang di atas kertas kelihatan ketat, tapi di bawahnya nggak mudah sekali diperoleh tanpa perlu ada identitas ya, kartu identitas, walaupun sekarang sudah ada biometrik. Kedua, mereka juga mencari tempat di mana mereka bisa blend in, artinya bisa mengadaptasi dengan lingkungan setempat dan masyarakat setempat ya. Tidak dicurigai ya kulit warna kulitnya ya kesukuan dan sebagainya. Nah, itu murni syarat dan hal lain juga yang ini adalah mudahnya mereka keluar masuk Indonesia ya dengan adanya visa visa on arrival ya sekarang juga saya yakin masih berlaku ya. Itu juga menjadi daya tarik ya buat mereka untuk bisa keluar masuk berganti-ganti ya. Orangnya tidak itu aja ya inilah yang akan menjadi sasaran ya. Kemudahan-kemudahan ini menjadi sasaran buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal gitu.
1: Oke, Pak Ardi, sebelum kita bicara soal langkah preventif, saya mau tanya dulu, sebenarnya penggerebekan yang dilakukan ini kan secara fisik begitu ya, maksudnya admin-adminnya yang tertangkap, ada 321 orang yang tertangkap. Tapi sebenarnya informasinya ini kan servernya tidak berada di sini, artinya judul tersebut berpotensi besar masih tetap beroperasi. Maka dari itu sampai sekarang Brimob juga masih terus menjaga markas judol yang berada di Hayamuruk ini. Nah, sebenarnya jika ada penindakan seperti ini, hal apa sih yang utama dan pertama yang harus dilumpuhkan supaya judolnya yang memang ingin diberantas bisa teramputasi begitu kegiatannya?
2: Begini ya, kita kalau melihat apa yang terjadi di Kamboja, itu kan secara fisik memang udah dibongkar ya. Tapi di bawah permukaan kegiatan masih berjalan, artinya masih ada tempat-tempat strategis ya, yang mereka pergunakan, terutama tempat server. Itu yang sampai detik ini belum terlacak ya, terlacak sehingga yang mereka perlukan adalah sekarang basis operasi ya, operasi dan pemasaran. Makanya mereka mencari tempat-tempat seperti kayak Indonesia gitu. Jadi itu benar-benar ya langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjaga lokasi itu adalah bagian dari penanganan bukti perkara ya. Bukti perkara itu memang harus dijaga ya. Jangan sampai nantinya tercemar ya, ada yang utak-atik ya, barang buktinya hilang ya. Terus juga jaringan-jaringan internet diputus ya, itu tetap harus dalam keadaan utuh ya, tidak boleh dibongkar sampai pihak tim analis forensik itu sudah melakukan penyidikan.
1: Seberapa mudah sih Pak Ardi untuk melacak ketika misalnya perangkat kerasnya atau hardware-nya begitu seperti komputer dan juga dan lain sebagainya begitu yang masih ada di lokasi sampai dengan server hingga siapa yang bermain di belakangnya atau mungkin bisa kita katakan bos ataupun operator utama begitu dari aplikasi ataupun situs judi online ini?
2: Ya, dalam setiap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah ya melacak, apalagi pelaku yang ditangkap ini adalah boleh dikatakan bagian terdepan ya, jadi pelayanan ya. Nah, mereka seringkali tidak tahu siapa bosnya, mereka cuma dibayar untuk mengerjakan apa yang mereka diperintahkan, dan memang kuncinya itu

0: ada di barang bukti. Kalau barang buktinya masih utuh, masih bisa dianalisa, ya, bukti-buktinya mungkin sebagian data yang diperlukan masih bisa bisa bisa dianalisa. Tapi kalau misalnya mereka barang bukti itu ada fail safe, artinya itu ada sesuatu yang mungkin apa di dalam komputer itu dipasang alat-alat perangkap gitu ya, kalau memang diutak-atik terhapus datanya, ya udah itu agak sulit untuk menelusuri kembali gitu.
1: Apakah itu yang sering terjadi, Pak, sehingga misalnya di negara manapun, tidak hanya di Indonesia begitu ya, di Kamboja, di Myanmar, di Vietnam, seringkali saya baca juga banyak sekali penindakan, penggerbekan, tapi nyata-nyatanya begitu ya, di masyarakat kita judul masih tetap ada begitu ya. Apakah karena memang mereka memiliki keamanan berlapis sehingga penindakannya ketika sudah tertangkap atau sudah dikantongi buktinya juga dibutuhkan treatment khusus begitu ya, Pak Ardi?
0: Betul, di samping ya mengamankan barang bukti ya sebagai nanti untuk bukti persidangan, kita juga harus sadari yang namanya judi ini kan bukan sekarang, ini adalah sesuatu kegiatan yang sudah berlangsung berabad-abad ya, artinya ada konsumen, ada permintaan, dan ada yang memang memerlukan ya. Dan kebetulan ya kayak negara kita ini kan boleh dikata banyak orang yang memang dalam keadaan tekanan ekonomi yang sulit ya. Artinya mereka juga mencari alternatif-alternatif pembiayaan untuk menghidupi kegiatan mereka. Jadi alternatif ini yang mereka tempat untuk mendapatkan ya, ikut judi, dan tapi mereka tidak sadar mereka ikut kegiatan ini juga sebetulnya akan merugikan mereka dalam ke depannya ya, mereka merugikan mereka. Ini juga ada unsur penipuan dan sebagainya.
1: Oke, Pardi, saya mau berlanjut begitu ya ke langkah preventif dan juga penindakan. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang ada treatment khusus begitu ya, karena ini judi adalah bisnis lama, sehingga mereka seringkali sudah tahu bagaimana harus bersikap ketika ada penggerbekan, penindakan, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya punya Dirtipit Siber begitu ya, ada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sehingga memang ada yang terdeteksi aktivitas judi online sehingga ada penggerbekan di Hayamuruk kemarin. Tapi bagaimana penilaian Anda soal pengawasan dari Dirtipit Siber Bareskrim Polri ini? Apakah memang harus ada langkah yang lebih advance untuk memperketat pengawasan supaya Indonesia ini tentu tidak jadi markas baru untuk kejahatan judol ilegal?
0: Ya, kalau melihat apa yang terjadi itu kan bagian dari pengawasan. Sudah terjadi, artinya belum sempat beroperasi dalam jangka waktu yang lama, mereka sudah digerebek, artinya sudah mata rantai kegiatan mereka sudah diputus. Ini kan akibat kerja ya yang cukup profesional ya. Mereka juga tidak bekerja sendiri, mereka juga pasti bekerja dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya ya secara internasional, seperti dengan Interpol ya, Europol ya, mungkin juga dengan FBI ya, aparat yang ada di Kamboja, Myanmar. Itu juga karena informasi pertukaran intelijen itu sudah mulai berjalan. Dan satgasnya juga sampai detik ini kan dibubarkan. Satgas yang dibentuk oleh Dikemenko Polkam itu masih berjalan. Artinya memang sekarang semua sedang berproses, dan inilah salah satu buktinya hasil daripada proses yang sekarang sedang berjalan ya, digerebek di di Batam kemarin ya, dan sekarang ya di Hayamuruk. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi yang digerebek. Jadi masih tetap berjalan proses ini.
1: Oke, tentu ini adalah langkah yang baik, tapi kalau kita menganalisa begitu, Pak, apa yang harus diperketat? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa di Indonesia ini SIM card dan memperoleh dan juga mendapatkan SIM card ini mudah, kemudian juga dari segi fisik ini tentu beradaptasinya juga mudah begitu ya, entah itu mereka yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan juga akses keluar masuk Indonesia ini juga cukup mudah dengan adanya visa on arrival. Apa yang lebih harus diperketat, tidak hanya dari Direktorat Siber begitu ya, tetapi juga berbagai pihak supaya tidak jadi markas baru nih bagi para pelaku judol?
0: Jadi begini, ini nggak bisa kita hanya menuding ya, menunjuk hidung pihak tertentu ya. Di sini kan masalah ini kan masalah hanya masalah penegak hukum, tapi kan masalah sosial. Artinya ini juga peran-peran masyarakat ya, pemuka masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi ya, guru, itu juga harus diberdayakan di dalam edukasi. Kita bicara masalah generasi berikutnya ya, ini salah satu aspek preventifnya. Kedua, yang namanya kolaborasi di antara penegak hukum itu sudah mulai berjalan ya. Mereka sudah kelihatan hasilnya, walaupun tidak optimal ya, kita namanya tidak ada yang sempurna ya, tapi ini berproses. Ya, hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah mungkin harus diperketat lagi VOA itu. Menurut saya memang bagus untuk menjadi daya tarik Wisman ya, wisata

0: mancanegara untuk masuk. Tapi ada juga sisi nggak baiknya ya. Kita sulit melacak, mengawasi mereka-mereka tujuannya apa. Sampai di Bali juga seringkali terjadi ada orang yang tidak punya uang tapi cuma bisa visa masuk. Ternyata di sini luntang-lantung ya hidupnya ya, ngutang di mana-mana itu banyak. Nah ini kayak gini kan masalahnya harus mulai diperketat ya. Mereka nggak punya uang pasti akhirnya terjadi apa kegiatan kriminal. Nah ini udah harus mulai dibentuk. Nah hal lain juga siskamling ya, tanda kutip siskamling. Siskamling terjadi ini saya rasa sudah mulai ketat ya. Artinya ini juga informasi intelijen bukan berasal dari lembaga tapi juga masyarakat. Masa sekitar ini juga pasti memberikan informasi pada penegak hukum ada orang di sekitar mereka yang mencurigakan. Bahkan kalau yang di Palembang itu hampir sebagian besar mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ininya itu kan juga mencurigakan. Ada kegiatan nggak bisa berbahasa Indonesia tapi berkeliaran itu kan juga menimbulkan tanda tanya. Nah ini kayak gini juga sudah mulai ada kepekaan tapi kembali lagi. Faktor edukasi menjadi penting pada masyarakat agar tidak mereka terjerumus dalam kegiatan judi online ini.
1: Oke, kita sepakat bahwa pencegahan itu adalah pekerjaan banyak pihak termasuk dari segi edukasi sosial, para pemuka agama dan juga aduan dari masyarakat itu sendiri juga penting begitu ya Pak. Tapi kalau kita berkaca Pak Ardi, dari pencegahan yang dilakukan dari beberapa negara di Indochina seperti Laos, Myanmar ataupun Kamboja karena terbukti para pelaku judol tersebut merasa terintimidasi dalam tanda kutip sehingga mencari lokasi lain di negara lain begitu ya termasuk di Indonesia. Nah langkah apa sih yang sebenarnya negara-negara itu lakukan supaya para pelaku judol ini dalam tanda kutip kabur begitu Pak Ardi?
0: Nah kita juga harus paham ya rejim kekuasaan yang berkuasa di negara tersebut itu kan mereka beroperasi seringkali tidak mengindahkan hukum ya. Di kita ini Indonesia adalah negara hukum, ya. Artinya apa? Semua kegiatan-kegiatan penindakan itu harus berdasarkan hukum.
1: Betul.
0: Nah di sana seringkali juga ditangkap, apalagi di negara-negara yang masih sistem politik komunis, ditangkap ditembak mati di sana, ya. Ditembak mati di Vietnam masih ada tembak mati, ya. Ada yang kemarin ditangkap dikirim ke China, ya. Salah satu gembong dikirim ke China ya di China udah dikirim ke sana, diekstradisi ke sana, nggak bakal pulang dan ujung-ujungnya hukuman mati. Nah di kita saya rasa emang kalau mau efektif kita juga alangkah baiknya untuk tindak pidana seperti ini yang akan merusakkan masyarakat juga membayar keamanan nasional sebaiknya juga mulai diintrodusir pidana mati terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dapat merugikan masyarakat yang membahayakan keamanan negara.
1: Berarti penindakan tegas perlu dipertimbangkan salah satunya mungkin dengan berkaca dengan negara-negara Indochina lainnya seperti misalnya pidana mati. Tapi tentu pencegahan ataupun tindakan preventif diutamakan. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda malam hari ini Pak Ardi Suteja, pakar keamanan siber. Terima kasih Pak Ardi waktu itu CNN Indonesia Prime News.
0: Selamat malam.
1: Keinformasi lainnya, kebakaran melanda sebuah usaha laundry di kawasan perumahan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada Minggu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan dan juga sempat memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran ini melanda tempat usaha laundry di Blok B, Desa Sirna Baya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang pada Minggu pagi. Warga sekitar panik karena takut api merambat ke bangunan sekitarnya. Beruntung, selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang datang untuk memadamkan api. Kerabat pemilik usaha laundry bernama Imas menuturkan diduga api berasal dari kebocoran gas alat pengering pakaian. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh peralatan laundry dan pakaian milik pelanggan hangus terbakar.
2: Ya, posisi saya lagi di kamar, nggak tahu apa-apa gitu.
3: Terus, jam berapa sih kejadiannya?
2: Kejadian saya jam 10 kali.
3: Terus itu apa? Penyebabnya apa sih?
2: Kayaknya dari gas itu.
1: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Yunus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
4: Ya Allah, ini warung yang di depan Ciluk ya. Tuh warung. Depan Ciluk kebakaran. Tolong ya bantuannya ya.
1: Tuh, 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Yunus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit.

0: kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
1: Dari tukang bakso, berapa gede udah gede terus bertahap, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel. Terus saya kabur aja gak nyelamatin motor orang.
2: Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerpi.
1: Iya.
2: Sempat ada ledakan atau enggak?
1: Belum itu. Gak gede sih langsung udah. Baru ledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel.
0: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar 2 gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas produksi setelah sekitar 1 minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
3: Bagian belakang berarti?
4: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa terjadi korsleting listrik yang mempengaruhi pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil korsleting itu terbakar dari belakang kemudian menjalur ke salah satu.
0: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Armada pemadam kebakaran milik Pemkab Pasuruan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Pantura dengan menabrak bagian belakang truk molen saat tengah bergegas menuju lokasi kebakaran pabrik di wilayah Gempol. Sementara itu seorang emak-emak ditabrak mobil sedan berwarna hitam hingga terperosok ke selokan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
6: Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pemadam kebakaran yang ringsek pada bagian depan usai terlibat kecelakaan di kawasan Beji, Kabupaten Pasuruan pada Senin siang. Mobil milik Pemkab Pasuruan ini mengalami kerusakan parah pada bagian kaca dan bodi depan. Saat kejadian, armada pemadam tersebut tengah melaju kencang dengan sirine menyala menuju lokasi kebakaran pabrik di wilayah Gempol. Naas, saat melintas di wilayah Beji, sebuah truk molen tiba-tiba memotong jalur untuk menyeberang. Lantaran jarak yang terlalu dekat, tabrakan tak terhindarkan, hingga bagian depan mobil damkar menghantam bagian belakang truk molen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas damkar maupun sopir truk hanya mengalami luka ringan dan shock. Pihak kepolisian Resor Pasuruan menduga kecelakaan dipicu kelalaian sopir truk molen yang kurang memperhatikan arus lalu lintas saat menyeberang. Kini kasus tersebut tengah ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan.
4: Dugaan informasi awal, kendaraan molen saat memotong jalan dari kecelakaan tidak melihat arus dari kanan maupun kiri, sehingga kendaraan tidak terang saat melewati jalan tersebut.
7: Oh, berarti damkarnya mau memadamkan kebakaran kemudian.
6: Sementara itu seorang emak-emak ditabrak mobil. Insiden yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari netizen. Dalam rekaman terlihat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai emak-emak di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hingga terjatuh dan masuk selokan di pinggir jalan. Warga menyayangkan sikap pengemudi mobil yang tetap melanjutkan perjalanan setelah kejadian. Beruntung korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Menanggapi video viral tersebut, Polsek Kebayoran Lama mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut.
8: Di TKP bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi dan kita sedang mendalami siapa supirnya, kita sudah mengantongi juga identitasnya. Nanti kita akan tindak lanjuti berkoordinasi dengan lantas Polres.
6: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait insiden senggolan tersebut, termasuk memeriksa keterangan para saksi dan menelusuri rekaman.

0: dan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi. Kali ini di Pulau Sumatera, yakni Lampung. Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat pada Jumat malam 8 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Belakangan diketahui penyebab kebakaran adalah akibat amuk ratusan warga yang kesal dengan ulah pemilik pondok pesantren, yakni pria berinisial MFS yang mencabuli belasan santriwati. Dari pantauan pada Minggu 10 Mei 2026, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Terlihat sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budiman Jaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga Minggu petang, belum ada keterangan resmi dari Polres Mesuji.
2: Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodik ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
1: Kericuhan kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air. Nonton bareng laga klasik antara Persija melawan Persib di Kabupaten Serang, Banten berakhir ricuh usai pertandingan. Sementara pasca kericuhan dalam pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat lalu, polisi hingga kini belum juga menetapkan tersangka.
3: Acara nonton bareng laga klasik Persija melawan Persib di Gedung Catur Ciruas Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kericuhan. Peristiwa ini terjadi ketika usai acara nonton bareng, tiba-tiba muncul seorang pengendara motor yang mengenakan atribut Persib melintas di depan kerumunan supporter Persija. Kehadirannya itulah yang memancing emosi Jakmania yang petang itu sedang kecewa karena kesebelasan kesayangan mereka kalah 1-2 atas Persib. Sempat terjadi bentrokan namun berhasil dibubarkan polisi yang banyak berjaga di lokasi tersebut. Mengantisipasi kembali terjadinya bentrokan, polisi meminta seluruh warga yang berada di gedung catur untuk pulang, bahkan menggiring mereka kembali ke rumah masing-masing. Polisi juga mengamankan pengendara motor yang diduga memicu keributan ke Polres Serang. Hingga Senin, Polda Papua belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus kericuhan dan perusakan di Stadion Lukas NMB Jayapura yang terjadi pada Jumat lalu. Meskipun polisi sudah mengamankan 14 orang yang diduga provokator. Menurut polisi, dalam kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC itu, sekelompok orang membakar 3 unit truk dan sebuah ambulans milik Brimob. Selain itu, 27 sepeda motor warga juga hilang di lokasi kejadian.
4: Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura.
3: Sementara manajer Persipura Owen Rahardian mengutuk keras insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis sama sekali tidak mencerminkan budaya supporter Persipura Mania yang selama ini dikenal santun dan sportif.
5: Kejadian kemarin tentunya ya, terlepas dari hasil pertandingan ya, kejadian kemarin itu sangat disayangkan terjadi ya. Karena sudah beberapa pertandingan kita di home berjalan dengan lancar dan itu sangat tidak mencerminkan budaya atau marwah supporter Persipura. Ya, kita saat ini juga sedang intens komunikasi dengan Bapak kepolisian, dengan Pantel juga untuk mencari tahu inti dari permasalahan ini semua, siapa sih yang melakukan hal ini ya.
3: Pada Senin, sejumlah warga tampak membersihkan Stadion Lukas NMB dari sampah sisa kericuhan. Pembersihan dilakukan bertahap karena luasnya area stadion yang dirusak.

0: rusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren. Masyarakat pun dibuat khawatir dengan kasus ini, terlebih para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren.
2: Satu persatu kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren terungkap. Pertama di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ, 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
3: Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu.
2: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik berkidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya. Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
4: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi, lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
5: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
6: Bisa-bisa malah makan korban.
5: Tambah parah makan korban.
7: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
2: Tidak hanya berani bicara, bela diri sebagai pencegahan juga diperlukan para santri, salah satunya memahami modus para pelaku. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, modus pelaku biasanya melakukan pendekatan secara halus.
8: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
2: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama.
9: Ini ada langkah khusus dari...
10: Jangan dulu ke situ, ini konsentrasi kita ke sini. Ya sedang kita adakan pembenahan. Saya kira itu cukup deh. Kasih ya. Yuk.
2: Di kasus Pati, Jawa Tengah, Kementerian Agama telah mencabut izin pondok pesantren usai kasus kekerasan seksual terungkap. Sementara tersangka pelaku pengasuh pondok pesantren berinisial AS telah dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah menanganinya, meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan juga pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Selengkapnya sesaat lagi.
11: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day. Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
12: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
16: Tapi intinya saya tahu.
17: Tapi masalahnya
16: dengan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
17: Nggak, kan giliran saya bicara.
12: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2, Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Di tempat lainnya, sebuah mobil SUV terguling di ruas jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang, usai menghantam 3 pejalan kaki.
18: Pajero, baru 2 bulan.
19: Rekaman video amatir warga merekam suasana pasca kecelakaan mobil SUV Pajero Putih yang terbalik di tengah jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum dievakuasi warga dan petugas. Saksi mata menyebut kendaraan melaju kencang dari arah Cikesal menuju Pus Pemkab Serang. Diduga karena jalan yang sempit dan kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga tak dapat dikendalikan sang sopir. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh dan mengalami kerusakan parah pada bagian depan.
20: Kayaknya mungkin tahu bilang kendali atau gimana, cuman pada siang jam warga katanya ya gitu, oleng katanya mobil itu cepat oleng.
21: Itu ada korban nggak?
20: Ada 3 orang.
21: 3 orang. Dibawa kemana ya, Pak?
20: Ya dengar-dengar sih dibawa ke Puskesmas Cikesal, yang 2 orang yang satu itu dilarikan ke rumah sakit Serang.
19: Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta 2 anak Nadifa dan Nesha. Saat ini mereka dibawa ke Puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2, Desa Sai Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Insiden bermula saat bus yang mengangkut belasan penumpang melaju dari arah Tebing Tinggi menuju kota Medan. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pikap berbuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 4 penumpang yang terdiri dari 1 wanita dan 3 pria tewas seketika. Sementara 9 penumpang lainnya menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai.
22: Dari arah Tebing ke Medan, menuju Medan.
21: Jadi Bang, peristiwanya seperti apa?
22: Peristiwanya kalau kami masih tahap penyelidikan, namun dia menabrak mobil yang mobil barang yang membawa ayam. Belakang dia kaget, kemudian dia benturin setir ke kiri sehingga menambah perbatas jalan dan keluar jalur tol.
21: Bang, untuk korban ada berapa orang, Bang?
22: Ah, kalau untuk korban, kalau meninggal dunia, ada 4 orang. Satu perempuan, 3 laki-laki. Dan untuk luka, ada 9. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Sari Mutiara.
19: Petugas telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi mengevakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta. 11 bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Kepada para orang tua bayi, bidan pendamping kelahiran menarik sejumlah uang untuk biaya penitipan.
2: Sebelas bayi dievakuasi polisi dari sebuah rumah di Padukuhan Wonokerso, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 8 Mei lalu. Di rumah ini, 11 bayi dirawat oleh orang tua bidan berinisial ORP yang merupakan pendamping kelahiran mereka. Bidan ORP sendiri membuka praktik bidan di wilayah Banyuraden, Gamping, Sleman. Polisi mengungkap bidan ORP menerima biaya penitipan bayi sebesar Rp50.000 per hari. Ia menerima penitipan bayi dari pasangan tidak resmi dengan alasan kemanusiaan. Pasangan tidak resmi ini mayoritas adalah mahasiswa dari wilayah Yogyakarta dan luar kota Yogyakarta.
0: Satu harinya Rp50.000 untuk satu anaknya. Rp50.000 yang tentunya Rp50.000 dari anak-anak ini kebutuhannya kan lumayan. Ya kita belum tahu ini apakah dengan Rp50.000 itu mencukupi atau enggak. Rentan umur bayinya paling tua itu 10 bulan ya. Mengenai bidan itu juga kita perjalanan. Untuk praktek kebidanannya ada izinnya, tapi untuk semacam penitipannya ini belum.
2: Saat ini ORP dan kedua orang tuanya berinisial K dan S serta seorang pembantu yang turut merawat 11 bayi ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para orang tua bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
1: Masalah sampah memang bukan hal yang mudah untuk ditangani. Meski Pemprov DKI sudah mencanangkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, tumpukan sampah masih menggunung di Tanah Abang. Bahkan hingga menutup setengah badan jalan dan membuat warga sulit beraktivitas.
3: Tumpukan sampah yang meluber hingga memakan setengah badan jalan ini terjadi di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi itu membuat aktivitas warga menjadi sangat terganggu karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan membuat warga takut akan terjangkit penyakit akibat sampah ini.
17: Merasa terganggu nggak sih dengan anak-anak? Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Soalnya. Itu doang sih masalahnya, iya.
23: Jalannya juga di sini betul,
17: kayak? Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua, bisa.
23: Tadinya bisa gitu?
17: Bisa dua, bisa.
23: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu,
17: kayak? Iya, betul.
24: Motor-motor suka jatuh nggak, Pak?
17: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya, sering. Tadi pagi pun ada 3 yang jatuh. Ya, karena licin. Iya.
25: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini, Pak. Dan itu pun belum terpilah, Pak, sampahnya. Nah, kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan, Pak, yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah, kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya, tetap aja warga dari luar buang ke sini, Pak. Banyak nih sampahnya yang belum terpilah.
3: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Hidup berjanji akan segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Sementara penanganan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur jauh lebih baik. Ketika meninjau proses pemilahan sampah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya berencana menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah pasar menjadi produk bermanfaat guna mengurangi beban pembuangan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Menurut Pram, satu lingkungan pasar dapat menghasilkan hingga 5 ton sampah setiap harinya. Melalui kerjasama ini, sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk organik serta produk lain yang memiliki nilai guna bagi pertamanan kota.
4: Maka dengan penanganan ini, kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar, nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama, karena mereka size-nya juga cukup besar, dan di rumah tangga.
3: Saat ini 153 pasar di bawah naungan Pasar Jaya mengirim sekitar 500 ton sampah perharinya ke Bantar Gebang. Dengan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, Pemprov DKI menargetkan pengurangan volume sampah secara signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk mencegah masuknya virus hanta ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai karantina ataupun kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas laboratorium secara nasional. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Senin siang, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, peningkatan surveillance di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini jadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan surveillance dengan cara melakukan screening gejala pada pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
5: Jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan, ya kuning, jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya itu di 21 rumah sakit tersebut, ya kita melakukan surveillance mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan, dan sejauh ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut, ya, sebagai sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel.
1: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu, sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
7: Kang, di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu. Kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu. Jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau, dan patut digarisbawahi juga untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
6: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
8: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin.

0: teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
1: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu, aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, selebihnya aku minum vitamin juga. Iya, perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau sama minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
2: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab, yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini, mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
3: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
2: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencopot Luki Alfirman dari Jabatan Direktur Jenderal Anggaran pada April lalu setelah ditemukannya celah sistem yang meloloskan anggaran pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional. Langkah tegas ini diambil karena pengadaan puluhan ribu unit kendaraan tersebut tetap masuk ke dalam rencana belanja meskipun sebelumnya telah mendapatkan penolakan resmi dari Bendahara Negara. Ditemui saat konferensi pers pada Senin pagi, Menteri Purbaya mengkonfirmasi alasan pencopotan Luki Alfirman. Purbaya memberikan respon singkat terkait pengadaan motor listrik dengan pemberhentian jabatan tersebut.
5: Dengan pajak.
6: Kemarin yang dicopot gara-gara ngelawasin anggaran ini Pak, motor listrik Pak. Dirjen anggaran itu Pak.
7: Motor MBG.
6: Motor MBG iya. Motor listrik MBG. Berarti benar Pak.
7: Mungkin Anda sebalik sendiri. Ya.
6: Itu dari BGN soalnya. Dari BGN soalnya mau konfirmasi aja. Benar itu.
4: Pemerintah terus mendorong program makan bergizi gratis menjadi penggerak ekonomi desa melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah mewajibkan seluruh kebutuhan bahan pangan dibeli dari desa. Dalam Munas PAPDESI yang digelar di kantor Kementerian Desa Kalibata, Jakarta Selatan, Zulhas menyebut dapur SPPG wajib membeli kebutuhan pangan dari badan usaha milik desa atau BUMDES serta koperasi desa. Kebijakan ini dilakukan agar perputaran uang dari program MBG tetap berada di desa sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Zulhas menegaskan SPPG tidak memiliki pilihan lain selain memberdayakan potensi lokal di desa. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional. Sementara itu, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI menyebut dapur MBG dapat menyerap 50 tenaga kerja dengan penghasilan mencapai 2 juta per bulan.
8: SPPG harus membeli suppliernya dari desa. Kalau enggak bisa ditutup. Bisa ditutup peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup.
9: Nanya kompres saja, MBG juga. Kebetulan di desa saya ada MBG Bapak. MBG itu warga saya bisa kerja di situ 50 orang. Satu MBG. Nah biasa ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, gajinya di atas 2 juta bayangkan. 2 minggu ada dibayar 1.400.000. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Mohon izin sekarang kan sudah sampai.

0: sampai ke bumil itu untuk ibu hamil. Nanti yang lainnya misalnya duafa, lansia, biar semua terakomodir.
1: Dalam kondisi yang belum sepenuhnya fit karena menderita infeksi, ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali duduk di kursi pesakitan. Pada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum mencecar Nadiem terkait keterlibatannya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management hingga terjadi beberapa kali friksi di ruang sidang.
2: Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Abdullah, jaksa penuntut umum menggali keterangan dari Nadiem mengenai beberapa hal, di antara terkait kepemilikan saham Nadiem di PT Gojek Indonesia dan juga di PT Akab atau aplikasi karya anak bangsa, serta keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan lainnya. Jaksa Roy Riyadi dan kawan-kawan juga mencecar Nadiem, di antaranya adalah terkait dengan mengapa ia banyak melibatkan pihak-pihak luar kementerian seperti staf khusus Menteri Juristan atau Fiona Handayani serta konsultan Ibrahim Arif alias IBAM dalam program digitalisasi pendidikan. Nadiem menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan mandat dari Presiden Joko Widodo pada saat itu untuk melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Dalam sesi ini perdebatan sempat terjadi antara Nadiem atau terdakwa dengan jaksa penuntut umum dan berikut adalah kutipannya.
3: Orang-orang teknologi seperti IBAM dan engineer-engineer lain itu terpisah. Mereka adalah tim teknologi yang dibawa masuk, yang dirumahkan itu melewat bukan di kementerian. Mereka itu ada di salah satu anak perusahaannya PT Telkom dan ada kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut. Jadi mereka itu digaji di situ. Kenapa orang-orang dengan pengetahuan teknologi itu digunakan untuk diperbantukan di dalam kementerian dalam program digitalisasi? Karena ini adalah mandat yang saya terima dari Pak Presiden. Di dalam dua ratas, di luar daripada pergantian daripada ujian nasional atau asesmen nasional, Bapak Presiden di dalam ratas memutuskan bahwa digitalisasi pendidikan menjadi keniscayaan dan Kemendikbud harus membuat platform-platform aplikasi yang bisa digunakan sekolah untuk meningkatkan efisiensi, untuk mendapatkan data yang lebih baik daripada masing-masing sekolah, dan untuk memperbaiki sistem belajar pembelajaran yang ada di dalam sekolah.
2: Sidang pemeriksaan terdakwa yang dihadiri oleh orang tua Nadiem, istri, kemudian sejumlah tokoh seperti artis senior Christine Hakim serta pengusaha Peter F. Gonta ini adalah fase akhir dari tahapan pemeriksaan karena setelah ini sidang akan memasuki fase penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nadiem Makarim sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2019-2022 di Kemendikbud Ristek. Jaksa menyebut nilai kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai 2,18 triliun rupiah. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
1: Sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20% hingga 30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta per ekor. Tetaplah di Prime News.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Masalah you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
2: Jumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan daya beli yang menurun 20-30%. Kondisi ini dikarenakan harga sapi yang melambung hingga 4 juta per ekornya. Kenaikan harga hewan kurban juga terjadi di Klaten. Harga sapi kurban meningkat antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekornya.
6: Kadapi penjual sapi kurban di Kampung Cisereh, Desa Cibodas, Kecamatan Bungur Sapi, Purwakarta, Jawa Barat, mengeluhkan penurunan penjualan sapi kurban. Menurut Kadapi, dibandingkan tahun lalu, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 1 hingga 4 juta per ekor. Akibat kenaikan ini, pembelian sapi menurun 20-30%. Meski mengalami kelesuan penjualan, Kadapi tetap optimis dia bisa menjual hingga 60% dari total 25 sapi yang dia miliki tahun ini.
7: Untuk tahun ini kita sedia 24 ekor, Pak. Mm-hmm. Kita ada jenis dari limosin, simental, ada sapi lokal Madura juga. Di total kita ada 24 ekor untuk tahun ini dari bobot paling besar 800 kilo, kemudian yang paling kecil sekitar 250 kilo.
6: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban juga merangkak naik. Harganya meningkat dari 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekor. Di Pasar Hewan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, harga sapi kurban dijual antara 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung pada jenis dan bobot tubuh sapi. Wanto, salah seorang pedagang sapi, mengaku permintaan mulai meningkat sejak satu bulan terakhir. Hingga kini, ia telah menjual lebih dari 50 ekor sapi yang dipesan oleh konsumen dari luar daerah seperti Purwodadi hingga Ungaran, Semarang.
8: 50. Paling jauh dari mana, Pak?
9: Purwodadi.
8: Purwodadi, Semarang?
9: Semarang, suka Ungaran.
8: Ungaran. Okay. Untuk, untuk harga sapi kurban sendiri, Pak, ini udah ada peningkatan atau belum, Pak?
9: Udah.
8: Per ekor berapa?
9: 23 sampai 30-an.
8: Per ekor berapa naiknya?
9: 2 jutaan.
8: 2 jutaan.
6: Hal senada juga diungkapkan pedagang lain, Antoro. Ia menyebut permintaan paling tinggi berada pada rentang harga 24 juta hingga 25 juta 500 ribu rupiah per ekor. Hingga saat ini, dirinya sudah menjual sekitar 30 ekor sapi kurban.
9: Belum naik, naik ya 1,5 sampai 2 juta. Udah naik.
8: Per ekornya?
9: Per ekor, iya. Kalau untuk permintaan yang paling kencang itu yang di harga 1.000 sampai 25.500. Itu yang paling kencang permintaan.
6: Pihak pedagang memprediksi permintaan sapi kurban akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: tambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dan guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji memperbanyak istirahat agar tak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini, total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah agar kondisi fisik tetap terjaga. Dengan pengaturan aktivitas dan menjaga kesehatan, diharapkan jemaah dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lebih aman.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jamaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting nggak usah, kita fokuskan dulu terkait dengan almusnah.
1: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit dan 3 lainnya merupakan pendamping. Sebagian jemaah masih menjalani observasi kesehatan sambil menunggu keberangkatan pada kloter berikutnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dalam 10 tahun terakhir, penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah jadi penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia. Penyakit ini menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jemaah haji dengan penyakit kardiovaskuler perlu mendapat perhatian khusus untuk mempersiapkan kondisi fisik selama menjalankan ibadah. Menurut ahli penyakit jantung Universitas Indonesia Yudi Yoga Yuniadi, kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dapat berakibat fatal bagi jemaah haji yang menderita penyakit kardiovaskuler. Karena itu, dokter yang juga jadi pendamping haji pada tahun ini meminta jemaah memperhatikan kondisi kesehatan.
3: Jadi cuaca yang panas, ya, apalagi di tahun ini lebih dari 40 derajat Celcius di Mekah sana, itu memang pada penderita penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, kemudian kelainan irama jantung seperti atrial fibrilasi, kemudian penderita hipertensi misalnya, itu akan menambah risiko terjadinya satu event kardiovaskuler. Jadi suatu kejadian kardiovaskuler yang bisa bersifat fatal. Nah, oleh karena itu mereka yang mempunyai komorbid-komorbid ini sejak awal harus menyadari bahwa satu, tentu tetap mengonsumsi obat dengan tertib. Kemudian kedua, mencegah paparan panas yang langsung berlama-lama. Dalam hal ini, jika tidak bisa dihindarkan terkait dengan ritual haji, maka pilihlah jam-jam untuk melakukan ritual haji ini yang tidak terlalu panas.
0: Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat haji. Kasus kehilangan kartu nusuk didominasi oleh lansia yang lupa atau tidak menyadari kehilangan kartu. Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.
4: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah, hingga area Armusna saat puncak haji. Namun di Embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh.

0: Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
1: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah Nusuk digital itu.
0: Bagi jemaah yang kehilangan kartu Nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam anti kara tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
2: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
0: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara di... saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
0: Situasi keamanan di jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Israel di Khan Yunis menewaskan kepala kepolisian kriminal setempat beserta asistennya. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman terus memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza.
8: Ratusan warga Palestina berkumpul di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina, Minggu waktu setempat untuk mendoakan kepala kepolisian Khan Yunis, Wesam Abdel Hadi, beserta asistennya. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah kendaraan yang ditumpangi petugas polisi tersebut. Seorang warga Gaza, Ali Musa Dababesh, mengatakan aparat kepolisian selama ini berperan membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban di tengah konflik berkepanjangan. Namun, mereka malah menjadi sasaran serangan Israel di masa gencatan senjata ini.
9: عناصر الشرطة عناصر مدنية تخدم الناس تخدم الشعب تحل المشاكل بين الناس تدخل في الأمور لفض النزاعات بين الناس لكن الاحتلال مستمر باستهدافهم.
8: Penyerangan terhadap aparat kepolisian terjadi pada hari Minggu 10 Mei. Rekaman video memperlihatkan mobil korban dalam kondisi hancur, sementara warga berusaha mengevakuasi jenazah menuju rumah sakit Nasser. Selain serangan di Khan Yunis, tenaga medis tempat juga melaporkan satu orang tewas dalam serangan udara lain di kamp pengungsian Maghazi pada hari yang sama. Hingga kini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
0: Kasus hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius jadi sorotan global setelah 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Hantavirus pernah ditemukan di Indonesia namun berbeda dengan kasus di kapal pesiar MV Hondius. Untuk mencegah masuknya hantavirus ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah RI. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
10: Hantavirus bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di Indonesia sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus terbesar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan Yogyakarta, menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus. Menyusul selanjutnya Jawa Barat 5 kasus, lalu Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Tengah. Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten, masing-masing satu kasus. Pakar Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dominikus Husada menegaskan, hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan virus Andres, seperti kasus di kapal pesiar MV Hondius. Penularan hantavirus di Indonesia sejauh ini murni berasal dari hewan pengerat, seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Risiko penularan umumnya terjadi melalui partikel virus dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terhirup oleh manusia, terutama di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk. Terdapat 40 jenis varian hantavirus, salah satunya virus varian Andes. Berbeda dengan varian hantavirus lain, varian Andes menjadi satu-satunya jenis hantavirus yang terbukti bisa menular dari manusia ke manusia. Meski begitu, penularannya tetap sulit dan harus melalui kontak erat dalam waktu lama.
7: Yang jelas, virus hanta ini relatif jarang bermutasi. Tidak seperti SARS-CoV-2, COVID itu, atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi.
10: Dominikus menilai, resiko penyebaran hantavirus secara luas di Indonesia masih relatif rendah. Masyarakat tidak perlu merasa panik berlebihan seperti saat menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan karakter virus Andes yang ditemukan di Amerika Selatan tidak ditemukan pada jenis hantavirus di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Senin siang, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni menyebut, peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan screening gejala para pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan, selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan pengawasan sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus.
11: Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS.
10: Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah memutus rantai kontak dengan tikus atau celurut. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga menjadi kunci agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Ada ular bertamu ke dalam rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya, pemilik rumah minta bantuan damkar untuk evakuasi. Ular sanca 3 meter pun berhasil ditangkap oleh petugas. Kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di lingkungan pondok pesantren. Kali ini di Lampung, massa mengamuk hingga merusak dan membakar gedung pondok pesantren. Jakarta tidak lepas dari kaum urban yang tinggal di wilayah pinggiran. Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah perjuangan kaum urban menuju tempat kerja menggunakan sepeda motor. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kebakaran melanda sebuah usaha laundry di kawasan perumahan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada Minggu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan dan sempat memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran ini melanda tempat usaha laundry di Blok B, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu pagi. Warga sekitar panik karena takut api merambat ke bangunan sekitarnya. Beruntung, selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang datang untuk memadamkan api. Kerabat pemilik usaha laundry bernama Imas menuturkan, diduga api berasal dari kebocoran gas alat pengering pakaian. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh peralatan laundry dan pakaian milik pelanggan hangus terbakar. Kehadiran ular di permukiman mengundang ketakutan, pemirsa. Kali ini pemadam kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang berada di dalam rumah di kawasan Duren Sawit pada Minggu pagi. Sementara itu petugas pemadam kebakaran menolong seorang anak perempuan yang jari manisnya tersangkut di lubang kursi kedai minuman.
1: Dari video amatir terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang bersembunyi di kolong rak sepatu dalam rumah warga di Jalan Ganesa Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Menggunakan alat penjepit, petugas dengan hati-hati berupaya mengeluarkan hewan melata ini di kolong rak sepatu. Setelah sekitar 20 menit, ular bisa dievakuasi. Selanjutnya, ular dievakuasi ke markas damkar sektor Duren Sawit sebelum diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam agar dapat dikembalikan kembali ke habitatnya.
2: Jadi kronologinya, salah satu warga sedang melaksanakan kebiasaannya di pagi hari, yaitu menyapu rumahnya di bagian teras. Ketika menyapu, tiba-tiba ada ular, terlihat ular di kolong rak sepatunya.
1: Sementara itu, jari manis anak perempuan ini tersangkut di lubang kursi milik sebuah kedai minuman di Jalan Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Menurut petugas rescue damkar sektor Duren Sawit, ibu sang anak meminta pertolongan damkar karena melihat jari anaknya sudah membengkak karena tersangkut. Sebelumnya,

0: sang anak sedang duduk di kursi pengunjung sambil menunggu ibunya membeli minuman. Saat sang ibu kembali dari kasir, jari buah hatinya ini sudah tersangkut di lubang kursi. Setelah berupaya selama 15 menit, petugas bisa membebaskan jari sang anak dari lubang kursi. Hardiansyah Bernadi, Jakarta.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Maluku Utara, di mana tim DVI Polda Maluku Utara sedang mengidentifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan di Gunung Dukono pada Senin pagi. Dua jenazah diduga adalah warga negara Singapura yang dilaporkan hilang saat mendaki di tengah erupsi. Proses identifikasi dilakukan oleh tim SAR gabungan menemukan sisa kerangka manusia di kawasan Gunung Dukono pada Minggu siang pada 10 Mei tepatnya. Petugas telah mengevakuasi dua jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjalani pemeriksaan oleh tim DVI Polda Maluku Utara bersama dengan dokter forensik. Polisi berkoordinasi dengan keluarga guna mendapatkan data DNA sebagai pembanding. Hasil pemeriksaan ini akan memastikan apakah kedua korban adalah Heng Wen Hiang Timothy dan Sahin Muhresh bin Abdul Hamid. Warga asing ini diduga terjebak material panas saat Gunung Dukono memuntahkan abu vulkanik. Dalam insiden maut ini, seorang pendaki lain bernama Angel Chrisella Pradita juga turut menjadi korban. Petugas masih menunggu dokumen medis dari Singapura guna mempercepat proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Beralih ke Jakarta, pemirsa, Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi memindahkan 320 warga negara asing terduga sindikat perjudian online internasional ke rumah detensi imigrasi. Dari 321 tersangka, satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja. Inilah 321 pelaku sindikat judi online jaringan internasional ditangkap dalam operasi gabungan di Jakarta Barat. WNA yang ditangkap terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan. Selanjutnya dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku memiliki peran yang bervariasi, mulai dari telemarketing, customer service, hingga admin. Polisi bersama dengan PPATK tengah melacak aliran dana dan mencari sponsor yang menyediakan sarana gedung bagi para pelaku. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, pemirsa. Mendekati Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya semakin mahal. Selain bawang merah dan telur, harga minyak kita menembus angka Rp22.000 per liternya. Memasuki awal pekan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparna merangkak naik. Harga telur ayam menembus Rp28.000 per kilogram dari harga normal Rp26.000. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan minyak goreng kemasan minyak kita. Bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Sementara bawang merah asal Jawa menembus angka Rp44.000 per kilogram. Di tengah rencana kenaikan harga eceran tertinggi, minyak kita kemasan bantal juga mengalami lonjakan hingga Rp22.000 per liter. Padahal pada label kemasan tertera HET sebesar Rp15.700. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok karena ketersediaan barang sangat terbatas. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok mendekati Idul Adha. Kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren kembali terjadi, pemirsa. Kali ini di Lampung, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mesuji dibakar warga usai diduga pemilik pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Gedung pondok pesantren berinisial NJ di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung terbakar hebat pada Jumat malam, 8 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui penyebab kebakaran adalah akibat amukan ratusan warga yang kesal dengan ulah pemilik pondok pesantren, yakni pria berinisial MFS yang diduga mencabuli santriwati. Dari pantauan pada Minggu 10 Mei 2026, situasi di lokasi kejadian mulai kondusif. Terlihat sisa-sisa kebakaran pondok pesantren dan polisi berjaga di lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Budi

0: Manjaya membenarkan jika aksi anarkis warga merupakan buntut dari kasus asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Kemarahan warga semakin memuncak lantaran kasus hukum yang dilaporkan sejak tahun 2025 belum juga mampu menyeret tersangka ke meja hijau. Hingga Minggu petang belum ada keterangan resmi dari Polres Mesuji.
1: Kalau pemicunya ya berdasarkan info yang saya terima bahwa beliau ini Pak Muhammad Fajar Sodik ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini untuk diminta keluar dari desa ini.
0: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren. Masyarakat pun dibuat takut dengan kasus ini. Terlebih, para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren. Jika sudah begini, siapa yang bakal melindungi para santri? Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Satu persatu kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren terungkap. Pertama, di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ, 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
1: Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu.
0: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik berkidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya. Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
2: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
3: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus. Sampai seterusnya.
4: Bisa-bisa malah makan korban.
3: Tambah parah makan korban.
5: Yang pastinya yang pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi ke keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
0: Tidak hanya berani bicara, bela diri sebagai pencegahan juga diperlukan para santri. Salah satunya memahami modus para pelaku. Alih-alih dengan paksaan ekstrim, modus pelaku biasanya melakukan pendekatan secara halus.
6: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat. Bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
0: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama.
7: Jadi, Prof, ini ada langkah khusus dari...
8: Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya, sedang kita adakan pembenahan. Saya kira itu cukup ya. Terima kasih ya. Yuk.
0: Di kasus Pati, Jawa Tengah, Kementerian Agama telah mencabut izin pondok pesantren usai kasus kekerasan seksual terungkap. Sementara tersangka pelaku pengasuh pondok pesantren berinisial AS telah dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Tutup.

0: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah, pemirsa. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat. Dan guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tidak kelelahan.
1: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses penanganan dan pemakaman telah dilaksanakan sesuai prosedur di Arab Saudi. PPIH Embarkasi Surabaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga jemaah di daerah. Guna menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci, PPIH mengimbau jemaah agar lebih banyak beristirahat menjelang rangkaian puncak haji. Aktivitas ibadah tambahan seperti umroh sunnah disarankan dilakukan setelah armusnah, agar kondisi fisik tetap terjaga.
2: Sebagaimana instruksi dari pusat bahwa minta tolong kepada ketua kloter, sampaikan kepada jemaahnya untuk benar-benar merencanakan kegiatan di luar hotel. Kalau nggak penting, nggak usah. Kita fokuskan dulu terkait dengan armusnah.
1: Sementara itu, hingga hari ke-20 proses keberangkatan jemaah haji, sebanyak 11 jemaah masih tertunda keberangkatannya di asrama haji. 8 diantaranya karena sakit, dan 3 lainnya merupakan pendamping. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Salah satu barang yang harus dijaga oleh jemaah haji yakni kartu nusuk sebagai kartu akses ibadah haji. Namun menjadi tantangan bagi petugas ibadah haji karena tidak sedikit jemaah lanjut usia yang kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat haji.
3: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah, hingga area armusnah saat puncak haji. Namun di Embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
4: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua. Satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah nusuk digital itu.
3: Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam antikara tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
5: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.

0: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perempuan bekerja di Jakarta justru memilih motor dengan alasan kepraktisan. Saksikan potretnya dalam Sisi Kota usai jeda. Tetaplah di redaksi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Bagi pemotor, menembus jantung ibu kota dari kawasan penyangga seperti Depok dan Bekasi bukanlah perkara mudah. Bagi ratusan ribu warga Depok dan Bekasi termasuk pemotor perempuan, perjuangan dimulai saat matahari bahkan belum terbit. Peluh beradu dengan konsentrasi plus panjang sabar akibat macet menjadi menu sehari-hari pemotor ini menuju tempat tujuan, terutama di hari kerja seperti sekarang. Dan berikut sisi kota.

0: Bagi warga Depok dan Bekasi, Jawa Barat, waktu untuk berangkat serta penggunaan kendaraan roda 2 untuk beraktivitas keluar rumah adalah krusial. Terlambat hanya 4 menit saja berarti harus bersabar di tengah lautan kemacetan yang lebih parah. Dan sepeda motor sedikit banyak membantu mereka untuk bisa menembus kemacetan yang seolah tak kunjung terurai.
1: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Mobilitas tahun 2025-2026, kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyumbang jutaan pergerakan orang setiap harinya ke arah Jakarta. Di mana berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 3,6 hingga 4,1 juta pergerakan orang yang melintasi batas wilayah atau komuter setiap harinya. Di mana 600 ribu diantaranya merupakan warga Bekasi. Namun meskipun saat ini transportasi umum sudah mulai melayani dengan baik warga komuter yang ingin melakukan urusan sekolah, kerja, hingga bisnis ke Jakarta setiap harinya, namun fakta menunjukkan hampir 80% dari komuter tersebut memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dengan alasan efisiensi waktu door-to-door atau bisa mengantar mereka dari pintu rumah hingga ke titik tujuan.
0: Pagi ini, tim CNN Indonesia coba bergabung dengan para komuter dari Bekasi menuju pusat Jakarta untuk melihat sejauh mana efisiensi waktu yang dikejar para pejuang nafkah ini. Temuan di lapangan menunjukkan penggunaan sepeda motor menjadi lebih banyak dipilih karena kemampuannya yang menembus celah sempit. Jalan-jalan tikus menjadi penyelamat saat jalur utama seperti Jalan Raya Kalimalang atau Bekasi Barat mulai terkunci.
2: Memang kerjanya di lapangan, harus pakai motor, nggak bisa pakai kendaraan umum.
1: Jadi lebih efisien?
2: Iya, terus bisa kemana-mana kan, kalau transportasi umum kita nggak bisa kemana-mana, cukup satu tujuan.
0: Tak hanya soal fleksibilitas, perbedaan waktu tempuh pun terasa sangat signifikan tergantung pada menit keberangkatan.
3: Beda banget, kalau jam padat itu saya bisa 1,5 jam. Tapi kalau berangkat jam 5 pagi itu cuma 45 atau 50 menit, nggak sampai sejam. Itu udah sampai.
4: Kalau lebih awal kita hanya 1 jam, tapi kalau kita agak siangan sedikit paling 1,5 jam karena macet. Karena lebih cepat ya kalau saya, tapi kalau umum kan mungkin naik turun, terus belum kita harus nunggu ojek online juga gitu. Jadi harus lebih bisa mempercepat waktu lah.
0: Perjalanan ini bukan tanpa risiko. Cuaca ibu kota yang tak menentu menambah beban. Jika hujan turun, waktu tempuh bisa membengkak 2 kali lipat. Belum lagi risiko keselamatan di jalan yang licin. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi ladang rezeki sekaligus tantangan bagi para pengemudi ojek daring. Di jam sibuk, permintaan memang tinggi. Namun durasi perjalanan yang lama seringkali merugikan mereka.
5: Kalau untuk penumpang sih sebenarnya rame kak, cuman memang karena durasinya lama jadinya ya kita cuma kebagian 1 atau 2 order aja sih pas jam ramenya gitu.
1: Tapi sebagian besar penumpang yang mas mungkin pernah naik itu ada ngobrol nggak sesekali ngomong bahwa memang lebih memilih naik ojek online ketimbang bawa motor sendiri?
5: Sebenarnya mereka lebih ke ojek online sih kak, karena memang kebutuhannya cuma dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah gitu aja sih.
0: Cerita tentang pemotor menembus kepadatan lalu lintas ini juga dialami oleh Desti Ariani. Desti yang tinggal di Depok ini adalah salah satu contoh strategi untuk memilih berangkat kerja lebih pagi serta menggunakan sepeda motor ke kantor bagi warga yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta. Namun bekerja di wilayah ibu kota adalah bagian penting dalam upaya mengalahkan kemacetan di Jakarta.
6: Kalau misalnya transportasi umum itu sih ada paling kereta ya kak. Cuman kan kalau kereta ini kita kan agak ribet ya, harus naik, harus turun stasiun dulu dan ke stasiunnya juga. Kan dari rumah aku kan perlu naik angkutan lagi, jadi aku kan lebih milih naik motor gitu. Kalau misalnya kayak lampu merah, emang kebetulan dari sana tuh banyak banget lampu merah, titik macetnya juga lumayan banyak. Kalau aku sih untuk jalanan aku tetap milih jalanan utama, cuman kalau misalnya berangkat biar nggak kejebak macet ya berangkatnya lebih cepat aja. Soalnya kalau misalnya beda 4 menit aja itu tuh udah pasti kejebak macet. Bedanya cuma 4 menit keluar rumah nih, padahal itu udah pasti kejebak macet.
0: Setiap hari, Desti yang bekerja di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan harus mengendarai sepeda motornya di jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta sambil melewati sejumlah titik kemacetan sebelum tiba di tempat kerja. Sebagai pengendara perempuan, Desti memilih jalan utama karena dinilai lebih aman. Meski demikian, Desti menyadari ia harus lihai berkendara agar terhindar dari kemungkinan celaka, apalagi saat kondisi jalan basah akibat hujan.
6: Kalau lagi hujan itu kan, pertama macetnya itu bisa lebih parah ya, kebetulan banget. Gak tahu kenapa selalu kayak gitu, tiap hujan macetnya jadi double gitu. Terus selain itu sih paling takutnya ya kalau misalnya ada genangan-genangan di jalan gitu kan, kita bisa tergelincir atau gimana gitu kak. Jatuh pernah sekali di jalan utama itu juga, cuman ya tetap aja kayak ya lewatin aja, mau gak mau lewat situ.
0: Pada akhirnya pilihan ada di tangan para komuter. Antara kenyamanan transportasi umum atau kecepatan kendaraan pribadi dengan segala konsekuensinya.

0: Nabil Haris, Bekasi, Jawa Barat.
1: Usai jeda komersial, Festival Bunga Tahunan digelar di Spanyol. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di redaksi.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyelidikan.

0: Sejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Festival Bunga Tahunan kembali digelar di Spanyol. Salah satu yang menarik adalah tangga Katedral Girona yang dikenal sebagai salah satu lokasi syuting serial Game of Thrones dan disulap menjadi instalasi bunga raksasa. Laporan ini menutup redaksi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
6: Tangga Katedral Girona di Spanyol yang dikenal sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones disulap menjadi instalasi bunga raksasa dalam rangka festival bunga tahunan Thames the Floors. Tak hanya di tangga ikonik tersebut, ribuan bunga juga menghiasi jalanan, bangunan bersejarah hingga sudut-sudut kota tua Girona.
7: It's pretty good actually so far because we only see the stairs and we know that the stairs are part of the Game of Thrones. So it's iconic, I think. We wanted to see it.
6: Tak hanya menikmati hamparan bunga yang cantik, wisatawan juga bisa merasakan suasana romantis kota Girona yang berubah menjadi taman raksasa selama festival berlangsung.
8: I like it. Like a lot of people, they are very into the tradition, I would say. And also there is a lot of flowers, diversity, variety, and combined with the tradition, I think it's a great combo.
6: Festival ini akan berlangsung hingga 17 Mei dan menjadi salah satu acara paling ditunggu selama musim semi. Menurut Wakil Wali Kota Girona, sekitar 400 ribu wisatawan datang ke Girona setiap tahun untuk menyaksikan pameran bunga ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang banyak dari kita, mungkin banyak yang masih belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini saya sudah ditemani oleh gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai, sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk datang ke Gapai Kemuliaan. Ini luar biasa. Terima kasih sekali Pak Kiai, semoga senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Dan Pak Kiai, tema kita kali ini akan membahas tentang hadis Nabi. Ini sebuah hal yang buat saya sangat menarik. Mungkin saya juga masih awam, ingin tahu lebih jauh. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, bahasan kita tentang hadis Nabi. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita kemudian mau bedah dari awal, fondasi ya, definisi dari hadis Nabi itu seperti apa? Karena sejauh pemahaman saya yang masih fakir ini, saya tuh memahami hadis tuh ya sekedar apapun yang kemudian diucapkan oleh baginda Rasulullah. Apakah terbatas hanya ini atau seperti apa? Tafadhol Pak Kiai.
1: Para pemirsa yang saya hormati, ini memang sesuatu yang penting sekali untuk kita definisikan agar kemudian nanti tidak terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Hadis secara umum itu ma'uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Min qawlin, dari ucapan Nabi. Au fi'lin, atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Au takririn, atau sesuatu yang disetujui oleh Nabi. Atau dalam pandangan sebagian ulama, menambahkan sifat yang menempel kepada Nabi, baik itu sifat yang bersifat jasmani, potongan rambut misalnya, cara berpakaian, atau hulukiyah itu yang bersifat akhlak, seperti kedermawanan, kesabaran, itu dirangkum jadi satu, menjadi pengertian yang namanya hadis. Jadi hadis itu ada yang diucapkan Nabi, misalnya innamal a'malu binniyat. Motivasi orang itu akan memberi dampak terhadap pahala dan juga pekerjaan itu sendiri. Ada yang berbentuk pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, seperti misalnya sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Kalian kalau mau sholat, lihat saja bagaimana saya sholat. Ibadah haji misalnya, khudhu anni manasikakum. Apa yang saya kerjakan ketika saya beribadah haji, itu yang kalian lakukan nanti saat kalian akan pergi haji misalnya. Ada yang kemudian takrir. Takrir itu persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya tambahan azan subuh? As-salatu khairum minan naum. Itu kan merupakan inovasi dari sahabat. Atau doa ketiga i'tidal, bangun dari ruku itu, sami Allahu liman hamidah, dulu hanya Rabbana wa kalhamdu. Terus ada yang menambahkan jadi Rabbana wa kalhamdu hamdan toyiban mubarak, dengan banyak redaksi. Itu juga persetujuan Rasulullah. Atau memakan biawak Arab, ad-dabbu. Itu yang dipotong oleh Sayyidina Khalid, dimasak. Dimakan di hadapan Rasulullah dan Nabi tidak melarang. Maka itu dinamakan sunnah takriri ya. Hadis takriri, hadis yang merupakan persetujuan Rasulullah. Atau kemudian model rambut Nabi. Nabi yang dulu rambutnya di belah tengah, kemudian punya jambul. Itu juga dijadikan bagian dari hadis. Atau perilaku Rasulullah yang bersifat budi, pekerti dan akhlak. Itu satu kesatuan, itu secara umum walaupun nanti ada berbeda banyak pandangan di sana, tapi secara umum itulah yang dinamakan dengan hadis.
0: Oke, jadi meliputi apa yang diucapkan, apa yang kemudian dilakukan, persetujuan, bagaimana cara mungkin beliau
1: Jadi kalau ada orang bertanya misalnya ngelihat
2: Mila ini sangat-sangat dermawan. Mm-hmm. Emang ada hadisnya dermawan. Oh. Oh, boleh jadi bukan ucapan Nabi. Mm-hmm. Bisa okay. jadi perilaku Nabi yang tidak pernah menyimpan mm-hmm. makanan. Jadi semua yang siang itu maghrib harus habis. Semua yang malam itu subuh harus habis. Itu tidak ada hadisnya dalam artian ucapan Rasulullah. Tapi itu dilakukan oleh mm-hmm. Nabi. Maka ketika ditanya apa itu hadisnya, ya itu tadi. Oh,
0: oke. Okay. Tapi kadang-kadang saya agak saru juga dengan istilah sunnah Pak.
2: Oh iya.
0: Jadi, sebenarnya
2: iya.
0: apakah sama dua-duanya? Iya.
2: Bergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang ilmu fikih, ya pasti berbeda. Oh, okay. Kalau hadis itu dalil tadi kan. Mm-mm. Kalau sunnah itu apa yang menempel pada Nabi tadi itu ucapan, mm-mm. perbuatan dan sebagainya, tetapi tidak bersifat wajib. Itu kan namanya sunnah. Okay. Kayak misalnya Nabi sholat tahajud misalnya. Buat saya sholat tahajud itu menjadi sunnah. Karena itu berlawanan dengan kata-kata wajib. Itu dari aspek fikih. Dari aspek ilmu hadis, ada ulama yang membedakan nih Mila. Kalau hadis itu sekedar diucapkan atau dilakukan oleh Nabi itu menjadi hadis. Tetapi kalau dilakukan berulang kali atau dalam rutinitas tertentu itu bisa dikatakan menjadi sunnah. Oh. Misalnya sunnah Nabi kalau berbuka itu membuka dengan kurma. Ya. Kenapa? Karena hampir setiap Nabi berbuka itu menggunakan kurma. Tetapi sunnah Nabi di sini tidak kemudian dikatakan sebagai penekanan syariat. Karena boleh jadi saya di Jakarta tidak makan kurma tapi punya kolak yang manis gitu loh. Nah, ada ubi yang manis misalnya. Maka saya ketika berbuka itu secara substansi saya lakukan berulang-ulang. Itu juga menjadi apa ini? Sunnah gitu loh. Sunnah Nabi itu bersiwak. Ya. Karena Nabi itu selalu bersih mulutnya. Maka ketika saya mengatakan, oh ini sunnah Nabi, itu bisa diartikan tuntunan baku dari Rasulullah. Bisa juga diartikan hanya sebagai kebiasaan dan tradisi. Yang nanti orang itu Mila bisa menyelisihi sunnah Nabi, tetapi tidak boleh menentang hadis Nabi.
0: Gitu. Boleh menyelisihi tapi tidak boleh menentang.
2: Apa contohnya? Sunnah Nabi itu nikah.
0: Ya.
2: Tapi tidak berarti orang yang tidak menikah itu kemudian menyelisihi Rasulullah. Mm-hmm. Karena boleh jadi dari kacamata hukum fikih ada orang yang tidak menikah karena memiliki alasan yang diterima oleh agama. Kalau dia menikah, dia justru terjerumus kepada sesuatu yang haram misalnya. Iya kan, misalnya orang yang sakit tidak punya ketertarikan dengan pasangannya misalnya, atau tidak memiliki kemampuan tertentu, ketika menikah kemudian ada ketidakpuasan dari pasangannya yang berujung kepada gugatan ke pengadilan, kan membuka kekurangan dirinya. Lebih baik ditutup dari awal karena dia juga tidak membutuhkan itu, sambil misalnya ada proses pengobatan dan sebagainya. Itu yang kemudian dipahami sunnah. Jadi kalau saya boleh menambahkan nih Mila ya, pada aspek sunnah ini enggak boleh kemudian kita hanya melihat itu sebagai satu tuntunan belaka. Okay. Misalnya orang sekarang seringkali mendegradasikan itu sunnah. Oh sunnah Nabi itu apa? Misalnya memakai janggut. Yeah. Nah janggut ini sunnah sebagai tuntunan atau kebiasaan. Ini para pemirsa, dulu saya belajar sama guru saya itu kitab namanya Al-Furuq Imam Qarafi itu yang membeda-bedakan posisi Nabi. Nabi ketika mengucapkan dan memutuskan hukum ini sebagai Nabi, apa sebagai hakim, apa sebagai panglima perang, itu kan berbeda-beda. Kalau Nabi memutuskan ini, misalnya karena Nabi berfungsi sebagai hakim di pengadilan, maka apa yang diucapkan Nabi, apa yang diputuskan Nabi, belum tentu bisa saya ikuti. Karena Nabi memutuskan itu kan berbasis alat bukti, berbasis kasus itu. Boleh jadi saya menghadapi kasus dan alat bukti yang berbeda. Maka kemudian di sinilah ulama mengatakan sunnah itu tradisi, sunnah itu budaya, sunnah itu kebiasaan, sekalipun itu semua bernilai syariat. Sunnah Nabi itu bersiwak. Tetapi ketika saya menggunakan sikat gigi, pasta gigi modern, saya tetap dikatakan mengikuti sunnah Nabi. Tetapi kalau kita katakan apakah kemudian ada hadis tentang sikat gigi, pasti merujuknya harus kepada siwak. Tetapi ketika kita pahami kebiasaan Nabi melakukan bersiwak itu sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan mulut, maka kita tidak perlu mencari dalil tentang sikat gigi.
0: Oke, paham. Nah kalau dalam Islam kan Pak Kiai, memang yeah. Al-Quran dan Sunnah itu yeah. selalu menjadi yeah.
2: rujukan. Hmm. Yeah.
0: Memang posisinya itu memang melengkapi atau seperti apa sih?
2: Iya, yeah, saling melengkapi. Apa yang tidak dijelaskan di Quran itu akan dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi sebetulnya urutan Quran dan hadis itu bukan satu dan dua. Nggak boleh Kiai melihat Quran dulu baru hadis. Jangan. Jangan sampai sejatinya apa yang di Quran itu sudah dijelaskan maknanya itu justru di dalam hadis. Oleh karena itu jadi mufti, jadi kiai, jadi ustadz itu tidak boleh separoh-separoh ngajinya. Kalau dia ingin memberikan putusan hukum, dia harus memiliki kemampuan, perasaan, saya sudah membaca seluruh ayat Al-Quran. Saya sudah memahami seluruh ayat yang terkait dengan ini, hadis yang ini. Sehingga boleh jadi ketika saya ditanya orang, itu saya tidak perlu lagi melihat Quran. Karena itu sudah dijelaskan secara gamblang di hadis. Ada yang saya tidak membutuhkan hadis, karena Quran itu secara jelas mengharamkan misalnya daging babi. Kan begitu kan? Nah, yang seperti ini itu menunjukkan bahwa semua yang ada di dalam agama itu jadi satu kesatuan, bahkan akal ya. Gitu loh, gak boleh kemudian oh kita lihat wahyu dulu Quran hadis, jangan pakai akal dulu, gak bisa, karena untuk memahami Quran dan hadis itu juga harus menggunakan akal. Akal ini kemudian dilembagakan dalam ilmu-ilmu keislaman, ada namanya yang berkait dengan hadis misalnya, kalau dari aspek periwayatannya, ada mustalahul hadis, ini sahih, dhaif, macam-macam. Ada namanya usul fikih, nanti ini am, umum, apa khos, dan sebagainya. Okay. Ini semua menjadi satu kesatuan.
0: Insya Allah, menarik sekali. Kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, jadi sebenarnya kan itu tadi ya, Quran dan hadis itu tidak kemudian nomor satu, nomor dua. Tapi keduanya bisa melengkapi. Satu mungkin tidak bisa dijawab oleh Quran, kemudian hadis itu yang kemudian
1: dijawab
0: melengkapi.
1: Dijawab oleh hadis,
0: Jadi sebenarnya dua sumber ini sudah sangat kompatibel untuk menjawab kebutuhan manusia.
1: Iya, kan? Karena fungsi Rasulullah itu itu bayyinal linnasi manusia ilaihim. Betul, wahyu itu dari Allah. Tapi fungsi yang menjelaskan itu ada pada Nabi. Yang dari Nabi itu namanya hadis. Ya, secara khusus. Nanti ini semakin berkembang ya ilmunya. Ada yang memasukkan perilaku sahabat di masa Nabi itu juga bagian dari sunnah. Gitu loh. Misalnya traweh. Ya, yang dilakukan oleh kita sekarang secara kontinu 30 hari misalnya berjamaah imamnya satu. Itu kan dalil hadisnya enggak ada secara tapi sunnahnya dikerjakan. Nah, yang kayak begini ini Mila ya, kalau kita gabungkan itu menjadi satu kesatuan yang indah dalam hidup. Apa misalnya? Sholawat sama Nabi, ini yang sering dibahas di masyarakat. Orang mengucapkan sholat itu ada dua. Ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau menggabungkan antara pemahaman hadis dan sunnah, itu jadi indah. Hadisnya mengajarkan kepada saya, hadisnya khusus, mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang masyhur itu. Ketiga orang, Nabi saya kalau bersholawat itu gimana? Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tapi sunnah yang pada tradisi Nabi itu selalu mengedepankan akhlak. Nah, apa contohnya? Bahwa Nabi itu setuju. Akhlak itu bahkan di atas perintah Nabi. Apa contohnya? Banyak sekali. Perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Ali itu disuruh menghapus kata-kata Rasulullah dari perjanjian. Kan ditulisnya asalnya min Muhammadin Rasulullah ila Suhail ibn Amr. Itu disuruh dihapus sama Suhail. Saya tidak mau dari Muhammad Rasulullah, ya min Muhammad kepada Suhail. Ali tidak mau. Kenapa? Ali itu merasa berat banget ya, kalau bahasa saya dulu kecil, menipek, menghapus kata-kata Rasulullah. Maka dulu saya diajarin sama guru saya, kalau ilmumu mau berkah, nulis itu hati-hati. Jangan sampai ada bismillah yang dicoret, jangan sampai ada ayat Quran yang salah, hati-hati. Nah, ini namanya akhlak. Sayyidina Abu Bakar, ketika jadi imam sholat, Rasulullah keluar, Sayyidina Abu Bakar tuh mau mundur. Kayaknya gak pantas saya mengimami Rasulullah. Nabi bilang, an makanaka, jangan bergerak. Tapi Rasulullah kemudian, Sayyidina Abu Bakar, tetap mundur. Dan itu diberi persetujuan oleh Rasul. Tradisi. Tradisi bahwa akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Maka ketika kita mengatakan, kenapa sih ada orang mempersoalkan Sayyidina, itu mungkin ya, pemahaman penggabungan ini tidak dalam. Kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, saya taat dengan hadis. Tapi rasanya tidak berakhlak. Kalau saya mengucapkan di depan Nabi itu Sayyidina, maka saya dapat pahala sholawatnya dan dapat pahala menjaga akhlak di depan Rasulullah. Mila berani panggil saya namanya saja. Padahal saya cuma seperti ini, ya, coba aja panggil di tepi jalan, Faiz, Faiz, Faiz. Yang saya lihat begitu Mila yang manggil, saya pasti
0: takut
1: ada
0: kualat.
1: Iya, perasaan seperti itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Lah, ini persoalan adab sebetulnya, ya, adab. Jadi ketika ada sunnah, tradisi, menghormati, sama yang saya bilang tadi ya, memelihara janggut itu bagian dari hidupnya Nabi, karena Nabi juga berjanggut. Tapi jangan lupa, tradisi Nabi juga bahasa Arab. Tradisi Nabi juga hafal Quran. Tradisi Nabi juga tradisi keilmuan. Jadi tidak kemudian sunnah Nabi itu dibatasi hanya pada bentuk dari jasmani orang atau poligami. Misalnya kalau ditanya itu, kenapa ini Pak, saya dengar sudah nikah, Alhamdulillah sudah ikut sunnah Rasulullah. Apa benar dia ketika berpoligami itu mengikuti sunnah Nabi? Apakah dengan pedenya orang menyamakan dirinya dengan Rasulullah? Jadi harus hati-hati gitu. Jadi makna sunnah, makna hadis itu dalam yang harus kita pahami. Jangan sedikit-sedikit saya sudah mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kedermawanan. Sunnah Nabi itu wajah yang selalu memberi kebahagiaan kepada orang yang melihat. Nah, ini arti dari hadis dan sunnah secara umum.

0: Tadi Pak Kiai, ada banyak mungkin di antara kita yang mungkin tidak sadar atau mungkin secara sadar mempersempit makna surah.
1: Mempersempit,
0: Jadi seolah-olah ketika misalnya tampilannya sudah
1: iya,
0: seperti baginda Rasulullah SAW,
1: iya.
0: Oh sudah sunnah nih, sudah
1: atau
0: munah
1: ada
0: gitu.
1: Perilaku orang yang bertentangan dengan zohir dari terjemah hadis, kemudian dia katakan itu orang tidak sunnah. Saya pemirsa secara terbuka, ya, dari lubuk hati saya pernah bergaul dengan berbagai macam kelompok. Saya cukup sedih kalau ada orang yang merasa dekat dengan sunnah, tapi lisannya kemudian menjadi tajam, kepada sesama. Memvonis orang lain tidak sesuai dengan sunnah, ahli bid'ah, sesat dan sebagainya. Justru pengetahuan kita terhadap sunnah Nabi dalam artian yang umum seharusnya membuat kita lebih lembut dalam memahami masyarakat, lebih mengerti mana ini yang harus kita ikuti secara letterlek dari Rasulullah, mana yang itu kita ambil semangat dan inspirasinya.
0: Masya Allah, betul-betul. Jadi jangan mudah ya lisan ini kemudian menjudge saudara-saudara muslim kita ya.
1: Iya, karena itulah memang yang ingin dimaknai oleh para ulama ketika memberikan definisi antara hadis dan sunnah tersebut.
0: Oke. Pak Kiai, yang juga sangat luar biasa dalam kalau kita bicara soal hadis ini adalah bagaimana kemudian proses perawian hadis.
1: Iya, karena
0: betul-betul dijaga dan betul-betul sangat rigid saya katakan begitu.
1: Iya.
0: Kalau boleh digambarkan Pak Kiai, seperti apa sih apalagi pada zaman Rasulullah, zaman sahabat tuh kan terbatas ya, nggak kayak sekarang mungkin bisa direcord, bisa di ini lebih mudah.
1: Yang ingin saya katakan Mila ya, bahwa hadis itu memang tidak ditulis secara faktual utuh di zaman Rasulullah. Ada orang bertanya kenapa nggak ditulis kayak Quran? Saya membayangkannya. Rahmat Allah itu luas sekali. Jangan kita menyatakan sesuatu dari sudut pandang tertentu, tetapi melupakan aspek yang boleh jadi menjadi hikmah dari setiap peristiwa yang menjadi takdir Allah. Kalau hadis itu ditulis, kayak kata Mila tadi, direkam semuanya di masa Nabi, maka tidak ada Imam Bukhari.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada Imam Muslim.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada fakultas hadis. Tidak ada peradaban Islam terkait yang namanya al-jarh wa ta'dil. Itu menjaga otentitas ucapan Nabi berbasis perilaku perawinya, akhlak ulamanya. Nah, ini harus kita ingat nih. Nah, itu namanya hikmah. Ya, jadi kalau misalnya Zaid bin Sabit dulu menuliskan Al-Quran, maka semenjak itu tidak ada orang berdebat tentang periwayatan Al-Quran. Kalau itu terjadi pada hadis, maka semua yang berkaitan dengan ilmu hadis itu hari ini hilang. Gitu loh. Di antara hikmahnya itu ada ilmu yang namanya mustalahul hadis. Dan ini harus dijadikan, kata guru saya itu, min mafakhiril ummah. Kebanggaan umat Islam. Apa yang harus dibanggakan? Bahwa semua ucapan Rasulullah itu untuk kita lakukan kodifikasinya, itu berbasis sesuatu yang sangat ilmiah, sesuai dengan disiplin berbagai macam keilmuan hari ini. Orang hari ini bicara tentang profesionalisme. Seorang dokter spesialis itu diminta kan jenjang pendidikannya, semuanya. Pengalaman kerjanya, rekam jejaknya, untuk kita mengatakan dia ahli di bidang ini. Ilmu hadis lebih dulu. Untuk mengatakan hadis ini hadis sahih, ini diriwayatkan oleh orang, kriterianya jelas.
0: Dan kriterianya harus betul-betul ini ya Pak Kiai.
1: Kriterianya harus jelas, ada subjektivitas ketat dari masing-masing ulama, yang kadang-kadang kita, subhanallah ya, Imam Bukhari misalnya, dengan para imam ahli hadis yang menjaga keaslian hadis, itu punya metode yang berbeda-beda loh. Kalau misalnya, ada istilah tuh dalam ilmu mustalah hadis ya, para pemirsa, hadis itu kalau mau dianggap sahih, itu mata rantainya nyambung. Namanya mutasil.
0: Mutasil
1: itu kalau Mila dengar dari saya, nanti disampaikan ke kru gapai kemuliaan, maka mata rantai jelas, Mila, si A, si B, si C, sampai kepada saya. Nah, ini namanya mutasil. Pada metode ketersambungan ini saja, itu metodenya luar biasa dalam ilmu hadis. Ada Imam Muslim misalnya, Imam Abu Dawud yang mengatakan, saya untuk menyatakan Mila dengan Faiz ini bertemu, itu cukup imkaniyatul liqa. Itu dalam logika, asal logika menerima bahwa Faiz mungkin pernah bertemu dengan Mila. Dilihat aja. Ini hidup tahun berapa, ini hidup tahun berapa. Oh ternyata pernah sama-sama ke Mampang. Oh belok ke CNN, oh berarti ketemu di gedung CNN. Maka sekedar keyakinan pernah bertemu secara logika, itu dikatakan hadisnya sahih. Imam Bukhari enggak. Tapi subutul liqa. Kapan Mila bertemu dengan Faiz? Bayangin ini. Diselidiki satu demi satu.

0: Itulah yang kemudian melahirkan ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Mereka tidak pernah mempermasalahkan kontennya sebetulnya. Tapi yang mereka permasalahkan itu layak dipercaya atau tidak. Bagaimana tingkat kepercayaan saya kepada kredibilitas orang-orang itu bersambung kepada Rasulullah. Itu yang kita katakan melahirkan ilmu namanya periwayatan hadis. Itu sebabnya hadis tidak ditulis di masa Rasulullah. Sehingga ada peradaban dalam Islam. Ini layak dipercaya atau tidak. Ini kualitasnya kayak, itu luar biasa, luar biasa. Seandainya itu tidak ada, separuh dari ilmu keislaman itu dan peradaban itu akan hilang.
1: Justru kekuatannya di situ ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Oke, menarik sekali. Nanti kita akan bahas ya Pak Kiai. Apa perbedaan kemudian, kenapa disebut hadis sahih, kenapa hadis hasan, nanti bisa kita bahas, elaborasi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan bahasan kita masih soal hadis, terkait seluk-beluk hadis. Tadi sudah dijelaskan mungkin perbedaan antara hadis dan juga kemudian sunnah. Nah, sekarang kita belajar, kan ada banyak hadis ya Pak Kiai yang kemudian dilabeli hadis dhaif, kemudian hasan, sahih, yeah, gitu, maudhu, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Sebenarnya kenapa kemudian bisa muncul itu dan yang membedakan tuh sebenarnya di mana?
1: Yang pertama yang harus kita ingat, semua kaum muslimin itu memandang Rasulullah sebagai kuduah, sebagai uswah, sebagai pemimpin dalam segala hal. Semua kaum muslimin itu bercita-cita mengikuti perintah Nabi, mencontoh Rasulullah. Ini apa ya, kalau bahasa aneh bucin lah dengan Rasulullah. Pokoknya semuanya Nabi. Oleh karena itu, semua orang kan ingin seperti itu. Nah, sarana untuk ingin seperti itu kan melewati yang namanya sunnah. Nah, oleh karena itu sebenarnya kontennya, isi kandungan hadis itu enggak terlalu diperhatikan dulu kan. Yang diperhatikan itu mata rantai periwayatannya. Saya bukan tidak percaya dengan karena semua hadis itu isinya baik loh. Walaupun hadis do'if, ada hadis do'if yang menyuruh saya kepada keburukan, enggak ada. Menyuruh kepada kebaikan. Hanya saja boleh jadi tingkat periwayatannya ini. Kan sederhana aja Mila, saya ngomong kebaikan, bisa jadi yang mendengar tuh orang gak baik. Gitu loh, ketika disampaikan kepada Mila, Mila itu bukan gak percaya omongan saya kan, tapi yang nyampein kapan dia ngaji sama Pak Faiz ya, kayaknya gak mungkin deh, Mila jadi gak percaya. Tapi Mila sebetulnya percaya dengan nilai kebaikan yang tersampaikan. Itulah sebetulnya para pemirsa, makna hadis sahih, makna hadis hasan, makna hadis dhaif, bukan kontennya, tapi tingkat kepercayaan. Makanya nanti Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Imam Abi Daud, itu subjektivitasnya berbeda-beda gitu loh. Bukan dibangun dengan objektivitas semata loh. Dia ingin percaya orang misalnya, Imam Bukhari ada melihat orang baca hadis itu enggak pakai penutup kepala. Jangan diartikan dengan sekarang. Sekarang banyak profesor enggak pakai peci. Saya punya guru, saya cium tangan bolak-balik enggak pakai peci. Tapi pada masa itu, peci itu dianggap budaya akhlak. Kalau orang belajar agama, dia tutup kepalanya. Maka kata Imam Bukhari, kalau ada orang maksyufur ras, kepalanya itu terbuka, itu rasanya saya kurang percaya deh, masa merendahkan hadis. Wah, kalau itu diterapkan sekarang, banyak yang enggak jadi kiai. Karena saya kadang-kadang pakai kaos ya, pakai kaos di rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu yang harus saya baca dari hadis, sambil Sahih Bukhari saya pakai kaos. Pakai sarung kadang-kadang tidak rapi, tidak pakai peci. Kata Imam Bukhari, saya enggak gitu percaya dengan orang kayak gini. Itu namanya subjektivitas. Maka hadis sahih dengan hadis dhaif itu enggak boleh serampangan asal dhaif enggak dibuang. Ibarat wali kelas gini kalau punya murid. Mila sama saya, sama-sama wali kelas nih. Ujian saya bilang, yang ikut saya lulus di kelas saya ini nilai rata-rata 9. Mila guru yang penuh kasih sayang sama murid. 6 aja udah cukup lah. Maka mereka yang dapat nilai 7 di Mila, itu kalau dimasukkan ke saya buang. Statusnya lulus di Mila. Lulus di Imam Abi Daud, itu tidak lulus di Imam Bukhari. Nah, ini yang kemudian melahirkan namanya Sahih, Hasan, dan Do'if. Oleh karena itu, para pemirsa, banyak ulama mengatakan itu. Ini hadis Do'if, tapi saya butuhkan. Saya sampaikan, tapi saya tidak pernah menyembunyikan bahwa namanya itu statusnya Do'if. Tapi saya butuh dengan hadis Do'if itu. Apa contohnya? An-nadhofatu minal iman. Itu bahkan ada yang meragukan kalau itu hadis. Hubbul watan minal iman. Itu Kiai Hasyim Asy'ari kok. Gitu loh. Tidak kemudian kita secara serampangan mengatakan ini hadis sahih. Enggak. Tapi kata-kata hubbul watan minal iman itu dibenarkan oleh Al-Quran. Kata-kata an-nadhofatu minal iman itu didukung oleh hadis sahih. Hanya redaksi yang mudah dipahami ini oleh awam itu kebetulan hadisnya dhaif. Gitu loh. Kan Nabi bersabda at-tahuru syatrul iman. Orang yang sudah berwudu at-tahuru syatrul iman itu, sudah wudu itu separuh iman. Dia sudah bersihkan jasmaninya, tinggal bersihkan rohaninya. Kan sama dengan kebersihan bagian dari iman. Gitu loh. Nah, yang kayak gini ini dulu ulama ahli sunnah secara umum tuh gak pernah rewel gitu loh.
0: Kitanya jadi, sekarang yang kadang-kadang rewel.
1: Iya, karena ilmunya separuh gitu loh. Dianggapnya hadis do'if tuh dibuang ke tempat sampah. Itu kurang ngaji. Imam Bukhari itu pada Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih min ahadisir Rasul itu memang menerapkan kualifikasi hadisnya ketat. Gitu loh. Tapi Imam Bukhari punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Itu juga ada hadis dhaifnya. Tapi yang di sini dhaif itu tidak digunakan oleh Imam Bukhari untuk menetapkan hukum pokok tauhid. rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau ada misalnya baca Yasin, apa yang salah? Orang kan sering begini nih, Mila ya. Kalau melakukan sesuatu itu ditanya, Nabi ngerjain apa enggak? Ya. Padahal Qur'annya udah jelas loh. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Nabi kerjakan, apa yang dilarang
0: tinggalkan.
1: Sekarang saya mau tanya. Kalau ada satu pekerjaan perintilan nih kata orang Jawa, secara teknisnya tidak ada perintah khususnya, tapi tidak ada larangan khususnya. Apa boleh saya larang? Ada orang baca Yasin malam Jumat itu enggak ada dalilnya. Iya, enggak ada perintah Nabi suruh Yasinan malam Jumat itu enggak ada. Tapi enggak ada hadis larangan Nabi yang melarang Yasinan malam Jumat. Ketika kita katakan Yasinan malam Jumat ini fadha'ilul a'mal, bukan
0: keutamaan
1: pokok
0: amal, ya.
1: Keutamaan menambah pahala. Ulama mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan pada fadha'ilul a'mal karena itu tidak ada yang bertentangan sedikit pun dengan syariat. Bahkan pada kondisi tertentu dia justru menghidupkan syariat. Orang kayak saya ini yang jarang baca Quran, sibuk kemana-mana. Kalau malam Jumat gak baca Yasin, dia gak baca Quran saya.
0: Nah itu dia.
1: Begitu, iya, ini kerja, ini sibuk, ini rapat, ini meeting, ini. Kalau khusus malam Jumat, saya gak bisa ya untuk apa taping gapai kemuliaan. Emang kenapa? Saya ada Yasinan di kampung. Apa itu kemudian kita hukumi? Haram. Kalau pemirsa mau mengatakan itu bid'ah Pak, kulu bid'atin dolalah, lihat episode Gapai Kemuliaan yang sudah kita bahas berkali-kali tentang itu.
0: Oke, Masya Allah. Jadi tingkatannya itu ya kalau Pak Kiai ya, kalau kita bisa susun itu yang pertama adalah sahih, itu yang kuat ya.
1: Iya, itu yang jelas, tidak kita ragukan.
0: Tidak kita ragukan.
1: Kredibilitas para perawinya. Dan itu, pemirsa ya, itu bisa dibuktikan. Hadis itu ada di Imam Bukhari,
0: ada juga mungkin ya.
1: Ada di Imam Abi Daud. Tapi enggak bisa dibalik. Belum tentu yang ada di Sunan Abi Daud itu ada di Bukhari. Karena persoalan nilai 6 dengan 9 tadi. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan 9, maka hadis yang 9 itu mesti ada di kelasnya Mila kan. Tapi karena Mila mensyaratkan 7, maka enggak ada di saya karena saya maunya 9 semua.
0: Parameternya juga berbeda.
1: Parameternya subjektivitas dan tidak ada ulama dulu sehingga kaku pada aspek sahih dhaif hasan terkait dengan usul ahkam. Gitu. Jadi sholat tuh yang rukun sholat itu hadisnya harus sahih. Yang rukun.
0: Yang rukun
1: Tapi di luar rukun itu perdebatannya panjang. Doa dalam sholat misalnya.
0: Dan
1: kapan
0: ruang
1: itu,
0: untuk diskusi itu.
1: Ruang diskusinya terbuka. Karena Islam itu mengharapkan akal dengan wahyu itu berjalan seimbang terus. Tidak ada dominasi berlebihan dari sebelah kanan kirinya. Selalu al-mizan. Keindahan agama itu di situ.
0: Oke, tadi jadi kuat itu adalah sahih, kemudian hasan itu
1: di bawahnya sahih.
0: Di bawahnya sahih, kemudian ada dhaif.
1: Iya.
0: Itu lemah gitu Pak ya.
1: Dan itu masih dibagi-bagi lagi.
0: Oh, dibagi lagi. Oke.
1: Nanti ada sahih li dzatihi. Ini sangat hadis yang pede. Oh. Saya sendirian memang orangnya bagus-bagus.
0: Oh.
1: Nih. Nih ada orangnya kurang bagus nih. Tapi ada yang satu agak kurang bagus meriwayatkan sama nih. Atau yang asal ini statusnya hasan. Kurang banget. Tapi ada hadis lain dari jalur periwayatannya berbeda orangnya, tapi kandungannya sama.
0: Sama.
1: Maka dikatakan dia sahih li ghairihi.
0: Oh.
1: Dia jadi sahih karena punya teman.
0: Oh.
1: Digabungkan jadi, kanan, digabungkan kiri, ini menjadi sahih
0: li ghairihi. Bisa beragam Pak Kiai. Kemudian yang terakhir maudhu itu palsu.
1: Maudhu palsu kalau palsu itu. Kalau itu tidak ada ulama yang mengatakan itu boleh diamalkan kalau hadis
0: itu
1: maudhu.
0: Clear ya Pak Kiai.
1: Clear kalau itu. Ngarang-ngarang kalau itu.
0: Ngarang-ngarang.
1: Dan biasanya hadis maudhu itu pasti aneh-aneh isinya.
0: Pertentangan dengan mungkin Quran dan sunnah yang lain. Oke, menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali dengan banyak bahasan lagi terkait hadis. Kita harus jeda dulu, kita akan ketemu setelah jeda yang satu ini.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Seperti biasa di segmen terakhir ini, Kiai Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Dini di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang hadis yang mengatakan barang siapa mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk di antara mereka. Itu bagaimana ya Pak Ustadz batasannya? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini di Jakarta atas pertanyaannya. Jadi ada hadis yang menyatakan kalau kita menyerupai
2: fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Yang pertama Dini ya, nanti Dini juga belajar juga ya, biar pengetahuannya semakin luas. Saya dulu punya guru sekaligus sahabat saya, namanya Profesor Ali Mustafa Ya'qub, Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga dikenal sebagai ahli hadis. Beliau sering kali menyampaikan bahwa secara sanad periwayatan hadis man tashabbaha biqaumin itu juga bermasalah. Tidak bisa diterima secara serampangan. Itu yang pertama. Jadi secara sanadnya itu juga menjadi pembicaraan di kalangan ahli hadis, apakah statusnya sampai pada hadis sahih atau tidak. Itu bisa dilihat di buku-buku karangan almarhum Prof. Ali Mustafa Ya'qub, juga ada YouTube beliau bicara tentang itu. Tetapi yang ingin saya katakan begini, Mila ya. Kata guru saya, tidak semua orang meniru, apalagi pada aspek kemanusiaan. Itu dianggap sama. Ini penting banget gitu loh. Karena sekedar meniru, apalagi berbicara tentang peradaban, itu rasanya tidak ada orang yang kemudian mengatakan orang yang meniru peradaban tertentu selama itu tidak berkaitan langsung dengan halal dan haram dalam Islam. Itu kita katakan itu menjadi haram. Contoh, perang Khandaq, gali parit. Itu Nabi niru siapa? Niru bangsa Persia, penyembah Ahura Mazda yang api itu di Persia. Itu kan dibawa peradaban Persia. Ya, kata Salman, kami, Sayyidina Salman itu, kami kalau dikepung begitu, kayak begini, cara kami ini dulu di Persia. Itu Nabi niru siapa? Niru orang Persia. Itu bukan beragama Samawi lagi. Itu beragama Majusi, menyembah api Majusi. Tapi tidak ada pada masa itu Nabi, kok kita niru dia? Katanya mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu satu. Di masa sahabat juga sama. Sayyidina Umar itu suka niru-niru. Ya, ada banyak tiruan. Misalnya buat struktur gaji namanya ad-dawawin. Itu dalam tradisi Islam. Itu Sayyidina Umar kan ngelihat peradaban orang lain. Dulu zaman Nabi kan enggak ada ASN. Di zaman Nabi kan enggak ada tentara yang didedikasikan untuk tentara. Ya semua orang ketika ada panggilan untuk berperang
0: ya,
2: ikut.
0: Angkat, ya.
2: Gitu loh. Kata Sayyidina Umar, wah bahaya ini. Kalau seperti ini harusnya ada yang ngajar, ada yang jihad pakai ilmu, ada yang... Maka Umar tuh kata ba'ad dawawin, ada struktur gaji. Itu melihat dari peradaban mana? Peradaban di luar peradaban Islam yang jauh lebih maju di masa itu. Dan nanti orang di luar Islam juga ada yang meniru Islam. Masjid arsitekturnya, menara itu tidak lahir dari Islam loh. Kubah itu tidak lahir dari Islam. Nah, itu semua namanya peradaban. Kita enggak usah bicara dalil yang dalam-dalam. Secara umum pendidikan kita niru siapa? Ada dasar, menengah, S1, S2, S3. Kan tidak ada kemudian orang mengatakan, ini doktor dalam bidang hadis, berarti mantasyabbaha biqaumin karena yang membawa gelar doktor pertama.

0: master itu tidak lahir dari rahim Islam. Tapi kita katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu yang kemudian dibatasi. Kalaupun hadis itu dikatakan sahih oleh ulama, tapi pemahamannya itu melihat secara keseluruhannya. Ada nabi yang melarang kita mirip dengan mereka, tapi ada yang nabi memiripkan kita dengan mereka. Hondak tadi. Itu tidak ada urusan dengan agama. Okay. Itu peradaban, itu strategi, itu ilmu peperangan. Tapi kalau saya, terang-terangan aja, memakai salib sebagai keyakinan agama, maka saya dilarang oleh agama. Karena itu menjadi ciri khas agama lain. Saya tidak boleh merusak salib loh. Karena itu bagian dari ikrarnya Islam, perbedaan agama. Tetapi saya tidak boleh menggunakan aksesoris keagamaan yang identik dengan keimanan. Gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti dibedakan. Nih, ada teman saya itu enggak mau nanam pohon cemara. Karena biasa dipakai Natalan. Ya, tapi kan cemara itu tidak ada agamanya.
1: Iya.
0: Kita biasa menamakan burung itu burung gereja. Tapi apa kita larang kalau masuk ke masjid? Kan enggak juga gitu. Karena yang seperti ini, yang seperti ini. Ini ya, bukan berarti tasyabuh. Makan kita hari ini pakai sendok, pakai garpu. Loh, ini kan peradaban. Jangan orang mengatakan sunnah Nabi itu makan pakai tiga jari. Ya. Boleh kalau makannya kurma. Kalau makan soto. Bagaimana tiga hari? Ini yang kita katakan, kita katakan nih Mila ya, tidak semua tasyabuh itu kemudian arahnya. Kenapa? Karena ini mana bagian dari kemanusiaan, kebiasaan, dan peradaban. Mana bagian dari ritual ibadah. Nih, misalnya, saya
1: jadi
0: di bulan...
1: batasannya jelas.
0: Di bulan, di Desember, itu ada sahabat-sahabat saya Nasrani. Ya, mengatakan Pak Faiz, kita mau makan nih. Makan apa nih? Saya bilang, kalau makan itu sebagai bagian dari ritual ibadah, enggak boleh saya. Tapi ketika makan itu dimaknai seperti mereka datang ke rumah saya makan ketupat dan opor di hari raya Idul Fitri, itu adalah ibadah sosial, bukan ibadah ritual. Gitu loh. Maka saya tidak berkeberatan, tapi saya diajak masuk ke dalam gereja untuk menyaksikan ritual, kan saya tidak boleh. Sama dengan saya tidak boleh mengajak mereka untuk sholat berjamaah dengan saya di masjid. Nah, itu yang dikatakan kalau saya ikut yang di sana itu tasyabuh, itu haram. Tapi kalau ini bagian dari kemanusiaan,
1: sosial
0: ya, dari sosial, oh penghargaan kepada Nabi Isa misalnya, penghargaan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian dalam keyakinan saya itu yang saya pahami, saya diajak makan makanannya halal. Kan itu tidak kemudian tasyabuh, tidak ada aksesoris yang menggambarkan saya sedang itu hanya di restoran. Pak Faiz kita lagi senang-senang nih,
1: akhir
0: tahun, makan-makan aja gitu. Kan tidak kemudian kita artikan tasyabuh. Gitu.
1: Jadi jelas ya, batasannya itu jelas Pak. Kalau sudah arahnya kepada ritual keagamaan, berkaitan sama keyakinan,
0: Tinggalkan. Jadi dulu kata guru saya itu pakai bahasa Arab, min khususiyatil i'tiqadi was syariah, bagian dari akidah, menunjukkan akidah tertentu atau syariat tertentu, itu tidak boleh.
1: Oke, jadi harus jelas di situ.
0: Iya.
1: Paham, mudah-mudahan bisa dipahami Mbak Dini, ini sudah dijawab secara lengkap dan jelas oleh Pak Kiai. Kita lanjut lagi pembahasan soal hadis Pak Kiai.
0: Iya.
1: Sekarang kan memang lebih mudah ya, kalau saya sekarang ini ada dalilnya apa sih, kita tinggal buka smartphone, kita bisa googling gitu ya. Kadang-kadang cuman kita juga harus hati-hati kan, karena begitu gampangnya arus informasi yang masuk, kadang-kadang kita bingung, ini benar asal comot aja, enggak ada kok dalilnya, ada bagaimana bijaknya kita harus bersikap?
0: Saya banyak paham tentang obat-obatan, karena saya membaca buku-buku tentang obat-obatan, tapi saya tidak pernah menggunakan obat yang krusial, kecuali atas petunjuk dokter. Kan begitu, sama, tidak semua hadis itu bisa kita amalkan. Jangan orang mendak, oh ini hadisnya sahih. Ada dalam kata Imam Syafi'i itu, idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, saya itulah mazhab saya. Enggak bisa begitu. Kita harus yakin dulu, Imam Syafi'i itu baca hadis itu, kemudian pemahamannya seperti apa. Karena hadis nih ya, yang ummul mu'minin, Nabi menyentuh ummul mu'minin ketika sholat itu, ya itu Imam Syafi'i tahu kok. Gitu. Tapi kenapa Imam Syafi'i memutuskan menyentuh perempuan itu hukumnya batal? Karena dipahami Imam Syafi'i berbeda dengan pemahamannya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, boleh jadi Rasulullah ketika menyentuh Aisyah itu ada ha'ilnya. Kan ada bajunya, bukan kulitnya. Maka hadis yang menunjukkan persentuhan Nabi.

0: dengan Aisyah itu kemudian tidak batal wudunya karena ada hailnya. Satu, ada hadis sahih nih, Ramadan. Nabi itu mencium Aisyah, kemudian keluar ke masjid, sholat. Kata Imam Syafi'i, kan hadis itu cuma menceritakan bahwa mencium perempuan sebatas kasih sayang, bukan nafsu, itu tidak membatalkan puasa. Soal di masjid Nabi wudhu lagi, siapa yang tahu? Kata Imam Ahmad, gak ada dalilnya kok Nabi wudhu lagi. Sama kata Imam Syafi'i, juga ya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan Nabi wudhu. Oleh karena itu pemahamannya berbeda. Jadi gak semua hadis sahih itu kemudian dicomot. Ada hadis nih, ya, dulu Nabi itu hadisnya jelas tuh. Aftarul hajimu wal mahjum. Yang berbekam, ya tukang bekam, sama yang dibekam, itu batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi Imam Syafi'i katakan enggak. Berbekam itu tidak membatalkan puasa, baik buat yang bekam maupun yang dibekam. Kenapa demikian? Lihat lagi nih, ada hadis lain. Nabi itu berbekam dalam keadaan puasa. Tidak ada penjelasan Nabi kemudian puasanya batal, atau yang berbekam juga puasanya batal. Maka ramuan Imam Syafi'i, ini hadis pertama, ini hadis kedua. Yang kedua itu menghapus yang pertama. Atau ada takwilnya. Bisa jadi yang membekam itu kemudian terkena darah mulutnya misalnya, masuk ke kerongkongan, jadi batal. Bisa jadi orang yang dibekam kemudian lemas, dia pusing, maka dia berbuka. Itu semua kemungkinan. Anda boleh setuju dan tidak setuju dengan pemahaman ini semua. Tapi itulah fikih. Disitulah kemudian harus kembali kepada ulama, jangan sekedar mengambil hadis sebatas dia sahih.
1: Sebatas dia sahih. Jadi harus pada akhirnya itu butuh juga apa ya Pak Kiai? Ya kemauan kita untuk belajar lagi. Kita nggak boleh kemudian menelan mentah-mentah hadis.
0: Jadi gini loh, kalau ada orang menyalahkan Imam Syafi'i, sudahkah dia belajar seperti Imam Syafi'i? Dia memiliki fondasi keilmuan seperti Imam Syafi'i? Jangan hanya karena pengetahuan, bukan ilmu nih. Pengetahuan sekedar baca buku 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, jadi LC, jadi MA, jadi dokter, kemudian bisa menyalah-nyalahkan orang yang punya dedikasi keagamaan seperti ini. Jadi harus juga rendah hati dalam menyikapi ilmu ini.
1: Jadi kita harus bijak Pak Kiai. Ada pesan gak Pak Kiai bagi ini anak muda? Maksudnya kayak gini, kita kan sekarang ya itu tadi ya, perlu ternyata belajar hadis, belajar sunnah. Tapi kita juga jangan sampai kemudian bermudah-mudahan juga kemudian menjudge saudara kita yang lain gitu. Seolah-olah kita yang udah paling ngerti, yang lain belum nyunah nih, saya udah paling sunnah. Bagaimana sebaiknya kita ini sebagai terutama generasi muda ya, kita tetap
0: ada
1: fokus.
0: Istri saya itu sering bilang, baiti jannati, rumah saya itu surga. Tapi untuk menjadikan rumah surga, itu dibentuk dengan banyak tangan. Pertama, insinyur yang bagus, arsitek, tukang dekor. Rumahnya bagus, tapi dekornya kacau. Gitu. Ya sayang ya rumahnya bagus kayak gini, kok isinya begini. Atau kadang-kadang isi dalamnya bagus, luarnya gak menarik. Atau luarnya menarik, isinya bagus, suaminya judes. Rumah tidak jadi jannah. Sama. Islam itu tidak dibangun dengan hadis sahih. Islam itu tidak dibangun sekedar dengan ayat Quran. Islam itu dibangun dengan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Quran, ilmu yang berkaitan dengan hadis, nanti melahirkan begitu banyak cabang keilmuan. Anda belum belajar di sana, jangan mentahbiskan diri Anda sebatas sarjana agama, sebatas pernah belajar di Timur Tengah, sebatas pernah berguru sekian tahun sebelum Anda menuntaskan itu semua. Belajarlah berakhlak, selalu merasa bahwa kemampuan kita terbatas, beri spasi dan ruang untuk pemahaman orang lain sehingga kita bisa menjadi bijaksana.
1: Bahkan ulama yang sudah Masya Allah aja ilmunya Pak
0: Beliau
1: aja tuh masih kemudian membuka ruang menurut kalau ada yang lebih bagus silahkan ikut pendapat, ambil.
0: Jangan jadikan Quran dan hadis itu sebagai barrier penjaga pemahaman kita. Beri ruang kepada orang itu untuk memiliki pemahaman yang berbeda.
1: Dan kita juga harus semangat belajar ya Pak Kiai.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saya juga dan pemirsa juga kita semangat dalam menuntut ilmu agama, Masya Allah. Pak Kiai sekali lagi terima kasih ilmunya hari ini luar biasa. Pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Meladia Rahma, dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai.

0: jagat maya kembali dihebohkan dengan keberanian atau justru kenekatan pengendara motor. Seperti di Kota Makassar, seorang wanita yang berboncengan motor memangku satu unit motor listrik berukuran besar.
1: Ya, sementara itu ada juga aksi seorang pria yang nyeleneh dengan membawa banyak tumpukan kantong es kristal di atas motornya.
2: Aksi emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan yang membonceng motor sembari membawa motor listrik ini menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram @blestia ini pun mencuri perhatian pengendara lain yang melintas. Terlihat motor listrik diletakkan di antara pengemudi dan penumpang perempuan. Meski melintas di tengah keramaian, emak-emak itu tetap tenang sambil memegang motor di pangkuannya. Ada-ada aja ya emak-emak ini, namun perlu dicatat jika aksi ini tidak untuk ditiru karena dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Kalau yang ini ada momen seorang pria yang mengangkut tumpukan karung es kristal di atas motornya yang bikin para pengendara lain deg-degan. Pria di dalam video itu mengendarai motor tanpa duduk karena muatan yang dibawa terlalu tinggi dan memenuhi hingga bagian belakang motor. Aksi itu pun langsung menarik perhatian. Netizen menilai itu cukup berbahaya lantaran motor tetap berjalan di jalan raya meski posisi pengendara terlihat tak stabil akibat beban muatan berlebihan. So, jangan pernah sekali-sekali meniru kedua video viral ini ya. Tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, termasuk harus patuhi peraturan berlalu lintas ya.
0: Yang juga jadi viral di media sosial, aksi pemotor mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukma Jaya Depok, akhirnya berujung dibekuk polisi.
1: Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga korban terperosok ke selokan.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menjaring pengatur lalu lintas liar atau paoga karena kerap meresahkan pengemudi mobil.

0: Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
1: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
0: Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi saat mobilnya nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah di Jembatan Ancol, Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Minggu beredar di media sosial. Dari video dashcam ini, mobil sedan melawan arah lantaran dipandu oleh beberapa pengatur lalu lintas liar alias Pak Oga. Usai viral pada Senin siang, Satpol PP Kecamatan Pademangan menggelar razia dan mengamankan 4 terduga pelaku. Beberapa orang diantaranya sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para Pak Oga. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para Pak Oga seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
2: Lalu lintas di Jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah, itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu Pak Oganya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16. Tapi itu kuncing-kuncingan, dan untuk hal ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau memutar balik.
0: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar rumah seorang warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Dia lebih hemat dengan diskon berlimpah. Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah

0: memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: 5 kios usaha di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar.
1: Sementara itu, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
2: Ya Allah, ini warung yang di tempat Ciluk ya. Tuh warung, tempat Ciluk kebakaran. Tolong ya, bantuannya ya.
3: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar

0: di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
1: Dari tukang bakso, berapa gede, udah gede, terus bertam, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel, terus saya kabur aja, nggak nyelamatin motor orang.
2: Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerpi.
1: Iya.
2: Sempat ada ledakan atau nggak?
1: Belum, itu. Gak gede sih, langsung udah. Baru ledakan itu kayak kaca-kaca, fotokopi, apa bengkel.
0: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar 2 gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas produksi setelah sekitar 1 minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
3: Bagian belakang berarti?
4: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa terjadi korsleting listrik yang berpengaruh pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil korsleting itu terbakar dari belakang dan menjalur ke salah satu.
0: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Duri Kepa Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Komplotan pelaku bahkan sempat meletuskan 3 kali tembakan.
6: Sementara aksi teror pelemparan bom ikan alias bondet menyasar sebuah rumah warga di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.

0: Komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di depan sebuah ruko penjual bakso di Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV ini terdengar sejumlah letusan tembakan saat pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang ini menakuti korbannya yang akan berusaha menggagalkan aksinya. Meski tak terkenal letusan tembakan dari senjata api pelaku, namun korban dikabarkan terluka di bagian kaki dan tangan akibat terjatuh saat mencoba mengejar para pelaku. Warga menyebut aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi di kawasan tersebut. Namun, aksi pada siang hari dengan menggunakan senjata api dinilai sangat nekat dan membuat resah masyarakat.
1: Motor apa?
2: Trail.
3: Satu hilang.
1: Satu.
3: Untuk pelaku itu ada berapa?
1: Pelaku tiga orang. Ya, jadi dia beraksi motor, dia ngambil motor itu ya, yang temen yang satu menghalang-halangi yang pemilik. Nah, di tempat itu keluarkan pistol. Di tempat itu dia buang ke atas sekali, dua kali. Dia ke arah itu sekali, tapi nggak kena.
0: Sementara itu, kepolisian Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat bersama Polrestro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Minggu siang kemarin. Bahkan polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata di lokasi.
4: Kami juga telah melakukan cek TKP dan olah TKP. Kami gabungan dengan Polres, dan kami juga sudah memeriksa saksi-saksi di TKP, dan juga korban juga sudah kami tangani, kita membuatkan laporan di Polsek kami. Kami sedang menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
0: Ketenangan warga Desa Alas Sumur, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendadak pecah usai terdengar suara ledakan pada Senin dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengendarai motor berhenti di depan rumah Mujib, seorang warga yang berprofesi sebagai penagih utang. Pelaku melemparkan bahan peledak ke arah teras rumah sebelum akhirnya melarikan diri. Ledakan menghancurkan plafon, pagar, serta kaca jendela rumah korban. Mobil yang terparkir di teras juga mengalami kerusakan.
5: Suaranya keras atau gimana?
6: Keras.
5: Terus ya, warga sini takut atau gimana?
6: Ya takut.
5: Mungkin ada harapannya, Bu. Apa, Bu? Apa harapannya warga sini, Bu? Dengan dia kan takut dengan apa?
6: Enggak.
7: Semoga ketangkep.
6: Orangnya selamat.
5: Orangnya selamat.
6: Iya, penting ya. Saya orangnya selamat. Maupun masalah mobil enggak ada harganya.
0: Petugas Satreskrim Polres Probolinggo kini masih mempelajari rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas serta motif di balik aksi pelemparan bom. Tim liputan CNN Indonesia.
8: Tiga orang ibu rumah tangga di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi lantaran terlibat jaringan narkoba.
9: Sementara itu, pamit pergi nonton pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta, seorang siswa SMK ditemukan tak bernyawa di bantaran Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam
8: Kriminal 24 Jam.
10: Mama!
0: Anak perempuan ini menangis histeris saat tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menggeledah dan menangkap ibunya yang terjaring kasus dugaan peredaran narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas menangkap tiga orang ibu rumah tangga terduga pelaku peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kota Mataram. Miris, satu di antaranya bahkan membawa anaknya yang masih balita saat melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah indekos. Dari pengakuan dua terduga pelaku, sabu yang diedarkan berasal dari seorang ibu rumah tangga di Jangkuk Selagalas. Dan dari penangkapan itu, polisi menyita 6 paket sabu seberat 6 gram, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti. Hingga Senin, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan ibu rumah tangga ini. Warga Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran Sungai Citarum. Korban ARF 15 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Jaya itu diduga menjadi korban pembunuhan. Lantaran di leher korban ditemukan luka gorokan. Paman korban menuturkan korban pamit untuk menonton pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada Minggu pagi. Ponsel dan sepeda motor yang dibawa korban pun hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk keperluan autopsi. Kasus ini hingga Senin masih dalam penanganan unit reskrim PPA dan PPO Polres Karawang. Rekaman CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam sehingga membuat warga panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Korban pun menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Selain itu, para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Hingga Senin, korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Aparat telah menangkap satu orang pelaku dan masih memburu anggota kelompok lain yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Seperti apa lika-liku proses pembuatan ketempling, cemilan singkong gurih khas Kuningan, Jawa Barat?
8: Simak informasinya dalam segmen Demi Cuan. Sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
12: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
13: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
14: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah.
2: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Sopir dan dua penumpang angkutan umum Jaklingko dirawat di rumah sakit akibat mobil angkot menabrak trotoar dan terguling di Cilincing, Jakarta Utara.
1: Di Kabupaten Bekasi, diduga rem gagal berfungsi saat melintas di tanjakan, truk pengangkut ekskavator mundur tanpa kendali dan menabrak warung makan. Berikut informasinya dalam Metropolitan.
2: Kecelakaan truk pengangkut ekskavator ini terjadi di Jalan Raya Segara Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin siang. Saksi menyebut truk awalnya melaju dari Tarumajaya menuju Marunda. Saat ditanjakan jembatan Marunda-Tarumajaya, truk tiba-tiba mundur tanpa kendali. Truk lantas menabrak warung makan dan 5 sepeda motor yang diparkir di depan warung. Untungnya tidak ada korban. Sejumlah pembeli warung bisa menyelamatkan diri. Warga menduga rem truk gagal berfungsi. Peristiwa ini sempat membuat macet lalu lintas. Dua penumpang dan sopir angkutan umum Jaklingko terluka dan dirawat di Rumah Sakit Koja akibat kendaraan mereka terguling di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Kanit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara, KPE Edi Wibowo menyebut, dari keterangan saksi, angkot sempat keluar jalur ke kiri, lalu menabrak trotoar sebelum terguling. Polisi masih menyelidiki pemicu kecelakaan.
3: Kronologi kejadiannya itu di Jalan Jambe arah timur, dekat PT Pertamina. Nah, oleng ke kiri, kemudian menabrak trotoar dan terguling ke kanan. Nah, adapun untuk korban itu ada 3 orang dirawat di Rumah Sakit Koja. Ada 1 pengemudi dan 2 penumpang, ya, termasuk si luka ringan ya. Kemudian untuk penyebabnya masih sampai saat ini masih penyelidikan karena pengemudi masih di rumah sakit.
2: Tumpukan sampah meluber hingga memakan setengah badan jalan di Jalan Administrasi Tanah Abang Senin pagi. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi tersendat karena jalan hanya bisa dilalui secara bergantian. Selain itu, jalanan yang licin akibat banyaknya cairan yang keluar dari sampah juga membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melintas. Warga tentu saja resah, belum lagi dengan bau busuk yang menyebar dan banyaknya lalat yang berterbangan.
4: Terganggu sekali, soalnya di sini kan sering keluar masuk mobil barang nih. Itu doang sih masalahnya, iya.
5: Jalannya juga disempit dong,
4: kan? Jalannya kalau buat simpangan mobil memang udah nggak bisa ini, satu mobil aja. Bisa kan dua, bisa.
5: Tadinya bisa gitu?
4: Bisa dua.
5: Karena sampahnya banyak jadi ketutup gitu, Pak?
4: Iya, betul.
5: Motor-motor suka jatuh nggak, Pak?
4: Kalau motor-motor mungkin dikasih mungkin licin bekas minyak mungkin. Iya, sering. Tadi pagi pun ada 3 yang jatuh. Ya, karena licin.
6: Karena jalur lintasan, jadi banyak warga yang lewat sambil buang sampah ke sini, Pak. Dan itu pun belum terpilah, Pak, sampahnya. Nah, kendala di kami sendiri ada pembatasan kendaraan, Pak, yang dari 35 menjadi 15 armada. Nah, kita pakai jam atur buangnya, atur angkutnya, tetap aja warga dari luar buang ke sini, Pak.
2: Meski terkendala armada, pihak Satpel Lingkungan Hidup berjanji segera menerjunkan truk besar dan alat berat untuk membersihkan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, sejumlah jemaah haji di Embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kasus kehilangan kartu nusuk didominasi oleh lansia yang lupa atau tidak menyadari kehilangan kartu.
0: Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo terus mengebut proses pembuatan gelang identitas. Gelang logam ini merupakan atribut wajib sebagai penanda utama bagi jemaah haji Indonesia saat berada di Tanah Suci.

0: Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah hingga area Armusna saat puncak haji. Namun di Embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang merupakan lansia lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Lokasi kehilangan pun beragam, mulai dari tempat makan, poliklinik, hingga tertinggal di dalam bus saat dalam perjalanan. Meski demikian, petugas memastikan jemaah tidak perlu panik. Selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa.
1: Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisiknya pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah Nusuk digital itu.
0: Bagi jemaah yang kehilangan kartu Nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu juga dapat dilakukan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Nantinya petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses penggantian kartu. Sementara gelang identitas jemaah haji yang juga menjadi bagian penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Solo pun terus mengebut produksi gelang identitas agar rampung tepat waktu. Di Asrama Haji Donohudan Boyolali, sejumlah pekerja asal Jepara terus menyelesaikan gelang wajib yang terbuat dari logam antikara tersebut. Gelang identitas ini memuat informasi lengkap jemaah mulai dari nama, nomor paspor, kode embarkasi, hingga nomor kloter. Fungsi gelang ini pun sangat krusial mengingat pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan terkait izin haji resmi. Selain sebagai tanda jemaah legal, atribut ini memudahkan petugas melacak lokasi pemondokan melalui aplikasi Satu Haji jika terdapat jemaah yang tersesat.
2: Dan ini juga sebagai kalau jemaah itu adalah jemaah haji resmi. Karena di dalam gelang itu sendiri itu tertera tahun keberangkatan jemaah haji. Jadi apabila ada jemaah yang memakai gelang, tahunnya tidak sama dengan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi, kita pastikan itu bukan jemaah haji resmi.
0: Seluruh jemaah haji wajib mengenakan gelang identitas mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan petugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan selama jemaah melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya. Apakah Anda tahu ketempling? Dia tahu ketempling?
4: Belum tahu.
3: Soalnya kita belum pernah dapat oleh-olehnya begitu. Nah ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah cemilan bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong.
4: Ketempling biasanya dinikmati dengan semangkok bakso. Dan dalam segmen Demi Cuan kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita untuk melihat lika-liku proses pembuatan ketempling.

Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati. Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih

0: karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, memisahkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka apa namanya tuh kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas. Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya, tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan. Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas saat proses penggorengan membuat ketempling mengembang dan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Gelembung ini jadi ciri khas ketempling matang sempurna. Ketempling biasanya didistribusikan ke toko oleh-oleh dan warung-warung sekitar. Pabrik ini menjual ketempling dengan harga sekitar Rp70.000 untuk 2 kg. Ini harganya terbilang terjangkau dengan kualitas dan proses tradisional yang digunakan. Ketempling biasanya dinikmati sebagai teman makan bakso. Teksturnya yang renyah dan memberikan kontras dengan kuah bakso yang hangat serta berkuah. Perpaduan rasa gurih dari ketempling dan lezatnya bakso jadi kombinasi yang pas di lidah. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pelengkap favorit. Sederhana, merakyat namun selalu bikin lagi.
1: Saya udah membuktikannya sendiri, ternyata memang betul ya, menikmati bakso ditambah dengan ketempling ini merupakan perpaduan yang pas banget. Ada gurihnya, ada kriuk-kriuknya juga. Nah, perjalanan saya di Kabupaten Kuningan berhenti sampai di sini. Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan ketempling, termasuk juga menikmatinya dengan bakso. Seperti biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi

0: untuk Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sampai jumpa.
1: Mediasi adat terkait persoalan keluarga di Lembang Bau, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berujung ricuh.
2: Sementara itu warga dusun Kampung Negeri Antara, Kabupaten Benar Meriah Aceh dilanda panik saat seekor gajah liar masuk ke kawasan permukiman. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Video amatir ini merekam detik-detik terjadinya kericuhan saat mediasi adat persoalan keluarga yang digelar pemerintah bersama tokoh adat. Saat mediasi berlangsung, tiba-tiba seorang pria berinisial RS muncul dan menyerang MB, sehingga korban lari untuk menghindar. Saat dikejar, korban MB terjatuh sehingga membuat pelaku yang sudah emosi langsung menusuk korban dengan badik ke bagian punggung. Walau dalam kondisi terluka parah, korban berusaha melarikan diri. Pelaku RS pun terus mengejar korban namun berhasil dihalau warga. Korban MB hingga Senin masih menjalani perawatan intensif akibat luka tusuk. Sementara pelaku sudah diamankan polisi beserta barang bukti serta terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Warga dusun Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah Aceh panik saat seekor gajah liar masuk ke kawasan permukiman warga. Dalam video yang viral di media sosial ini, tampak seekor gajah berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut dengan kehadiran gajah, warga berteriak histeris hingga membuat gajah berlari dan masuk ke area semak-semak di sekitar permukiman. Hingga Senin, pihak berwenang menyebutkan jika kemunculan gajah liar di permukiman masih menjadi peringatan penting bagi habitat gajah yang sudah terganggu. Ribuan warga di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang tumpah ruah di jalan untuk menyaksikan tradisi perkawinan. Namun, perkawinan ini berbeda dengan biasanya, melainkan yang dikawinkan adalah dua batang pohon tebu lengkap mengenakan pakaian pengantin sungguhan. Tradisi ini adalah tradisi kawin tebu yang digelar setiap tahun menjelang musim panen tebu dan produksi giling tebu di pabrik gula Sindang Laut. Tradisi kawin tebu sudah turun-temurun digelar setiap tahun. Tradisi ini memiliki makna harmonisasi antara para petani tebu dengan pihak pabrik gula Sindang Laut dengan harapan akan melahirkan atau menghasilkan produksi gula yang cukup melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sampai sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Anda masih di redaksi pagi. Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter.
4: Untuk seluruh aktivitas, mulai dari tidur, makan, hingga cuci baju, dilakukan di dalam ruangan sempit tersebut.
5: Sutinah, warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah mengharuskan dirinya bersama suami dan satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP bertahan tinggal di dalam kubuk berukuran 1x6 meter karena keterbatasan ekonomi. Sekilas bangunan ini lebih mirip seperti lorong kecil dibandingkan sebuah rumah. Namun bangunan yang diapit dua rumah dengan ukuran 1x6 meter ini merupakan tempat untuk beristirahat bagi keluarga Sutinah. Karena tidak ada ruangan yang lain, seluruh aktivitas keluarga dilakukan di satu tempat yang sama. Mulai dari tidur, makan, minum, hingga mencuci piring dan pakaian. Semuanya bercampur di dalam ruangan selebar 1 meter ini. Sutinah mengaku, tempat yang ditempatinya tersebut merupakan milik warga sekitar dan sudah ditempati selama 6 tahun. Sebelumnya, Sutinah sempat bekerja di pabrik. Namun, ia telah di PHK dan uang pesangonnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Karena keterbatasan ekonomi dan suami yang tidak bisa lagi bekerja lantaran sakit, dirinya terkendala untuk membangun rumah di tanah yang telah dibelinya. Kini Sutinah yang bekerja di industri rumahan catering menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
6: Ini asalnya kan apa tempat kayu, kayu bakar. Dulu kan nek masak pakai kayu bakar, sekarang kan pakai kompor. Terus apa disuruh bersihkan, terus dipanggoni. Boleh.
7: Di bedeng ini.
6: Iya.
7: Bu, ini ukuran berapa, Bu, bedeng
6: satu,
7: ini,
6: satu meter, terus sana nih 6.
7: Oh, 1x6 meter.
8: Iya. Bu, kalau mandi di mana, Bu?
6: Di sini.
8: Di sini.
6: Di tempatnya Bu Nur, situ. Kamar mandi.
8: Kalau nyucinya juga di sini?
6: Nyucinya di sini.
8: Oh, di sini, jadi satu.
6: Jadi gak ngerewoy.
8: Masaknya juga di sini juga. Bu, kalau hujan bagaimana, Bu? Ya,
6: bocor sih.
8: Bocor, ya.
6: Syukur ada yang nolong sih.
8: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan-bantuan?
6: Ya bapaknya kan kaki sakitnya nggak bisa kerja kan ditulis apa niku disabilitas teng kelurahan. Niku dapat sehariannya 10.000.
8: Dapat bantuan niku.
6: Kan sebulan itu 300.
8: Dan saya nek jenengan kerjanya teng ngendi, Bu?
6: Kerjanya teng cateringan nek enten pesenan-pesenan ngoten.
5: Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Jati membujuk Sutinah dan keluarga untuk pindah dan diberikan tempat sementara di lokasi yang layak.
9: Lacak kaitannya legalitas tanahnya. Yang jelas Pak Sutiadi itu niatnya membantu Bu Sutinah. Karena tanahnya 5 x 12 meter itu kalau di harga pasar 100 juta lebih. Tapi Bu Tina hanya bayar 60 juta. Sudah dipondasikan ya. Nanti tinggal kita runut legalitasnya, kalau memang nanti bisa kita upayakan lewat program SLH, RSLH Kabupaten lewat jarum tadi, syukur-syukur bisa, jadi nanti bisa segera dilakukan intervensi untuk pembangunan rumah RSLH-nya.
5: Sutinah dan keluarga kini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat agar secepat mungkin bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang lebih layak. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
4: Diduga karena jalan sempit dan sopir kurang konsentrasi, sebuah mobil di Jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang, Banten oleng dan menabrak pejalan kaki. Sementara kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 4 orang penumpang bus meninggal dunia di lokasi.
3: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
10: Rekaman video amatir warga menunjukkan suasana usai kecelakaan mobil yang terbalik di tengah Jalan Raya Cimaung, Kabupaten Serang. Posisi kendaraan yang melintang sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari kedua arah sebelum dievakuasi warga dan petugas. Diduga karena jalan yang sempit dan sopir kurang konsentrasi, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga hilang kendali. Sebelum terguling, mobil tersebut menghantam deretan bangku kayu milik pedagang ayam di bahu jalan hingga hancur. Kerasnya benturan juga membuat mobil menabrak tiang hingga nyaris roboh. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Identitas korban diketahui bernama Suwarni serta 2 anak Nadifa dan Neisha. Korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Derajat Prawira Negara. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan, kilometer 63.2 Desa Sei Sejenggi, Serdang Bedagai pada Senin. 4 orang meninggal dunia di lokasi. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir bus diduga kaget karena jarak yang terlalu dekat dengan sebuah mobil pickup bermuatan ayam di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri hingga menghantam pembatas jalan dan terbalik di sisi tol. 1 wanita dan 3 pria tewas seketika. Sementara 9 penumpang lainnya mengalami perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda di Serdang Bedagai. Polisi telah mengevakuasi seluruh korban dan kendaraan dari lokasi kejadian. Satuan Lantas Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung dan menyaksikan CNN Indonesia New Day. Bersama saya Yudi Udawan, Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 12 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Direktur utama PT Teradrone Indonesia dituntut hukuman 2 tahun penjara buntut kasus kebakaran yang menewaskan 22 orang. Perdebatan sengit terjadi antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan. Sapi persilangan jenis Simmental dan PO yang dibeli Presiden Prabowo dari peternak di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk kurban Idul Adha memiliki bobot lebih dari 1 ton.

0: Satpol PP Pademangan Jakarta Utara menjaring pengatur lalu lintas liar atau Pak Oga karena kerap meresahkan pengemudi mobil. Razia digelar setelah sebuah sedan nyaris bertabrakan dengan mobil lain yang melawan arah karena dipandu Pak Oga. Di penjaringan Jakarta Utara, viral di media sosial, seorang sopir truk yang melintas terkena 4 kali pungli saat melintas. Para terduga pelaku ditangkap polisi.
1: Viral di media sosial, seorang sopir truk di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar saat melintas di jalan. Usai viral, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia. Petugas menangkap 3 pelaku diduga sering mengutip uang dari para sopir truk yang melintas. Polisi menyebut para terduga pelaku memungut uang mulai dari Rp2.000, Rp5.000 hingga Rp10.000. Namun kepolisian hanya dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena tidak adanya laporan polisi.
2: Dan memang mereka sering beroperasi di wilayah Ring Road Jalan Kamal Muara. Kemudian memang untuk penanganannya kami juga berkoordinasi dengan pihak dinas sosial karena memang untuk sampai sejauh ini belum ada laporan terkait upaya pidana yang memang bisa kami laksanakan untuk proses penahanan terhadap mereka.
1: Rekaman kamera dashboard

0: sempat mengamuk dan menolak dirazia. Kasatpol PP Kecamatan Pademangan, Asrumadian menyebut, di pertigaan jalan RE Marta Dinata ini banyak kendaraan nekat melawan arah karena dipandu oleh para paoga. Kasatpol PP Pademangan pun mengklaim anggotanya kerap menggelar razia. Namun para paoga seringkali melarikan diri begitu petugas datang.
1: Lalu lintas di jalan Marta Dinata, untuk yang masyarakat yang melawan arah itu sebelumnya untuk PPKS-nya atau PMKS-nya itu paoganya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16, tapi itu kuncing-kuncingan. Dan untuk hal ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga tidak lagi terjadi melawan arah atau memutar balik.
0: Para pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah aksinya viral di media sosial, pemotor yang mengadang hingga merusak mobil ambulans di Sukma Jaya Depok akhirnya dibekuk polisi. Peristiwa viral juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat sebuah mobil menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita hingga masuk ke selokan.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik pengadangan mobil ambulans di Jalan Muhammad Nohel, Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Minggu sore. Pelaku yang menggunakan sepeda motor sengaja menutup laju ambulans dan terlibat adu mulut dengan petugas. Meski petugas sudah menjelaskan bahwa mereka tengah menuju lokasi penjemputan pasien penderita stroke, pelaku tetap berkeras mengadang. Akibat peristiwa ini, penanganan medis terhadap pasien mengalami keterlambatan. Minggu malam, aparat Polres Metro Depok meringkus pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan gangguan terhadap kendaraan prioritas. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian tersebut. Kamera CCTV merekam pencurian yang dilakukan seorang pemuda di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Pelaku, AHA, mencuri sekarung beras seberat 50 kg yang berada di atas mobil pickup di depan sebuah gudang gabah. Pihak keluarga merasa malu setelah mengetahui aksi pelaku, membuat pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Kepada polisi, pelaku berdalih mencuri untuk membayar utang usai memperbaiki sepeda motornya. Viral di media sosial, video rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil menyenggol sepeda motor hingga seorang wanita dan motornya terperosok selokan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beruntung, korban segera ditolong oleh seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi. Pihak korban dan pengemudi mobil sempat bertemu usai kejadian dan disebut telah mencapai kesepakatan. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol M. Kuku Islami, mengatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pengemudi mobil dan akan berkoordinasi dengan unit lalu lintas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Sementara itu kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan wood pellet di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
4: Ya Allah, ini warung yang di tempat Ciluk ya, tuh warung. Tempat Ciluk kebakaran, tolong ya bantuannya ya.
5: 5 kios usaha yang berlokasi di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebakaran ini memicu kobaran api cukup besar yang melahap 5 unit kios, yakni penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan juga bengkel. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan.
6: Dari tukang bakso, berapa gede, udah gede, terus meletus ke

0: apa lagi ada kerjaan lagi nyerpi.
1: Iya.
0: Sempat ada ledakan atau enggak?
1: Belum itu. Gak gede sih langsung udah. Baru ledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel.
2: Sementara itu, kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan wood pellet di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Api dan asam hitam pekat membumbung tinggi membakar dua gudang. Kebakaran terjadi saat perusahaan baru kembali memulai aktivitas produksi setelah sekitar satu minggu tidak beroperasi. Besarnya kobaran api membuat petugas harus menerjunkan 7 armada ke lokasi. Petugas berjibaku selama hampir 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 siang. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area gudang produksi yang berisi material mudah terbakar.
3: Bagian belakang berarti?
4: Ya, bagian belakang. Informasi dari warga dan dari saksi bahwa memang terjadi korsleting listrik yang berpengaruh pada kebakaran tersebut, sehingga dari hasil korsleting itu terbakar dari belakang dan menjalur ke salah satu.
2: Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas produksi ikut ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke perkembangan kasus kebakaran maut yang menewaskan 22 orang termasuk satu tenaga magang di gedung Terra Drone Indonesia Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sidang, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardana Siagian dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Sidang lanjutan kasus kebakaran maut gedung Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 karyawannya kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, dituntut 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa terbukti bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan 22 karyawan meninggal dunia.
6: Saat menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, Wisnuwardana Siagian dengan pidana penjara selama 2 tahun.
2: Tragedi kebakaran maut itu terjadi Selasa 9 Desember 2025 sekitar pukul 12:30 siang. Terjebak dalam gedung yang terbakar, sejumlah karyawan bertahan di atap gedung yang digunakan untuk kantor perusahaan jasa pesawat nirawak bernama Terra Drone di Kompleks Ruko Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tragedi ini mengakibatkan 22 orang tewas akibat kepulan asap yang pekat yang menutupi jalur evakuasi, termasuk satu tenaga magang asal Kabupaten Bekasi yang ditemukan meninggal di lantai 5 gedung. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Adriansyah juga terluka hingga harus jalani operasi akibat terkena pecahan kaca yang melayang dari atas gedung saat membantu proses evakuasi korban kebakaran. Dalam olah TKP, petugas mengamankan sejumlah benda diantaranya baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus. Baterai drone yang terbuat dari bahan litium inilah yang diduga meledak saat dilakukan pengecasan hingga menimbulkan kebakaran. Satu hari berselang, 10 Desember 2025, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana Siagian, dijemput paksa oleh polisi di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke informasi selanjutnya, perdebatan sengit terjadi antara Nadiem dengan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later.
1: Sejumlah tokoh hadiri sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, terjadi beberapa kali perdebatan sengit antara Nadiem dengan jaksa penuntut umum.
2: Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis senior Christine Hakim dan Yayang Cenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut jaksa penuntut umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah.
3: Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dilihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh.
4: Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel gitu dan mengambilkan keputusan-keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang agak menjadi kekecewaan.
5: Mohon maaf Pak Jaksa.
2: Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa AKAB. Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah.
6: Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut berpersepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar. Ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penyelidikan.

0: jualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, oh Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti.
1: Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.
2: Untuk mencegah masuknya virus hanta ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan peningkatan kapasitas laboratorium secara nasional. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Senin siang, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, surveillance di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan surveillance dengan cara melakukan screening gejala pada pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan, selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hanta virus.
3: Jika ada pasien, ya, karena ini kan kalau tipe HFRS ini adalah bahwa dia kuning kan, ya kuning, jaundice. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS, ya. Dan itu kita sudah lakukan, dan sejauh ini bahwa tadi saya sampaikan bahwa belum ada kasus terkait dengan SERV ini yang di Banten tersebut, ya, sebagai sumber daripada penyakit hantavirus jika ada di rumah sakit tersebut di 21 Sentinel.
2: Sejumlah wilayah di Jawa Barat bertahap masuk ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca kerap tak menentu sehingga berpotensi munculnya beragam penyakit. Lalu bagaimana menjaga ketahanan tubuh dalam kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengungkapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung saat ini memasuki fase pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini ditandai dengan berbagai kondisi, seperti cuaca terasa dingin pada pagi hari, terik pada siang hari, dan turunnya hujan pada sore hari. Hujan biasanya turun disertai petir dan kilat dengan durasi hujan yang singkat. Musim kemarau akan tiba secara bertahap di berbagai daerah di Jawa Barat.
5: Kang, di wilayah Jawa Barat ini bertahap dimulai dari Jawa Barat bagian utara dulu, di Bekasi, Karawang, Indramayu itu lebih dulu, kemudian maju ke selatan. Nah, biasanya untuk kalau misalkan awal akhirnya itu terbalik begitu, jadi durasinya ini di Pantura lebih panjang untuk musim kemarau. Dan patut digarisbawahi juga, untuk musim kemarau tahun ini kita ada pengaruh dari El Nino lemah dan moderat, sehingga musim kemarau tahun ini diprediksi dalam durasi lebih panjang, kemudian secara intensitas hujan ini di bawah normal atau hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan klimatologisnya atau dibandingkan dengan rata-ratanya.
4: Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini kerap berpotensi menimbulkan beragam penyakit. Kepada CNN Indonesia, warga Bandung mengaku sudah mulai mengantisipasi hal ini.
6: Kalau saya sih paling doping dengan vitamin, terus jaga makanan sih, lebih jaga makanan sama minum, yang tadinya seneng es ataupun goreng-gorengan agak dikurangin dulu gitu. Tapi yang paling penting sih adalah doping vitamin sama jaga pola makan aja, sama olahraga jangan lupa.
7: Ya mungkin cuaca di Bandung sekarang lagi nggak menentu ya, apalagi sekarang ada hujan, panas, terus mungkin lebih ke jaga fisik aja, makan teratur, istirahat teratur, insya Allah pasti sehat lah, bugar gitu. Kalau vitamin itu buat masukan tambahan ya, buat daya tahan tubuh juga lebih oke, biar lebih oke.
8: Biasanya kalau misalnya di musim-musim kayak gitu, aku lebih banyakin istirahat, terus jaga pola makan juga, sama biasanya aku minum vitamin juga.
9: Istirahat juga perlu banget.
8: Iya, perlu banget. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak istirahat atau cuma minum vitamin doang tuh biasanya sama aja sih, jadi cepet sakit.
4: Potensi munculnya ragam penyakit ini dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Stefani Y. Usman. Ada faktor yang menjadi penyebab, yakni lingkungan dan virus serta bakteri yang lebih mudah berkembang. Adapun jenis penyakit yang biasa ditemukan diantaranya adalah infeksi saluran pernafasan atas, influenza, hingga gangguan pencernaan atau diare yang disebabkan virus atau bakteri. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari potensi penyakit ini. Mulai menjaga kebersihan, pemenuhan gizi seimbang, hingga istirahat yang cukup dan lakukan vaksinasi.
10: Vaksin kan sekarang udah banyak ya, di dewasa juga. Ya mungkin sejak COVID sih kita lebih banyak terpapar ya sama namanya vaksin. Sekarang kan vaksin influenza ada, buat yang lansia, yang buat respiratory sensitive virus ada. Terus kemudian bahkan demam berdarah pun kan sekarang ada tuh vaksinnya gitu. Memang kasus demam berdarah juga sekarang juga sama kan lagi naik. Untuk tifoid, tipes itu juga kan ada vaksinnya. Jadi memang saya rasa di Indonesia vaksin di dewasa pun udah cukup lengkap. Itu bisa melengkapi lah untuk kita mencegah.
4: Konsumsi multivitamin juga bisa dilakukan jika dirasa perlu. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak ibadah haji. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Jumlah jemaah haji Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci. Guna menekan angka kematian, PPIH berharap jemaah haji perbanyak istirahat agar tak kelelahan.
9: Jumlah jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal di Tanah Suci terus bertambah. Hingga saat ini total ada 6 jemaah haji yang dilaporkan wafat. 3 jemaah terakhir yang meninggal masing-masing berasal dari kloter 33 asal Lamongan, kloter 47 asal Gresik, dan kloter 62 asal Jombang. Seluruhnya meninggal akibat sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan menyebut proses